ya, atau menentukan bagaimana cara turunnya Allah Azza wa Jalla. Karena kita ketahui ya, makhluk pun turunnya berbeda-beda ya. Ada turun dengan menggunakan tali, ada menggunakan lompat, ada yang menggunakan tangga, menggunakan lift ya, dan lain sebagainya. Jika turunnya makhluk saja berbeda-beda, bagaimana perbandingan antara makhluk dengan Allah Azza wa Jalla? Ya, kita meyakini bahwasanya Allah turun ya, tapi kita tidak mengetahui bagaimana turunnya Allah Azza wa Jalla, dan kita tidak menyamakan ya, sifat tersebut dengan makhluknya. Afalaisa qad radda athar Rasulillah? Bukankah dia telah menolak athar yang sahih, yang sangat banyak, bahkan sebagian mutawatir dari Rasulullah SAW? Wa idza qala inna nahnu nu'azzimu Allah an yazula min mawdi ila mawdi, kami mensucikan Allah dari berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Faqad za'ama annahu a'lam billahi min ghairi, berarti dia telah menyangka dirinya lebih paham tentang Allah daripada Allah sendiri. Allah sendiri yang menyampaikan bahwasanya Allah turun. Adapun apakah ars kosong atau tidak kosong, memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama, tapi itu bagian dari kaifiyah yang kita ya, selama para sahabat tidak pernah bertanya ya apakah ars kosong atau tidak kosong, maka bagi kita hanya meyakini Allah itu turun. Ya, adapun kaifiyahnya maka wallahu taala a'lam. Fahdhar haula. Ya, maka tinggalkan mereka semua yang menolak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna jumhuran nas ya, karena kondisi kebanyakan manusia ala hadzal hal. Kebanyakan mereka telah terpengaruh dengan syubhat ahli bid'ah, wa hadzirin nas minhum, maka peringatkan manusia dari bahaya mereka, yaitu orang-orang yang menolak ya sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, menolak Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah turun ke langit dunia, Allah bisa dilihat. Mereka menolak semua ayat-ayat tersebut atau mentakwilkan ya ayat-ayat dengan takwil-takwil yang batil ya. Di sini dikatakan ya mereka menolak tentang datangnya Allah Azza wa Jalla. Mereka hanya mengatakan yang datang adalah malaikat ya, padahal jelas sekali waja'a rabbuka ya, wal malaku saffan saffa. Mereka mentakwilkan waja'a amru rabbik, hanya perintahnya yang datang ya, padahal ahlussunnah wal jamaah sejak dahulu tidak ada yang menolak sifat al-maji ini. Tapi mereka tidak pernah menanyakan atau menentukan bentuk kedatangnya Allah Azza wa Jalla. Mereka meyakini bahwasanya Allah datang nanti pada hari kiamat, dan bahkan dalam hadis-hadis yang sahih disebutkan Allah berbicara langsung kepada setiap manusia. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjaman. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan dia ajak langsung bicara oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat nanti tanpa perantara, tanpa penerjemah. Ini semua ya sangat jelas ya. Tapi Al-Jahmiyah, Mu'tazilah, mereka menolak ya hal-hal yang seperti ini, dan mereka ya berhujjah dengan mereka mengagungkan Allah Azza wa Jalla, mensucikan Allah Azza wa Jalla. Padahal Ahlus Sunnah juga sangat ya tegas dalam perkara ini. Mereka mengambil ya firman Allah Azza wa Jalla, laisa kamitslihi syai. Ini bentuk tanzih pensucian Allah Azza wa Jalla dari kesamaan dengan siapapun dari makhluknya. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah juga melengkapi wa huwa as-sami'ul basir, dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mentanzih, mensucikan Allah Azza wa Jalla, tidak melakukan ta'til, tidak menolak sifat-sifat Allah. Dan ketika melakukan isbat, itu menetapkan sifat-sifat Allah, mereka menjauhi dari at-tamsil, yaitu menyamakan Allah dengan makhluknya. Ahlus Sunnah wal Jamaah menggunakan ya, prinsip isbat ma asbatahu Allahu li nafsi, menetapkan semua yang ditetapkan Allah untuk dirinya, wa ma asbatahu rasuluhu fi sunnati, dan semua yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnahnya ya, dari nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla yang ghairi tahrif, tanpa melakukan penyelewengan ya, tanpa merubah dari makna dari kalimat ya yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, wa min ghairi ta'til ya, tanpa menolak, tanpa mengganti, tanpa merubah, wala min ghairi tamsil, tanpa menyamakan, wa min ghairi takif, tanpa menentukan bentuknya atau menanyakan bentuknya. Ahlus Sunnah wal Jamaah juga ya menggunakan metode
bahwasanya dalam masalah asma sifat ini mereka tidak menetapkan kecuali apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena masalah asma sifat itu masalah tauqifiyah. Tidak boleh kita menetapkan apa yang tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan menafikan semua yang dinafikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Allah menafikan dari kedzaliman. Wama yadzlimu rabbuka ahada. Allah menafikan darinya sifat mengantuk dan tidur. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah menafikan dari dirinya sifat capek. Wama massana min lughub. Ya Allah tidak letih sedikit pun dalam mengatur menciptakan langit dan bumi. Dan semua sifat-sifat yang buruk yang mengandung makna kekurangan ya, semua dinafikan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah dari Allah Azza wa Jalla. Adapun semua sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka mereka menetapkannya tanpa menolaknya, tanpa merubahnya, tanpa menentukan bentuknya, dan tanpa menanyakan tentang kaifiyahnya. Ya, sampai ya, beliau juga melanjutkan, wa idza sa'alaka ahadun al-mas'alatin fi hadzal kitab wa huwa mustarsyidnya. Namun kata beliau, apabila ada yang bertanya ya, dalam Al-Qur'an tapi benar-benar mustarsyidnya, dia adalah orang yang mencari petunjuk, ingin belajar serius, ya bertanya, ingin mengetahui, fakallimhu arsyidhu, maka ajak dia berbicara ya, silakan berdialog dengan dia, silakan ajarkan dia, terangkan kepadanya kebenaran. Tapi wa idza ja'aka yunadziruka, ya tapi kalau dia datang ingin berdebat, ingin mencari-cari kesalahanmu, fahdharhu, maka waspadalah, fa inna fil munadharati wal mira' wal jal wal mughalaba wal khusum wal ghadab, karena itu perkara-perkara yang bisa menjatuhkanmu kepada bid'ah ya, kepada keraguan-raguan. Waqad nuhita an hadza jiddan, engkau dilarang ya, tegas untuk berbicara dengan mereka, mendengarkan syubhat-syubhat mereka. Wa huwa yuzilu an tariqil haqq, karena bisa memalingkanmu ya, mengeluarkanmu dari jalan kebenaran. Walam yablughna an ahadi min fuqaha'ina wa ulama'ina annahu nadhara aw jadala aw khasama. Ya, beliau mengatakan tidak sampai kepada kami seorang pun dari ulama-ulama kita, fuqaha kita, mereka melayani ahli bid'ah, berdebat dengan mereka. Tapi ya seperti yang kita sebutkan tadi, ini adalah kebanyakan manusia. Adapun orang-orang yang diberi kemampuan, keahlian ya, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang menulis banyak sekali dialog, perdebatan dengan ahli bid'ah, membantah syubhat mereka, orang-orang tertentu ya, tentunya itu bagian dari dakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Qala al-Hasan al-Hakim la yumari wa la yudari. Seorang bijaksana ya tidak berdebat, ya, tidak meladeni ahli bid'ah, hikmatuhu yang syuruha. Kalau dia punya ilmu, ya, punya riwayat-riwayat dari Nabi SAW yang sahih, mereka menyebarkan, mereka menyampaikannya, mereka mendakwahkannya. In qubilat hamidallah, kalau apa yang dia sampaikan tersebut diterima oleh orang yang disampaikan kepadanya, maka dia memuji kepada Allah Azza wa Jalla. Wa in ruddat hamidallah, meskipun dia tolak, dia tetap memuji kepada Allah karena dia telah menyampaikan dakwahnya. Wa ma alaika illal balagh, karena kewajiban kita hanya menyampaikan. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk menerima apa yang kita sampaikan, karena itu hidayah Allah Azza wa Jalla. Kewajiban kita hanya menyampaikan kebenaran dengan cara yang terbaik, dengan metode yang terbaik. Ya, kalau kita dia terima, alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Ini adalah ahli bidah yang ingin mendebatnya. Maka beliau mengatakan, "Ana araftu dini, saya sudah kenal agamaku, saya sudah faham tentang agamaku. Saya tidak ingin ya berdebat dengan fa in dhalla dinuka fadhhab fatlubhu." Adapun Anda ya, kalau memang merasa agamamu hilang ya, maka cari sendiri. Ya, cari sendiri, karena ya dia tidak ingin meladeni ahli bid'ah tadi. Wasami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qauman ala babi hujratihi. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar satu kaum di pintu rumahnya, yaqulu ahaduhum alam yakulillahu kadza wa qala al-akhar alam yakulillahu kadza. Ya, bukankah Allah berfirman demikian? Bukankah Allah berfirman demikian? Menabrakkan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Fa kharaja mughdaban, maka Nabi keluar dan murka. Faqala abi hadza amartukum, ya apakah demikian yang aku perintahkan kepada kalian? Am bi hadza bu'istu ilaikum, apakah dengan ini aku diutus untuk kalian? Antadribu kitaballahi ba'dahu bi ba'd, dengan membenturkan ayat-ayat, satu ayat dengan ayat-ayat yang lainnya. Nabi melarang mereka berdebat, tapi menyuruh mereka untuk bertanya. Wa kana bi Umar yakrahul munadhar, termasuk sahabat Abdullah bin Umar juga membenci ya terlalu banyak berdialog, berdebat ya. Wa Malik bin Anas wa man fawqahu wa man dunahu, juga Imam Malik dan sebelumnya juga setelahnya, ila yaumina hadza wa qaulullahi akbar min qaulil khalq, tentu firman-firman Allah ya harus didahulukan daripada ucapan manusia, dari filsafat-filsafat non muslim, daripada akal-akal ya yang tidak disandarkan kepada wahyu. Qala Allah tabaraka wa ta'ala wa ma yujadilu fi ayatillahi illa alladhina kafaru, tidak mendebat, tidak menolak ayat-ayat Allah kecuali orang-orang kafir. Wa sa'ala rajul Umar bin Khattab, ya, pernah seorang bertanya kepada sahabat Umar bin Khattab tentang firman Allah wan nasyiratati nashta. Tapi tentu harus dipahami lagi bahwasanya dia bukan bertanya untuk mengambil ilmu ya, bukan karena ingin menghilangkan kebodohan dari dirinya, tapi ingin mendebat ya. Kalau dia benar-benar bertanya tentang tafsir ayat ini, maka perlu dijelaskan. Ya, wan nasyitati nasyta adalah malaikat-malaikat yang bersemangat ya, ketika mencabut nyawa orang yang beriman. Faqala law kuntu mahluk, law kunta mahlukan la darabtu unuqaka. Ya. Sampai Umar marah ya, karena dia mengetahui dia hanya ingin ya berdebat. Maka sahabat Umar mengatakan, seandainya engkau makhluk ya termasuk dari kelompok khawarij, la darabtu unuqaka, aku akan memenggal lehermu. Karena di antara ciri khawarij di zaman tersebut adalah mereka menggundul rambutnya. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mu'min la yumari wala asfa lil mumari yaumil qiyamah, aku tidak suka orang yang suka berdebat dan aku tidak memberi syafaat orang yang berdebat pada hari kiamat. Fada'ul mira li qillati khairihi, ya tinggalkan perdebatan ya. Tapi hadis ini tentu didhaifkan oleh para ahli hadis ya, karena perdebatan ini atau dialog dan jidal ini masih ada rinciannya. Dalam Al-Qur'an kita dapat ternyata para anbiya juga berdialog dengan kaumnya ya, berdebat dengan kaumnya. Tapi dialog yang terlarang, dialog yang tidak benar atau membantah ayat-ayat yang sudah jelas, hadis-hadis yang sudah nampak ya, seperti tadi hadis nuzul, hadis ru'ya ya, hadis turunnya Allah Azza wa Jalla, hadis tentang Allah dilihat ya. Tapi mencari-cari ya mencari-cari jalan bagaimana menolak hadis ini, mentakwil hadis ini dengan takwil yang batil, inilah yang dilarang oleh para ulama kita. Adapun seorang yang mempelajari agama ini, mempelajari makna dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dari riwayat-riwayat ya para tabi'in, para sahabat, maka ini adalah jalan yang benar, jalan yang tepat. Ya. Adapun mengambil ilmu dari ahlul kalam, maka ya ini yang ditegaskan dan dilarang secara tegas oleh Imam Al-Barabahri dan para ulama kita, karena tentunya akan membuat kita ragu, bahkan bisa sampai menolak ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis yang sahih dan bisa membuat seorang murtad dari agama. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada MC yang ada di studio.
2: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan tema selektif dalam mengambil ilmu dan memilih guru. Nah, mikhwati selama azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Baik, pertanyaan pertama kita bacakan dari pesan singkat dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz, tentang surat At-Tur ayat 21. Apakah derajat surga anak dan orang tua selalu akan sama? Misalnya anak masuk neraka terlebih dahulu karena banyak dosa, lalu masuk surga. Sedangkan orang tuanya memang langsung masuk surga derajat level ke-15. Saat si anak masuk surga, nanti pada akhirnya akan jadi sama derajat level 15 seperti orang tuanya. Dan apa ini berlaku beruntun selama semuanya muslim, Ustaz? Misalnya cucu kandung, anak kandung, orang tua, kakek, nenek, terus ke atas sampai Nabi Adam alaihissalam, selama dalam silsilahnya muslim semua, pasti semuanya akan sama derajatnya di surga, yakni yang paling tinggi di antara mereka. Sehingga apabila di silsilahnya ada Nabi Muhammad SAW, maka akan sangat dekat derajat surganya dengan beliau, karena beliau yang tertinggi surganya meski amalannya tidak seberapa. Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakallahu khairan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya ya disebutkan dalam ayat yang tadi dimaksud, alladzina amanu wattaba'tuhum dzurriyyatan biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum ma alatnahum min amalih min syai. Orang-orang yang beriman dan mengikutkan atau mengajak keluarganya, keturunannya, maka nanti akan dikumpulkan di tempat yang sama di akhirat. Dan ini adalah karunia dari Allah Azza wa Jalla, nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang masuk surga, bahwasanya akan berkumpul kembali dengan keluarganya. Adapun ya, kalau dimaksud semuanya akan di level yang sama, itu tidak benar ya. Karena derajat yang paling tinggi di surga adalah untuk para nabi, untuk Nabi kita Muhammad SAW, para anbiya, para sahabat ya. Abu Bakar tentunya punya derajat yang paling tinggi di surga. Maka ya, kalau yang ditanyakan sampai ke Nabi Adam kemudian berada di level yang sama semua, tentunya tidak, bukan ini yang dimaksudnya. Tapi yang benar-benar dia kenal ya selama di dunia, hidup bersama di dunia, mereka akan bersatu kembali di surga. Ini nikmat yang Allah berikan kepada penduduk surga, sehingga mereka bergabung kembali dengan keluarga-keluarganya, bahkan bernostalgia tentang dahulu di dunia. Ya bahkan bukan hanya keluarga, bahkan teman-teman yang soleh pun ya, ketika sampai di surga, mereka meminta dan bertanya kepada Allah Azza wa Jalla, dahulu kami punya teman-teman, kami sholat bersama mereka, kami berpuasa bersama mereka, kami majelis ilmu bersama mereka, namun kami tidak dapati mereka di surga. Maka Allah Azza wa Jalla menyuruh ya orang-orang tersebut untuk mencari kawan-kawannya di neraka dan mengeluarkannya dari neraka. Ini semua disebutkan dalam hadis yang sahih, yang mana seorang ketika ya di dunia mereka dahulu berkumpul bersama-sama ya. Tentu yang dimaksud di sini hanya yang mereka kenal. Ya, ada pun yang sampai kakek neneknya, sampai kakek ke-15, ke-20. Ya. Mereka tidak kenal, bahkan kakek ke-5 saja, ke-4 saja, kebanyakan manusia tidak mengenalnya. Ya, di situ bukan itu yang dimaksud. Tapi apa yang dahulu mereka bersama-sama di dunia. Sama-sama hidup, tinggal bersama-sama. Kemudian level surganya ada yang lebih rendah, maka yang rendah akan diangkat berkumpul bersama keluarganya yang lebih tinggi level surganya. Karena ya seorang masuk surga tidak ada yang merasa tidak puas ya. Meskipun dia berada di surga yang paling rendah ya, disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya orang yang terakhir masuk surga ya, tidak ada lagi orang setelahnya, karena yang tersisa hanya orang-orang kafir yang akan tinggal selama-lamanya di neraka. Dia akan diberikan 10 kali lipat dunia dan semua yang diinginkan akan diberikan ya. Bagaimana mungkin seorang yang berada di level terendah yang merasa tidak puas apabila dia sudah diberikan 10 kali lipat dunia dan semua yang dia inginkan akan diberikan. Maka dan semua yang masuk surga tidak akan masuk sebelum diambil darinya hasad, dengki, iri ya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Dalam hadis-hadis yang sudah diterangkan bahwasanya ketika orang-orang beriman semua sudah berhasil melewati sirat, yang kita ketahui melewati sirat itu pun berbeda-beda. Ada yang secepat kilat, ada secepat angin, ada yang secepat orang naik kuda, secepat unta, secepat orang berlari, seperti orang berjalan, ada merangkak, ada yang tercabik tapi selamat, mereka akan tetap berhenti dulu di tempat yang bernama kontorah untuk dihilangkan semua rasa dengki, rasa hasad, rasa iri, dan juga orang-orang yang masih punya hak yang belum terselesaikan tapi dia berhasil melewati sirat itu pun akan dikembalikan sehingga semua masuk surga, tidak ada lagi rasa dengki. Maka yang berada di derajat surga yang paling tinggi, ya dia melihat orang-orang yang ada di bawahnya. Tapi orang-orang yang berada di level terendah di surga tidak pernah iri, ya seperti di dunia ini ketika seorang meskipun sudah punya kendaraan mewah, tapi tetap melihat kepada yang punya kendaraan mewah yang lebih banyak. Meskipun sudah punya rumah mewah, dia tetap iri dengan orang yang rumahnya jauh lebih mewah. Ya. Tapi di akhirat nanti tidak ada ya, orang yang merasa iri seperti itu. Dan orang-orang yang beriman dan juga keluarganya yang masuk surga, mereka akan dikumpulkan di tempat yang sama. Barakallahu.
2: Wafiq barakallah. Terima kasih jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat kembali dari Pak Muhammad Amin di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, jika di suatu masjid ada kajian-kajian tauhid, tafsir, tetapi pematerinya dari kalangan ahlul bid'ah, mohon nasihatnya Ustaz, apakah kita menjauhi dari kajian-kajian tersebut atau bagaimana Ustaz? Syukran.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah kita terangkan secara panjang lebar tentang wajibnya seorang benar-benar selektif dalam memilih guru. Bahkan ya, di zaman dahulu ketika seorang ingin belajar, sampai dia ditanya, ya, kenapa pertanyaanmu begitu detail? Apakah kamu ingin menikah kan dia dengan putrimu atau dengan keluargamu? Tentu kalau kita ingin menikahkan seorang ya dengan anak kita, dengan keluarga kita, kita akan bertanya secara detail tentang agamanya, tentang salatnya, tentang akhlaknya, tentang pribadinya, tentang sikapnya kepada orang tuanya, kepada teman-temannya. Maka memilih guru pun demikian ya. Kita harus benar-benar selektif apakah dia ya, kita bertanya kepada orang-orang yang kita percaya, apakah dia menyampaikan dalil-dalil dari Al-Quran, dari kitab-kitab tafsir yang terpercaya, dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari riwayat para sahabat. Kalau tidak, maka berbahaya bagi kita, bisa menyesatkan kita. Tafsir Al-Quran bukan dengan tafsir yang benar, menerangkan sunnah hadis, tapi dengan pemahaman selain pemahaman yang tepat. Maka ya berbahaya sekali, sebagaimana kita tidak ingin berobat kepada dokter yang tidak benar ya, dokter gadungan, maka kita pun tidak boleh mengambil agama kita dari ya kullu man habba wa dabba ya, istilah Arabnya ya, kepada siapa saja. Karena ilmu ini adalah agama ya, darah daging kita yang menjadikan penentu kita selamat di dunia dan di akhirat, menentukan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Ya, jangan sampai kita keliru, salah ya, menyimpang dalam memahami agama ini sehingga kita tersesat dan jauh dari keselamatan. Tinggalkan ya, dan cari sumber-sumber yang tepat, yang benar, meskipun bisa secara online ya, seperti apa yang kita lakukan saat ini, kalau memang tidak ada yang secara offline. Barakallahu.
2: Wafiq barakallah, terima kasih jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Muhammad Amin di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Nah, mikhwati assalamualaikumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadan di Cianjur ya.
3: Iya Ustaz,
2: benar. Silakan Pak Kadan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Izin bertanya tentang masalah berdoa Ustaz. Apakah boleh kita meminta di tempatan di surga tertinggi di akhirat nanti, sedangkan itu kan untuk para nabi Ustaz.
2: Baik, itu saja Pak ya, pertanyaannya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Justru ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza sa'altumul jannah fas'aluhul firdaus fa innahu a'lal jannah. Wa minha tatafajjaru anharul jannah." Kalau kalian minta surga, jangan yang penting masuk surga, ya, meskipun surga yang terendah, jangan katakan demikian. Nabi SAW justru mengajarkan kita untuk meminta surga yang paling tinggi. Jika kalian minta surga, minta masuk surga, maka kata Nabi SAW, mintalah surga Firdaus, surga yang paling tinggi, karena itu adalah

0: Balik, ya. Coba minta yang lain, jangan yang ini. Ya, ini tidak gampang, berat. Ya, kita semua ingin surga dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak mudah. Apa kata Nabi Wasallam? Ya, apa kata sahabat tersebut? Tidak, saya hanya ingin satu itu. Dan ini menunjukkan semangat yang tinggi. Dan ini yang harus dimiliki oleh setiap Muslim, setiap mukmin punya semangat yang tinggi, ingin surga yang paling tinggi. Tapi kata Nabi SAW, kalau begitu, a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Bantu aku untuk merealisasikan keinginanmu, cita-citamu, ya bersamaku di surga dengan memperbanyak sujud. Banyak di antara kita ingin surganya tinggi, tapi sujudnya ya hanya sangat sebentar, sangat sedikit. Jarang sholat, malas sholat. Malas sholat berjamaah, malas sholat sunat, malas sholat tahajud, malas sholat ya, duha. Sehingga sangat sulit bagi orang yang malas sujud untuk bisa mencapai surga yang paling tinggi. Tapi ini perintah justru Nabi SAW untuk kita minta surga yang paling tinggi. Karena dalam beragama kita ingin level tertinggi. Adapun dalam perkara dunia, Nabi SAW mengatakan, unduru ila man huwa asfala minkum. Kalau perkara dunia, maka lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Perkara akhirat, ya, perkara ibadah, perkara sedekah, perkara zikir, perkara baca Quran, perkara menuntut ilmu, lihat orang yang lebih semangat menuntut ilmu, belajar, membaca, mengkaji ilmu-ilmu agama, berzikir, bersedekah. Lihat orang-orang yang jauh lebih kuat dalam beribadah sehingga kita termotivasi seperti mereka dan berharap bisa bersama mereka nanti di surga. Karena almaru ma'aman ahab, kata Nabi SAW, seorang itu bersama siapa yang dia cintai, akan dikumpulkan bersamanya. Maka ini hadis yang sangat membuat sahabat Anas bin Malik bahagia. Dia mengatakan, aku tidak bisa menyamai sahabat Abu Bakar dan Umar dalam beribadah. Sahabat Abu Bakar berani untuk sedekahkan seluruh hartanya. Sahabat Umar berani untuk menyumbangkan separuh hartanya. Siapa di antara kita yang sampai ke level tersebut? Tapi kata Nabi SAW, siapa yang mencintai seorang, dia akan dikumpulkan bersamanya. Ya, kata sahabat Anas, aku mencintai Abu Bakar dan Umar dan aku berharap bisa berkumpul bersama keduanya. Makanya ya, jamaah sekalian atau pemirsa Fauja TV, dimanapun Anda berada, kaum muslim dan muslimat, mari kita berusaha menghadirkan kecintaan kepada Nabi SAW, kepada sahabat Abu Bakar, Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali, sahabat Talha, sahabat Zubair, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaid al-Jarrah, Sa'ad bin Waqqas, Sa'id bin Zaid, 10 sahabat terbaik yang dijamin masuk surga. Ya tentunya mereka adalah orang-orang yang paling dekat derajatnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga orang yang akhlaknya baik ya. Itu orang yang dekat nanti posisinya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti, karena orang yang punya akhlak yang baik, argo pahalanya mengalir terus-menerus. Karena seorang yang punya akhlak yang baik, ya dimanapun, di jalan, di rumah, di kantor, ya, dimanapun dia berada, dia terus mengalir pahalanya karena dia adalah orang yang mempunyai akhlak yang baik. Jadi ya, ini kiat-kiat yang bisa kita lakukan agar kita bisa mencapai surga tertinggi dan semua yang masuk surga akan bahagia. Tapi tetap saja ya, kita berharap bisa mencapai surga yang paling tinggi, bahkan kita berharap termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adabnya. Paling minimal kita dihisab dengan hisab yang mudah. Barakallahu fikum.
1: Wafik barakallah. Terima kasih Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Ihkam di Wonosobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana cara menumbuhkan keyakinan di dalam hati bahwa rezeki itu sudah ditakar dan diatur oleh Allah, dan rezeki saya tidak akan pernah diambil oleh orang lain. Saya merasa sedih dan benci ketika saya sebagai seorang anak sering dibandingkan dengan anak-anak orang lain yang dianggap lebih sukses. Padahal saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meraih cita-cita yang saya inginkan. Bagaimana cara saya menanggapi hal tersebut Ustadz, dan bagaimana agar hati saya bisa ridho dengan ketetapan Allah? Mohon bimbingan dan doanya Ustadz. Jazakallahu khairan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang salah satu kiat untuk bahagia adalah mendalami iman kepada takdir. Ketika seorang mengetahui bahwasanya semua yang terjadi di alam semesta ini, pertama sudah diketahui oleh Allah Azza wa Jalla sampai hari kiamat. Secara detail Allah sudah mengetahui. Setelah Allah mengetahui, tingkatan berikutnya Allah menuliskan. كتب الله مقادير الخلائق.

0: قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50 ألف سنة. Allah telah menuliskan takdir seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Secara detail semua telah dituliskan. Bahkan sebagian ya ulama kita, ya para sahabat sebagai mengatakan, sampai engkau meletakkan tanganmu di dagumu, ini pun sudah dituliskan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah kehendaki dan Allah ciptakan. Sehingga ya kita terlahir dari bapak fulan atau ibu fulan yang selalu membanding-bandingkan kita dengan yang lain, sudah dicatat. Tidak mungkin bisa kita menghindar. Kita ya sering disalah-salahkan, ini semua sudah dicatat ya dalam Lauhul Mahfuz. Dan dicatat kembali oleh malaikat ketika kita berusia 4 bulan di perut ibu kita, ya semua takdir kita telah dituliskan. Sehingga kita tidak bisa merubah takdir. Tapi boleh kita berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al kulla qada'in qada'itahu li khaira. Dan Nabi SAW mengatakan tidak akan merubah takdir kecuali doa, meskipun doa juga sudah ditakdirkan. Jadi kita boleh berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan takdir ke semua baik, ya. Banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah perbaiki agamaku yang merupakan kunci kebaikan segala urusanku, perbaiki duniaku menjadi tempat kehidupanku, perbaiki akhiratku yang menjadi tempat kembaliku, jadikanlah kehidupanku tambahan untukku bagi segala kebaikan, dan kematianku istirahat dariku dari segala keburukan. Dan dunia adalah tempatnya ujian, tempatnya kita sulitnya. Adapun ketika seorang bertakwa kepada Allah, beriman, maka begitu dia meninggal, dia tidak akan merasakan kesulitan lagi. Maka ya dalami tadi iman kepada takdir, kemudian berusaha untuk memperbaiki diri. Dan tentunya ya bagi para orang tua, siapapun yang mendengarkan kajian ini, untuk tidak membanding-bandingkan, karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan kalau anak kita punya kekurangan dalam satu hal, maka dia tentu akan punya kelebihan dalam hal yang lain. Makanya seorang pendidik, orang tua, guru harus melihatnya dari anak-anaknya, dari murid-muridnya, dari siswa-siswinya, kelebihan-kelebihan mereka yang tentunya masing-masing telah diberikan kelebihan oleh Allah Azza wa Jalla yang berbeda-beda. Maka jangan selalu membanding-bandingkan dengan anak yang lain, dan kita juga ya, jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, kita syukuri nikmat Allah Azza wa Jalla, ya apapun yang Allah berikan, dan itulah kebahagiaan yang paling besar ketika seorang selalu merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya, meskipun sedikit. Dan Allah Ta'ala mengatakan, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur, sungguh aku akan tambahkan. Bersabar, ya kalau itu dilakukan oleh orang tua, maka bersabar. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi'ilmin fala tuti'huma wa sawahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kalau yang dimaksud adalah orang tua yang selalu membanding-bandingkan dengan anak yang lain, maka tetap sabar, tetap berbuat baik kepadanya. Ya, sebagaimana Nabi Ibrahim juga mendakwahi bapaknya, tapi dimarahi, dibenci, bahkan diusir. Karena ya seorang anak tetap wajib berbakti kepada orang tuanya, bahkan ketika diajak untuk berbuat syirik, dia wajib untuk tetap berbakti kepada kedua orang tuanya, mendoakan ya, agar diberi petunjuk, hidayah, Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan tidak terlalu mempedulikan ucapan manusia, ucapan teman, ucapan orang lain. Ya. Berusaha untuk memperbaiki diri setiap hari dengan tentunya mulai dengan memperbaiki sholat, menjaga rukun-rukunnya, wajibnya, sunnah-sunnahnya. Ya, banyak berdoa kepada Allah, berzikir. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Katanya dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Bergaul dengan orang-orang soleh dan semangat belajar ilmu agama, karena ilmu agama inilah yang menjadikan kita paham tentang takdir Allah Azza wa Jalla, tentang bagaimana bersikap kepada manusia dan ucapan-ucapan mereka, karena ridallahi ghayatun la tudrak wa ridannasi ghayatun la tudrak. Ridha Allah adalah tujuan yang harus kita capai, adapun keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak mungkin kita bisa mencapainya. Maka jangan pedulikan ucapan manusia, tetap berusaha untuk terus memperbaiki diri, berdoa kepada Allah, dan semangat menuntut ilmu agama. Barakallahu.
1: Wafiq barakallah, terima kasih jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan, dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Ustaz.
0: Saroja kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, ya, kita hidup di zaman yang banyak ya, syubhat, banyak syahwat, maka kita wajib untuk selalu berusaha menjaga diri kita, ya, menjaga kewajiban-kewajiban Allah wajibkan kepada kita, fokus ya ke akhirat kita, kemudian juga menjaga zikir, ya, terutama zikir pagi petang. Ini sangat penting untuk kita perhatikan agar kita dijauhkan dari segala keburukan. Barakallahu fikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum kepada guru kita, Ustaz Dr. Iqbal Gunawan MA, fidahullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan. Demikian ikhwata Islam wa'azakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari kitab Syarhu Sunnah Lil Imam Al-Barbahari dengan tema selektif dalam mengambil ilmu dan memilih guru. Semoga apa yang telah kita simak menjadi ilmu yang bermanfaat, dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemampuan untuk memilih sumber ilmu dan guru yang terpercaya, sehingga memberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu yang benar. Amin ya Rabbal Alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah, subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
3: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
6: ilmu yang terpuji,
7: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
5: dan sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
9: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
2: Jalannya sama.
3: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
1: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat. Mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat. Hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
2: Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: Ali ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala udibat imra'atun fi hirra sajanatha hatta matat fadakhalat fiha an-nar لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض متفق عليه.
7: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum, tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
6: Wa anhu radiyallahu anhu, annahu marra bifityarin min Quraysh, qad nasabu tayran wa hum yarmuna, wa qad ja'alu li sahibi tayr كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا متفق عليه.
7: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.

Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksananya ancaman.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku.

Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, 'Apakah kamu sudah penuh?' Dia menjawab, 'Masih adakah tambahan?'"

0: تقول هل من مزيد.
1: Dan itu semua pasti terjadi.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.
3: Ayatun minal Qur'an.
4: A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
5: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ.
6: Dan sesungguhnya, penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan Rasul-Rasul. Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
5: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
6: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
5: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
6: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, lagi maha mengetahui.
3: Ayatun minal Qur'an.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
7: Surah Al-Jathiyah. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin.
0: Sungguh, pada langit dan bumi, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman.
1: Wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatun liqaumin yuqinun.
0: Dan pada penciptaan dirimu, dan pada makhluk-makhluk bergerak yang bernyawa, yang bertebaran di bumi, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang meyakini.
1: وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ

0: dan pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan oleh Allah dari langit. Kemudian dengan air hujan itu, Allah menghidupkan bumi setelah matinya. Dan pada perkisaran angin, terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti.
1: Tilka ayatullahi natluha alaika bilhaqq. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ.
0: Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayatnya.
1: وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ.
0: Celakalah bagi setiap orang yang banyak berdosa, lagi banyak berdosa.
1: Yasma'u ayatillahi tutla 'alayhi thumma yusirru mustakbiran ka'an lam yasma'ha fabashshirhu bi'adabin alim.
0: Yaitu orang-orang yang mendengar ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya, namun dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka berikanlah dia kabar gembira dengan azab yang pedih.

Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka dia menjadikan ayat-ayat itu sebagai olok-olokan. Merekalah yang akan menerima azab yang menghinakan.

0: عظيم.
1: Di hadapan mereka ada neraka Jahannam, dan tidak akan berguna bagi mereka sedikit pun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula bermanfaat apa yang mereka jadikan sebagai pelindung-pelindung mereka selain Allah, dan mereka akan mendapat azab yang besar.
0: هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم.
1: Al-Quran ini adalah petunjuk, dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka, mereka akan mendapat azab berupa siksaan yang sangat pedih.
0: Allahu alladhi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi'amrihi walitabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun.
1: Allah lah yang telah menundukkan laut untukmu, agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia Allah, dan agar kamu bersyukur.
0: وَسَخَّرَ لَكُمْ

Dan Allah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Semuanya untukmu sebagai rahmat darinya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir.

0: Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena Allah akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.
1: Man 'amila salihan fali nafsihi wa man asaa'a fa 'alayha thumma ila rabbikum turja'un.
0: Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka kebajikan itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka kejahatan itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu dikembalikan.

0: alamin.
1: Dan sungguh, kepada Bani Israel telah kami berikan kitab Taurat, kekuasaan dan kenabian. Kami anugerahkan kepada mereka rizki yang baik, dan kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa pada masa itu.
0: وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ

Dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas tentang urusan agama. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang ilmu kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sungguh, Tuhanmu akan memberi putusan kepada mereka pada hari kiamat terhadap apa yang mereka perselisihkan.

Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan hawa nafsu dari orang-orang yang tidak mengetahui.

0: Sungguh, mereka tidak akan dapat menghindarkan engkau sedikitpun dari azab Allah. Dan sungguh, orang-orang yang zalim itu, sebagian mereka menjadi pelindung atas sebagian yang lain. Sedangkan Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Hada basair linnas wa hudan wa rahmatun liqaumin yuqinun.
0: Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.

0: ومماتهم ساء ما يحكمون.
1: Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka? Alangkah buruknya penilaian mereka itu.
0: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون.
1: Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.
0: أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ

Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya. Dan Allah telah mengunci pendengarannya dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang dapat memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain mengatakan, "Hidupkanlah nenek moyang kami, jika kamu orang-orang yang benar."

Katakanlah, Allah lah yang menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu. Setelah itu, Dia akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat, yang tidak diragukan lagi. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

dan milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kiamat, akan merugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan.

0: Dan pada hari itu, engkau akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Dan pada hari itu, kamu akan diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.
1: Hada kitabuna yantiqu alaikum bilhaqq. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun.
0: Allah berfirman, inilah kitab catatan kami yang akan menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan.
1: فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ.
0: Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka Tuhan mereka memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya. Demikian itulah kemenangan yang nyata.
1: وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ.
0: Dan adapun kepada orang-orang kafir, dikatakan kepada mereka, bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu, tetapi kamu menyombongkan diri dan kamu menjadi orang-orang yang berbuat dosa.
1: Wa idza

0: Dan jika dikatakan kepadamu, "Sungguh, janji Allah itu benar, dan hari kiamat itu tidak diragukan lagi," kamu menjawab, "Kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami hanyalah menduga-duga saja, dan kami tidak yakin."
1: وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan yang telah mereka kerjakan. Dan berlakulah azab terhadap mereka yang dahulu mereka perolok-olokkan.

Dan kepada mereka dikatakan, pada hari ini, kami melupakan kamu, sebagaimana kamu telah melupakan pertemuan dengan harimu ini, dan tempat kembalimu adalah neraka, dan sekali-kali tidak akan ada penolong bagimu.

0: yang demikian itu, karena sesungguhnya kamu telah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan, dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini, mereka tidak dikeluarkan dari neraka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertobat.
1: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan seluruh alam.
1: وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
0: Dan hanya bagi Allah segala keagungan di langit dan di bumi, dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, para pendengar Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan Radio Roja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan pagi ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di pagi ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafidhullahu Ta'ala dalam pembahasan Sirah Nabawiyah. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah mulai malam hari ini kita akan membahas tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembahasan tentang sosok yang paling mulia di alam semesta, manusia yang termulia yang pernah diciptakan oleh Allah di atas muka bumi ini. Tentunya mengenal sirahnya adalah suatu kebanggaan, suatu kenikmatan tersendiri. Apalagi ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan surga terbuka pintunya kecuali diketuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum saya menyampaikan tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada hal yang perlu saya sampaikan bahwasanya tatkala kita membahas tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada asalnya kita akan bersandar kepada hadis-hadis yang sahih saja. Tetapi kalau kita hanya bersandar kepada hadis-hadis yang sahih saja, maka rangkaian sirah itu ada yang terputus, tidak sempurna. Oleh karenanya, dalam rangka melengkapi kekosongan dari rangkaian atau rantai sejarah Nabi SAW, terkadang kita sebutkan hadis-hadis yang lemah, yang terkadang dalam hadis-hadis lemah tersebut ada perincian yang lebih dalam tentang sirah Nabi SAW. Akan tetapi tentunya tidak semua hadis-hadis yang lemah, ada persyaratan. Di antaranya, hadis-hadis lemah tersebut tidak boleh terlalu lemah, dhaifnya tidak boleh dhafan syadidan, tidak boleh yang sangat lemah, tapi yang lemahnya tingkat rendah, ya, tidak boleh parah. Yang kedua, hadis-hadis tersebut tidak boleh bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Yang ketiga, hadis-hadis tersebut tidak boleh dijadikan sandaran untuk menimbulkan hukum yang baru, apalagi akidah yang baru. Ya. Kenapa perlu saya ingatkan hal ini? Karena kita dapati sebagian ahlul bidah dan sebagian orang-orang kafir, mereka mencela Islam dengan melihat hadis-hadis yang lemah tentang sirah. Ya. Sebagai contoh, seperti orang-orang Syiah, mereka mencela Sahih Bukhari. Kenapa? Karena mereka, kata mereka dalam Sahih Al-Bukhari, ada hadis tentang sirah Nabi di mana Nabi hendak membunuh diri suatu hari. Ya, namun hadis tersebut lemah, sehingga dijadikan ini sarana untuk mencela Sahih Al-Bukhari, ya, karena ada hadis yang lemah berkaitan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan datang penjelasannya. Demikian juga orang Nasrani, mereka mencela Islam dengan berdalil dengan hadis kisah pertemuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pendeta Buhaira. Tetapi ternyata sanad tentang pertemuan Nabi dengan pendeta Buhaira ada permasalahan, ya, sehingga didhaifkan oleh banyak ulama, ya. Karenanya tatkala kita menyampaikan sirah Nabi, kita akan menyebutkan hadis-hadis yang sahih. Kalau ada hadis yang dhaif, kita isyaratkan bahwa hadis ini dhaif, hadis ini lemah. Dan memang para ulama, kalau untuk masalah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak terlalu ketat dalam masalah kriteria hadisnya. Saya bacakan perkataan Al-Imam Ahmad, ya, di mana beliau pernah menyampaikan, demikian juga para ulama yang lain. Ya. Imam Ahmad berkata, "Idza rawaina an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil halal wal haram was sunani wal ahkami tashaddadna fil asanid." Kalau kami meriwayatkan hadis-hadis Nabi yang berkaitan tentang halal dan haram, tentang hukum, tentang sunan dan ahkam, tentang hakam, tentang hukum-hukum, tashaddadna fil asanid, maka kami kenceng dalam mengkritiki sanad. Ya, karena ini berkaitan dengan hukum, hukum baru, ya masalah fikih, maka kita kenceng dalam masalah sanad. Wa idza rawaina aini Nabi sallallahu alaihi wasallam fi fadail a'mal wa ma la yad'u hukman wa la ya'rifu wa la yarfa'uhu tasahhalna fil asanid. Tapi kalau kita meriwayatkan hadis ternyata hanya berkaitan dengan keutamaan amal saleh, amal solehnya sudah ada, cuma berkaitan dengan pahalanya, maka kami tidak terlalu kencang dalam masalah ini. Demikian juga perkara-perkara yang tidak menimbulkan hukum yang baru atau menghilangkan hukum yang baru. Makanya kalau perkara sirah ada perincian tetapi tidak menimbulkan hukum yang baru, maka tidak mengapa kita sebutkan sebagian hadis-hadis yang ternyata sanadnya lemah. Karena kalau kita meriwayatkan sirah hanya sahih saja, maka sirah hanya sedikit. Syekh Albani rahimahullahu taala, beliau membuat buku judulnya Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah atau Sirah As-Sahihah. Sirah Nabi yang hanya berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Ternyata beliau hanya mengumpulkan sekitar 200 halaman saja. Itu pun tulisannya besar-besar. Artinya, ya kalau sirah hanya dibatasi dengan hadis-hadis yang sahih tok, maka hanya sedikit. Oleh karenanya para ulama bergampang-gampangan tentang masalah sirah. Kalau ada perincian, selama tidak berkaitan dengan hukum, maka mereka sebutkan meskipun sanadnya lemah dengan syarat tidak terlalu lemah, tidak terlalu parah. Yang kedua, tidak bertentangan dengan hadis yang sahih. Yang ketiga, tidak menimbulkan hukum, apalagi menimbulkan akidah yang baru. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata para salaf dahulu mereka memiliki perhatian besar dalam belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti dinukilkan dari Ali Zainal Abidin, yaitu cucunya Ali bin Abi Thalib, yaitu Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Beliau pernah berkata, "Kunna nu'allamu maghaziyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sarayahu kama nu'allamu surata minal Quran." Kami dahulu diajari oleh orang tua kami, oleh para ulama kami tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang peperangan-peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kami diajari tentang Al-Quran. Ya. Jadi mereka dahulu diajari tentang sirah Nabi sebagaimana diajari tentang Al-Quran. Kita tahu kalau seorang guru mengajarkan Al-Quran, maka dia sangat perhatian bagaimana sang anak bisa mengerti tentang Al-Quran, menghafal Al-Quran, mempelajari ayat-ayat yang mempelajari tafsirnya. Demikian juga kami diajari tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perhatian para salaf tentang sirah luar biasa. Mereka mengajarkan sirah sebagaimana mereka mengajarkan Al-Quran. Demikian juga Az-Zuhri, seorang tabi'in, ya, Ibnu Syihab, dia pernah berkata, "Fi ilmil maghazi ilmul akhirati wad dunya." Dalam ilmu sirah, dalam peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat ilmu dunia dan juga ilmu berkaitan dengan akhirat. Ibnu Al-Jauzi rahimahullah pernah berkata, "Ra'aitul istighala bil fiqhi wa sama'il hadith la yakadu yakfi fi salahil qalbi illa an yumzaja bir raqa'iki wan nadhari fi siyaris salafis salihin." Menurut saya melihat bahwasanya belajar fikih saja, belajar hadis saja, saya rasa tidak cukup untuk memperbaiki hati seseorang. Ya, kalau orang hanya belajar fikih, belajar hadis saja, terkadang ya dia kaku, terkadang hatinya keras, ya. Ya, belajar fikih, belajar khilaf-khilaf, terkadang hatinya keras. Maka perlu dicampur dengan masalah raqaik, masalah yang menimbulkan kelembutan hati. Demikian juga membaca tentang sirah para salafus salihin. Ya, para salafus salih. Ini berkat Ibnu Jauzi. Jadi belajar di sirah itu penting. Ya. Tatkala kita belajar tentang sirah, kita lihat bagaimana perjuangan para sahabat, bagaimana perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini menggerakkan hati kita untuk semangat beribadah. Semakin meyakinkan kita bahwasanya kehidupan dunia hanyalah sementara, ya. Bagaimana perjuangan mereka dan buat kita tidak ujub, tidak bangga. Kita tahu ternyata kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan para salaf dahulu, ya. Dan banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari mempelajari sejarah orang-orang terdahulu. Beliau juga berkata, Ibnu Jauzi rahimahullah, "Wa aslul usuli al-ilmu." Pokok dari segala yang pokok adalah ilmu. "Wa anfa'ul ulumi," dan ilmu yang paling bermanfaat, "an-nadharu fi siyari Rasul sallallahu alaihi wasallam." Dan ilmu yang paling bermanfaat adalah mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang berkata Ibnu Jauzi, ya. Dia berkata ilmu yang paling bermanfaat adalah mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi ternyata dalam sirah Nabi Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Masalah akidah, masalah akhlak, masalah adab, masalah fikih. Seorang yang faqih, kalau dia tidak paham tentang sirah, terkadang dia salah mengambil istinbat hukum. Terkadang dia salah dalam masalah nasikh wal mansukh. Mana yang lebih dahulu, mana yang terakhir. Kalau dia tidak mengetahui sejarah Nabi SAW secara berurutan. Terkadang dia baca hadis, ternyata hadis ini sudah mansukh. Ya, kalau dia tidak tahu sirah, dia akan salah dalam hal ini. Oleh karenanya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah pernah berkata, "Tata'allaqu bi maghazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahkamun katsira, fayajibu katbuha wal hifdzu laha." Sungguh sirah Nabi berkaitan dengan banyak hukum-hukum. Oleh karenanya wajib untuk mencatat sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wajib untuk menjaga sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma pernah membuat kajian tentang sirah satu sore sampai malam isinya sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan dari Ubaidillah bin Utbah, beliau berkata, "Walaqad kunna nahdhuru indahu fayuhaddithuna al-ashiyata kullaha fil maghazi." Kami pernah menghadiri kajian Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, maka dari waktu sore sampai malam kajiannya seluruhnya tentang peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita pelajari bukan sembarang orang, yang kita pelajari orang yang terbaik di alam semesta ini. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang termulia, yang pintu surga tidak terbuka kecuali yang mengetuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita tidak bisa masuk surga kecuali melewati jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehebatannya diakui bahkan oleh orang-orang kafir. Bagaimana hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang adil, yang munsif, yang bisa menilai dengan hati yang jujur. Mereka tahu bagaimana hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Michael H. Hart pernah menulis buku tentang 100 tokoh yang paling berpengaruh terhadap dunia. Dan dia pasang nomor 1 siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 2 siapa? Isaac Newton kalau enggak salah. Nomor 3 Nabi Isa alaihi wasallam. Nomor 4 yang jelas Hitler nomor 39. Ya. Ini berarti pengakuan mereka terhadap hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi ya yang tinggal di gurun, ya tinggal di ya, tempat yang jauh dari kemodernisasi, dari kemewahan, ternyata punya pengaruh luar biasa di alam semesta, bahkan nomor satu dalam memberi pengaruh. Nabi SAW pernah mencapai tempat tertinggi di alam semesta ini. Ya. Tatkala Isra Mi'raj, maka Nabi naik di tempat yang sangat tinggi, di Sidratul Muntaha, hampir-hampir bertemu dengan Allah, hampir-hampir ya bisa melihat Allah, hampir-hampir. Ya, karena begitu dekatnya Nabi SAW dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai sebenarnya mengatakan malaikat Jibril pun mundur, Nabi maju sendiri, maju sampai dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, lantas berbicara langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saking dekatnya Nabi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sampai sebagian sahabat bertanya, "Hal ra'aita rabbak? Apakah engkau melihat Rabbmu wahai Rasulullah SAW?" Kata Nabi, "Nurun anna arahu." Ada cahaya yang menghalangi. Bagaimana saya bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala? Artinya sangat dekat. Sangat dekat, sampai sebagian sahabat bertanya, "Apakah engkau melihat Tuhan, melihat Allah? Karena begitu dekatnya, engkau telah mencapai tempat tertinggi yang tidak pernah dicapai oleh makhluk manapun." Ya. Kata Nabi, "Nurun anna arahu." Ada cahaya, bagaimana aku bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa keistimewaan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada 3 keistimewaan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan sirah-sirah yang lainnya. Yang pertama, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sirah Nabi, ya. Sirah Nabi diriwayatkan dengan sanad-sanad yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, keotentikannya, keasliannya bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga ada sanad-sanadnya. Dengan melihat sanad-sanad tersebut, kita bisa mengecek ini ceritanya benar atau tidak, ini sahih atau dhaif, ya. Karena ada sanadnya. Dan secara umum di antara keistimewaan Islam dibandingkan dengan agama-agama yang lain, Islam sampai kepada kita dengan sanad. Dengan sanad. Anfulan, anfulan, anfulan, sampai Nabi SAW, sehingga kita bisa meyakini kebenaran sirah Nabi SAW. Dan ini tidak kita dapatkan pada sirah-sirah Nabi-Nabi yang lainnya. Ya. Kalau kita berbicara misalnya tentang Nabi Isa AS, ya, maka kita dapati sirah tentang Nabi Isa AS, ya, kita dapati dari dalam kitab Anajil, ya, Injil-Injil, ya. Ternyata Injil-Injil tersebut tidak ada sanadnya. Tidak ada sanad yang bisa membuktikan keotetikan, keabsahan Injil-Injil tersebut, ya. Ya, mana sanadnya? Dari fulan an fulan an fulan an fulan, enggak ada. Padahal saya punya kawan ya. Dia masuk Islam gara-gara hal ini. Dahulunya dia sempat belajar di sekolah mereka dan dia beragama agama mereka. Kemudian satu hari dia buka buku hadis. Dia melihat ada sanadnya an fulan an fulan an fulan an fulan. Fulan bagaimana kredibilitasnya? Apakah dia thiqah? Apakah dia dhaif? Apakah dia pelupa? Apakah hafalannya kuat? Ini sangat detail dalam Islam. Sehingga tidak ada hadis kecuali kita bisa periksa sanadnya sahih atau tidak, karena rawi-rawinya ini ada biografinya semuanya. Kalau tidak ada biografinya maka dianggap majhul, dianggap lemah, ya. Berarti keotentikan sirah Nabi bisa dipertanggungjawabkan karena semuanya diriwayatkan dengan sanad. Sementara kalau kita lihat Injil tidak ada sanadnya, tidak ada sanadnya. Mana antum buka sanad kemudian Lukas berkata, Matius berkata, Yohanes berkata, ya. Tidak ada sanadnya dari kita sampai ke Yohanes sampai ke Matius, ya. Apakah yang dimaksud dengan Lukas dan Matius adalah murid-murid Nabi Isa al-Hawariyin ataukah cuma orang yang namanya sama dengan nama-nama murid-muridnya Nabi Isa? Itu pun masih diperdebatkan oleh mereka, ya. Tidak ada. Apalagi kalau kita berbicara tentang Nabi Musa alaihissalam, lebih-lebih lagi tidak ada sanadnya. Mana sanadnya cerita tentang Nabi Musa alaihissalam? Tidak ada sanadnya. Oleh karena keistimewaan Islam dibandingkan agama yang lain, Islam sampai kepada kita Al-Qur'an maupun hadis maupun sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya dengan sanad. Kalau sampai tanpa sanad, maka orang bisa berbicara seenaknya, ya. Contoh tentang kisah misalnya Sunan Kalijaga, ya. Bertapa di pinggir kali, ya. Kemudian tahu-tahu jadi sunan. Kemudian tubuhnya penuh dengan lumut, ya. Tidak makan, tidak minum, bahkan tidak salat. Kemudian tiba-tiba jadi sunan. Kita bilang mana sanadnya? Saya tidak percaya dengan cerita tersebut. Mana sanadnya? Kalau ada yang bisa datangkan sanadnya, baru saya percaya. Kalau enggak ada, maka kita katakan katanya. Katanya. Mana sanadnya? Dari Paijo, dari Juminten, dari Bagio dan yang lainnya. Enggak ada. Sehingga kita tidak bisa membuktikan keotentikan sejarah tentang kisah Sunan Kalijaga tersebut. Kenapa? Karena tidak ada sanadnya. Kalau tanpa sanad, semua orang bisa berbicara. Saya bisa bilang kakek saya dulu bisa terbang. Ya. Mana sanadnya? Ya, enggak ada. Katanya begitu. Ya. Dan itu banyak tersebar hikayat-hikayat katanya dan katanya. Tidak bisa kita buktikan apa? Secara otentik tentang

kisah-kisah sebelum lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, irhasat, yaitu tanda-tanda Allah akan memunculkan seorang nabi terakhir, kejadian-kejadian yang aneh. Kemudian dari lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lengkap sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun sirah-sirah, sejarah-sejarah orang-orang yang lain tidak lengkap. Ya, terkadang kita dapati sejarah seorang spektakuler dalam satu bidang saja, dalam sebagian sisi kehidupannya. Ya, tidak seluruh sisi kehidupannya kita dapatkan. Kalau kita bicara tentang sejarah Nabi Isa alaihissalam, antum tidak akan dapati sejarahnya lengkap. Ya, bagaimana masa mudanya, bagaimana ya masa kecilnya, tidak ada. Ya, tidak ada. Apalagi sejarah Nabi Musa alaihissalam, tidak lengkap juga, tidak lengkap. Sehingga kalau orang disuruh nulis tentang sejarah Nabi Isa alaihissalam cuma sedikit. Kalau seorang disuruh menulis tentang sejarah Nabi Musa cuma sedikit. Ya. Tapi kalau sudah kita tulis sejarah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bukunya tebal-tebal. Bukunya tebal-tebal. Kenapa? Karena sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lengkap. Ya, lengkap. Ya. Ini ya adalah keistimewaan yang kedua. Keistimewaan yang ketiga, para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruh bagian sisi kehidupannya adalah teladan. Seluruh sisi kehidupannya adalah teladan. Tatkala dia kecil bagaimana, bahkan sebelum dia menjadi seorang nabi, kecilnya bagaimana, teladan bagi kita, terutama bagi anak-anak yatim. Kemudian tatkala remajanya, sebelum dia menjadi nabi juga teladan. Tatkala menjadi nabi lebih lagi teladan. Oleh karenanya nabi adalah teladan dalam segala sisi. Sebagai seorang ayah, dia adalah ayah yang terbaik. Sebagai seorang suami, adalah suami yang terbaik. Sebagai kepala negara, adalah kepala negara yang terbaik. Sebagai sahabat yang terbaik bagi kawan-kawannya, bagi sahabat-sahabatnya. Ya. Sebagai pejuang, dia yang terbaik. Sebagai pemimpin, sebagai panglima, dia selalu yang terbaik. Maka seluruh sisi kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan. Dan kita bisa mencontohi ya bagaimana ya sosok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ingin menjadi bapak yang terbaik, lihat bagaimana sosok Nabi sebagai seorang bapak. Yang ingin menjadi suami yang terbaik, lihat bagaimana sosok Nabi sebagai seorang suami. Yang ingin menjadi kepala negara terbaik, lihat bagaimana sosok Nabi sebagai kepala negara. Dan itu tidak antum dapatkan pada tokoh-tokoh yang lainnya, enggak ada. Taruhlah kita bicara Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam nabi yang mulia. Tapi kalau seorang ingin mencontoh bagaimana menjadi bapak yang baik, Nabi Isa tidak disebutkan beliau menikah. Tidak pernah menjadi bapak, tidak pernah memiliki anak-anak. Bagaimana menjadi suami yang terbaik? Tidak bisa mencontohi Nabi Isa. Nabi Isa tidak punya istri. Tidak disebutkan beliau punya istri. Bagaimana mencontohi ya, kepala negara yang terbaik? Tidak ada kisah Nabi Isa menjadi kepala negara. Bahkan dia ditangkap. Bahkan diyakini oleh mereka disalib. Meskipun dia tidak disalib. Ya. Sehingga terputus. Tidak ada contohnya. Demikian juga Nabi Musa alaihissalam. Kita tidak dapati sirah dia secara lengkap. Sehingga tidak bisa kita tiru bagaimana kehidupan beliau alaihissalam secara utuh. Berbeda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh kehidupannya adalah teladan bagi umatnya. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah puji, kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau berada di atas perangai yang agung, ya. Bahkan Allah bersumpah dengan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. La amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun. Kata Allah, demi umur wahai Muhammad, sungguhnya mereka dalam ya kemabukan, ya dalam syahwat mereka. Ini Allah bercerita tentang kisah kaum Nabi Lut alaihissalam. Jadi dalam surat Al-Hijr Allah sebutkan tentang kisah kaum Nabi Lut yang mereka datang kepada Nabi Lut ya untuk meminta tamu-tamu Nabi Lut. Tamu-tamu Nabi Lut alaihissalam adalah malaikat Jibril dan teman-temannya yang menjelma menjadi lelaki-laki yang tampan. Lelaki-laki yang sangat tampan, kemudian bertamu di rumahnya Nabi Lut. Akhirnya istrinya Nabi Lut kabarkan kepada orang-orang, ada orang-orang tampan datang ke rumahku. Karena mereka praktisi homoseksual semuanya, maka mereka datang. Yuhra'una ilaih. Mereka datang dengan penuh syahwat, datang ke Nabi Lut, minta agar diserahkan tamu-tamu tersebut. Nabi Lut berkata, ha'ula'i dhaifi falatafdahun. Wahai, ya, kaumku, ini tamu-tamuku, jangan kalian bikin malu sama saya. Tamu-tamu saya hormati, bagaimana saya serahkan tamu-tamu saya kepada kalian. Kemudian Nabi Lut berkata, ha'ula ibanati in kuntum fa'ilin. Kalau kalian ingin melampiaskan syahwat kalian, nikahilah putri-putriku, siap. Mereka siap untuk dinikahi. Ya. Kemudian mereka tidak mau. Mereka enggan. Mereka inginnya bertemu dengan para laki yang tampan tersebut. Mereka tidak tahu ternyata itu azab yang Allah kirimkan bagi mereka. Kata Allah, la amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu wahai Muhammad, sungguhnya mereka terombang-ambing dalam

0: kesesatan dalam syahwat mereka yang bergejolak. Ya, anehnya waktu Allah bersumpah, padahal dalam surat ini bercerita tentang Nabi Lut alaihissalam, tetapi ternyata waktu Allah bersumpah dengan umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi konteks cerita tentang Nabi Lut, tentang kaum Nabi Lut, cerita tentang Nabi Lut alaihissalam. Tapi waktu Allah bersumpah, Allah mengatakan la amruka, demi umurmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini menunjukkan Allah mengagungkan umur Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pernah Allah bersumpah dengan kehidupan seorang kecuali kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah bersumpah dengan umur dan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena setiap sisi dari umur Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah teladan. Tidak ada umur Nabi yang lewat sia-sia. Enggak ada. Semuanya contoh. Semuanya contoh. Ya, kalau kita banyak umur kita yang lewat sia-sia. Ya. Lewat jalan-jalan sini. Ini maksiat sana, maksiat sini. Pacaran sana, pacaran sini. Ngibulin orang sana, ngibulin orang sini. Banyak umur yang sia-sia. Nabi Muhammad SAW seluruh umurnya adalah teladan. Sehingga Allah bersumpah dengan umur Nabi SAW. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh karenanya, kata Ibnu Hazm rahimahullahu taala bahwasanya sirah Nabi itu adalah mukjizat secara tersendiri. Kita tahu bahwasanya mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak, ya. Isra Mi'raj mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Air keluar di tangan beliau mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memegang makanan-makanan bertasbih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terdengar oleh para sahabat tasbih makanan tersebut. Nabi melewati sebuah batu, batu tersebut mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak, ya. Tetapi di antara mukjizat juga Al-Qur'anul Karim. Di antara sekian banyak mukjizat tersebut, kata Ibnu Hazm rahimahullahu taala, adalah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan Nabi itu sendiri adalah mukjizat. Seandainya tidak ada mukjizat selain sirah Nabi, kecuali hanya sirah Nabi, maka sudah cukup. Kata Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Fisal fil Milal wal Ahwa wan Nihal, fa inna sirata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam liman tadabbaraha taqtadi tasdiqahu daruratan wa tashhadu lahu bi annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqan falau lam takun lahu mu'jizatun ghayra siratihi sallallahu alaihi wasallam lakafa. Kata beliau, sungguhnya sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengamatinya, barang siapa yang mempelajari sirah Nabi, maka dia pasti membenarkan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Pasti, ya, pasti. Seandainya tidak ada mukjizat dari Nabi kecuali mukjizat sirahnya, maka sudah cukup untuk membuktikan bahwasanya dia adalah seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita pelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya adalah teladan, ya. Sebagai contoh sederhana, ya. Dalam masalah peperangan, ya. Kita tahu para sahabat beraninya luar biasa. Keberanian mereka tidak kita ragukan. Apalagi Ali bin Abi Thalib, terkenal sangat pemberani, ya. Terkenal sangat pemberani. Ya, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah, ya, maka yang tidur di tempat tidurnya Nabi adalah Ali bin Abi Thalib. Padahal ada orang-orang ingin masuk dan ingin menikam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ali bin Abi Thalib bertarung dengan maut menggantikan posisi tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat berbahaya. Bisa jadi musuh datang kemudian tikam tiba-tiba, ternyata bukan Muhammad, ternyata siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib yang luar biasa keberaniannya, nanti akan kita lewati dalam sirah-sirah Nabi. Beliau sendiri pernah berkata, kunna idah marral ba'su wa laqiyal qaumul qauma ittaqayna bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fama yakunu minna ahadun adna minal qaumi minhu. Kami kalau sudah masuk dalam medan pertempuran, musuh sudah bercampur aduk antara musuh dengan kaum muslimin, kondisi ihmarra, dalam kondisi sangat gawat, maka kami berlindung di balik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami berlindung. Ini Ali bin Abi Thalib yang berbicara. Bukan orang penakut yang bicara. Yang bicara siapa? Ali bin Abi Thalib. Kalau sudah kondisi sangat gawat, kami berlindung di balik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak seorang pun yang lebih dekat dengan musuh kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam masalah keberanian Rasulullah SAW nomor satu. Nanti kita akan bicara, ya, entah pertemuan ke-30, ya, mungkin, ya, kalau sampai, ya, tentang Perang Hunain. Perang Hunain. Dalam Perang Hunain Rasulullah SAW berjalan dengan para sahabat. Mereka terjebak dalam satu lembah. Tiba-tiba pasukan kaum musyrikin menghujani anak panah kepada mereka. Maka para sahabat kabur waktu itu, kabur. Karena mereka terjebak, mereka kabur. Tiba-tiba Nabi SAW tidak kabur. Nabi maju dengan tunggangannya dengan berkata, Ana ibnu Abdul Muttalib, ana nabiyun la kadhib. Aku adalah putranya Abdul Muttalib. Aku adalah Nabi dan aku tidak pernah berdusta. Nabi maju sendirian. Nabi maju sendiri, sementara para sahabat semuanya mundur. Ini bukti Nabi SAW kalau masalah berani nomor satu. Ya. Taib. Kemudian, ya, kalau kita bicara akhlak Nabi SAW, maka semua akhlak Nabi adalah keajaiban. Ya. Adalah keajaiban. Ini pernah saya ceramahkan secara khusus, ya. Judulnya Mukjizat Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena akhlak Nabi memang mukjizat, ajaib. Tidak ada orang bisa meniru akhlak Nabi dengan sempurna seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal sederhana, masalah makanan. Ya. Kata seorang sahabat, Ma'aban Nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam to'aman qad. Nabi tidak pernah mencela makanan sama sekali. Idza syaha syai'an akalahu. Kalau dia suka, dia makan. Wa in karihahu tarakahu. Kalau dia tidak suka, dia tinggalkan. Itu sifat Nabi. Tidak pernah mencela makanan sama sekali. Kalau dia suka, beliau makan. Kalau beliau enggak suka, beliau diam tanpa komentar sama sekali. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala tatkala mengomentari hadis ini, ma'aban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. Nabi tidak pernah mencela makanan sama sekali, yaitu seperti seorang berkata terlalu asin, ya. Kurang manis, ya. Kurang kecut, ya. Ya, misalnya, ya. Nabi tidak pernah komentar, subhanallah. Saya tanya sama antum, apa antum tidak pernah komentar makanan? Coba, ada orang pernah enggak tidak komentar makanan? Satu hari aja tidak komentar makanan. Mungkin kalau satu hari. Sebulan tidak pernah komentar makanan. Susah, gatal ini mulut mau komentar. Apalagi seumur hidup tidak pernah komentar makanan. Oh, mustahil. Ini membuktikan dia adalah seorang Rasul. Kalau enggak suka, dia tinggalkan tanpa dia komentari. Kita kalau ada makanan, pasti kita komentari. Jangankan makanan yang kita beli, yang gratisan pun kita komentari. Dikasih gratisan, kurang enak, tapi habis. Ya. Oleh karenanya, ya, saya tahu hadis ini, dan saya sering sampaikan, tapi saya tetap komentari. Kurang enak. Situ Ustaz, jangan kurang enak. Saya gimana? Tetap aja saya komentari. Saya bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Subhanallah, Nabi tidak pernah komentar. Saya renungkan hadis ini, saya bilang ini ajaib. Ini manusia ajaib, gak mungkin seorang tidak komentar terhadap apa? Makanan, ya. Tidak mungkin, ya. Kita susah, kita gak komentar terhadap makanan. Apalagi kalau kita sudah beli, ternyata kurang enak. Wah, lebih komentarnya lebih banyak lagi. Taib. Bahkan waktu Nabi disuruh untuk berkomentar, satu hari Rasulullah SAW makan dhab bersama Khalid bin Walid. Dan dhab adalah kadal padang pasir, ya. Ingat, kadal padang pasir, ya. Ya, kadal padang pasir, ya, makanannya bukan buas, dia tidak buas, dia makan rumputan, ya. Wajahnya mirip iguana, ya. Jadi bukan kadal seperti kampung kita, enggak. Karena ada sebagian dulu pernah orang salah menerjemahkan kitab Bulughul Maram, tatkala sampai pada kalimat dhab dia terjemahkan kadal. Ternyata Nabi Khalid bin Walid pernah makan kadal di hadapan Nabi. Sampai orang salah paham, mereka tangkap kadal, mereka potong, mereka ini sunnah Nabi, ini makan kadal. Padahal kadal yang tempat kita, kadal yang buas. Ya tidak, makan ayam, makan tikus, dan yang lainnya. Enggak. Ini kadal padang pasir namanya dhab. Ya. Dhab. Nabi SAW dihidangkan dhab, kadal tersebut sudah dipotong-potong, dimasak, dihidangkan di hadapan Nabi. Waktu Nabi sedang bersama Khalid bin Walid. Waktu Nabi mau makan, sebagian istri Nabi kasih tahu, ya Rasulullah, wahai suami kami, suamiku, itu dhab. Oh, dhab. Nabi tidak tahu kalau itu dhab, karena sudah dipotong. Akhirnya Rasulullah SAW tidak makan. Rasulullah SAW diam saja. Khalid bin Walid mulai makan dhab. Makan. Dengan lahapnya dia makan. Waktu melihat Nabi SAW tidak makan, maka Khalid bin Walid bertanya kepada Nabi SAW, Aharamun hu ya Rasulullah. Anda tidak makan ya Rasulullah dhab. Apakah dhab hukumnya haram? Ya. Lihat, Nabi sekarang diminta untuk komentar. Rasulullah biasanya kalau tidak suka, diam aja. Sekarang beliau diam, Khalid tanya, kenapa Anda tidak makan? Kan repot jawabnya. Disuruh komentar, ya. Mungkin kalau kita, aduh, ente gimana? Ustadz kok dikasih kadal? Ada kambing, ada ayam. Kadal dikasih sama ustadz, ya. Tapi Nabi SAW, tatkala disuruh komentar, beliau komentarnya dengan halus, yang tidak mencela makanan sama sekali. Kata beliau, Lam yakun bi ardi qawmi fa'ajidu afuhu. Kata dia, ini kadal tidak ada di kampungku. Maka saya mendapati diriku tidak bisa memakan kadal. Jadi dia bilang apa? Tidak ada di kampungku. Kalau antum dikasih tempe enggak enak, dia bilang enggak ada di kampungku. Ada kampung banyak tempe. Jadi tatkala Nabi disuruh untuk komentar, ternyata dia bisa milih perkataan yang tidak mencela makanan tersebut. Dia mengatakan lam yakun bi ardi qaumi. Ini tidak ada di kampungku. Selesai. Dia tidak bilang ini kadal ini apa mengerikan masalahnya, enggak. Dia cuma bilang tidak ada di kampungku. Maka ini menunjukkan akhlak Nabi yang sangat yang sangat luar biasa. Dan ini banyak ya. Kita lihat bagaimana Nabi SAW terhadap pembantunya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya, kata Anas, laqad khadamtu Rasulullah SAW 9 sinin atau 10 sinin. Aku telah menjadi pembantu Nabi 9 tahun atau 10 tahun. Tidak pernah Nabi SAW mengatakan kepadaku, halla taraktahu, halla fa'altahu, kenapa kau tidak begini? Ya. Kenapa kau melakukan ini? Nabi tidak pernah protes yang melakukan Anas. Kalau Anas melakukan kesalahan, maka Nabi tegur dengan cara yang lain. Nabi tidak pernah mengatakan, kenapa kau begini? Kenapa kau tidak begini? Apa ada bos 10 tahun tidak pernah ngomel sama pembantunya? Mustahil. Mustahil. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW benar-benar seorang Rasul. Ini dalil ya, bahwasanya akhlak Nabi SAW adalah mukjizat tersendiri bagi orang yang mentadaburinya dan mempelajarinya. Baik, sekarang kita mempelajari tentang urgensinya mempelajari sirah Nabi. Kita kenapa kita belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kita belajar sirah beliau? Yang pertama, sirah Nabi merupakan bagian dari agama. Sirah Nabi merupakan bagian dari agama. Terlalu banyak ayat-ayat dalam Al-Quran tidak bisa kita pahami dengan baik kecuali kalau kita belajar sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh sederhana, ya. Kalau kita membaca misalnya ayat-ayat dalam surat Ali Imran bercerita tentang perang Uhud, kita nggak ngerti bagaimana kisah ayat-ayat tersebut kecuali kalau kita belajar sirah Nabi tentang peperangan tersebut. Baru kita bisa hayati ayat-ayat tersebut. Demikian juga Allah sebutkan misalnya dalam surat Al-Ahzab, ayat sedikit tentang Ghazwatul Ahzab. Ya. Idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idh zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika butuliyal mu'minuna zulzilu zilzalan syadida. Kata Allah, tatkala musuh datang kepada kalian dari atas, dari bawah mengepung kalian. Tatkala pandangan kalian sudah tidak stabil, tatkala ketakutan sudah sampai di kerongkongan dan kalian sudah berprasangka dengan kepada Allah dengan berbagai macam prasangka, tatkala itulah kalian diuji dengan ujian yang sangat berat, digoncangkan dengan goncangan yang sangat berat. Ayat sederhana begitu. Ini maksudnya bagaimana? Kalau kita enggak belajar tentang perang Khandaq, tentang bagaimana pengepungan 10.000 pasukan, bagaimana Yahudi berkhianat, bagaimana kondisi yang sangat menakutkan, kita tidak bisa menghayati ayat ini. Maka saya katakan tidak mungkin seorang bisa menghayati Al-Qur'an dengan benar, terutama ayat-ayat yang berkaitan tentang sirah kecuali dia belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya satu, tapi penjelasannya ini panjang kalau kita baca sirah. Kondisinya begini loh. Setelah kita mengerti kondisinya baru kita tahu ternyata ayat ini benar. Idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Tatkala musuh mengepung dari atas, dari bawah. Wa idh zaghatil absar. Tatkala pandangan kalian tidak bisa lagi stabil saking ketakutannya. Kok bisa demikian? Ada apa gerangan? Maka kita tidak akan tahu kecuali kalau belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya sirah adalah bagian daripada agama. Ya, sirah adalah bagian dari agama. Jadi sirah itu bukan bacaan hanya sekedar pengantar tidur, tidak ya. Enggak, kita ini belajar sirah, kita belajar fikih juga, kita belajar akidah, kita belajar akhlak. Karena banyak hal-hal dalam agama yang berkaitan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi belajar sirah ini belajar agama ya. Sebagaimana Anda belajar hadis, sebagaimana Anda belajar fikih, sebagaimana Anda belajar akidah, sirah ini cabang ilmu tersendiri yang para ulama memberi perhatian khusus tentang masalah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang kedua, kenapa kita belajar sirah? Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menyuruh kita untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada yang lainnya. Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh pada diri Nabi ada teladan yang baik bagi kalian. Nah, ternyata Allah mengatakan Nabi itu teladan. Nah, bagaimana kita bisa meneladani Nabi kalau kita tidak mengetahui tentang perjalanan hidupnya, ya. Oleh karenanya, konsekuensi dari untuk meneladani Nabi, maka konsekuensinya kita harus belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih-lebih lagi, Allah menyuruh kita untuk lebih cinta kepada Nabi daripada yang lainnya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum, Allah menyebutkan seandainya orang tua kalian, anak-anak kalian, keluarga kalian, istri-istri kalian, ya. Kemudian harta kalian, tempat tinggal kalian, dibikin kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya. Ya. Fatarabbasu, maka tunggulah perkara Allah subhanahu. Jadi Allah melarang. Jangan sampai kita, karena dunia, akhirnya kita lebih mencintai dunia daripada Allah dan Rasulnya. Allah menyuruh kita untuk lebih cinta kepada Nabi daripada seluruhnya. Apa kata Nabi SAW? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidi wa nasi ajma'in. Tidak akan beriman salah seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai daripada ayahnya, daripada orang tuanya, daripada anak-anaknya, daripada seluruh manusia. Aku yang harus lebih dia cintai. Umar berkata dalam Sahih Al-Bukhari, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Ya Rasulullah, sungguh engkau adalah orang yang paling aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku. Maksudnya Umar, saya lebih cinta diri saya daripada engkau wahai Rasulullah. Dan itu wajar manusiawi, orang lebih cinta pada dirinya daripada orang lain. Maka Nabi berkata, "La ya Umar, belum sempurna iman wahai Umar, hatta akuna ahabba ilaika hatta min nafsik, sampai aku lebih kau cintai daripada dirimu sendiri." Maka Umar berkata, "Al-an ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in hatta min nafsi." Sekarang ya Rasulullah, aku lebih mencintai engkau daripada segala sesuatu, bahkan aku lebih cinta kepadamu daripada diriku sendiri. Dan itu dipraktikkan oleh para sahabat. Bagaimana mereka mengorbankan jiwa raga mereka di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu dalam perang Uhud Nabi berkata, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat, ya, "Man dafa'ahum anni fa huwa rafiqi fil jannah. Man yudafi'um anni fa huwa rafiqi fil jannah." Nabi mengatakan barang siapa yang menolak musuh membelaku, maka dia akan menjadi temanku di surga. Maka para sahabat berebut-rebutan untuk mati di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengorbankan jiwa mereka, bagi mereka jiwa mereka murah dibandingkan dengan untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, cinta kepada Nabi ini ibadah tersendiri. Ibadah tersendiri. Dalam satu hadis ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, mata sa'ah." Wahai Rasulullah, kapan tiba hari kiamat? Para sahabat kalau sudah ada orang Arab Badui datang mereka senang, ya. Karena orang Arab Badui ini kalau nanya enggak pakai malu-malu, ya. Para sahabat kalau mau nanya mereka malu, enggak enak sama Nabi karena Nabi apa namanya? Karismatik, enggak enak nanya. Sehingga mereka terkadang ada permasalahan, mereka simpan lama baru tanya kepada Nabi. Cari kesempatan pas untuk nanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Arab Badui enggak. Datang, "Ya Rasulullah," langsung tanya. Kadang-kadang, "Wahai Muhammad, saya punya pertanyaan," langsung. Ya. Jadi mereka senang kalau ada Arab Badui. Ya. Terkadang juga ada Arab Badui di sini. Ya. Jadi dia bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah, ya Rasulullah, kapan hari kiamat?" Rasulullah SAW tentunya tidak tahu kapan hari kiamat. Kata Rasulullah SAW, "Mal mas'ulu anha bi'alama minasail." Yang di kata Rasulullah SAW tidak tahu, ya. Karena waktu Jibril pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ya Muhammad akhbirni anisa'ah." Jibril bertanya, "Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku kapan hari kiamat." Kata Nabi, "Mal mas'ulu anha bi'alamina sa'il." Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya Jibril yang bertanya tidak tahu, yang ditanya Muhammad juga tidak tahu. Jadi Nabi SAW tidak tahu kapan hari kiamat. Ternyata ditanya kapan hari kiamat. Maka Rasulullah SAW balik bertanya kepada Arab Badui ini dengan pertanyaan yang bermanfaat. Kata Nabi, "Wa madza a'dadta laha?" Apa yang kau siapkan untuk bertemu dengan hari kiamat tersebut? Hari kiamat pasti datang. Entah kiamat kubra, kita akan bertemu atau tidak, atau kita meninggal. Kalau sudah meninggal sudah tegak hari kiamat kita. Maka pertanyaannya, apa yang kau siapkan untuk bertemu dengan hari kiamat tersebut? Apa jawab Arab Badui tersebut? "Ma a'dadtu laha bi kathrati salatin wala siyamin wala sadaqah, walakinni uhibbullaha wa rasulahu." Kata dia, "Ya Rasulullah, saya persiapkan diriku bertemu dengan hari kiamat. Saya sholat, tapi sholat saya tidak banyak." Arab Badui ini lugu, ya. Jujur. "Saya sholat, sholatku tidak banyak. Saya puasa, puasa sunnahku tidak banyak. Saya sedekah, sedekahku tidak banyak. Tapi saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Saya cinta kepada Allah dan Rasulnya." Maka Rasulullah SAW berkata, ya, "Anta ma'aman ahbabta." Kau akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Kalau kau cinta benar kepada Nabi dengan cinta yang benar, kau akan dikumpulkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik waktu mendengar hadis ini, maka beliau berkata, "Fama farihal muslimuna bi syai'in ba'dal Islam, ma farihu bi hadzal hadis." Kau muslimin tidak pernah bergembira seperti gembiranya mereka dapat Islam, ya, yang paling gembira tentunya Islam, masuk Islam. Kemudian yang kedua yang paling mereka gembira adalah mendengar hadis ini. Ternyata kalau seorang mencintai orang lain dengan cinta yang benar, akan dikumpulkan bersama orang tersebut. Maka Anas bin Malik berkata, "Fa ana uhibbu an-nabi wa Abu Bakrin wa Umar, ya, wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyyahum wa illa ma'mal bi mithli amalihim." Aku cinta kepada Nabi, aku cinta kepada Abu Bakar, dan aku cinta kepada Umar, dan aku berharap dikumpulkan bersama mereka meskipun aku tidak bisa beramal seperti mereka, namun karena aku cinta kepada mereka. Maka ini hadis yang paling buat bahagia para sahabat. Barang siapa yang cinta kepada orang lain dengan cinta yang benar, maka akan dikumpulkan bersama mereka. Oleh karena hati-hati, jangan sembarangan meletakkan cinta. Bagaimana dengan orang yang cinta mati sama Bon Jovi misalnya? Pasangnya kemudian cinta mati, semua diikuti. Cinta mati bahaya, jangan sembarang apa? Mencintai. Kalau datang histeris, pingsan, bahaya, jangan sembarang apa? Mencintai. Jadi ternyata cinta kepada Nabi ibadah yang sangat mulia. Ibadah tersendiri sangat mulia, bisa menjadi bekal seorang untuk bertemu dengan Allah pada hari kiamat. Disebutkan dalam sebagian riwayat, kata Ibn Hajar rahimahullah, ya, dalam riwayat yang lemah, ya, Arab Badui ini, itulah Arab Badui yang kemudian kencing di masjid. Hadis tentang Arab Badui kencing di masjid, hadisnya sahih. Tetapi, kaitannya apakah yang kencing di masjid itu adalah yang bertanya tentang hari kiamat, ada hadis yang menggandengkan, namun hadis itu lemah. Ya, paham? Hadis tentang Arab Badui bertanya kapan hari kiamat, hadisnya sahih. Hadis tentang Arab Badui kencing di masjid juga sahih. Tetapi apakah orang yang bertanya tadi dialah yang kencing di masjid? Ini hadisnya lemah, tapi ada hadis yang menjelaskan itulah orangnya. Jadi setelah dia bertanya kepada Nabi kapan hari kiamat, dia pergi ke depan kemudian dia kencing di masjid. Kencing di masjid. Bukan di masjid Tarbiyah, bukan. Masjid Nabawi. Kencing di masjid apa? Nabawi. Maka, fabala fi ta'ifatil masjid. Kemudian dia kencing di pojok masjid. Fazajarahun nas, orang teriak, woi, berarti orang teriak. Sahu, mereka berteriak dalam riwayat. Sahu, mereka berteriak. Rasulullah SAW mengatakan, dau, biarin, duduk, biarin. Santai aja. Jadi, mereka sudah mau berdiri, mau nahan, Rasulullah bilang, jangan, biarin. Ya. Kenapa? Kalau ditahan, bahaya. Kalau dia kaget, dia balik, berhamburan, berbahaya. Kalau disuruh berhenti juga, kerannya ditutup, tiba-tiba juga bahaya. Jadi, Rasulullah biarin, agar kencingnya fokus. Ya. Begitu dia selesai kencing, Rasulullah SAW minta didatangkan air, kemudian ditumpahkan air tersebut. Orang Arab Badui waktu lagi asik kencing, dia dengar orang teriak-teriak. Dia dengar Nabi bela dia. Biarin. Dengar atau tidak? Dia dengar. Maka dia sangat cinta kepada Nabi SAW. Dia berdoa kepada Allah, Allahummarhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ghairana. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad saja, yang lain enggak usah. Maka Nabi SAW berkata, laqad hajjarta wasi'an. Kau telah menyempitkan rahmat Allah yang begitu luas. Kenapa Arab Badui ini kagum dengan akhlak Nabi SAW? Wassalam. Baik. Masih ada waktu. Para hadirin yang telah subhanahu wa ta'ala, bagaimana cara kita untuk cinta kepada Nabi dengan cinta yang sungguhnya? Tidak ada cara untuk mencintai seorang ya, kecuali dengan mengenal orang tersebut lebih dekat. Apa kata pepatah Indonesia? Tak kenal maka tak sayang. Banyak orang kalau kita bilang cinta sama Nabi, ya, tapi dia tidak kenal siapa sosok Nabi. Apa sabda-sabdanya? Bagaimana akhlaknya? Apa wajangan-wajangannya? Bagaimana sunnah-sunnahnya? Tidak kenal dia. Dia ngaku cinta kepada Nabi. Dia bilang kalau ingin cinta kepada Nabi dengan cinta yang benar, kenalilah Nabi lebih dekat. Seorang bisa dicintai, kita lanjutkan. Habis sholat ya. Habis sholat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Kita lanjutkan tadi pada poin ya, bahwasanya Allah telah memerintahkan kita untuk mencintai Nabi daripada yang lainnya. Nabi telah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anak-anaknya, dan daripada seluruh manusia. Maka untuk mencintai seseorang, ada dua hal yang bisa membuat kita mencintainya. Yang pertama, karena orang tersebut memang indah atau mulia dari zatnya. Nabi SAW akhlaknya sangat mulia. Dengan kita mengenali akhlak mulia Nabi yang sangat indah, maka kita akan semakin mencintai Nabi SAW. Maka kita harus belajar tentang bagaimana akhlak Nabi, bagaimana perangai Nabi, bagaimana adab-adab Nabi. Semakin pelajari sirah Nabi SAW, maka kita akan semakin cinta kepada Nabi SAW. Kita lihat bagaimana ya, dermawannya Nabi SAW. Dalam satu hadis dalam Sahih Muslim, ada seorang datang kepada Nabi SAW, fasa'ala minan Nabi SAW, ghanaman bainal jabalain. Maka dia pun minta kepada Nabi kambing yang banyak, yaitu kambing satu lembah di antara dua gunung. Fa'atahu ghanaman bainal jabalain. Maka Nabi tatkala diminta kambing yang begitu banyak, ya, jadi lembah, kambing satu lembah di antara dua gunung. Ini adalah istilah bahasa Arab, artinya jumlah yang sangat banyak. Dia minta kambing dengan jumlah yang sangat banyak. Maka Nabi pun fa'atahu ghanaman bainal jabalain. Maka Nabi pun berikan dia kambing yang dia minta tersebut. Akhirnya orang ini pulang ke kampungnya, kemudian dia berkata, ya qaumi aslimu fa inna Muhammadan ya a'ta man lam yakhshal faqa. Wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam.
0: Kalau ingin dapat kambing banyak seperti saya, masuk apa? Islam. Sungguhnya Muhammad itu kalau sudah beri sesuatu, tidak pernah takut miskin. Sungguhnya Muhammad itu kalau sudah berikan sesuatu, tidak pernah takut miskin. Buktinya saya minta kambing banyaknya, dia kasih ya. Maka Nabi SAW kalau memberi sesuatu, tidak pernah takut miskin. Demikian juga kisah Sofwan bin Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf adalah salah seorang gembong orang-orang Quraisy yang tewas setelah Perang Badar. Dan dialah majikannya Bilal bin Rabah, yang dia menyiksa Bilal bin Rabah dengan siksaan yang luar biasa. Kemudian akhirnya dia tewas setelah Perang Badar, dia dibunuh oleh Bilal. Bilal mengatakan, Ma najautu in najah. Kata Bilal, saya yang mati atau dia yang mati. Akhirnya Bilal kemudian menikam tuan yang pernah menyiksanya dahulu. Anaknya Sofwan bin Umayyah dendam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap dalam peperangan dia selalu menjadi pemimpin, ya, di antara banyak pemimpin pasukan kaum musyrikin untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang Uhud dia ikut, dalam perang Khandaq dia ikut, ya, untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dendamnya kepada Nabi atas tewasnya ayahnya Umayyah bin Khalaf. Sampai akhirnya tatkala Nabi menaklukkan kota Mekah tahun 8 Hijriah, banyak orang-orang kafir Quraisy akhirnya tunduk kepada Nabi dan akhirnya masuk Islam. Tetapi Sofwan bin Umayyah tidak mau masuk Islam karena masih jengkel sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi suruh panggil dia. Dia tadinya mau kabur, kata Nabi, "Enggak usah kabur, ke sini. Saya tidak paksa kau masuk Islam, silakan kau berpikir. Saya kasih waktu berapa bulan. Enggak usah masuk Islam, enggak apa-apa, tapi pikir." Akhirnya dia ikut Nabi dalam perjalanan Nabi sampai dan terjadi perang Hunain, dia juga ikut dan dia belum masuk Islam. Akhirnya waktu Nabi menang dalam perang Hunain, Nabi mendapati unta yang sangat banyak hasil rampasan perang, kambing yang sangat banyak. Nabi melihat Sofwan begitu kagum melihat jumlah unta yang sangat banyak hasil rampasan perang. Maka Nabi tahu Sofwan ini suka dengan apa? Unta yang begitu banyak. Maka Nabi berikan kepada dia 100 ekor unta. Kemudian tidak lama lagi Nabi kasih lagi 100 ekor unta. Kemudian Nabi kasih lagi 100 ekor unta, ya. Akhirnya dia cinta sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia dalam Sahih Muslim, "Tidak ada wajah yang paling aku cintai seperti wajah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama bariha yu'tini." Namun dia senantiasa memberikan kepada aku sampai akhirnya tidak ada wajah yang paling aku cintai seperti wajah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, lihatlah bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan ya tanpa pernah takut miskin, ya. Dan kalau antum ingin mencontohi Nabi, silakan. Kalau ada orang benci sama antum kasih mobil, ya. Mungkin kebenciannya berkurang. Kasih mobil lagi kedua kali. Kasih rumah, udah dia cinta sama antum. Silakan praktekan, ya. Jadi, luar biasa akhlak Nabi. Kalau kita belajar akhlak Nabi SAW seperti ini, maka kita akan semakin cinta kepada Nabi SAW. Di antara perkara lain yang membuat kita cinta kepada Nabi, kita harus mengetahui jasa Nabi kepada kita. Semakin orang berjasa sama kita, kita semakin cinta kepada dia. Dan itu sudah tabiat manusia. Ya. Apa kata seorang penyair? Ahsin ilan nasi tasta'bid kulubahumu. Berbuat baiklah kepada orang lain, kau akan mengambil hatinya. Itu sifat manusia. Manusia kalau diberi, dia suka. Ya. Dia akan mengenang jasa orang yang memberikan kepada dia. Ya. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, "Tahadu tahabu." Salinglah kalian beri hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Ya. Manusia, sekaya apapun kalau dikasih hadiah, suka. Ya. Ya, dikasih hadiah. Terkadang bukan dia perlu, tapi namanya hadiah, dia suka dikasih sama orang. Maka kalau kita tahu jasa orang lain sama kita, kita akan cinta sama dia. Makanya, ya, seorang suami terkadang semakin cinta kepada istrinya, tatkala dia tahu bagaimana jasa istrinya. Istrinya yang telah mengandung anaknya, ya, kemudian repot mengurus anak-anaknya, ya, yang telah menyiapkan makanan baginya, yang mengurus rumah tangga. Ketika dia mengenang jasa istrinya, dia semakin cinta kepada istrinya. Jadi kita bisa mencintai seorang dengan mengenang jasa yang dia berikan kepada kita. Wajarlah, sederhana. Kita punya teman dua. Satunya kalau ngajak-ngajak, tidak pernah ngajak kita makan gratis. Satunya kalau ngajak, selalu terakhir kita gratis. Kita cinta yang mana? Teman-teman. Hari kita punya teman dua, teman dekat. Satunya kalau ngajak, kita makan. Ayo Firanda makan. Saya makan suruh bayar sendiri. Satunya kalau ngajak makan, makan. Dibawakan, terus dia bayarin. Kita cinta yang mana? Yang kedua, wajar otomatis manusiawi. Ada yang baik sama kita cinta sama dia. Itu manusia, itu sangat sangat wajar. Semakin dia banyak jasa kepada kita semakin cinta kepada dia. Itu manusiawi. Ya. Ahsin ilan nasi tasta'bid kulubahum. Berbuat baiklah kepada manusia, kau akan mengambil hatinya. Nah, jasa yang paling besar bagi kita di alam semesta ini jasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya katakan demikian? Karena dengan kita mengikuti petunjuk Nabi, kita akan meraih kebahagiaan di dunia, terlebih lagi kebahagiaan di akhirat. Orang kalau tidak mengikuti petunjuk Nabi, dia tidak bahagia. Semakin dia menjalankan syariat Nabi, semakin menjalankan sunnah Nabi, dia semakin bahagia. Semakin bahagia. Itu di dunia. Ya. Orang beriman pasti sudah merasakan hidup, keindahan hidup di dunia, kebahagiaan. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Oh, kama qala. Sungguhnya di dunia itu ada surga. Barang siapa yang tidak masuk di surga tersebut, dia tidak akan merasakan surga di akhirat. Artinya apa? Seakan-akan Ibnu Taimiyah mengatakan, orang yang beriman, menjalankan sunnah Nabi, bertakwa kepada Allah, dia pasti bahagia. Dia merasakan surga di dunia sebelum dia merasakan surga di akhirat. Nah, kalau kita mengenang jasa Nabi yang satu poin ini, di mana Nabi SAW diusir oleh kaumnya, dikatakan sebagai pendusta, dikatakan sebagai dukun, dikatakan sebagai penyihir, ya, dilukai oleh kaumnya, diusir dari kampung halamannya, semuanya Nabi jalani demi kita, agar kita bisa merasakan indahnya Islam. Ya. Ya, agar kita bisa merasakan indahnya Islam. Kalau kita melihat perjuangan Nabi yang tidak pernah berhenti, nanti kalau antum belajar sirah Nabi, antum tahu Nabi tidak pernah istirahat. Sejak Allah berkata kepada dia, kum fa'angzir, bangunlah, beri peringatan, Nabi tidak pernah beristirahat sampai dia meninggal dunia. Kenapa? Untuk memperjuangkan Islam. Untuk menyampaikan Islam, agar cahaya Islam bisa sampai ke seantero dunia. Agar kita, orang-orang Indonesia juga bisa merasakan indahnya Islam. Maka barang siapa yang mengikuti ajaran Nabi SAW, dia akan bahagia di dunia. Terlebih-lebih ternyata di akhirat dia akan meraih kenikmatan abadi yang selama-lamanya. Dan dia akan terselamatkan dari kesengsaraan hati di dunia. Dan juga akan terselamatkan dari kesengsaraan abadi di akhirat. Barang siapa yang tahu jasa ini, dia tahu bahwasanya jasa Nabi lebih daripada jasa orang tuanya. Ya, lebih daripada jasa orang tuanya. Maka dia mengerti kenapa Nabi mengatakan, kamu harus lebih cinta kepada saya daripada kedua orang tuamu, daripada anak-anakmu, dan daripada dirimu sendiri. Jadi tidak mungkin kita bisa mengenal jasa Nabi kecuali kita belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa lebih cinta kepada Nabi dengan cinta yang sesungguhnya. Demikian para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita untuk sesi perdana ini tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah Rabu-rabu berikutnya kita akan lanjutkan pada sesi yang kedua. Ustadz, apa nama buku-buku sirah yang mu'tamad untuk dibaca? Kalau saya anjurkan yang bisa bahasa Arab, buku sirah yang baik diantaranya adalah Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah, ya, itu karangan Dr. Akram Al-Umar. Ya. Ya. Itu menjadi mukarrar atau kurikulum di Universitas Islam Madinah. Dulu saya belajar, waktu saya di kuliah hadis, S1, saya belajar buku ini, karena ini menjadi mukarrar, jadi kurikulum bagi kita, maka kita harus baca. Ini buku bagus, dia berusaha mengumpulkan hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang dhaif, maka dia jelaskan ini dhaif, ini enggak bisa dijadikan hujah, ini dhaif tapi bisa digunakan dalam sirah, ya. Buku 2 jilid, ini bagi yang bisa bahasa Arab. Kalau tidak bisa bahasa Arab, maka beli terjemahan, ya. Setahu saya buku ini belum diterjemahkan. Wallahu alam apa sudah diterjemahkan atau belum, ya. Tapi ada buku yang bagus, ya, yang standar bagi kita adalah Rahiqul Makhtum. Rahiq Al-Makhtum karangan Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, seorang ulama dari India. Itu sudah diterjemahkan sejak saya masih kuliah dulu di UGM tahun 2000, tahun 98 saya sudah dapat diterjemahan buku tersebut. Tentu sekarang tentu masih ada. Itu buku minimal kita punya buku itu. Ya, buku-buku yang lain masih banyak, ya, tapi dalam literatur bahasa Arab, ya, mungkin belum diterjemahkan. Tapi kalau antum yang belum bisa bahasa Arab, minimal punya buku itu, Ar-Rahiq Al-Makhtum, ya, tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam karangan seorang ulama India, Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Adapun kalau yang mutawwal yang panjang seperti sirah Ibnu Hisham, ya, ini panjang, ya. Saya mau tanya bagaimana hukumnya imam yang selalu membaca surat Asy-Syarah Alam Nasrah Laka Sadrak dan surat Al-Fil, ya, di salat berjamaah di waktu maghrib saja dan selalu dibaca di waktu salat maghrib dan tidak pernah membaca surat yang lain. Nah, ini saya juga enggak tahu kok bisa demikian, ya. Ya, coba tanyakan sama dia, ya. Setahu saya tidak demikian, ya. Apakah dia sangat cinta kepada surat Al-Fil, surat Gajah tersebut, ya? Apakah dia sangat cinta kepada surat Asy-Syarah? Ya, kalau dia mungkin cinta, mungkin saja. Tapi kalau ada keyakinan bahwasanya kalau baca surat ini begini-begini di waktu maghrib, maka itu bid'ah. Ya, tapi kita nggak tahu, mungkin dia suka dengan surat surat tersebut. Tapi tanyakan saja, Pak Imam, ini kayaknya nggak pernah rubah suratnya. Ada apa gerangannya? Nggak apa-apa. Atau mungkin dia nggak punya hafalan kecuali dua surat itu. Husnudzon saya. Tapi nggak apa-apa. Kalau sah sah sah saja, nggak ada masalah. Cuma coba tanya kalau ingin tahu. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Jadi Nabi SAW mengatakan, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat. Nabi adalah manusia terbaik. Namun dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan, la tufadziluni ala Musa. Jangan kalian memuliakan aku daripada Nabi Musa. Bagaimana menjamak dua hadis ini? Para ulama menjelaskan maksudnya, jangan kalian mengatakan Nabi lebih baik daripada Nabi Musa dalam rangka mengejek Nabi Musa. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kita tidak. Semuanya mulia, tapi Nabi lebih apa? Mulia. Kita mengatakan Nabi lebih mulia daripada Nabi Musa, bukan dalam rangka mengejek Nabi Musa. Ya, tidak. Kalau dalam rangka mengejek, merendahkan Nabi Musa, maka tercela dosa. Mencela seorang Nabi. Ya, tidak boleh. Ya.

Di kantor saya setiap hari selalu disetel radio yang ada musiknya. Sedangkan saya tahu mendengarkan musik itu tidak boleh. Saya sudah berusaha untuk mengecilkan volume radio tersebut. Namun manajer saya membesarkan kembali volume radio tersebut. Bagaimana sikap saya? Ya sudah ya. Ya, antum sudah kecilkan, dia besar. Ini urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali ente yang jadi manajer. Tapi Anda bukan manajer, ya sudah, mau apa lagi?

Bagaimana kiat-kiat kita agar kita bisa mencintai Nabi melebihi dari diri sendiri selain mempelajari sirah? Caranya kita menjalankan sunnah Nabi. Semakin kita jalankan sunnah Nabi, semakin cinta kepada Nabi. Kita ini sunnah Nabi, ini sunnah Nabi. Selalu kita demikian. Kenapa saya begini? Ini sunnah Nabi. Kenapa saya begini? Ini sunnah Nabi. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, "La istata'ta alla tahuka ra'saka illa bi sunnah faf'al." Kalau kau mampu tidak menggaruk kepalamu kecuali ada dalilnya, lakukan. Artinya tidak ada dalilnya, silakan garuk saja. Tapi kalau bisa setiap yang kau lakukan ada dalilnya. Ya begini, begini kenapa? Nabi begini, Nabi begini. Maka semakin kita menjalankan sunnah Nabi, maka semakin kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Sebagaimana dan seberapa sering Nabi olahraga? Nabi tiap hari olahraga ya, jalan sana, jalan ke sini, ke masjid, perang, jihad, ya olahraga enggak berhenti-berhenti. Tapi maksud antum kalau jogging ya, saya enggak pernah dapat hadis ya, kecuali Nabi pernah lari sama Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Jadi Nabi kehidupan mereka sahabat dahulu membuat mereka tetap selalu apa? Berolahraga. Mereka jangan dibayangkan seperti kita ya, mereka setiap hari jalan, setiap kali gerak, mungkin pegang onta, pegang kuda, ini semua butuh apa? Butuh energi. Ya, maka meskipun tidak usah latihan, mereka sendiri sudah apa? Berolahraga. Jadi mungkin mereka punya latihan khusus seperti berenang, manah, mungkin ya. Tetapi secara umum hari-hari mereka berisi dengan olahraga. Tapi kalau kita tanya, Ustadz, Nabi setiap hari jogging, saya nggak tahu dalilnya. Setiap hari treadmill belum ada waktu itu. Tapi Nabi kehidupan dia, mengkonsekuensikan dia selalu dalam kondisi apa? Bergerak. Ya, kondisi bergerak.

0: dari hadis tentang Nabi tidak pernah mencela makanan, bagaimana jika kita telah mengikuti hadis di atas hingga akhirnya yang memberi makanan bertanya, misal istri, karena makanan tersebut tidak kita makan. Jadi istri sudah kasih makanan, terus istri tanya, gimana? Kenapa enggak makan? Apa jawaban kita? Tidak ada di kampungku. Ini semua di kampung ada nasi, tempe, kangkung. Ya antum carilah kata-kata yang baik ya. Ya lagi apa ke? Atau bilang aja enak, tapi bagaimana? Ya susah memang kalau menerapkan hadis Nabi, susah ya. Itu susah. Ya, mungkin kita tidak bisa. Ini tidak haram mengomentari, tidak. Ini hanya menjelaskan tentang bagaimana tingginya budi pekerti Nabi SAW. Sampai makanan pun tidak pernah beliau celah ya. Tapi kalau antum enggak, antum bilang sayang, masya Allah makannya enak tapi kurang garam, kan bisa aja ya. Kok kayak lebih enak yang kemarin sayang, ini ada ya, bisa aja yang buat sayang tidak tersinggung ya. Ustaz, saya ingin bertanya, sering bertemu ayat kami ciptakan, kami turunkan dan sebagaimana, dan sebagainya. Apa yang dimaksud dengan kami? Jadi kami dalam bahasa Arab bisa artinya pengagungan meskipun yang berbicara satu. Ya, sebagaimana bahasa Indonesia, kita juga terkadang mengatakan apa? Kami. Maksudnya apa? Saya sendiri, kami yang ini, kami yang ini, padahal maksudnya saya satu orang. Jadi kami tidak berarti harus banyak orang. Yang kedua, ini yang pertama, yang kedua, terkadang Allah menyebutkan kami, maksudnya malaikat. Maksudnya malaikat. Contoh, Allah berfirman dalam surat Al-Qiyamah, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ. Kalau kami bacakan Al-Quran, wahai Muhammad, maka ikutilah. Yang baca siapa? Malaikat Jibril. Yang mentalkin Nabi, mendikte Nabi Al-Quran siapa? Allah atau Malaikat Jibril? Malaikat Jibril. Tapi Allah mengatakan, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ. Kalau kami bacakan Al-Quran, ikutilah wahai Muhammad. Ini dalil bahwasanya kami di situ maksudnya apa? Malaikat, ya, malaikat. Ya. Demikian juga dalam ayat yang lain, misalnya Allah berfirman, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Sungguh kami telah menciptakan manusia, ya. Dan kami telah mengetahui wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan apa yang dibicarakan oleh jiwanya kami tahu. Kemudian kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepada dia daripada urat nadinya. Kami lebih dekat. Kami di sini maksudnya apa kata para malaikat? Karena setelah itu Allah berfirman, idh yatalaqqal mutalaqqiyani, tatkala dua malaikat mencatat dari kanan dan kiri. Jadi kami lebih dekat tatkala malaikat. Berarti kami di situ maksudnya apa para malaikat. Jadi Allah tatkala mengatakan kami, bisa jadi maksudnya Allah tunggal. Tetapi dalam bentuk pengagungan, dan ini juga digunakan dalam bahasa Indonesia, kita bilang kami, terkadang kami lebih hebat daripada sekedar mengatakan saya, ya, lebih penghormatan kami, atau kami di situ maksudnya adalah anak buah Allah, yaitu para malaikat. Dan anehnya sekarang, sebagian non-muslim mengkritiki orang Islam dari sisi ini. Tuh, Allah bilang kami, berarti Allah juga apa? Berbilang. Padahal orang-orang Arab dahulu, Abu Jahal, Abu Lahab yang pakar bahasa Arab, tidak pernah mencela Islam dari sisi ini. Karena mereka tahu bahasa Arab kalau bilang nahnu kami tidak mesti menunjukkan berbilang. Paham? Kenapa mereka mengkritik kami? Karena mereka enggak ngerti bahasa Arab. Kalau itu adalah celaan bagi tauhid, pasti Abu Jahal sudah protes. "Hey Muhammad, ente bilang tauhid, kenapa ente bilang Allah bilang kami?" Ternyata Abu Jahal, Abu Lahab tidak pernah protes dari sisi ini. Paham? Karena mereka tahu bahasa Arab kalau kita seorang mengatakan kami, itu tidak mesti berbilang. Terkadang kami maksudnya perwakilan. Contoh, seorang bupati mengatakan kami yang bangun masjid itu, padahal tukang yang bangun setengah mati, dia cuma apa namanya, lihat-lihat saja. Paham? Gitu maksudnya. Saya sering baca dengar kisah meninggalnya Rasulullah SAW, namun ada kisah yang ia meninggal di pangkuan Fatimah. Enggak benar, ini hadis dustanya orang Syiah. Nabi meninggal di pangkuan siapa? Aisyah. Nah, Nabi SAW dirawat oleh istri-istrinya. Sampai akhirnya di menjelang meninggal Nabi mengatakan, Aina ana godan. Besok saya dirawat di mana? Yuridu yauma Aisyah. Nabi ingin dirawat di rumah Aisyah. Akhirnya istri-istri Nabi yang lain paham. Mereka mengorbankan jatah nginap mereka, semuanya diberikan kepada Aisyah. Kenapa? Nabi lagi sakit parah dan Nabi ingin dirawat di rumah Aisyah. Sampai akhirnya Nabi meninggal di pangkuan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Afan Ustaz, apakah wajib seorang suami memberikan jatah bulanan kepada istri untuk jajan atau kebutuhan pakaian dan yang lainnya? Atau cukup nafkah makanan? Karena sejak nikah saya tidak bekerja lagi, saya selalu ingat sama orang tua saya karena waktu saya sendiri saya selalu menyisihkan uang untuk bantu orang tua saya. Kalau enggak dikasih ya tidak pernah berani minta ke suami. Dan saya pernah sekali dikasih tapi saya kembalikan ke suami. Atau apa ini? Saya tapi sekarang tidak. Saya mau ikhtiar dagang tapi masih tahap perencanaan. Bagaimana pendapat Ustaz? Setahu saya ya, yang wajib bagi suami adalah memberikan ya kebutuhan sandang pangan apa? Papan ya. Kata Allah, "Liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi, wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah." Hendaknya seorang memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia ternyata orang kaya, berikan kepada istrinya. Ya, berikan makanan, berikan minuman, pakaian, berikan emas, berikan uang jajan. Kalau dia memang punya uang berlebihan. Tapi kalau ternyata memang rezekinya sempit, maka kata Allah, falyunfik mimma ataahu Allah. Maka dia berikan sesuai dengan kemampuannya. Ya. Seorang suami yang baik tentunya memotivasi istrinya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka dia sisihkan uang untuk diberikan kepada mertuanya. Tentunya itu yang terbaik ya. Tapi kalau dikatakan wajib, saya tidak berani mengatakan apa? Wajib ya. Ya tapi suami istri tidak mengapa bilang kepada suami, "Mas, saya ingin berbakti sama orang tua, bisakah kau bantu ya?" Dengan kata-kata yang lembut sambil dipijit-pijit ya. Insya Allah dikasih ya. Tapi kalau mas itu gimana? Ya enggak dikasih. Makanya apa namanya? Sampaikan secara baik-baik ya. Insya Allah suami yang soleh akan membantu istrinya berbakti kepada kedua orang tuanya. Demikian kajian kita, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita buka fadhil majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Kuatal Islam, rahimani Allah wa iyyakum, saudaraku seiman dan seakidah, para pendengar Radio Roja Bandung dimanapun Anda bisa menyimak saran kami. Alhamdulillah, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Dr. Firanda Anditja MA Hafidhullahu Ta'ala dalam pembahasan Sirah Nabawiyah. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah wawasan kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mudahkan kita di dalam mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Allahumma amin. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
3: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
6: ilmu yang terpuji,
7: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
5: dan sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
9: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
10: an Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب متفق عليه.
11: Dari Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
12: Terbukanya hati seseorang
6: itu merupakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata.
9: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
12: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
13: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
6: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu.
13: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
14: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
13: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
15: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, tapi harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
16: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rizki.

0: إن الذين يخشون ربهم بالغيب.
1: Takutlah kepada Allah
2: pada saat Anda sedang sendiri.
1: Takutlah kepada Allah
2: pada saat tidak ada yang melihat.
3: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
1: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
2: berhentilah.
1: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
3: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
4: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
3: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
4: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
5: Apa yang kamu lakukan?
3: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
4: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah Subhanahu wa taala.
3: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
4: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
5: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
4: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
5: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
3: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
5: Hidup di dunia hanya sebentar.
3: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
5: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
4: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
3: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
4: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
5: Hai jiwa yang keluar,
4: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
3: Siapakah yang mampu melindungiku?
6: Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-dara al-akhirata lahiya al-hayawan law kanu ya'lamun.
7: Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui.
8: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
10: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
11: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: البشر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah, maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun min al-Qur'an.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. رواه مسلم.
1: Dari أبو هريرة رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda: sedekah tidaklah mengurangi harta, dan tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaan dirinya. Dan tidaklah seseorang bersikap tawadu, rendah diri kepada Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.
5: Ihdinas siratal mustaqim.
6: Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus.

0: اهدنا الصراط المستقيم.
1: Tunjukilah kami jalan yang lurus.
2: As-sirat al-mustaqim dijelaskan oleh para sahabat dan tabi'in. Makna sirat al-mustaqim artinya Al-Quran. Kemudian ada juga yang menafsirkan Al-Islam. Ada juga yang menafsirkan dengan Al-Haq, kebenaran. Ada juga yang menafsirkan dengan Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena orang yang ingin mencari kebenaran, ingin mendapatkan kebenaran, kebenaran itu adanya dalam Islam.
3: Kebenaran itu adanya dalam Islam.
2: Kemudian Islam itu sumbernya Quran dan Sunnah.
3: Yang keempat,
2: yaitu Al-Quran dan Sunnah harus dipahami dengan pemahaman siapa? Salafus Shalih, pemahaman para sahabat. Tokohnya para sahabat siapa? Abu Bakar dan Umar, nggak bertentangan.
3: Abu Bakar dan Umar nggak bertentangan.
2: Dan Nabi juga bersabda SAW.
3: Kata Nabi,
2: iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakar wa Umar, dan akan mengikuti dua orang sesudah wafatku, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Jadi selalu kita dalam kita berpijak, dalam kita berpegang, itu kita lihat dalil. Bagaimana penjelasan Quran, bagaimana penjelasan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita selamat.
0: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Banyak dari firqah-firqah yang sesat, yang mereka menafsirkan dengan ra'yunya, yang mereka menjelaskan dengan hawa nafsunya, ini sesat.
3: Ini sesat.

0: Kemudian mereka mentakwil dan yang lainnya. Kemudian mengatakan bahwa ini menurut bahasa begini. Enggak boleh. Kalau ada penafsiran, penjelasan para salafus soleh atau sudah jelas dari Quran, enggak boleh ditafsirkan dengan yang lain. Cukup kita berpegang teguh dengan apa yang sudah ada. Jadi Al-Quran sesuai dengan yang sebelumnya. Quran dan sunnah dan ijma' salafus soleh.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Abu Hatim Muhammad bin Hibban, rahimahullah, sabar itu ada tiga macam. Sabar dalam menahan diri dari maksiat, sabar dalam menjalani ketaatan, dan sabar menghadapi beratnya musibah. Dan sabar yang paling utama adalah sabar dalam menahan diri dari maksiat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

rizqani wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut, dan berinfaklah dengan sebagian harta yang kami berikan kepada. Allah tidak suruh infak semuanya. Allah suruh infak apa? Sebagian. Min qabli an ya'ti ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kalian, fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kemudian dia berkata, dia minta ketika ihtidar, ketika malaikat maut mencabut nyawanya, mau mencabut nyawanya, dia berkata

0: فأصدق وأكون من الصالحين.
1: Kita tidak dengar, tapi dia ngomong.
2: Kita enggak dengar,
1: tapi dia menyeru kepada Allah.
2: Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, saya minta tunda umurku sedikit sih sebentar aja.
1: Kasih saya umur sebentar, 10 menit, 20 menit, 5 menit. Buat apa kau minta umur 5 menit?
2: Fa'asaddaqa wa aku minas salihin.
1: Aku ingin bersedekah dan aku ingin beramal soleh. Ketika itu dia sadar bahwasanya umur sangat apa? Berharga. Setiap detik yang kita lewati ini sangat berharga untuk akhirat kita. Oleh karenanya orang yang beriman, kita semua akan menyesal. Tidak ada yang tidak menyesal, kita semua menyesal. Ya, karena kita sudah berusaha, namanya kita manusia lalai. Kadang-kadang kita buang-buang umur, kadang-kadang kita buang waktu. Kadang-kadang kita kumpul enggak ada manfaatnya. Lihat orang ini ketika akan meninggal dunia, dia minta umur. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Aku minta ajal sebentar, ditunda sebentar aja. Buat apa? Fa'asaddaqa wa aku minas salihin. Aku ingin bersedekah. Dan aku ingin menjadi orang yang saleh.

0: Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau sudah datang ajal, Allah tidak akan tunda meskipun sedikit pun, dan Allah tahu apa yang kalian lakukan sekarang. Sudah selesai. Kertas ujian sudah diambil. Enggak ada waktu tambahan, selesai.
1: Wallahu khabirum bima ta'malun.
0: Dan Allah tahu apa jawaban kalian. Wallahu khabirum bima ta'malun.
2: FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah ta'ala, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dhakarani. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. Rawahu al-Bukhari wa Muslim.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku, aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: 104.3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah, para pendengar Radio Roja Bandung dimanapun Anda bisa menyimak saran kami. Berikut kita akan simak program kajian ilmiah ringkasan sesi 3 Daurah Syariah dan Manhaj bersama Fadilatul Syekh Abdul Malik bin Ahmad Romadoni Al-Jazairi Hafidhullahu Ta'ala bersama penerjemah Al-Ustaz Rahmat Fitrah LC Hafidhullahu Ta'ala. Dan kajian ini kami hadirkan secara live delay dari Mahad Abu Dzar Al-Ghifari, Lombok Barat, NTB. Baik, langsung saja kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mengikuti.
3: Fathul Bari menjelaskan yang dimaksud dengan fitnah adalah ma yansha'u 'anil ikhtilafi fi Rahman Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pemirsa Raja TV sekalian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas setiap kenikmatan dan curahan kasih sayang yang Allah berikan. Salawat beriring salam semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada sesi kali ini insyaallah taala ana akan meringkas pembahasan daurah Aqidatu Ar-Raziyain, akidahnya dua Imam Ar-Razi, Abu Zur'ah Ubaidullah ibn Abdul Karim Ar-Razi dan juga Abu Hatim Muhammad bin Idris Ar-Razi, semoga Allah merahmati keduanya, yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh di dalam sesi yang ketiga dan sesi keempat insyaallah taala. Syekh Hafizahullah Ta'ala memulai sesi ketiga dengan membahas ucapan Al-Musannifain, semoga Allah merahmati keduanya, qala walal qitala fil fitnah. Dan diantara akidah yang kami yakini adalah kami melihat tidak bolehnya peperangan di waktu fitnah. Diantara perkara yang harus bisa dibedakan oleh seorang muslim ialah mana jihad yang disyariatkan dan mana fitnah. Apa yang dimaksud dengan fitnah di sini? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimatullah taala alaih dalam kitab Fathul Bari menjelaskan yang dimaksud dengan fitnah adalah ma yansha'u 'anil ikhtilafi fi talabil mulk haitsu la yu'lamu al-muhiqqu min al-mubtil. Itu perselisihan yang muncul akibat perebutan kekuasaan sehingga tidak diketahui pihak mana yang berada di atas kebenaran dan pihak mana yang berada di atas kebatilan. Maksud daripada ucapan Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam kalimat-kalimat ini tidak diketahui oleh kebanyakan awamnya masyarakat. Bukan tidak diketahui hakikatnya secara mutlak. Karena kebenaran tersebut diketahui oleh para ulama yang memiliki kekokohan di atas ilmu. Sehingga kita ketika terjadi fitnah, kita diperintahkan untuk kembali kepada ulama untuk mengenal fitnah tersebut dan agar kita terselamatkan dari ketergelinciran ke dalam fitnah. Kita harus membedakan mana jihad yang disyariatkan dan mana keikutsertaan di dalam fitnah. Sehingga jangan sampai salah seorang di antara kita gegabah melakukan sebuah tindakan yang ia meyakini tindakan tersebut adalah bagian daripada jihad, ternyata itu merupakan bentuk daripada mengangkat atau menumpahkan darah kaum muslimin yang tidak bersalah tanpa kebenaran atau tanpa hak, tanpa ilmu. Dan di antara bentuk-bentuk fitnah yang kita dilarang untuk ikut serta di dalamnya, contohnya adalah membaiat dua khalifah di waktu yang bersamaan di dalam satu wilayah. Kemudian di antara beberapa contoh yang lain ialah ikut serta di dalam peperangan yang terjadi antara kaum muslimin yang mana pertikaian tersebut tidak berakhir kecuali dengan kerusakan yang besar. Atau memerangi orang-orang kafir yang telah mendapatkan jaminan keamanan atau orang-orang kafir yang tinggal bersama kaum muslimin setelah mereka menunaikan kewajiban mereka berupa jizyah, memerangi mereka termasuk bagian daripada fitnah. Atau memerangi keumuman manusia tanpa membedakan siapa yang salah dan siapa yang benar. Atau berperang di tanpa ada arahan atau tanpa ada izin dan rekomendasi dari pemimpin. Atau keluar untuk menjalankan demonstrasi dalam melawan kebijakan-kebijakan pemimpin. Ini adalah salah satu bentuk fitnah atau salah satu di antara contoh-contoh fitnah yang disebutkan oleh al-mu'allif. Yang disebutkan oleh Syekh. Dan di sini penonton sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita akan membacakan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad yang bersambung kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja min at-ta'ati wa faraqa al-jama'ata tsumma mata, mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang keluar daripada ketaatan kepada pemimpin, kemudian ia meninggalkan jamaat kaum muslimin, kemudian ia mati, maka ia mati sebagaimana matinya masyarakat jahiliyah. Apa maksudnya? Karena masyarakat jahiliyah tidak mengakui atau tidak berada di atas kepemimpinan satu pemimpin yang sah. Mereka tidak memiliki pemimpin dan mereka tidak melihat ketaatan kepada pemimpin. Apabila mereka mengangkat seorang pemimpin, kemudian ada sesuatu dari pemimpin tersebut yang tidak sesuai dengan kehendak dan keinginan mereka, mereka akan melengserkan dan menggantikan dengan orang lain dan terus seperti itu. Maka kita dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti mereka di dalam jahiliyah mereka. Sehingga kita diperintahkan untuk tetap mendengar dan menaati pemimpin selama dalam batasan yang dibenarkan, itu dalam kebajikan, tidak dalam kemaksiatan, dan tidak memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Wa man qutila tahta rayatin immiyah yaghdabu lil 'asabati wa yuqatilu lil 'asabah falaysa min ummati." Dan barang siapa yang berperang di bawah bendera fanatisme, dia marah karena fanatismenya, kemudian dia berperang juga karena fanatismenya, maka ia bukanlah bagian daripada umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Wa man kharaja min ummati 'ala ummati yadhribu barraha wa fajiraha la yatahasha min mu'miniha wala yafi bi dhi 'ahdiha falaysa minni." Dan barang siapa di antara umatku yang memerangi umatku yang lain, yang mana ia tidak memandang atau memukul rata, ia memerangi, membunuh baik itu yang baik maupun yang fajir, dan ia tidak benar-benar teliti mana yang beriman yang tidak boleh diperangi dan mana yang tidak beriman, kemudian ia tidak menunaikan ahd, itu janji, kepada orang-orang kafir yang telah diberikan jaminan keamanan, telah dilindungi, maka dia bukan bagian daripadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ikhwatul iman rahimanillahu taala wa iyyakum, terdapat larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menarik diri daripada ketaatan kepada pemimpin dan untuk meninggalkan jamaah kaum muslimin karena resiko dari perbuatan tersebut yang begitu besar, perpecahan yang terjadi di tengah kaum muslimin. Kemudian Imam Muslim dari Abi Bakrah juga meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawajjahal muslimani bi sayfayhima falqatil wal maqtul fin nar." Apabila dua orang muslim saling berhadapan dengan pedang-pedang mereka, maka yang membunuh dan yang dibunuh kedua-duanya di dalam neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya qal qultu, ya Abu Bakrah berkata, "Wahai Rasulullah, hadzal qatil." Kalau yang membunuh di dalam neraka itu merupakan perkara yang maklum. Tapi kenapa yang dibunuh juga berada di dalam neraka? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innahu qad arada qatla sahibih." Karena dia juga ingin membunuh saudaranya, hanya saja saudaranya terlebih dahulu untuk membunuhnya. Sehingga keinginan tersebut itu telah ada pada dirinya, hanya saja dia tidak memiliki kesempatan. Maka ini menunjukkan bahwasannya peperangan yang terjadi di masa fitnah atau keikutsertaan di dalam fitnah itu bukan merupakan akidah daripada Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kemudian beliau, Syekh Abdul Malik Ramadhani, semoga Allah menjaga beliau, melanjutkan kepada ucapan dari kedua imam, Abu Zur'ah dan juga Abu Hatim Ar-Razi, semoga Allah merahmati keduanya. Wa nasma'u wa nuti'u liman wallahu Allahu amrana wa la nanza'u yadan min ta'ah. Dan kami melihat kewajiban untuk senantiasa mendengarkan dan taat kepada siapapun yang Allah Subhanahu wa taala angkat menjadi pemimpin kami, dan kami tidak melepaskan atau menarik diri dari kewajiban taat tersebut. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan kepada pemimpin-pemimpin kalian. Dan tentunya ketaatan kepada pemimpin di sini bukanlah ketaatan yang bersifat mutlak. Sebagaimana datang kaidnya di dalam hadis Ali radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamat ta'atu fil ma'ruf." Ketaatan itu hanya dalam perkara kebajikan saja. Tidak dalam perkara-perkara yang mengandung kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muncul sebuah pertanyaan, apakah kewajiban taat kepada pemimpin ini hanya khusus bagi pemimpin-pemimpin yang adil yang menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala, atau ia berlaku kepada seluruh pemimpin yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk kita, baik dia adil maupun zalim? Maka jawabannya ada pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala an di dalam Sahih Muslim, yang salah satu penggalan dalam hadis panjang tersebut adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tasma'u wa tuti'u lil amir." Ya, hendaklah engkau senantiasa mendengarkan dan taat kepada pemimpinmu, "Wa in duriba dhahruka aw ukhidha maluka." Walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil, tetaplah fasma' wa ati', tetaplah engkau mendengarkan dan tetaplah engkau taati. Apabila kita menelaah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, maka kita mendapati gambaran yang beliau sallallahu alaihi wasallam jelaskan di dalam hadis tersebut adalah gambaran pemimpin yang zalim, yang mana kezalimannya tersebut membuat ia tidak sungkan-sungkan untuk memukul atau mengambil harta rakyat-rakyatnya. Bahkan dalam keadaan tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membolehkan kita untuk melepas diri dari ketaatan kepada pemimpin tersebut. Justru beliau mempertegas, ya, fasma' wa ati', tetap dengarkan dan tetap taati. Kemudian di dalam hadis Auf bin Malik Al-Asja'i radhiyallahu taala anhu, juga dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, beliau berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum." Sebaik-baik pemimpin kalian adalah pemimpin yang kalian cinta kepada mereka dan mereka pun mencintai kalian. "Wa tusalluna 'alaihim wa yusalluna 'alaikum." Ya, kalian senantiasa mendoakan kebaikan untuk mereka dan mereka pun mendoakan kebaikan bagi kalian. Ini adalah sebaik-baik pemimpin. Kemudian beliau menyambung, ya, "Wa syirari a'immatikum wa syiraru a'immatikum," dan seburuk-buruk pemimpin kalian, "alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum," yaitu pemimpin-pemimpin yang kalian benci kepada mereka dan mereka pun membenci kalian. "Wa tal'anunahum," kalian melaknat mereka, "wa yal'anunakum," dan mereka pun melaknat kalian. Demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwasanya akan ada masa di mana muncul pemimpin-pemimpin yang membenci kaum muslimin dan mereka pun membenci pemimpin mereka. Ya, mereka melaknat pemimpin mereka dan para pemimpin pun melaknat mereka. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai para sahabat yang telah menjadi perantara sampainya penjelasan agama yang begitu terang benderang ini kepada kita. Mereka bertanya, yang mana jawaban dari pertanyaan ini merupakan solusi untuk sekian banyak permasalahan dan polemik yang kita hadapi di zaman kita sekarang ini. Qalu, ya, mereka berkata, qulna, ya Rasulullah, afala nunabidhuhum inda dzalika? Ya, mereka berkata, kami berkata, wahai Rasulullah, bolehkah kami mengangkat senjata ketika itu terjadi? Ketika fenomena pemimpin yang buruk tersebut muncul, bolehkah kami menentang mereka? Bolehkah kami melawan mereka? Bolehkah kami mengangkat senjata kepada mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ma'aqamu fikumus shalah. Apa tanggapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak, selama mereka masih menegakkan salat di antara kalian. Bahkan Nabi ulangi, la ma'aqamu fikumus shalah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak, selama mereka masih menegakkan salat di antara kalian. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, ala man waliya alaihi walin fara'ahu ya'ti syai'an min ma'siyah falyakrah ma ya'ti min ma'siyatillah wa la yanza'anna yadan min ta'ah. Ketahuilah, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan baginya seorang pemimpin, kemudian ia menyaksikan pemimpin tersebut melakukan sesuatu yang mana itu adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ia membenci kemaksiatan tersebut. Ya, ia harus untuk membenci kemaksiatan tersebut, namun jangan sekali-kali ia melepaskan dirinya daripada ketaatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya melarang kita untuk melepaskan ketaatan, menarik diri daripada ketaatan kepada pemimpin. Ikhwatul iman, a'azani Allah taala wa iyyakum. Kemudian Asy-Syaikh hafizahullah taala melanjutkan kepada ucapan kedua imam, qala wa annal jihad madin mundu ba'athallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis sa'ati ma'a ulil amri min a'immatil muslimin. La yubtiluhu syai'un wal hajju kadzalik. Telah berlalu penjelasan di akhir sesi yang kedua tadi bahwasanya di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah ialah mereka melihat kewajiban jihad dan haji bersama pemimpin kaum muslimin sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus dan terus berlanjut sampai ditegakkannya hari kiamat. Nah, poinnya di bagian ini, di sesi yang ketiga ini, penekanan beliau bahwasannya jihad dan haji tersebut tetap berlaku dan tidak ada satu perkara pun yang bisa membatalkan pensyariatannya. Sebagian di antara kita mengira bahwasannya jihad itu telah terangkat pensyariatannya karena ketidakadaan jihad di zaman kita. Nah, ini bukanlah sesuatu yang dibenarkan. Karena syariat jihad itu tetap berlaku sampai dengan hari kiamat. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa membatalkan syariat jihad tersebut. Hanya saja tidak adanya perwujudan jihad di zaman kita, ini tidak menunjukkan bahwasanya jihad tidak disyariatkan. Yang demikian karena syarat-syarat ditegakkannya jihad itu belum terrealisasi, atau ada salah satu di antara penghalang-penghalang yang menghalangi syariat jihad ini tegak itu justru masih ada dan belum bisa dinafikan secara menyeluruh, seperti izin atau komando daripada pemimpin. Inilah yang menjadikan kita tidak menyaksikan perwujudan jihad di zaman kita. Bukan karena jihad tidak disyariatkan, karena syarat-syaratnya belum terpenuhi atau mawani'nya belum terangkat. Dan di sini kita akan membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddits nafsahu bi ghazwin mata ala syu'batin nifaq." Barang siapa yang mati dan ia tidak berjihad, dalam keadaan tidak pernah berjihad, dan ia juga tidak pernah bertekad di dalam dirinya untuk berjihad, maka dia meninggal di atas cabang kemunafikan. Akhrajahu Muslim. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua golongan, yaitu golongan yang meninggal dalam keadaan tidak berjihad dan golongan yang meninggal dalam keadaan tidak pernah bertekad untuk berjihad. Dan ini adalah dua hal yang berbeda. Karena kaidah yang disebutkan oleh para ulama, atfu syai'in ala syai'in yadullu ala al-mughayarah. penyandaran sesuatu kepada sesuatu yang lain dengan huruf ataf itu mengharuskan adanya perbedaan hakikat. Maka yang pertama adalah tidak ikut serta di dalam berjihad ketika jihad tersebut disyariatkan. Nah yang kedua, tidak pernah bertekad untuk berjihad. Ini menunjukkan detailnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seolah beliau mengabarkan kepada kita akan ada masa di mana jihad itu tidak ada perwujudannya, bukan tidak ada pensyariatan, tidak ada perwujudannya karena syarat-syaratnya belum terpenuhi atau mawani'nya yang belum terangkat tadi. Nah, sehingga pada saat itu kaum muslimin diperintahkan untuk bertekad di dalam diri mereka. Bahwasannya apabila jihad itu syaratnya telah terpenuhi dan mawani'nya terangkat, imam telah memberikan komando, telah memberikan perintah, ya maka mereka akan ikut serta di dalam jihad tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwasanya syariat jihad itu tetap berlaku dan tidak ada yang membatalkannya. Apabila seseorang meninggal dalam keadaan tidak pernah ikut berjihad, ketika syariat jihad itu ada, syarat-syaratnya terpenuhi, kemudian dia juga tidak pernah bertekad di dalam dirinya untuk berjihad, maka ia meninggal di salah satu, di atas salah satu cabang di antara cabang-cabang kemunafikan. Baik. Kemudian Syekh melanjutkan kepada ucapan kedua imam, qala wa daf'us shadaqati minas sawa'imi ila ulil amri min a'immatil muslimin. Dan Ahlussunnah juga melihat bahwasannya zakat itu diserahkan kepada para pemimpin atau boleh menyerahkan zakat kepada pemimpin, dan inilah asalnya. Ya, itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari harta-harta mereka ya zakat untuk menyucikan ya, menyucikan mereka dan menumbuhkan kebaikan bagi mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil harta. Jadi asalnya penanganan zakat itu kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin, ya. Namun apabila kaum muslimin melihat sesuatu yang atau kemaslahatan ini tidak terrealisasi di masa mereka, maka boleh bagi mereka untuk berijtihad mencari golongan-golongan yang terpenuhi pada mereka, salah satu di antara al-sunnah as-saman ya, golongan-golongan yang boleh diperuntukkan bagi mereka zakat, dia berijtihad dan menyalurkan secara langsung juga boleh. Namun pada hukum asal ya, mereka boleh untuk memberikan zakat tersebut kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin, kemudian merekalah yang akan mendistribusikan atau menyalurkan zakat tersebut kepada pihak-pihak yang membutuhkan atau berhak untuk menerima zakat. Dan ini berbeda dengan akidahnya orang-orang khawarij, di mana mereka melihat bahwasannya zakat itu tidak boleh diberikan kepada para pemimpin. Pernyataan ini dibangun atas keyakinan mereka bahwasannya para pemimpin itu kufar. Ya, para pemimpin itu adalah orang-orang kafir yang tidak boleh diserahkan kepada mereka zakat. Dan Ahlussunnah tidak demikian. Ahlussunnah melihat kebolehan untuk menyerahkan zakat kepada para pemimpin kaum muslimin. Kemudian beliau melanjutkan kepada ucapan kedua imam, qala wa nattabi'u sunnata wal jama'ata wa najtanibu syudzudza wal furqata wal khilaf. Beliau berdua, Abu Zur'ah dan Abu Hatim Ar-Razi rahimahumallahu taala berkata, dan kami mengikuti sunnah dan juga al-jama'ah, dan kami menghindari sikap menyelisihi kebenaran, yaitu asyudzudz, perpecahan dan perselisihan. Mengikuti sunnah dan juga al-jamaah merupakan perkara yang merupakan prinsip dasar di dalam akidah Islam. Ini datang penyebutannya dalam hadis Al-Irbad Ibn Sariyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda,

sunnahku dan sunnahnya para khulafa yang lurus dan diberikan petunjuk. Tamassaku biha, pegang teguhlah sunnah tersebut, wa'addu 'alaiha bin nawajidh, dan gigitlah dengan gigi-gigi geraham kalian. Wa iyyakum muhdatsatil umur, dan berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara baru, fa inna kullal muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara baru itu adalah perbuatan bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap perbuatan bid'ah adalah kesesatan. Dikeluarkan oleh ashabus sunan kecuali Imam An-Nasa'i, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Di dalam hadis ini secara gamblang Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berpegang teguh kepada sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya para khulafa, ya. Dan ini juga bisa kita pahami dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam An-Nisa ayat 115. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يُشَاقِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang menyelisihi Rasul setelah jelas atasnya petunjuk, dan ia mengikuti selain daripada jalannya orang-orang yang beriman, maka kami akan palingkan ia kemanapun ia hendak berpaling, dan pada akhirnya kami akan masukkan ia ke dalam neraka, dan neraka adalah seburuk-buruk tempat kembali. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita dari segala bentuk penyelisihan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga memperingatkan kita dari hal yang kedua, yaitu menyelisihi jalannya orang-orang yang beriman. Dan kita yakin, kita ketahui bahwasannya orang yang pertama kali ditujukan kepada mereka ayat ini yang masuk dalam lingkaran orang-orang beriman tersebut adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kedua Al-Imam Abu Zur'ah dan juga Abu Hatim Razian, semoga Allah merahmati keduanya, menyebutkan kewajiban mengikuti jamaah, ya, setelah larangan daripada keluar daripada ketaatan kepada pemimpin. Jadi beliau menyebutkan masalah ini setelah beliau menegaskan kepada kita larangan untuk menarik diri daripada ketaatan kepada pemimpin. Kenapa? Karena keluarnya seseorang dari ketaatan kepada pemimpin, ya, itu merupakan wujud atau perwujudan bentuk daripada keluarnya seseorang daripada jamaah kaum muslimin. Kenapa? Karena pemimpin inilah yang menyatukan kaum muslimin dan menyelamatkan mereka dari perselisihan dan perpecahan. Sehingga ketika mereka keluar daripada pemimpin kaum muslimin, hakikatnya ia pun telah menarik diri daripada jamaahnya kaum muslimin. Taib, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Ibnu Abbas dalam As-Shahihain, man ra'a min amirihi syai'a, barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu, yakrahuhu, yang ia benci, falyasbir 'alaih, hendaklah ia bersabar atas perkara tersebut, fa innahu man faraqal jama'ata syibran famata illa mata mitatan jahiliyah, karena barang siapa yang meninggalkan jamaah kaum muslimin walaupun hanya satu jengkal kemudian ia mati, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah, atau mati sebagaimana matinya orang-orang jahiliyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan secara jelas dalam hadis ini, keluarnya seseorang dari ketaatan kepada pemimpin itu sama dengan menarik diri atau memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Wallahu taala a'la wa alam. Sehingga di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bil jamaah." Hendaklah kalian senantiasa berada bersama jamaah. Wa iyyakum wal furqah, dan berhati-hatilah kalian. Jangan sampai kalian terjatuh ke dalam perpecahan. Fa inna syaitana ma'al wahid, karena syaitan itu senantiasa ada bersama orang-orang yang suka menyendiri dari kebenaran. Ya, mereka menyendiri, memisahkan diri, tidak mengikuti kebenaran. Wa huwa minal itsnaini ab'ad, dan dari dua orang itu lebih jauh. Artinya semakin seseorang berpegang teguh kepada jamaah, maka semakin posisi syaitan di tengah-tengah mereka itu semakin melemah. Kemudian Asy-Syaikh hafizahullah taala melanjutkan kepada ucapan kedua imam, qala wan nasu mu'minuna fi ahkamihim wa mawarisihim wa la yudramahum 'indallah. Dan manusia, khususnya orang-orang yang beriman, itu kita menerima keimanan mereka secara zahir di dunia ini. Kita berinteraksi dengan mereka, bermuamalah dengan mereka, bahwasanya mereka adalah bagian daripada orang-orang beriman di dunia. Walaupun tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui hakikat keimanan mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
bahwasannya orang-orang beriman kita bermuamalah dengan mereka berdasarkan apa yang tampak

0: pada diri mereka dari keimanan, ya. Maka beliau di sini menyebutkan contoh seperti warisan. Maka apabila seseorang meninggal dan ia meninggal di atas keimanan secara zahir, maka dia dihukumi sebagai seorang mukmin. Ia mewarisi kerabatnya, dan kerabatnya apabila meninggal juga mewarisinya. Kenapa? Karena dia di dalam hukum yang tampak bagi kita di dunia ini adalah seorang mukmin. Berbeda apabila yang mati itu adalah orang kafir. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslim. Ya, muslim itu tidak mewarisi orang kafir, demikian pula sebaliknya orang-orang kafir tidak mewarisi ya seorang muslim. Nah, apabila dia wafat di atas keimanan dan itu yang terlihat, yang tampak bagi kita, maka kita bermuamalah dengannya atas hukum yang tampak tersebut. Dan ucapan al-muallif, ya, ucapan kedua imam di sini, wala yudramahum indallah, dan tidak diketahui bagaimana hakikat mereka ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena memang kita tidak pernah diperintahkan untuk menembus dan membongkar keadaan hati manusia, dan kita tidak mampu untuk melakukan hal tersebut, sehingga kita hanya diperintahkan untuk berhukum atas apa yang tampak dari mereka. Ya, telah sahih dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, inna unasan kanu yu'khaduna bil wahyi fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa innal wahya qad inqata. Ya, hukum di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berdasarkan wahyu, sehingga seseorang ya bisa diketahui bagaimana hakikat diri mereka karena pemberitaan dari Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu. Akan tetapi wahyu telah terputus, sehingga kita hanya bisa berinteraksi dengan sesama kita hanya dengan apa yang tampak dari amalan-amalan tersebut. Faman azhara lana khairan aminnahu wa qarrabnahu, maka barang siapa yang menampakkan kepada kami kebaikan, maka kami akan terima, kami merasa aman berada di sisi mereka, kami pun akan dekat dengan mereka. Walaisa ilaina min sariratihi syai, dan perkara hati itu bukanlah sesuatu yang kami mampu untuk ketahui dari mereka. Wallahu yuhasibuhu ala sariratihi, Allah lah yang akan menghisabnya atas apa yang ada di dalam hatinya tersebut. Nah, jadi kita hanya berhukum atau menghukim, berinteraksi, bermuamalah dengan sesama dengan apa yang tampak. Apabila mereka menampakkan keimanan, maka kita berinteraksi dengan mereka sebagaimana interaksi kita dengan orang-orang yang beriman. Kemudian kedua imam rahimahumullah ta'ala menyebutkan, faman qala innahu mu'minun haqqan fahuwa mubtadi', barang siapa yang berkata bahwasanya dia adalah mukmin sejati, maka dia adalah seorang mubtadi'. Karena anggapan bahwasannya diri sendiri ini merupakan mukmin yang keimanannya sejati dan sempurna itu adalah salah satu akidahnya Murji'ah. Itu mereka menilai bahwasanya diri mereka itu adalah orang-orang yang imannya sempurna. Hal ini dibangun di atas prinsip mereka yang batil, bahwasannya iman itu hanya sekedar at-tasdiq, pembenaran saja. Jadi barang siapa yang beranggapan bahwasannya keimanannya itulah keimanan yang sejati, maka dia adalah seorang mubtadi'. Dan barang siapa yang berkata dia adalah seorang mukmin yang sempurna keimanannya di sisi Allah, huwa mu'minun indallah fahuwa minal kadzibin. Bahwasannya klaim seseorang bahwasannya imannya sempurna di sisi Allah adalah sebuah kedustaan. Sehingga barang siapa yang berkata imanku di sisi Allah adalah iman yang sempurna, maka ini adalah sebuah kedustaan. Attala'al ghaiba am ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda. Ya, apakah ia telah melihat kepada perkara yang gaib, ia tahu perkara yang gaib tersebut, atau memang ia sudah mendapatkan perjanjian, sudah mendapatkan pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ucapan saya adalah seorang mukmin sejati itu adalah ucapan seorang ahli bid'ah, ya, karena itu adalah akidah Murji'ah. Demikian pula klaim seseorang bahwasanya ia dengan keimanannya itu sempurna di sisi Allah, ini juga merupakan ucapan para pendusta. Nah, bagaimana yang benar? Yang benar adalah ucapan seseorang, inni mu'minun billah, sesungguhnya aku termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa musib, bahwasanya ia telah merealisasikan asal daripada keimanan. Ya, ia telah merealisasikan asal daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah sesuatu yang benar. Akan tetapi klaim kesempurnaan keimanan itu bukanlah sesuatu yang bisa diketahui di dunia ini, wallahu taala a'la wa alam. Kemudian beliau mulai menyebutkan beberapa kelompok-kelompok yang menyimpang daripada akidah Ahlussunnah. Beliau memulai dengan ucapan, wal murji'atu mubtadi'atun dhall, mubtadi'atun dhullal. dan orang-orang murji'ah adalah ahli bid'ah yang berada di dalam kesesatan. Ya, murji'ah tadi kita sudah sebutkan bahwasanya di antara akidah mereka, mereka mengklaim bahwasanya iman itu hanya sekedar pembenaran semata dan amalan tidak masuk dalam konsekuensi daripada keimanan. Kemudian wal qadariyatu dullal, dan orang-orang qadariyah adalah orang-orang yang sesat. Penamaan qadariyah sepintas membuat kita berpikir bahwasanya mereka adalah orang-orang yang menetapkan takdir atau berlebih-lebihan di dalam menetapkan takdir. Namun bukan seperti itu hakikatnya. Mereka justru orang-orang yang menafikan takdir. Ya. Mereka adalah orang-orang yang berkata la naf'alu illa bimahdhi ikhtiyarina la dakhla lillahi fi af'alina. Apa yang kami lakukan itu murni atas pilihan kami, tidak ada campur tangannya Allah subhanahu wa ta'ala dalam perbuatan-perbuatan kami. Dan ini dibangun di atas keyakinan mereka bahwasannya Allah tidak mengetahui sesuatu sampai sesuatu itu terjadi. Wal'iyadzubillah. Dan cukuplah sebagai bantahan bagi mereka firman Allah subhanahu wa ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang telah menciptakan kalian dan amalan perbuatan kalian. Kemudian kedua imam melanjutkan wa annal jahmiyata kuffar, dan bahwasanya orang-orang Jahmiyah adalah orang-orang yang kafir. Orang-orang Jahmiyah adalah orang-orang yang menisbatkan diri kepada Jaham bin Safwan, ya. Dan mereka termasuk para orang-orang yang mu'attilah, orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga berakidah bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk. Di bab takdir, mereka adalah orang-orang yang berkata bahwasanya manusia itu tidak memiliki kehendak. Semuanya adalah paksaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka juga berkata bahwasanya iman hanya sebatas ilmu pengetahuan. Dan begitu banyak penyimpangan-penyimpangan yang lain yang terdapat pada akidah mereka. Dan Jahmiyah ini bertingkat-tingkat. Di antara kelompok Jahmiyah adalah Al-Mu'tazilah. Ya, di antara akidah mereka, mereka berkeyakinan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Dan Allah tidak pernah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil, dan Allah tidak pernah berfirman atau tidak pernah berbicara secara langsung kepada Nabi Musa. Mereka mengingkari ayat Al-Quran dan sunnah yang datang yang menyelisihi apa yang mereka yakini tersebut. Padahal Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran secara jelas wa kallamallahu Musa taklima, Allah berbicara kepada Musa dengan sebenar-benarnya. Namun mereka merubah ayat ini dan mereka membacanya dengan wa kallamallaha Musa taklima, maka mereka menjadikan Nabi Musa sebagai fa'il dan Allah Subhanahu wa taala sebagai maf'ul. Dan ini adalah bentuk tahrif nyata mereka terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita ingin membantah akidah mereka, maka kita hadapkan mereka dengan firman Allah Subhanahu wa taala walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Dan ketika Musa itu mendatangi tempat yang telah disepakati, tempat yang telah ditentukan, dan Tuhannya pun berbicara kepadanya. Di sini mereka akan terdiam karena mereka tidak lagi mampu mentakwil atau mentahrif ayat tersebut. Mereka tidak bisa mengelak bahwasannya yang berbicara di situ adalah Allah Subhanahu wa taala, karena idhofah dhamir an-nasab tersebut kepada fi'il yang menunjukkan bahwasannya dhamir tersebut berstatus sebagai maf'ulun bihi atau objek. Baik, kemudian kita berpindah kepada pembahasan berikutnya, yaitu ucapan kedua al-imam rahimahumallahu ta'ala wa ammar rafidatu rafadul Islam. Adapun orang-orang rafidah, maka mereka adalah orang-orang yang telah menolak Islam. Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala menukilkan ucapan Al-Ash'ari wa Ta'ifah summu rafidatan li rafdihim imamata Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Mereka dinamakan rafidah karena mereka menolak kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Namun yang sahih wallahu ta'ala a'la wa'alam, mereka dinamakan rafidah karena mereka menolak ucapan Zaid bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib ketika ya beliau dibaiat sebagai seorang pemimpin di Kufah di masa kepemimpinan Hisham bin Abdul Malik. Ya, di mana di antara hal yang diyakini oleh Zaid bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib, ia tidak membenci dan tidak mencela Abu Bakar dan Umar, bahkan loyal kepada mereka berdua. Sehingga ketika muncul sebagian di antara pengikut-pengikutnya yang mencela Abu Bakar dan Umar, ia pun memprotes, ya. Ia menolak dan ia mengingkari daripada celaan kepada Abu Bakar dan Umar tersebut. Dan itu dibangun atas loyalitas beliau kepada kedua sahabat yang mulia ini radhiyallahu ta'ala anhumah. Nah, sehingga mereka pun terpecah. Mereka tidak terima atas pengingkaran yang dilakukan oleh Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib tersebut, sehingga mereka pun ya berpecah. Maka di situ Al-Imam Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib berkata kepada mereka, "Rafattumuni." Ya, kalian menolakku, menolak apa yang aku sampaikan. Mereka berkata, "Iya, kami menolakmu." Maka dari ucapan inilah nama Rafidhah tersebut diambil. Dan mereka juga disifati dengan orang-orang yang menolak Islam, dan itulah yang disebutkan oleh kedua imam bahwa si orang-orang Rafidhah telah menolak Islam. Hal ini dibangun atas celaan mereka kepada Abu Bakar dan Umar, bahkan kebanyakan sahabat, semoga Allah merahmati meridhai mereka semua, karena dengan mengolok atau mencela mereka atau mengkafirkan mereka, orang-orang Rafidhah telah menolak agama seluruhnya atau sebagian besarnya. Karena agama ini sampai kepada kita melalui perantara daripada para sahabat. Sehingga mencela para sahabat sejatinya hanya wasilah yang tujuan utamanya ialah membatalkan Al-Quran dan As-Sunnah yang sampai kepada umat Islam melalui perantara para sahabat. Dan tentunya terdapat penyimpangan-penyimpangan yang lain di dalam akidah mereka yang menjadikan para ulama juga mengkafirkan orang-orang Rafidhah. Kemudian kedua al-imam berkata, wal khawariju murraq, dan orang-orang khawarij adalah orang-orang yang keluar dari agama Islam. Ya. Sebagian ulama mengkafirkan orang-orang khawarij, namun sebagian yang lain tidak mengkafirkan mereka. Artinya ada khilaf, apakah orang-orang khawarij itu termasuk orang-orang yang kafir atau kelompok yang keluar dari agama Islam atau tidak. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau berkata, wa ashabur rasul, dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan selainnya, itu tidak mengkafirkan orang-orang khawarij yang mereka perangi. Ya. Jadi mereka tidak mengkafirkan orang-orang khawarij sampai akhir nukilan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan Imam Ahmad dan Imam Muhammad bin Nasr Al-Marwazi, beliau berkata, wa qad waliya Ali radhiyallahu taala anhu qitala ahli al-baghi wa rawa 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam fihim ma rawa wa sammahum mu'minina wa hakama fihim bi ahkamil mu'minin wa kadzalika Ammar bin Yasir. Ali bin Abi Thalib ketika menjadi khalifah, ya, beliau memerangi orang-orang Khawarij tersebut, namun beliau menyebutkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan mereka itu dengan sebutan keimanan, arti masih menamakan mereka dengan orang-orang yang beriman dan menegakkan bagi di tengah-tengah mereka hukum orang-orang yang beriman. Artinya beliau tidak memandang kekufuran orang-orang Khawarij. Dan Al-Imam Muhammad bin Nasr juga berkata, telah menyampaikan kepada kami Al-Imam Ishaq ibn Rahawai, ya, dari Yahya bin Adam an Mufaddal bin Muhalhal an Syaibani an Qais ibn Muslim an Tariq ibn Shihab qala, kuntu inda Ali hina faragha min qitali ahli Nahrawan. Aku pernah berada di sisi Ali ketika ia selesai daripada perang Nahrawan, memerangi orang-orang Khawarij. Faqila lahu amusyrikunahum, apakah mereka orang-orang musyrik? Maka Ali berkata, minasyirki farru, mereka adalah orang-orang yang lari dari kesyirikan. Faqila fa munafiqun, apakah mereka orang-orang munafik? Maka Ali menjawab, orang-orang munafik itu tidak berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, sementara mereka adalah orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Qila famahum, ya, maka dikatakan kepadanya, siapa mereka? Qala qaumun bagaw alaina faqatalnahum, itu orang-orang yang bagaw, orang-orang yang melakukan pemberontakan, maka kami pun memerangi mereka. Artinya peperangan tersebut bukan atas dasar kekufuran orang-orang Khawarij, namun karena pemberontakan mereka sehingga Al-Khalifah mengambil sikap. Kemudian kita melanjutkan kepada ucapan kedua imam, man za'ama annal qur'ana makhluqun fahuwa kafirun billahil azim kufran yanqulu anil millah wa man syakka fi kufrihi mimman yafhamu fahuwa kafir. Barang siapa yang berkata atau berkeyakinan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, maka ia telah kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung. Ya. Dengan kekufuran yang mengeluarkannya dari agama. Dan barang siapa yang ragu akan kekufuran mereka dari orang-orang yang faham, artinya telah sampai dan jelas atas mereka hujjah, maka mereka pun kafir. Para ulama menghukumi atas kekufuran tersebut karena Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan firman Allah adalah sifat Allah, dan segala sesuatu yang merupakan bagian dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh disifati dengan makhluk. Karena lazim daripada ucapan ini konsekuensinya bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan sebagian daripada diri Allah subhanahu wa ta'ala, wal'iyadzubillah. Maka kita katakan sifat kalam adalah sifat qadim bagi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha berbicara. Namun munculnya kalam Allah Subhanahu wa taala dalam kejadian atau keadaan tertentu itu merupakan sifat yang hadir. Dan kita menetapkan sifat ini bagi Allah Subhanahu wa taala dengan wajah yang layak keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, tanpa menyerupakannya dengan sifat kalamnya makhlukin, tanpa membagaimanakan firman Allah Subhanahu wa taala. Kita menerima apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berpindah kepada pembahasan berikutnya. Qala Abu Muhammad wa sami'tu abi yaqulu alamatu ahli al-bid'ah al-waqi'atu fi ahli al-athar. Ya. Berkata Abu Muhammad, aku mendengar ayahku berkata bahwasanya di antara tanda ahlul bid'ah adalah cacian dan celaan mereka kepada ahlul athar. Ahlul athar di sini adalah ahlus sunnah. Dinamakan demikian karena pondasi mereka di dalam beragama adalah riwayat-riwayat yang datang atau asar-asar yang datang dari Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka di dalam beragama, mereka berpegang teguh kepada dalil Al-Quran dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atas pemahamannya para sahabat dan generasi yang mengikuti mereka dengan benar, sehingga dinamakan dengan ahlul asar. Dan di seberang mereka ada ahlul ra'yi wan nazar. Ya, yang mana pondasi mereka di dalam agama adalah pemikiran atau akal mereka, yang mana apabila terjadi pertentangan antara dalil dengan akal, mereka akan lebih mengedepankan akal mereka dan menyampingkan atau mengabaikan dalil. Dan ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak sepatutnya, yang artinya tidak dibenarkan, haram hukumnya, apabila Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan sebuah perkara bagi seorang mukmin, kemudian ia memilih perkara yang lain dan mengabaikan perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian Allah berfirman, "Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka ia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Allah menamakan, ya, bentuk memilih jalan yang lain, solusi yang lain dari apa yang datang dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai bentuk kemaksiatan yang bisa menyebabkan kesesatan. Ya. Dan di sini kita ingin menekankan bahwasannya tidak semua akal atau penggunaan akal itu tercela. Penggunaan akal yang lebih diprioritaskan dibanding dalil itu tercela. Namun menggunakan akal untuk memahami dalil atau menjadikan akal ini sebagai alat yang kita gunakan untuk memahami dalil, yang kita tundukkan kepada dalil, maka ini adalah penggunaan akal yang terpuji. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kemudian beliau Syekh Abdul Malik Ramadhani, semoga Allah menjaga beliau, menyebutkan beberapa celaan atau penamaan yang dilakukan oleh ahlul bidah kepada ahlul athar. Ya. Qala Abu Hatim, wa alamatu zandiqah tasmiyatuhum ahlus sunnati hasywiyah atau hasyawiyah. Orang-orang zindiq menamakan ahlus sunnah dengan hasyawiyah. Az-zindiq di sini adalah orang yang menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran, yaitu orang-orang munafik yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana mereka ingin membuat orang lari daripada kebenaran, lari dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan penamaan-penamaan buruk tersebut. Orang-orang Jahmiyah menamakan ahlus sunnah dengan musyabbiha, orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Alamatul qadariyah, yaitu penamaan mereka kepada ahlus sunnah dengan mujbirah, orang-orang yang pasrah, orang-orang yang berkata bahwasanya takdir itu atau manusia itu tidak memiliki ikhtiar, tidak memiliki peranan, tidak memiliki keinginan di dalam mengatur kehidupan mereka. Mereka itu seperti boneka di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menamakan ahlus sunnah dengan mujbirah. Orang-orang murji'ah menamakan ahlus sunnah dengan mukhalifatan wa nuqsaniyah, orang-orang yang mengklaim bahwasanya iman itu bisa kurang. Karena di dalam akidah mereka iman itu tidak bisa kurang, karena berkurangnya iman itu membuat seseorang terjatuh ke dalam kekufuran. Ya, hal ini berdasarkan akidah mereka bahwasanya iman itu adalah sekedar pembenaran, yang kalau pembenaran itu hilang maka seseorang terjatuh ke dalam kekufuran. Kemudian Alamatul Rafidah, tandanya orang-orang Rafidah adalah menamakan Ahlus Sunnah dengan Nasibah, yaitu orang-orang yang menegakkan kebencian dan permusuhan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kalau kita perhatikan, semua nama-nama ini, lakop-lakop ini adalah lakop-lakop yang buruk yang tujuannya hanya satu, membuat orang berlari dan meninggalkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Ikhwatal iman rahimanillahu ta'ala wa iyyakum, itu beberapa hal yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh di sesi yang ketiga dan sesi yang keempat, yang mana dengan sesi tersebut beliau menutup rangkaian daurah atau rangkaian pembahasan dari kitab ini. Tentunya masih ada pembahasan-pembahasan yang tersisa, contohnya ucapan Abu Zur'ah dan juga Abu Hatim bahwasannya kita diperintahkan untuk menghajar para pelaku bid'ah, ya, menghajar itu memboikot, meninggalkan mereka dan memberikan kepada mereka sikap tegas kita, kita ingkari mereka, ya. Itu ada pembahasan, namun karena keterbatasan waktu, insya Allah akan disampaikan oleh pemateri-pemateri lain di kesempatan yang akan datang insya Allah ta'ala. Demikian ringkasan yang bisa kita sampaikan sesi kali ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima amalan-amalan soleh dari kita dan menjadikannya sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita di hari kiamat kelak. Hadza wallahu ta'ala a'la wa'alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian saudaraku seiman dan seakidah, pendengar Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah disampaikan secara live delay dari Mahad Abu Dzal Ar-Ghifari Lombok Barat NTB bersama Fadilatul Syekh Abdul Malik bin Ahmad Romadoni Al-Jazair dan diterjemahkan oleh guru kita Al-Ustadz Rahmat Fitrah LC Hafidhullahu Ta'ala dalam ringkasan sesi 3 Daurah Syariah dan Manhaj. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik ikhwatal Islam dimanapun Anda, kami informasikan untuk waktu kumandang azan zuhur di kesempatan kali ini jatuh pada pukul 11.58 menit waktu Indonesia bagian Barat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Dan berikutnya kita simak beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Jazakumullahu khairan. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيفديني.
4: Aku melihat wajah-wajah manusia. Tidakkah ada di antara mereka yang akan menebusku? Aku akan ditanya tentang apa yang telah aku persiapkan untuk dapat menyelamatkanku di hari pembalasan. Maka bagaimanakah aku dapat menjawabnya setelah aku melupakan agamaku?
3: Ya wayhi alam asma' kalam Allah yad'uni.
4: Aduhai, sungguh celakalah aku. Tidakkah aku mendengar firman Allah yang menyuruhku? Tidakkah aku mendengar apa yang datang kepadaku dalam surat Qaf dan Yasin itu? Tidakkah aku mendengar tentang hari kebangkitan, hari dikumpulkannya manusia, dan hari pembalasan?
3: Alam asma' munadi al-maut yad'uni yunadini.
4: Tidakkah aku mendengar panggilan kematian yang selalu menyeruku, memanggilku?

0: Makawahe Robku, akulah hambamu yang ingin bertobat. Siapakah yang dapat melindungiku? Melainkan Rob yang maha pengampun, lagi maha luas karunia-Nya. Dialah yang memberikan hidayah kepadaku.
1: أتيتُ إليك فارحمني وثقل في موازيني.
0: Aku datang kepadamu, maka rahmatilah diriku dan beratkanlah timbangan kebaikanku.
1: وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني.
0: Ringankanlah hukumanku. Sesungguhnya hanya Engkaulah yang kuharapkan pahalanya untukku.

Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan, niat yang baik tentu. Tetapi harus dimulai dengan ilmu. Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu.
0: Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara.

0: Jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-salah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, barang siapa yang menunaikan amanah dan menahan dirinya dari menjatuhkan kehormatan kaum muslimin, maka dia adalah lelaki

sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja di mana saja berada, rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya, di antaranya nikmat tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas keduanya. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja di mana saja berada, rahimani wa rahmakumullah. Telah beredar di masyarakat negeri kita ada anggapan sial terhadap nomor 13 ataupun rumah tusuk sate ataupun bahkan bulan suro dan yang lainnya. Apakah anggapan, keyakinan, pernyataan seperti itu salah ataukah benar? Maka sebagai seorang muslim yang bijak, kita senantiasa kembali kepada pedoman hidup kita, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul bersabda, "Taraktu fikum amraini lan tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnatu." Aku tinggalkan kalian dua hal yang jika kalian berpegang teguh dengannya, tidak akan tersesat selama-lamanya, Al-Quran dan sunnahku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana pernyataan ini, anggapan sial terhadap hal-hal tersebut di dalam kacamata Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, ma'asal muslimin, pernyataan, keyakinan, anggapan ini dan itu mendatangkan kesialan, ini sebetulnya merupakan ajaran warisannya Fir'aun dan orang yang semisal dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf tentang Fir'aun dan orang-orang yang mengikutinya, wa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayi'atun yatayyaru.

0: ajaran Fir'aun. Na'udzubillahi min dalik. Demikian pula akidah, anggapan sial terhadap sesuatu. Rumah tusuk sate, angka 13 atau yang semisalnya. Atau bahkan bulan suro. Ini merupakan juga keyakinan orang-orang musyrikin jahiliyah yang telah diingkari, dinafikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasul mengatakan la adwa wala tiara wala hama wala safar. Kata Rasul, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Tidak ada tiara, sesuatu yang mendatangkan kesialan. Baik itu rumah tusuk sate, angka 13 atau 14 atau yang semisalnya. Demikian pula kata Rasul, wala hama, tidak ada burung hantu yang mendatangkan kesialan. Wala safar, demikian pula, tidak ada bulan safar yang mendatangkan kesialan. Kata para ulama, Rasul menyebutkan tidak ada bulan safar yang mendatangkan kesialan karena dahulu orang musyrikin meyakini bulan safar adalah bulan yang mendatangkan kesialan. Maka Rasul pun mengingkari, Rasul pun menafikannya. Bahkan lebih dari itu, Rasul SAW mengatakan at-tiyaratu syirkun, hadis riwayat Abu Dawud, menganggap sial sesuatu itu adalah bentuk kesyirikan kepada Allah. Karena ini bertentangan dengan tawakalnya seorang muslim kepada Allah. Yang Allah perintahkan wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Masal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja di mana saja berada rahimani wa rahmakumullah, orang yang menganggap sial sesuatu maka dia tidak termasuk ke dalam sabda Rasul yang dijamin masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Karena ciri mereka diantaranya, la yatatayyarun, tidak menganggap sial sesuatu. Oleh karena itulah, ma'asal muslimin, rahimani wa rahmukumullah, kembalilah kepada at-tauhid, kembalilah kepada sunnah Rasulullah SAW, tidak ada dalam Islam anggapan sial terhadap nomor, terhadap rumah, terhadap bulan atau sesuatu apapun. Kata Rasul sekali lagi, wala tiara, la adwa wala tiara, dan anggapan sial terhadap sesuatu tersebut adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumul khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
1: Sebagian kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan kepada kita. Allah yang memberikan kaki kepada kita. Allah yang memberikan kedua mata kepada kita. Dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Engkau capek jauh-jauh ngurus surat-surat. Surat mobil, surat motor. Engkau tidak pernah ngurus surat kakimu. Surat kau pakai tangan bertahun-tahun. Kita disuruh ngurus surat. Disuruh bayar pajak tiap tahun. Untuk kendaraan, jamaah. Dan kita lakukan. Antum pakai nih. Fasilitas dari Allah Azza wa Jal. Semua Allah kasih. Dan Allah

0: tidak minta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu
1: salat lima waktu.
0: Salat lima waktu.
1: Berapa menit dihabiskan waktu untuk salat?

0: Subuh dipanggil hayya ala solah, hayya ala falah. Mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan. Kesuksesan sebesar apapun di dunia akan berakhir dengan kematian.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم. متفق عليه.
5: Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, maka demi Allah, bila Allah memberi hidayah lewat dirimu satu orang saja, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah. Muttafaqun alaih.
6: An Abdillah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam aqal, balighu anni walau ayah, wa hadithu an bani Israel wala haraj. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري.
5: Dari Abdullah bin As radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat dan kabarkanlah berita dari Bani Israel dan janganlah merasa berat. Barang siapa berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya, melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholat di lima waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin. Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Apa yang kau cari dalam kehidupan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafara. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu sholat. Maka siapa meninggalkan sholat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima. Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Waktunya tidak peduli dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat, apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yusalli sholata 60 sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan salat, segera setobat.
2: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam,
4: "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl
3: wa izzahu istighna'u 'anil nas." Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan, was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan, sedang neraka itu menggelegar.

Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar."
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه أبو داود والترمذي.
2: Dari Abu Darda, semoga Allah meridhoi kepadanya, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya, malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan yang terang di malam hari daripada bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
3: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah subhanahu wa ta'ala semata.
4: Wa ma aktharun nasi walau harasta bimu'minin. Wa ma aktharun nasi walau harasta bimu'minin.
5: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
6: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
3: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berkuasa untuk memberikan itu semuanya.
6: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
7: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
6: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
8: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman, akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, api harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
9: Radio Roja, menebar Cahaya Sunnah.
10: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit, lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah diri.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, lima tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah, yang maha pemurah, lagi maha penyayang.
1: Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum.
0: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus perbuatan-perbuatan mereka.

0: سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ.
1: Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang saleh, serta beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah yang hak dari Tuhan mereka, Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.

0: amsalahum.
1: Yang demikian adalah karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti yang hak dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi mereka.

0: أقدامكم.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.
0: والذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم.
1: Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menghapus amal-amal mereka.

0: لهم.
1: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran. Lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka.

Maka, apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka, dan orang-orang kafir akan menerima akibat-akibat seperti itu.

Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tiada mempunyai pelindung.

0: النَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ.
1: Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang. Dan neraka adalah tempat tinggal mereka.

0: فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ.
1: Dan betapa banyaknya negeri-negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang penolong pun bagi mereka.

Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang syaitan menjadikan dia memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya?

Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.

0: آبَاءَهُمْ.
1: Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu sehingga apabila mereka keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang yang telah diberi ilmu pengetahuan, yaitu sahabat-sahabat Nabi, apakah yang dikatakannya tadi? Mereka itulah orang-orang yang dikunci mati hati mereka oleh Allah dan mengikuti hawa nafsu mereka.
0: وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ.
1: Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah menambahkan petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaannya.

0: وأخطأتها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم.
1: Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat sudah datang?

0: Dan orang-orang yang beriman berkata, "Mengapa tiada diturunkan suatu surat?" Maka apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya perintah perang, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati, dan kecelakaanlah bagi mereka.
1: فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ.
0: Taat dan mengucapkan perkataan yang baik adalah lebih baik bagi mereka. Apabila telah tetap perintah perang, mereka tidak menyukainya. Tetapi, jikalau mereka benar imannya terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.

0: أبصارهم.
1: Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka.
0: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci?

Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang, yaitu kepada kekafiran, sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, syaitan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka.

0: Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka, orang-orang munafik itu berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, sedang Allah mengetahui rahasia mereka.
1: فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدَبَارَهُمْ.
0: Bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka seraya memukul muka mereka dan punggung mereka?

0: أَعْمَالَهُمْ.
1: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan karena mereka membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu Allah menghapus pahala amal-amal mereka.
0: أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَلَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ.
1: Atau apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka?
0: وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ.
1: Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu, sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya, dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka.

0: نَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ.
1: Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kamu mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwalmu.

0: أعمالهم.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah petunjuk itu jelas bagi mereka. Mereka tidak dapat memberi mudarat kepada Allah sedikitpun, dan Allah akan menghapus pahala amal-amal mereka. Ya.

0: yaghfira Allahu lahum.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka.

0: a'malakum.
1: Janganlah kamu lemah dan minta damai, padahal kamulah yang di atas. Dan Allah pun beserta kamu, dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu.
0: Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum.
1: Sesungguhnya, kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Dan jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu.
0: In yas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adghanakum.
1: Jika Dia meminta harta kepadamu, lalu mendesak kamu supaya memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir dan Dia akan menampakkan kedengkianmu.

0: amthalakum.
1: Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada orang yang kikir. Dan siapa yang kikir, sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan seperti kamu. Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktsaru ahliha an-nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka, wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan. Dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, "Aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali." Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin la amartu al mar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan, ya, seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya, tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan, ya, betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. "Fa innahu jannatuki wa naruki." Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, senantiasa berpesan, ya, kepada kita semua, ya, khususnya kepada kaum wanita agar melaksanakan hak-hak, ya, hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga, maka tanggung jawab itu telah berpindah, ya, dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita, ya, bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka, yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aqallu sakinil jannah an-nisa. Penghuni surga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pentingnya ya menaati suami ini. Apabila seorang wanita ya telah mengerjakan salat 5 waktunya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya, tentunya sudah rajin mengerjakan sholat 5 waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat. Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, akan tapi sayang, ya satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka, menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri yaitu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan ya atau engkar ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena ini adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita. Ya, maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya, ya dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya, sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga, yaitu kita mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan. Ya, kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita, maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu, saya berpesan kepada kaum muslimat, ya kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, yang memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita, maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati suami-suami kita, yang menaati suami kita. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita. Ya, hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
0: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritun nar," ditampakkan kepada aku neraka. "Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna." Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung, apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. "Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai?" "Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya."
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. Rawahu Abu Dawud.
5: Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku akan menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Aku menjamin rumah di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan kedustaan walaupun dia sedang bergurau. Dan aku juga menjamin rumah di surga paling tinggi bagi siapa saja yang berakhlak baik." Riwayat Abu Daud.
6: Khuduhu faghulluh Khuduhu faghulluh Wahai fulan, ibnu fulan, fulan. Rasulullah SAW berkhutbah, "Lau ta'lamun ma'alam ladhiktum qalilan walabakaitum kathira." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis sedikit. "Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa." Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. "Waji'a yawma idzin bi jahannam." Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. "Yawma idzi yatadzakkarul insan." Pada hari itu baru teringat seorang manusia. "Anna lahu dzikra." Teringat amalnya di dunia. "Anna lahu dzikra." Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
7: وَأَنَّ مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سلطانية خذوه فغلوه
6: خذوه فغلوه." Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, "Alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab." Rasulullah SAW mengatakan, "Ay ikhwani limithli hadza fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadza fa'iddu."
8: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya di bawah telapak kakinya diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan. Wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah. Dengarkan Rasul Anda bersabda. Ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yali hinha dimahu. Otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka, semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab, syarab, ya Rab, isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman. Berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
8: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaba. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih. Atau dia adalah malah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain. Wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
9: Man ra'a min amrihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
10: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
9: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak, saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: المتقين.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim. Kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan. Dan menghindarkan mudarat yang lebih besar.
2: Umat Islam.
1: Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sekalian. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
2: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai mahasiswa jadi tersangka kasus tabrak lari anggota Polrestabes Bandung. Kesal dibangunkan untuk sholat subuh, di Kuningan seorang pria aniaya ibunya hingga tewas. Di Bogor, ratusan sopir angkot geruduk kantor camat. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Seorang mahasiswa sebuah perguruan tinggi di Bandung berinisial A, 20 tahun, ditetapkan sebagai tersangka kasus tabrak lari yang menewaskan Aibtu Asep Suhara, anggota Samapta Polrestabes Bandung baru-baru ini.
3: Kapolrestabes Bandung Komisaris Besar Polisi Dedi Supriyadi mengatakan, saat kejadian almarhum baru pulang apel konsolidasi dan akan pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor. Tepat di depan Hotel El Royal di Jalan Merdeka Bandung, motor korban ditabrak oleh sebuah mobil dari belakang dengan kecepatan tinggi sehingga korban terjatuh dan terseret puluhan meter. Menurut Dedi, tersangka A mengemudikan mobil di bawah pengaruh minuman beralkohol. Terkait adanya anggota TNI yang terlibat dalam kasus ini, Kombes Dedi menegaskan tersangka A adalah pelaku tunggal dalam kecelakaan maut tersebut, sedangkan anggota TNI hanya sebatas sebagai saksi.
4: Pada saat terjadinya laka lantas, itu bertiga, dua dari teman TNI, cuma yang mengendarainya yang sipil.
3: Sementara itu, Kapendam 3 Siliwangi, Kolonel Infantri Mahmudin mengakui ada dua anggota TNI yang berada di dalam kendaraan yang sama, yaitu Prada A dan Prada V. Keduanya kini menjalani pemeriksaan sebagai saksi dan selanjutnya akan diperiksa oleh polisi militer.
5: Bahwa ada dua orang anggota kita yang berinisial adalah Prada A dan Prada C. Nah, saat ini yang berseragam dua orang ini sementara jadikan saksi dulu di sini dalam pemeriksaan. Nanti akan dilanjut lagi, akan kita lakukan pemeriksaan secara internal.
2: Polres Ciamis mengungkap kasus penipuan bermodus titip limit pay letter dengan iming-iming keuntungan 10%.
6: Dalam kasus ini, polisi mengamankan seorang tersangka berinisial JN, usia 21 tahun. Kapolres Ciamis AKBP Eko Iskandar mengatakan, pelaku menawarkan kerjasama bisnis melalui media online kepada para korban.
7: Si pelaku ini memasang iklan, siapa yang ingin kerjasama akan mendapatkan keuntungan 10%. Namun, melalui perjanjian itu tidak dilaksanakan komitmennya, sehingga ini ada 15 pelapor yang sudah melaporkan ke Polres Ciamis. Kerugian itu 280 juta sementara ini.
6: Hingga kini sebanyak 15 orang telah melapor ke Polres Ciamis dengan total kerugian sementara mencapai sekitar 280 juta rupiah. Dua di antaranya, Futu Widiana Limbarjaya 23 tahun warga Tasikmalaya dan Rara Herawati 22 tahun warga Ciamis. Korban Futu mengaku awalnya ditawari bisnis online lalu ponselnya diminta dan digunakan pelaku untuk mendaftar sejumlah aplikasi paylater atau pinjaman online. Akibatnya, ia mendapat tagihan yang tidak pernah diketahuinya hingga harus berhadapan dengan penagih.
8: Nama saya gitu sama korban-korban yang lain dipakai di beberapa aplikasi pinjaman sama pelaku.
9: Itu pelaku gimana cara pendekatannya?
8: Hampir sama sih semua, jadi di chat gitu. Dia modusnya katanya ada bisnis. Terus nanti pas datang, nanti handphone diambil, dia daftarkan di beberapa aplikasi.
9: Yang isi data-data di aplikasi bisa?
8: Kalau waktu saya sama pelaku, jadi saya nggak tahu apa-apa, nggak tahu apa aja yang daftarin, nggak tahu. Jadi
9: berapa kerugiannya?
8: Kalau saya kurang lebih ya waktu itu.
2: Ratusan sopir angkot trayek 05A jurusan Ciomas, Kota Bogor, menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Mereka menolak program reduksi armada yang digelar Pemprov Jabar lantaran dianggap merugikan secara besar-besaran bagi para pengemudi.
10: Sebelum menggelar aksi, para sopir sempat menghentikan sejumlah angkot yang melintas di Jalan Raya Ciomas untuk mengajak rekan-rekan sesama sopir bergabung dalam aksi penolakan. Mereka menolak program reduksi atau permajaan armada yang digulirkan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Para sopir menilai kebijakan tersebut dapat berdampak terhadap penghasilan dan keberlangsungan usaha angkutan umum yang selama ini menjadi sumber penghasilan mereka. Berdasarkan data yang disampaikan Organda, terdapat 371 armada angkot 05A yang melayani trayek Ciomas Kota Bogor. Para sopir meminta pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan reduksi tersebut dan melibatkan perwakilan sopir serta pengusaha angkot dalam pembahasan. Ya,
11: saya sudah bilang, saya tidak setuju. Dampaknya begini, saya kalau ini tetap masih kenaik di reduksi, saya akan berhenti dari ketua KKS.
10: Mereka meminta adanya dialog dan solusi yang tidak merugikan sopir maupun pengusaha angkutan umum. Aksi ini diharapkan dapat menjadi sarana penyampaian aspirasi sekaligus mencegah munculnya permasalahan yang lebih besar di kemudian hari.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, guna memperkuat benteng masyarakat dari ancaman bahaya hoax, pinjaman online ilegal, hingga judi online, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat menggelar bimbingan teknis Komunitas Informasi Masyarakat KIM Pinter Digital di Aula Kantor Desa Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya Selasa kemarin. Kegiatan yang mengusung tema digitalisasi bebarengan ngawangun Jabar istimewa ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas literasi digital warga desa agar bijak dan kritis dalam menyaring informasi sebelum disebarluaskan. Hadir dalam acara Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Barat, Yot Mintaraga, yang menegaskan pentingnya edukasi digital untuk melindungi warga dari jeratan pinjol ilegal dan judi online yang kian meresahkan masyarakat.
12: Ketika informasi yang disampaikan itu tidak benar, hoax, penuh kebencian, tentu menjadi sebuah tantangan. Oleh karena itu, pengelolaan informasinya harus baik dan benar. Pertama, harus dipilah-pilah, disaring, lalu harus dicek kebenarannya.
2: Pelatihan ini disambut hangat oleh warga desa. Salah seorang peserta asal Ciawi, Nita Tribani Amesti, mengaku mendapatkan banyak wawasan baru agar masyarakat tidak mudah terjebak informasi hoax di media sosial.
13: Memukau sih, soalnya banyak yang materi yang diserap, banyak manfaatnya buat lebih berhati-hati dalam bersosial media atau menanggapi informasi.
14: Nah, selama ini Anda menggunakan apa aja, Bu?
13: Instagram, TikTok.
2: Sementara Ketua Forum Komunikasi KIM Kabupaten Tasikmalaya, Iman Rohiman, mencatat dari 351 desa di Tasikmalaya, saat ini telah terbentuk 187 komunitas informasi masyarakat yang aktif mempromosikan potensi lokal, mulai dari sektor pariwisata hingga pertanian.
15: Jadi kalau 351 desa yang terbentuk sudah 187, itu yang terbentuk. Sehingga ini menjadi salah satu lembaga atau komunitas yang sebetulnya bermanfaat dalam pengelolaan dan diseminasi informasi ke depannya.
2: Melalui program KIM Pinter Digital, Diskominfo Jabar berharap masyarakat desa tidak sekedar menjadi konsumen informasi, melainkan mampu menjadi produsen serta menyaring berita yang cerdas di ruang digital. Terkait kegiatan, selain sambutan dari Diskominfo Jabar, hadir pula narasumber Dadan Hendaya, Komisioner KPID Jawa Barat dengan materi pengawasan anak di ruang digital, implementasi PP Tunas, serta Aceng Imam, seorang entrepreneur, dengan materi teknik mengelola media sosial bagi komunitas. Seorang pria di Kabupaten Kuningan tega menganiaya ibu kandungnya hingga tewas. Jasad korban dibuang ke dalam sumur yang berada di belakang rumah pelaku. Peristiwa diduga dipicu kekesalan pelaku karena dibangunkan ibunya untuk sholat subuh.
16: Warga Desa Wanasaraya, Kecamatan Kalimanggis, Kabupaten Kuningan, Selasa siang digemparkan dengan penemuan jasad seorang lansia di dalam sumur. Korban diduga menjadi korban penganiayaan setelah petugas menemukan sejumlah bercak darah di lokasi. Petugas Satreskrim Polres Kuningan yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Dari hasil penyelidikan, korban berinisial R, berusia 77 tahun. Diduga dianiaya anaknya berinisial T, pelaku kemudian berhasil ditangkap petugas dalam dalam waktu kurang dari 24 jam di Kabupaten Brebes. Berdasarkan keterangan pelaku, dirinya menganiaya ibunya menggunakan palu karena kesal setelah dibangunkan untuk sholat subuh. Setelah menganiaya korban, pelaku kemudian memasukkan jasad ibunya ke dalam sumur sebelum melarikan diri ke Cirebon. Pelarian pelaku berakhir di Kabupaten Brebes, tempat ia berhasil diamankan petugas.
17: Motifnya adalah tersangka kesal karena dibangunkan pada saat sholat subuh. Tersangka pukul korban dan memasukkan ke dalam sumur dan dipukul oleh benda tumpul dengan menggunakan palu. Dan saat ini tersangka sudah kita lakukan penahanan.
16: Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya pakaian yang berlumuran darah dan sebuah palu yang diduga digunakan dalam aksi penganiayaan tersebut.
2: Amarah pria berinisial C, 35 tahun, pecah di tengah heningnya malam. Dalam kondisi terpengaruh minuman keras dan membawa sebilah golok, dini hari itu, ia nekat mengamuk di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, di Cibureum Wetan, Desa Selawangi, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi.
18: Aksi anarkis yang dipicu kekecewaan ini berujung pada perusakan sejumlah fasilitas penting di area dapur. Dengan senjata tajam di tangannya, pelaku menyasar kaca pos satpam, memotong fiber penutup pagar, merusak pintu kantor, hingga memecahkan kaca spion mobil yang terparkir di lokasi. Kapolsek Sukaraja Resor Sukabumi Kota, Kompol Agus Husaini, menjelaskan insiden bermula dari keinginan pelaku yang tak terwujud. Sebelum kejadian, pelaku sempat menyambangi area dapur MBG dengan maksud bernegosiasi dengan pengelola agar saudaranya bisa diterima bekerja di fasilitas tersebut. Namun lantaran niatnya tidak terrealisasi, rasa kecewa berujung pada aksi nekat di bawah kendali alkohol.
19: Atau memecahkan kaca pos satpam dan pintu SPBG. Hasil informasi di lapangan memang mabuk.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrung, Ngajomantara.
20: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah pemirsa Roja TV, rangkaian safari dakwah bersama Fadilatul Syekh Abdul Malik bin Ahmad Ramadhani Al-Jazair hafizahullah di Pulau Lombok masih terus berlanjut. Pada hari ini kita telah menyimak beberapa sesi pembelajaran yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh, berbagai faedah ilmiah dan bimbingan dalam memahami agama sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah telah disampaikan dalam daurah ini. Selanjutnya kita akan menyaksikan ringkasan dari sesi pembelajaran yang telah berlangsung. Ringkasan sesi kali ini akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Firdaus LC Hafizullah Ta'ala yang telah merangkum berbagai faedah ilmiah dari penjelasan Fadilatul Syekh. Kepada Ustadz kami persilakan untuk menyampaikan faedah-faedah ilmu yang telah dirangkum. Faya tafadal mashkurah.
2: Kami hadir untuk melaporkan secara langsung. Kita ikuti laporan selengkapnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah kita muji Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepadanya atas nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga dengan taufik dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa hadir untuk meringkas sedikit tentang apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Malik ibn Ahmad Ramdhani Al-Jazairi hafizahullahu ta'ala dalam daurah Asy-Syar'iyyah Al-Manhajiyyah dari kitab Tamyizu Zawil Fitan Baina Syarafil Jihad wa Sarafil Fitan, yaitu tamyiz, membedakan bagi orang yang cerdas antara kemuliaan jihad dengan keburukan fitnah. Kemudian salawat serta salam kepada baginda yang tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, terkait tentang apa yang disampaikan oleh Syekh, maka yang pertama adalah yaitu pembahasan tentang al-jihadu fi sabilillah, tentang jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, apakah itu jihad? Jihad disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari, yaitu diambil dari kata Al-Mashaqqah. Jahidtu jihadan, ay balagtu Al-Mashaqqah. Jihad artinya adalah kesulitan. Secara syar'i, jihad berarti Badlul juhdi fi qitalil kufar, mengerahkan semua daya, semua kekuatan untuk memerangi orang kafir. Dan kata mujahadah itu masuk kepada jihad melawan hawa nafsu, ada jihad melawan syaitan, dan ada jihad melawan fusaq, yaitu orang-orang fasik. Maka jihad melawan hawa nafsu itu dengan cara kita mempelajari ilmu agama, kemudian kita amalkan, kemudian kita mengajarkan ilmu tersebut. Adapun jihad melawan syaitan, maka kita berusaha untuk menolak apa yang dibawa oleh syaitan kepada kita, baik itu dalam bentuk syubhat dan apa-apa yang dihiasi dari syahwat. Adapun mujahadatul kufar, adapun berjihad melawan orang-orang kafir, maka bisa dengan tangan atau dengan kekuatan, bisa dengan harta, bisa dengan lisan, bisa juga dengan hati. Adapun jihad melawan orang-orang fusaq, orang-orang yang fasik adalah, yaitu kita bisa berjihad dengan tangan, bisa juga dengan lisan, bisa juga dengan hati. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wasail, perantara-perantara untuk berjihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang fusaq, sebagaimana kita sebutkan tadi, bisa dengan tangan, bisa dengan harta, bisa dengan lisan, bisa dengan hati. Adapun berjihad melawan orang-orang fusaq, itu bisa dengan tangan, dengan kekuatan, bisa dengan lisan, bisa juga dengan hati. Adapun kedudukan para mujahidin, para mujahidin, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena para mujahidun, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah tentara Allah Subhanahu wa taala yang mereka membela agama Allah Azza wa Jal, membela persatuan agama, persatuan Islam, membela kekuatan agama, kekuatan kaum muslimin. Karena tujuan dari mereka berjihad, mengerahkan semua tenaga mereka adalah untuk mencari kecintaan Allah, keridhaan Allah, untuk memenangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapatkan pahala ganjaran yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka adalah penyebab tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mendapatkan kemuliaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim?" Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang sebuah tijarah, tentang sebuah perdagangan, bisnis, yang mana bisnis ini adalah, perdagangan ini adalah perdagangan yang menyelamatkan dari adab yang pedih. Maka kalimat ini menjadikan hati orang-orang beriman itu rindu. Apakah perdagangan tersebut? Perdagangan yang dapat menyelamatkan dari adab Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum." Tijarah tersebut, perdagangan tersebut adalah kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kalian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta-harta kalian dan jiwa-jiwa kalian. Maka ini adalah sesuatu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala memiliki keutamaan yang lebih, bahkan dari orang yang memakmurkan masjid Allah Azza wa Jal, bahkan dari orang yang duduk tidak berjihad. Maka orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan derajat yang tinggi, ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang disebutkan oleh Ibn Nahas rahimahullah dalam ucapan yang sangat indah, yaitu beliau mengatakan nafasatus sil'ah tu'rafu bi thalathati asya. Berharganya sebuah barang, berharganya sesuatu itu dilihat dari tiga hal. Yang pertama adalah bi'idhamil mushtari, yaitu agungnya orang yang membeli. Maka jihad ini yang membelinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli dari orang-orang yang beriman jiwa-jiwa mereka. Artinya Allah yang membeli barang tersebut. Kemudian barang tersebut akan dikatakan mulia. Yang kedua, tu'arafu bi jalalati dallal, yaitu dilihat dari agungnya dallal, agungnya maklarnya, orang yang mengajak untuk membeli, orang yang mengiklankan barang tersebut. Bahwasanya yang mengajak kita untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, barang itu akan dikatakan barang yang mulia ketika dilihat dari sisi harganya. Maka semakin tinggi harga suatu barang, maka menunjukkan akan kemuliaan barang tersebut. Maka jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala balasannya, bayarannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah tiga hal yang menunjukkan akan keutamaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang membelinya adalah Allah, yang mengiklankan supaya mengajak manusia untuk membelinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan harga dari barang tersebut adalah jihad surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, apakah itu fitnah? Apakah itu fitnah? Fitnah secara bahasa Arab artinya adalah ibtila atau imtihan. Artinya adalah ujian atau cobaan. Atau juga fitnah itu diambil dari kata fatantu al-fiddata wadh-dhahab. Artinya aku lebur emas dan perak, ai adabtuhuma bin-nar, aku lebur ia dengan api. Apa tujuannya dilebur? Dipanaskan supaya jelas mana yang buruk dan mana yang baik. Maka dari hal ini, terkait tentang kata fitnah memiliki berbagai arti. Di antaranya adalah, artinya adalah fitnah itu adalah kekufuran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wal fitnatu akbaru minal qatl. Dan kekufuran itu jauh lebih berat daripada pembunuhan. Yang kedua, arti dari fitnah itu adalah al-idlal, yaitu menyesatkan. Wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a. Maka barang siapa yang ingin disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang dapat menyelamatkannya. Kemudian juga di antara arti fitnah adalah as-sadd, yaitu menghalangi. Kemudian juga di antara arti dari fitnah adalah harta dan anak-anak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Kemudian arti dari fitnah juga adalah al-ikhtibar wal bala. Artinya adalah ujian, cobaan, bencana. Kemudian juga arti dari fitnah adalah al-adab. Kemudian juga arti dari fitnah adalah al-harqu bin-nar. Dan lain sebagainya dari arti fitnah. Fitnah ini terbagi menjadi dua. ada fitnah yang khusus, ada fitnah yang sifatnya am. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, wal fitnatu naw'an. Fitnah itu ada dua. Yang pertama adalah khassah, takhtassu birrajuli fi nafsih, yaitu fitnah yang khusus bagi seseorang. Kemudian yang kedua, ada ammah, ta'umun nas, yaitu fitnah yang mencakup semua manusia, meliputi semua orang. Adapun fitnah yang sifatnya khusus adalah, yaitu ujian yang Allah berikan khusus kepada seorang. Baik ujian itu di keluarganya, atau di hartanya, atau di anaknya, atau di tetangganya, atau yang lainnya. Yang ini adalah fitnah yang sifatnya khusus. Kemudian juga ada fitnah yang sifatnya umum. Fitnah yang sifatnya umum ini adalah fitnah yang sangat besar mencakup semua orang. Dialah fitnah yang kamaujil bahar, tamuju kamaujil bahar. Itu fitnah yang datangnya seperti gelombang ombak yang begitu besar, yang meratakan semua orang. Sehingga fitnah tersebut terus datang kepada semua orang bagaikan gelombang ombak yang begitu besar. Maka fitnah ini, fitnah yang sifatnya umum ini adalah pertama kali terjadi, yaitu ketika terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka dari itu terjadilah gejolak yang seakan-akan gejolak tersebut tidak berakhir. Terus sehingga satu memerangi satu dengan yang lain, yang satu mentakfir satu dengan yang lain, menumpahkan darah satu dengan yang lain. Inilah fitnah yang dimaksud. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejarah yang menjelaskan tentang perbedaan antara jihad yang disyariatkan dan fitnah pada umat ini. Maka hal ini terjadi sejak lama. Ini merupakan pembahasan yang sudah lama di dalam sejarah umat ini. Bahkan hal ini terjadi di antara sebagian para sahabat dengan orang-orang khawarij yang mereka

merupakan sebuah fitnah. Sehingga banyak para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi permasalahan peperangan antara Ali dengan Muawiyah, banyak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak ikut, yang mereka menyendiri, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, Usamah bin Zaid, Abdullah bin Umar, Abu Bakrah wa Imran, dan yang lainnya dari as-sabiqin al-awwalin, dari para sahabat-sahabat yang terdahulu masuk Islam. Ini menunjukkan bahwasanya jihad yang sifatnya fitnah seperti ini, yang belum jelas seperti ini tentang hukumnya, maka dia bukanlah jihad yang wajib, bukan juga jihad yang mustahab. Seandainya hal tersebut adalah sesuatu yang wajib atau sesuatu yang mustahab, maka tidaklah terpuji orang yang meninggalkannya. Maka karena dia bukan perkara yang wajib, bukan perkara yang mustahab, maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan fitnah tersebut. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa beda antara jihad yang mulia yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang dianggap sebagai sebuah jihad padahal ia adalah sebuah fitnah? Maka tidak diragukan bahwasanya jihad merupakan ibadah yang mulia. Berbeda halnya dengan fitnah adalah menghilangkan nyawa seorang, bahkan menghancurkan nyawa, bahkan harta dan lain sebagainya, tanpa melalui cara yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jihad yang masyru', jihad yang mulia, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, kapan dikatakan jihad itu sebagai jihad yang benar? Jika jihad tersebut memiliki syarat-syarat yang lengkap dan tidak ada penghalang-penghalang darinya. Karena ketika jihad tersebut tidak lengkap syarat-syaratnya atau memiliki penghalang-penghalang, maka dia tidaklah akan menjadi jihad yang syar'i. Maka dari itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka harus ditimbang dengan dua hal. Yang pertama adalah ditimbang dengan keikhlasan di dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ditimbang dengan ittiba terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bisa jadi orang tersebut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, namun tidak ikhlas di dalam menjalankan jihad tersebut. Dia riya, dia bukan untuk li'ilai kalimatillah, bukan untuk membela agama Allah, tapi untuk membela kaumiyahnya, fanatik dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kalau seorang itu ikhlas di dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus berjihad sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya tidak salah di dalam berjihad. Maka di antara bentuk fitnah yang dianggap sebagai sebuah jihad, yang pertama adalah al-khuruju ala waliyil amril muslim, yaitu memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin. Ini dianggap sebagai sebuah fitnah. Ini dianggap sebagai sebuah fitnah. Karena tugas kita adalah untuk mentaati waliul amr, tidak memberontak. Yang kedua, di antara bentuk fitnah yang dianggap sebagai sebuah jihad, an yad'ufa as-sultan bisababi tamarrudi jaisyihi alaihi, yaitu kekuasaan pemerintahan itu lemah

0: disebabkan karena pemberontakan tentara. Tentaranya sendiri yang memberontak. Maka ini juga merupakan sebuah fitnah. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah bentuk dari fitnah yang bukan termasuk bagian dari jihad adalah al-bai'atu li khalifataini fi iqlimin wahid. Itu membaiat dua penguasa, dua khalifah di satu tempat. Maka kaidahnya di sini adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza buyi'a lil khalifatain li khalifataini faqtulul akhira minhuma." Jika dibaiat dua khalifah, dua pemimpin, maka perangilah, bunuhlah yang kedua, yang terakhir. Ini menunjukkan bahwasanya yang sah itu adalah yang pertama. Kita diperintahkan untuk memerangi yang kedua, bukan yang terbaik. Oh, ini yang kedua yang terbaik, sehingga mari kita gabung kepada yang kedua untuk kita memerangi yang pertama. Nabi SAW memerintahkan kita untuk memerangi yang kedua. Kemudian juga di antara bentuk fitnah adalah tamarrudu riasatil hukumah ala riasatid daulah, yaitu pemberontakan yang dilakukan oleh kepala pemerintahan terhadap kepala negara. Misalnya ada kepala pemerintahan tertentu melakukan pemberontakan terhadap kepala negara. Maka ini juga merupakan sebuah fitnah. Kemudian yang berikutnya yang merupakan sebuah fitnah adalah yaitu antaghiba sultan. Pemimpinnya itu hilang atau meninggal sehingga rakyat mereka berselisih, berbeda pendapat untuk memilih. Sehingga terjadilah kekacauan di antara mereka. Karena setiap mereka memiliki calon yang akan diangkat, maka di sini apa? Maka di sini adalah fitnah. Kemudian juga termasuk fitnah yaitu al-musyarakah fi qitalin bainal muslimin, ikut serta dalam peperangan antara kaum muslimin yang la yuhsamu khilafuhum illa bi fasadin akbar. Tidak akan selesai perselisihan mereka kecuali dengan kerusakan yang lebih besar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup pembahasan ini, maka apa dawaul fitnah? Apa obat dari fitnah? Dawaul fitnah secara ringkas kita sebutkan, yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-ilm. Hendaknya kita memiliki ilmu. Karena apa? Karena fitnah itu biasanya datang dari sebuah kerancauan, ketidakjelasan mana yang benar dan mana yang salah. Yang ketiga, obat dari sebuah fitnah adalah hendaknya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah hendaknya kita mendengar dan taat terhadap pemimpin kaum muslimin dan kita terus bersama mereka. Yang kelima adalah hendaknya kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Kemudian juga hendaknya kita kembalikan segala permasalahan itu kepada ahlul istinbat, yaitu kepada para ulama. Kemudian juga hendaknya kita berusaha untuk menjauhkan diri kita dari berbagai macam fitnah. Kemudian juga hendaknya kita terus berdiam diri di rumah dan taksirus silah. Hendaknya kita buang atau rusak persenjataan kita, karena bisa jadi itu menjadi sebab terjadi permusuhan antara kaum muslimin. Kemudian juga kaum muslimin yang dirahmati Allah, obat dari fitnah adalah hendaknya kita selalu menjaga lisan terkait tentang fitnah ini. Biarkan segala urusan-urusan yang besar kita kembalikan kepada para ulama. Kemudian hendaknya kita bersifat dengan sifat yang lembut. Kemudian hendaknya kita terus hati-hati, terus tahan diri. Jangan kita ingin segera berbicara tentang setiap permasalahan. Itu dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dapat kita sampaikan untuk kita terhindar dari fitnah, dan semoga kita bisa membedakan mana jihad yang syar'i dan mana yang merupakan sebuah fitnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dan menjaga kita dari fitnah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Jazakumullahu khairan kepada Ustadz yang telah menyampaikan ringkasan dan berbagai faedah ilmiah dari pembelajaran pada sesi kali ini. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua, menambah pemahaman terhadap agama, serta menjadi bekal untuk mengamalkannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Rangkaian daurah syariah dan manhajiah masih akan berlanjut hingga esok hari. Insya Allah kita akan kembali menyaksikan ringkasan pembelajaran dari sesi-sesi berikutnya. Dari Mahat Abu Zahra.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون
5: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku.
6: Jadikan hidup Anda di dalam seluruh penghambaan diri dan ibadah yang Anda lakukan hanya untuk Allah, karena sesungguhnya Anda diciptakan untuk itu, untuk menjadi hamba Allah, untuk melakukan seluruh ibadah hanya kepada Allah.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan untuk Allah satu-satunya ibadah mereka itu, ketaatan mereka itu, hanya untuk Allah. Tidaklah mereka diciptakan untuk yang lain, tapi diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Diciptakan untuk menghambakan diri mereka kepada Allah, mengikhlaskan semuanya untuk Allah. Berarti Anda Allah ciptakan untuk itu. Allah menciptakan Anda bukan untuk menumpuk dunia dan kekayaan, bukan untuk menumpuk dunia dan jabatan. Allah menciptakan Anda agar Anda beribadah kepadanya dan mengesakannya di dalam tauhid uluhiyah.
2: Roja للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: قال الرسول
5: صلى الله عليه وسلم
6: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
7: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air, namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
8: Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati manusia.

0: perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman, seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera.
1: Sebuah lampu.
0: Yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening. Yang disebutkan az-zujajah itu kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang.
1: Terang.
0: Yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah. Pohon yang sangat baik penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun. Yang tumbuhnya tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi.
1: Demikian baik.
0: Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman,
2: "Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasu nar."
1: Hampir-hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api.
2: Nurun 'ala nur.
0: Inilah yang Allah sebutkan dengan
1: nurun 'ala nur.
0: Cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan. Penerangan di atas penerangan.
2: Yahdillahu linurihi man yasha'.
1: Allah memberikan hidayah untuk mendapatkan cahaya ini
0: bagi siapa yang dikehendakinya.
1: Dan Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan bagi manusia.
0: Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu.

0: perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya, bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Yakni ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman.
1: Fa'alimu minal iman, thumma alimu minal Quran.
0: Maka mereka pun mengetahui dari keimanan. Setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, tidaklah ruh anak Adam keluar dari dunia kecuali akan merasakan tiga duka. Tidak ia nikmati apa yang ia kumpulkan, tidak ia gapai apa yang ia idam-idamkan, dan tidak dapat ia perbaiki perbekalan yang telah ia kerjakan.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: kewajiban kita beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada sabda-sabda Rasulullah. Tentunya dengan pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan dengan pemahaman kita.
1: Bukan dengan pemahaman kita. Kita.
0: Bukan dengan pemahaman fulan wala fulan. Tapi pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman.

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون, para pendahulu yang pertama kali masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Allah berfirman, radhiyallahu anhum maradu'an, Allah meridhai mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah meridhai mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Ini kan rekomendasi, ini kan rekomendasi. Bahkan kita tidak diridhai oleh Allah kecuali jika kita mengikuti mereka, mengikuti para sahabat, mengikuti kaum muhajirin, mengikuti kaum ansar, mengikuti dalam beragama, mengikuti dalam memahami Al-Quran, mengikuti dalam memahami sunnah atau ajaran baginda Nabi Muhammad SAW.

0: كان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول
3: صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
4: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
5: Kita baru sadar kualitas iman kita ketika kita diuji. Dengan adanya musibah, maka kita mengetahui kualitas iman kita. Selama ini kita belajar tentang tauhid. Selama ini kita belajar tentang iman, tentang akidah.
6: Tapi hanya teori.
5: Bahkan kita bisa menyampaikan kepada orang lain. Kita bilang orang lain sabar. Coba kalau kita yang kena. Bisa enggak kita praktekkan apa yang kita telah ilmui tersebut? Jangan sekedar pintar teori. Ngaji terus jenggot sudah panjang. Tapi ternyata sumbu pendek. Ya.

0: Kalau dia bicara tauhid, bicara sunnah, bantah ahlul bid'ah, masya Allah. Tapi begitu kena musibah, langsung patah. Ternyata saya, iman saya masih kurang. Saya harus perbaiki diri. Karena kita tahu kualitas iman kita ternyata masih belum beres.
1: Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, 5 tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi lahul mulku.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Kilas Bandung diproduksi oleh LPS PRS SNI Bandung bekerja sama dengan Humas Pemkot Bandung yang disiarkan serentak oleh 40 radio anggota PRS SNI Bandung.
1: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kasus pemotongan ilegal pohon kembali ditemukan di Kota Bandung. Jawa Barat akan miliki Danantara versi daerah. Tingkat literasi keuangan masyarakat terus membaik. Inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menemukan bekas pemotongan pohon yang dilakukan secara ilegal di sekitar Jalan Sudirman, Kota Bandung. Kasus tersebut ditemukan saat Farhan bersama tim dari pemerintah Kota Bandung melakukan patroli kewilayahan dan menggelar operasi sasapu subuh di sejumlah titik di Kota Bandung. Farhan berjanji akan mengusut kasus tersebut dan menjatuhkan sanksi tegas kepada pelakunya. Pemotongan ilegal pohon diduga dilakukan berkaitan dengan pembangunan proyek yang sedang berlangsung di area sekitar.
2: Saat sasapu subuh ini waktu yang paling tepat untuk kita melihat Bandung dalam keadaan titik nol. Ini salah satunya nih, kami menemukan pemotongan pohon ilegal lagi di depan sebuah proyek. Ini sudah disegel untungnya. Nah, depan proyek ini kita akan cari tahu siapa yang bertanggung jawab dan kita akan berikan hukuman yang setimpal. Pohonnya gede lagi, tingginya di atas 10 meter ini, sikat ini.
1: Wakil Wali Kota Bandung Erwin kembali mengimbau agar warga lebih waspada dan selalu mengecek sambungan kelistrikan rumah ataupun kompor gas untuk mencegah terjadinya musibah kebakaran. Usai mengunjungi korban terdampak kebakaran rumah di Jalan Jembatan Opat Kelurahan Maler, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung, Erwin mengatakan, sebagian besar kebakaran di rumah penduduk disebabkan oleh konsleting listrik dan kebocoran tabung gas ukuran 3 kg. Oleh karena itu, Erwin meminta warga memeriksa secara rutin sambungan listrik dan kabel-kabelnya, terlebih jika usia rumah sudah lebih dari 10 tahun. Begitu juga kompor gas dipastikan sudah padam sebelum meninggalkan rumah.
3: Pertama kan kebakaran itu dua hal. Dari kompor gas biasanya, dari listrik. Emang kita harus agak rutin ya memeriksa jalur kabel ini. Apalagi kalau rumah sudah di atas 10 tahun gitu kan, harus 20 tahun harus diperiksa mas. Dan juga kemarin yang kejadian di wilayah lain itu dari tabung gas yang 3 kilo yang perlu diperhatikan. Jadi itu hati-hati aja gitu. Nah ini yang perlu diutamakan. Kalau dari listrik hanya beberapa, tapi kebanyakan dari situ. Itu yang menurut saya itu gini, kita sebagai warga hati-hati saja penyebab pas mau pergi periksa dulu kompornya gasnya ya kewaspadaan lah gitu.
1: Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Negeri 13 Bandung berhasil menorehkan prestasi membanggakan di Ajang Lomba Kompetensi Siswa atau LKS Tingkat Nasional 2026 yang digelar di Jakarta pada awal Agustus 2026. Prestasi diraih Adelia Siswi kelas 12 Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL yang berhasil meraih medali emas bidang Cloud Computing LKS Tingkat Nasional 2026. Kepala Program Keahlian RPL SMKN 13 Bandung, Jaya Sumpena mengatakan, di tingkat nasional terdapat 29 peserta yang mewakili provinsi masing-masing, sehingga persaingan berlangsung sangat ketat, namun dengan perjuangan yang cukup keras, akhirnya Adelia berhasil mengalahkan peserta lainnya.
4: Di tingkat nasional ini, persaingannya cukup ketat juga, juara-juara tahun lalu juga mereka mengirimkan kandidat juga, terutama dari Jakarta dan Jawa Timur. Ya Alhamdulillah, dari 29 peserta, kita bisa meraih medali emas gitu, untuk cloud computing.
1: Provinsi Jawa Barat berencana memiliki lembaga semacam Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara versi daerah. Lembaga yang rencananya diberi nama Sangga Buana tersebut merupakan superholding badan usaha milik daerah atau BUMT Jawa Barat sehingga harus dikelola secara profesional. Ekonom senior asal Jawa Barat yang juga mantan gubernur Bank Indonesia, Burhanuddin Abdullah mengatakan, tujuan pembentukan Sangga Buana bukan sekadar urusan administrasi, tapi menjadi motor penggerak investasi daerah yang diproyeksikan bisa meningkatkan pendapatan Jawa Barat. Burhanuddin menyatakan siap mundur dari tim ahli perancang Sangga Buana jika prinsip profesionalisme tidak diterapkan.
5: Kita sedang dalam pembicaraan Danantara versi Jawa Barat. Dulunya mau dikasih nama Danantiri, tapi Pak Gubernur mintanya Sangga Buana. Ya sudah, itu lebih bagus. Oh nggak ada koordinasi dengan pemerintah pusat. Tapi nanti kalau Sangga Buana bisa punya proyek-proyek yang sangat menguntungkan, dan antara boleh chip in, dan antara boleh masuk investasi Jawa Barat. Oh Jawa Barat Sangga Buana dong. Karena BUMD-BUMD yang ada berapa 37 itu nanti kita koordinasikan Kalau perlu kita tambah modal, mungkin kalau ada Pemda Jabar tapi kita tambah modal, orang-orang ini kita perbaiki. Dan saya sudah pesan sekali ke Pak Gubernur, Pak KDM, supaya orang-orangnya harus benar-benar profesional.
1: Rasio literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia terus meningkat. Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SNLIK 2026, indeks literasi keuangan terus bertambah menjadi 69,57% atau meningkat dari tahun 2025 yang ada di angka 66,64%. Kondisi ini menggambarkan bahwa sekitar 70 dari 100 penduduk di Indonesia umur 15 hingga 79 tahun telah memenuhi kriteria well literate yang merupakan tingkat tertinggi dalam literasi keuangan. Begitu juga indeks inklusi keuangan tahun 2026 menunjukkan perkembangan positif yang mencapai 93,61%, naik dari 92,74% di tahun sebelumnya.
6: Indeks ini dibentuk dari 5 parameter, yaitu pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku keuangan. Berdasarkan hasil SNLIK tahun 2026, diperoleh bahwa indeks literasi keuangan tahun 2026 69,57%. Sekitar 70 dari 100 penduduk di Indonesia umur 15 sampai dengan 79 tahun telah memenuhi kriteria well literate. Capaian ini meningkat 2,93% poin jika dibandingkan dengan tahun 2025 sebesar 66,64%.
1: Untuk mendukung kelancaran berbagai aktivitas masyarakat dalam menyambut peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, PT PLN menyiapkan solusi kebutuhan listrik yang praktis dan fleksibel bagi para pelanggan. Manajer Komunikasi dan TJSL PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat dari Giovanno mengatakan, layanan yang dihadirkan tersebut adalah tambah daya listrik tanpa sambungan permanen melalui layanan penerangan sementara. Sedangkan layanan lainnya adalah New Bright untuk mendukung kebutuhan listrik dan kapasitas lebih besar dengan layanan yang terintegrasi.
7: Melalui layanan penerangan sementara, masyarakat dapat memperoleh pasokan listrik sesuai dengan kebutuhan dayanya, lokasi, bahkan hingga durasi kegiatannya, tanpa harus memasang sambungan permanen. Pengajuannya cukup mudah, tinggal lewat kontak center PLN 123 ataupun datang langsung ke kantor PLN terdekat. Sementara, khusus di wilayah Bandung, PLN juga menyediakan New Bright untuk kebutuhan listrik dan kapasitas lebih besar dan layanan yang lebih terintegrasi. Untuk memanfaatkan layanan New Bright ini, pelanggan dapat mengajukan langsung kebutuhannya melalui kantor PLN di PLN 23 Bandung.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung bekerja sama dengan Humas Pemerintah Kota Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamin. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
4: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
5: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
4: Sesungguhnya, orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.

wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan. Astagfirullah.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
3: صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
4: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholatnya 5 waktu,
5: merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
6: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
5: Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
4: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu sholat. Maka siapa meninggalkan sholat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
4: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Waktunya. Tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan,
7: fawailul.
4: Celaka orang-orang yang sholat.
5: Apa yang tidak sholat?
4: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la yusalli salata 60 sana."
5: Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat.
4: Walam tuqbal lahu salat. Satu pun salatnya enggak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masaa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wasy-syahadah. Fatir as-samawati wal-ardh. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum برحمتك أستغيث, أصلح لي شأني كله, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.
5: القراءات القرآنية.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: Sallallahu alaihi wasallam
6: عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه.
7: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
8: Ayatun minal Qur'an.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: hamba,
1: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Mutiara Salaf.
1: Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Alif.

Tetapi mengapa mereka, orang kafir, mengatakan, dia, Muhammad, mengada-adakannya? Sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka, orang yang memberi peringatan sebelum kamu. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk.

Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan?

0: Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.
1: Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil 'azizur rahim alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min thin.
0: Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.

Kemudian, dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, air mani. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh, ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur.

0: Dan mereka berkata, apakah bila kami telah lenyap, hancur di dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan sebenarnya mereka ingkar akan menemui Tuhannya.
1: قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ.
0: Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan.

Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal saleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin."

Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Akan tetapi, telah tetaplah perkataan, ketetapan daripadaku. Sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama.

Maka rasakanlah olehmu siksa ini, disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya kami telah melupakan kamu pula, dan rasakanlah siksa yang kekal, disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri.

0: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ.
0: Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik, kafir? Mereka tidak sama.

0: ta'malun.
1: Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka bagi mereka surga-surga tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

Dan adapun orang-orang yang fasik, kafir, maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya, dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya.

Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa.

0: Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab, Taurat. Maka janganlah kamu Muhammad ragu-ragu menerima Al-Quran itu. Dan kami jadikan Alkitab, Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel.
1: وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ.
0: Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami.
1: Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka perselisihkan padanya.

Dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Maka, apakah mereka tidak mendengarkan, memperhatikan?

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya kami menghalau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman yang daripadanya dapat makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan?

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: Dan mereka bertanya, bilakah kemenangan itu datang jika kamu memang orang-orang yang benar? Katakanlah, pada hari kemenangan itu tidak berguna bagi orang-orang kafir iman mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh. Maka, berpalinglah kamu dari mereka dan tunggulah, sesungguhnya mereka juga menunggu.
2: Al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwatal Islam wa'azani Allah wa'ayakum kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan ini kita masih bisa menyapa kembali untuk menghadirkan ke ruang dengar Anda suatu kajian ilmiah yang insyaallah akan kita simak bersama dan kita memohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini. Allahumma amin. Ikhwatal Islam wa'azani Allah wa yakum, baik kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman dari pembahasan Situ Durur min Usuli Ahlil Athar yang insyaallah Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Abdullah Roy M.A. Hafidullah Ta'ala. Nah, kita akan simak bersama kami ucapkan selamat menuntut ilmu syar'i. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah SWT. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Sittud Durar min usuli ahli al-athar yang ditulis oleh guru kami Fadilatul Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi Hafizullah, kitab yang sangat bermanfaat yang menjelaskan tentang 6 mutiara, 6 pokok yang dimiliki oleh ahlu sunnah wal jamaah yang sepantasnya seorang muslim dan juga muslimah mengetahui dan juga mempelajari 6 pokok ini. Masih kita bersama mutiara yang pertama, yaitu tentang pentingnya dakwah tauhid. Sampai kita pada halaman yang ke-16, bagi siapa yang memiliki kitabnya, baik yang PDF ataupun yang lain, silakan dibuka halaman 16. Beliau mengatakan, Hafizullah Qultu, aku berkata, setelah beliau menyebutkan nukilan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah yang memberikan komentar, memberikan penjelasan terhadap hadis Al-Imanu Bid'un wa Sub'una Syu'bah fa'afdaluha la ilaha illallah. Iman itu ada 70 cabang lebih, yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Kemudian beliau mendatangkan ucapan Al-Imam An-Nawawi yang beliau mengatakan bahwasanya cabang-cabang yang lain, yaitu selain la ilaha illallah, tidak mungkin sah kecuali setelah la ilaha illallahnya sah. Cabang-cabang yang lain, 70 cabang lebih, ibadah-ibadah tersebut tidak akan sah kecuali la ilaha illallahnya sah. Syekh mengatakan, bal hadhihi syu'abu la tambutu fi qalbi imri'in wa la tuthmiru ala jawarihi illa bihasabi ma qama bil 'abdi li hadhil kalimati at-tayyibati min ma'ani. Bahkan kata beliau, cabang-cabang ini tidak mungkin tumbuh di dalam hati seseorang dan tidak mungkin membuahkan hasilnya pada anggota badan seseorang kecuali sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya berupa makna-makna dari kalimat la ilaha illallah. Jadi sesuai dengan kekuatan makna la ilaha illallah di dalam hati seseorang, maka akan bermunculan di situ cabang-cabang dari keimanan. Wa li'anna islah at-tauhidi min ad-dini bimathabati islahil qalbi min al-jasad. Dan karena perbaikan tauhid di dalam agama ini seperti perbaikan hati dari jasad. Perbaikan tauhid dari agama ini seperti perbaikan hati dari jasad. Wa fi hadithi An-Nu'mani Ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhu. Di dalam hadis An-Nu'man Ibn Bashir, semoga Allah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad itu ada satu gumpal daging, kalau dia baik maka baiklah seluruh jasad, dan kalau dia rusak maka rusaklah seluruh jasad. Kalau dia baik, seluruh jasad akan baik. Kalau dia buruk, maka seluruh jasad akan menjadi rusak, akan menjadi buruk. Ala wahiyal qalb, ketahuilah bahwasanya segumpal daging tersebut adalah al-qalbu, yaitu jantung. Ini menunjukkan bahwasanya tauhid mengisahkan Allah SWT ini adalah sesuatu yang paling penting di dalam agama ini. Itulah yang harus pertama kali kita perbaiki. Permisalannya adalah seperti jantung yang dimiliki oleh masing-masing dari kita, yang fungsi utama adalah memompa darah sehingga darah bisa sampai ke seluruh tubuh. Dan masing-masing tubuh kita dari atas ke bawah ini perlu darah yang mengandung nutrisi, mengandung oksigen. Kalau misalnya jantungnya berfungsi dengan baik, akhirnya dia memompa dengan baik dan sampailah darah-darah tersebut sampai ke ujung kepala, sampai ke ujung kaki, maka seluruh tubuh kita akan berfungsi dengan baik. Akan bisa berpikir dengan baik, akan bisa berjalan, akan bisa menggerakkan tangannya, menggunakannya dalam perkara yang diridhai oleh Allah SWT. Tapi bayangkan seandainya jantung mulai melemah, atau bahkan di sana ada sumbatan. Lalu bagaimana darah tersebut bisa sampai kepada anggota tubuh kita? Kalau dia sudah tidak bisa memompa, maka bagaimana ya kepala kita akan mendapatkan asupan oksigen, nutrisi, dan seterusnya? Sehingga kita lihat saudara-saudara kita yang mereka memiliki kelemahan di dalam jantung, lihat bagaimana tubuh mereka berbeda dengan orang-orang yang normal. Di sana ada kelemahan, kurus, tidak bisa aktif sebagaimana yang lain, mudah sakit. Nah, seseorang ketika dia memperhatikan tauhidnya, itu seperti dia memperhatikan jantungnya. Ini adalah untuk kebaikan seluruh badannya. Tauhid juga demikian. Kalau kita perbaiki tauhid dan juga akidah seseorang, maka ini akan berpengaruh kepada anggota tubuh yang lain. Wa fihi dalilun wadihun ala anna islah at-tauhid alladhi yantaliqu asluhu min al-qalb wa aslu kulli islahin wa 'azamuhu. Dan di dalamnya ada penjelasan, ada dalil yang jelas bahwasanya memperbaiki tauhid yang asalnya adalah dari jantung, dari hati, maka ini adalah asal dari seluruh perbaikan. Perbaikan yang paling besar itu adalah dengan memperbaiki tauhid seseorang. Wa ala hadha fa inna jami'a ad-da'awati al-qa'imati 'ala da'wal islah. Oleh karena itu, Setelah kita mengetahui bahwasanya asal dari seluruh perbaikan adalah memperbaiki jantung, memperbaiki akidah, memperbaiki tauhid, maka seluruh dakwah-dakwah yang berdiri di atas dakwah islah, yaitu ingin memperbaiki, wallati la turakkizu ala tauhid, tapi dakwah tersebut tidak konsentrasi, tidak memiliki perhatian tentang masalah tauhid, menganggap bahwasanya untuk memperbaiki masyarakat, negara, keadaan adalah dengan, bukan dengan tauhid. Wala tantaliqu minha, dan tidak berawal dari sini. Yusibuha minal inhirafi bihasabi bu'diha min hadzal asli al 'adzim, maka dia akan ditimpa penyimpangan, pasti akan menyimpang kalau sudah tidak memiliki perhatian dengan tauhid di dalam dakwahnya, pasti dia akan menyimpang sesuai dengan jauhnya dia dari pokok yang besar ini, sesuai dengan jauhnya dia dari pokok yang besar ini. Semakin jauh dari tauhid maka akan semakin menyimpang. Kalladzina afnau a'marahum fi islahi muamalatil khalqi fima bainahum, seperti orang-orang yang mereka menghabiskan usia mereka, umur mereka untuk memperbaiki hubungan di antara makhluk. Jadi menganggap bahwasanya perbaikan manusia dengan cara memperbaiki muamalah di antara mereka, sehingga dakwah mereka adalah tentang akhlak, ya, tentang bagaimana sabar menghadapi celaan manusia, bagaimana memaafkan orang lain. Dihabiskan waktunya untuk memperbaiki dengan cara seperti ini. Wa mu'amalatuhum lil khalqi ay mu'taqaduhum fihi mujanibun li hadi as-salafis salih. Sementara itu, mu'amalah dia dengan al-khaliq, keyakinan dia kepada Allah SWT yang mencipta, tadi dia punya perhatian terhadap muamalah di antara sesama al-makhluk. Tapi apa? Ketika berbicara tentang muamalah kepada Allah, mujanibun li hadis salafus saleh, ternyata dia jauh dakwahnya atau jauh dari petunjuk para salafus saleh. Jauh dari petunjuk para salafus saleh. Padahal dia mengatakan kita harus memperbaiki akhlak kita kepada manusia. Dan itu adalah manusia semisalnya. Tapi dia lalai, lupa, tidak memperhatikan tentang pentingnya menjaga muamalah kita kepada Allah SWT. Dan muamalah kepada Allah SWT yang paling besar adalah kita mentauhidkan Allah SWT. Ketika seseorang mentauhidkan Allah, mengisahkan Allah SWT dalam ibadah, maka dia telah bermuamalah yang baik kepada Allah SWT, mengagungkan Allah. Adapun seseorang yang menyekutukan Allah dengan yang lain, maka dia telah bermuamalah dengan muamalah yang tidak baik kepada Allah SWT, karena dia telah menyamakan antara Allah dengan makhluk. Bagaimana zat yang sempurna disamakan dengan makhluk yang tidak sempurna? Ini adalah penghinaan kepada Allah. Orang yang demikian, hakikatnya dia tidak memiliki akhlak. Tidak memiliki akhlak kepada Allah Rabbul Alamin. Seandainya dia dikenal memiliki akhlak yang baik kepada manusia, maka kalau dia tidak memiliki akhlak yang baik kepada Allah, mentauhidkan Allah SWT, apa yang dia lakukan ini tidak ada nilainya di sisi Allah SWT. Waqadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami akan datangkan amalan yang mereka lakukan dan kami akan jadikan itu sebagai debu yang berterbangan. Kenapa demikian? Karena dia tidak bermuamalah dengan muamalah yang baik kepada Allah, tidak mentauhidkan Allah. أو كالذين أفنوا أعمارهم في مصاولة في مصاولة أنظمة الحكم بغية إصلاح الناس من طريقها. Nah, di sana ada jenis yang lain. Manusia yang lain yang mereka ingin memperbaiki masyarakat dengan caranya sendiri. Ya, bukan dengan tauhid, tapi dengan caranya sendiri. Bagaimana caranya? Beliau menyebutkan kelompok ini, mereka adalah seperti orang-orang yang menghabiskan umur mereka dalam rangka mendapatkan sebuah jabatan, mendapatkan kedudukan di antara masyarakat. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan ingin memperbaiki manusia dari arah ini. Jadi, afnau a'marahum, mereka menghabiskan umurnya. Sahih. Ya, bertahun-tahun dia berusaha bagaimana mendapatkan kursi, mendapatkan suara. Dengan dalih apa? Dengan dalih bahwasanya kalau saya mendapatkan suara, saya menjadi seorang anggota, maka saya bisa menyebarkan Islam, memaksa manusia, meminta mereka untuk kembali kepada agama Islam, dan seterusnya.

Bahkan kekeliruan, dan dia ingin memperbaiki masyarakat. Caranya bagaimana? Digugurkan dahulu, diturunkan dahulu pemimpin tersebut. Ya, dengan berbagai cara. Entah itu dengan cara yang menampakkan kesalahan-kesalahan dia di hadapan masyarakat, atau bahkan juga bisa juga dengan menfitnah, menisbahkan kepada beliau sesuatu yang tidak pernah beliau lakukan atau beliau katakan. Ada sebagian orang yang menganggap bahwa perbaikan dengan cara seperti itu. Wala yaktathiruna li fasadi aqidatihim wa aqidati mad'uihim. Dan mereka tidak peduli. Tidak peduli dengan rusaknya akidah mereka dan juga akidah mad'u-mad'u mereka. Jadi orang yang seperti ini menganggap bahwa perbaikan adalah dengan politik. Dia nggak peduli apakah dia belajar akidah atau tidak belajar akidah. Ya, dan yang dia omongkan kemana-mana adalah tentang masalah politik, praktis. Tidak ada yang lain. Dan itu yang ditekankan kepada mendoanya, kepada orang-orang yang dia dakwai, tanpa dia memperhatikan tentang akidah orang-orang yang dia dakwai. Entah itu dia penyembah kuburan, atau dia adalah orang yang mentakwil sifat, dia tidak peduli yang demikian. Yang penting dia mendapatkan kekuasaan. Yang penting dia menang dalam pilihan tersebut. Ya, ada sebagian orang yang menganggap perbaikan dari arah politik. Jadi ada yang lewat fadailul amal, ada yang lewat politik. Fakaifa idza kanu li asbabin hizbiyah ya'tabuna 'ala ad-du'ati ila at-tauhid bizami anna dhalika yudhayyi'u al-waqta 'ala ummah qad takalaba 'alayha al-a'da'u min kulli makan. Lalu bagaimana seandainya mereka-mereka ini karena sebab-sebab hizbiyah mereka mencela para da'i yang mengajak kepada tauhid. Mencela dengan celaan yang mungkin halus. Dengan persangkaan bahwasanya yang demikian adalah menyia-nyiakan waktu atas umat ini. Jadi mengajarkan la ilaha illallah, mengajarkan bahwasanya tamimah adalah termasuk kesyirikan. Bahwasanya di sana ada rukyah-rukyah yang syirik. Keharusan untuk bertawakal kepada Allah. Mereka mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang menyia-nyiakan waktu. Mereka mengatakan sementara musuh dalam keadaan mereka menyerang kaum muslimin dari segala penjuru. Jadi menurut mereka mempelajari tauhid itu sesuatu yang tidak penting. Umat kita ini sekarang sedang dikepung, umat kita ini sedang diincar. Tidak usah mengajarkan kepada mereka tauhid. Kurang lebih demikian ucapan mereka. Dianggap bahasanya mempelajari tauhid ini adalah sesuatu yang menyia-nyiakan ya, waktu, usia. Wa yusanni'una 'alal mudafi'ina 'ala janabi tauhid bizami anna dhalika yufariqul muslimin. Dan mereka mencela orang-orang yang membela tauhid dengan alasan bahwasanya demikian adalah memecah belah kaum muslimin. Jadi ketika kita berbicara tentang berbagai jenis kesyirikan, pastinya di sana ada orang yang tidak setuju. Ya, karena dia sudah kecanduan dengan kesyirikan tersebut, sudah melakukan. Ketika dijelaskan tentang masalah kesyirikan, maka ada di antara mereka yang kemudian tidak menerima. Kemudian dibahasakan bahwasanya demikian adalah memecah belah kaum muslimin. Walau lam yajma'hum illa ibadatul awthan. Meskipun tidak mengumpulkan mereka kecuali beribadah kepada al-awthan, yaitu segala sesuatu yang disembah selain
Allah SWT.

0: Ini pikiran sebagian orang, bahwasanya dakwah tauhid ini menjadikan masyarakat kita menjadi terpecah belah. Ini adalah kesalahan yang besar. Justru dakwah tauhid ini adalah dakwah yang menyatukan umat, karena mengajak mereka untuk kembali kepada Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka pun bisa berkumpul dalam satu akidah, satu manhaj. Jadi hakikatnya Ahlussunnah wal Jamaah pada dai-nya mereka lah yang mengajak kepada persatuan, bukan kepada perpecahan, yaitu bersatu untuk mengesahkan Allah SWT di dalam ibadah dan menjauhi segala sesuatu yang disembah selain Allah SWT. وَيُسَمُّونَ الدَّبَّ عَنْ حَقِّ اللَّهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ لِلتَّنْفِيرِ مِنْهُمْ فَيَقُولُونَ مُهَاتَرَاتٌ كَلَامِيَّةٌ أَوْ مُنَاقَشَاتٌ بِيزَنْطِيَّةٌ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ سَقَطِهِ. Kemudian mereka menamakan membela hak Allah, membela hak Allah tanpa menyebut namanya, untuk dengan tujuan supaya manusia lari dari hak Allah tersebut. Ya, menamakan dakwah kepada tauhid ini dengan selain namanya. Jadi dianggap ini adalah tidak cinta kepada orang yang soleh, tidak mencintai Nabi SAW, tidak menghargai para wali. Itu dinamakan dakwah ini dengan, bukan dengan namanya. Kemudian beliau menyebutkan contohnya, fayaqulun, mereka mengatakan muhataratun kalamiyah au munaqashatun bizantiyah na'udzubillah min saqati. Menganggap bahwasanya tauhid ini adalah muhataratun kalamiyah, ya, termasuk ya ucapan-ucapan yang muhatarah, yang intinya adalah ini adalah celaan dan juga hinaan kepada dakwah tauhid. Kemudian beliau juga mengatakan, ada yang mengatakan munaqashatun bizantiyah. Ini adalah munaqashah, yaitu perdebatan yang disifati oleh beliau dengan bizantiyah. Na'udzubillah min saqatih. Mungkin kita belum pernah mendengar, tapi ini diucapkan oleh sebagian orang yang mereka membenci dakwah tauhid. Kalau di tempat kita ya, dengan bahasa kita di daerah kita, ya mereka menamakan di antaranya adalah dakwah tauhid ini dianggap sebagai dakwah yang tidak menghormati orang-orang saleh. Dakwah tauhid ini adalah dakwah yang tidak mengakui adanya wali-wali Allah dan seterusnya. Difitnah dengan berbagai fitnah. Hada nahika amman yad'u ila aqidatin fasidah wa yushanni'u ala mukhalifihi fa innahu la majala lit'arudi lahu hahuna li anna asasahu fasidun. Demikianlah keadaannya. Lalu bagaimana tentang dengan orang yang mengajak kepada akidah yang rusak? Kalau tadi dia menghina orang yang mengajak kepada akidah yang sahih, di sana ada orang yang lebih parah, bahkan dia mengajak manusia untuk memiliki akidah yang rusak dan dia mencela orang-orang yang menyelisih, mencela orang-orang yang menyelisih dia dalam akidahnya tadi. Maka di sini tidak, bukan waktunya untuk membahas secara panjang lebar, karena sungguhnya fondasinya ini sudah rusak. Ya, tidak perlu dibahas secara panjang lebar karena fondasinya sudah rusak. Dia mengajak kepada akidah yang tidak sahih. Ditambah lagi dia mengajak-ngajak akidah yang sahih. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'akkidu 'ala du'ati al-ihtimam bihadzal amri wal bada'a bihi. Oleh karena itu Nabi SAW dahulu beliau mengingatkan, menguatkan kepada para dai supaya mereka memiliki perhatian terhadap tauhid dan memulai dakwah mereka dengan tauhid. Fa'an ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz ibn Jabal hina ba'athahu ila al-Yaman. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai beliau, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'adz bin Jabal ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus beliau ke Yaman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innaka satati qauman ahla kitabin fa idza ji'tahum fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kalau engkau mendatangi sebuah kaum dari ahlul kitab, dan saat itu Mu'adz diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Yaman karena di sana ada Yahudi Yaman. Nah, beliau ingin menjelaskan kepada Mu'adz bagaimana cara untuk berdakwah. Kau akan mendatangi ahlul kitab. Maka hendaklah ketika engkau mendatangi mereka, dakwahilah mereka kepada syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Beliau mengatakan, fad'uhum. Ajaklah mereka untuk bersyahadat dengan dua kalimat syahadat ini. Ajarkan kepada mereka tentang dua kalimat syahadat. Wafi tariqin fal yakun awwala ma tad'uhum ilaihi ibadatullah. Hendaklah yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka adalah tentang ibadatullah, itu beribadah kepada Allah SWT. Wafi ukhra, dalam riwayat yang lain, ayyu wahidullah. Dakwah yang pertama kali engkau sampaikan kepada mereka adalah bagaimana mereka mentauhidkan Allah SWT. Nah, ini masing-masing di antara riwayat ini saling menguatkan satu dengan yang lain, bahwasanya ketika seorang dai akan berdakwah, maka adalah dia mulai dengan tauhid. Wa fi tariqin, sudah tadi, fa innahum ata'uka lidzalik. Kalau mereka mentaati kamu di dalam masalah ini. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, fa idza 'arafu Allah. Kalau mereka sudah mengenal Allah, yang diajarkan tentang syahadat la ilaha illallah dan dikenalkan tentang Allahu Rabbul Alamin, maka setelah itu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirhum anna Allah qad farada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Maka kalau mereka sudah mengenal Allah, kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah SWT telah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu di dalam sehari semalam. Kalau sudah tauhid yang bagus, maka dia punya dasar, ya, punya pondasi yang bagus, sehingga barulah setelah itu kita sampaikan tentang kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu. Fa innahum ata'uka ata'u laka bidzalik. Kalau mereka paham juga, kalau mereka mentaati dirimu di dalam masalah salat 5 waktu, fa akhbirhum anna Allah qad farada alaihim sadaqatan. Ketahuilah bahwasanya Allah SWT telah mewajibkan atas mereka sedekah, tu'khadhu min aghniyaihim wa tu'faddu 'ala fuqaraihim. Dan sedekah yang dimaksud di sini adalah sedekah zakat, ya. Zakat atau sedekah yang wajib diambil dari orang kaya mereka dan diberikan kepada orang fakir miskin di antara mereka. Fa innahum ata'uka bidzalik, kalau mereka mentaati dirimu, fa iyyaka wa qara'im amwalihim, maka hati-hatilah dalam mengambil harta yang paling bagus yang mereka miliki. Jadi kalau sudah mengetahui tentang tauhid kemudian salat 5 waktu, maka kalau mereka menerima itu semuanya, diperintahkan untuk membayar zakat. Diambil dari orang kaya mereka dan diberikan kepada orang fakir mereka. Fa in hum ata'uka bidzalik, kalau mereka mentaati juga, artinya mereka membayar zakat. Fa iyyaka wa qara'im amwalihim, maka hati-hatilah dari harta yang paling mewah yang mereka miliki, wattaqi da'watal mazlum, hendaklah engkau berhati-hati dengan dakwahnya, doanya orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena ketahuilah bahwasanya tidak ada di antara dia dengan Allah itu hijab. Tidak ada penutup. Artinya doanya dikabulkan oleh Allah SWT. Sehingga meskipun membayar zakat adalah kewajiban mereka, orang-orang kaya, tapi tidak boleh kita semena-mena kemudian kita ambil harta yang paling bagus yang mereka miliki. Kita ambil pertengahan. Ya, tidak terlalu bagus dan juga tidak terlalu jelek ya. Kita ambil yang pertengahan. Baik, dan ini menunjukkan tentang selain perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah tauhid, Mu'adz bin Jabal itu sebagai seorang dai, sebagai seorang pemimpin di Yaman, dan beliau alaihi salatu wassalam memerintahkan Mu'adz bin Jabal untuk memberi dakwah kepada tauhid ini. Meskipun mereka adalah ahlul kitab, orang Yahudi yang mengenal Nabi, yang mereka mengenal kitab-kitab yang diturunkan. وهذا الحديث العظيم لم يترك لمنتصب للدعوة خيارا. Maka hadis ini tidak memberikan kesempatan bagi setiap dai untuk memilih. Ya, tidak ada kesempatan bagi seorang dai untuk memilih. Dia memilih dakwah dulu dengan fadhilul amal, dakwah dulu kepada politik atau yang lain. Tidak ada di sana pilihan. Qala Allahu azza wa jalla, Allah SWT mengatakan, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubiina." Maka tidak pantas bagi seorang yang beriman, baik laki-laki maupun wanita, apabila Allah dan juga Rasulnya telah menentukan sebuah perkara, kemudian dia memiliki pilihan yang lain. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan juga Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Tidak ada pilihan. Kalau memang Allah SWT dan Rasulnya telah menentukan dakwah itu yang pertama adalah tauhid, ya sudah. Tidak ada di antara kita yang kemudian memilih pilihan yang lain. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT, insya Allah sampai di sini dulu kajian kita tentang situr durar, dan masih ada waktu sekitar 10 menit. Mungkin ada pertanyaan dari para pemirsa sekalian, khususnya yang berkaitan dengan materi yang kita sampaikan pada siang hari ini. Ya, kami persilahkan.
1: Ran, barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan ikhlas. Ikhwata Islam, jazakumullah. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor 0819896543. Baik, untuk pertanyaan pertama kita coba angkat di line telepon 0218236543. Nan, ya, silakan.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana?
2: Dengan hamba Allah di Riau.
1: Ya, silakan ibu.
2: Ya, terima kasih. Ini terkait dengan ketaatan seorang hamba kepada Allah dan atas perintah Allah dianjurkan dan melalui sunnah nabinya dianjurkan untuk taat kepada pemerintah. Nah, dalam kedekat hari ini kita kan akan memilih pemimpin, Ustaz. Bagaimanakah seorang rakyat jelata itu untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan disunahkan oleh Rasul dan Quran? Bagaimana cara kita harus memilih itu? Apakah kita memang harus ikut memilih atau bersikap seperti apa? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Nah,
0: baik, barakallahu fikum. Ibu penanya yang dimuliakan oleh Allah SWT dan juga para pemirsa Rojak TV dimanapun antum berada. Kalau kita membaca firman Allah SWT, maka ternyata keberadaan seorang pemimpin yang adil, yang tentunya menjadi angan-angan seluruh rakyat, itu tergantung dari keadaan rakyatnya. Kalau rakyatnya adalah rakyat yang taat kepada Allah SWT, bertakwa, beriman, maka Allah SWT akan memberikan kepada mereka seorang pemimpin yang beriman, bertakwa. Dan sebaliknya, kalau misalnya rakyat ternyata mereka jauh dari keimanan dan juga ketakwaan, maka dikhawatirkan Allah SWT akan menghukum penduduk tersebut dan menjadikan pemimpin mereka adalah orang-orang yang zalim. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT, وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Demikianlah kami jadikan sebagian orang zalim itu sebagai pemimpin bagi orang zalim yang lain. Zalim penduduknya, maka Allah SWT akan menjadikan pemimpinnya juga orang yang zalim. Sebagai apa? Dengan sebab perbuatan mereka sendiri. Bimakan yaksimun. Dengan sebab perbuatan mereka sendiri. Dosa mereka. Sehingga Allah pun menurunkan hukuman bagi mereka. Dijadikan pemimpin mereka adalah orang yang zalim. Nah, dari sini, seperti yang diucapkan oleh Syekh di sini, kita perbaiki diri kita sendiri. Bagaimana perbaikannya? Dari tauhid. Perbaikannya adalah dengan tauhid. Kita fokuskan, prioritaskan dakwah kita, ta'lim kita kepada tauhid. Sehingga akan tercipta masyarakat yang bertauhid, yang beriman kepada Allah, sehingga Allah SWT akan memberikan kepada kita seorang pemimpin yang adil. Seorang pemimpin yang takut kepada Allah SWT. Ya, dengan cara seperti ini, sebenarnya kita bisa mendapatkan seorang pemimpin yang adil. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana beliau memperbaiki masyarakat dengan cara berdakwah, mengingatkan mereka kepada tauhid. Dan lihat hasilnya. Dalam waktu 22 tahun, atau bahkan dalam waktu 13 tahun, berdirilah negara Islam yang pertama yang besarnya adalah di kota Madinah. Dan hasilnya adalah lihat para sahabat radhiyallahu ta'ala sebagai sebaik-baik generasi. Bagaimana akidah mereka, bagaimana ilmu dan juga amalan mereka. Sehingga mereka pun memiliki murid-murid para tabi'in. Yang mereka adalah para imam-imam, orang-orang yang soleh, dan seterusnya. Ini semua adalah berkah dari dakwah kepada tauhid. Adapun secara umum apa yang ditanyakan oleh Ibu tadi, maka sebagaimana kita tahu bahwa sistem pemilihan dengan cara yang sekarang kita praktekkan atau yang kita tahu ini adalah bukan berasal dari Islam. Bukan dari Islam. Bukan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau meninggal dan setelahnya terpilih Abu Bakar As-Siddiq. Bukan itu yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Bukan itu yang dilakukan oleh Umar. Bukan itu yang dilakukan oleh Uthman dan juga Ali. Ini bukan berasal dari Islam. Dan para ulama mereka mengatakan pada asalnya mengikuti sistem tersebut adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan, tapi mereka mengecualikan apabila dikhawatirkan di sana ada mudarat yang lebih besar, maka masyarakat silakan mereka memilih untuk menghindari mudarat yang lebih besar tersebut. yang mereka memilih melakukan sebuah mudarat untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Siapa yang dipilih? Tentunya yang lebih dekat kepada agama ini, kepada Islam, yang mereka mengenal Allah SWT, mengenal agama Islam ini, menjalankan kewajiban dia sebagai seorang Muslim dengan baik. Nah, Allah Ta'ala a'lam. Nah, ya mungkin kalau ada pertanyaan, pertanyaan terakhir.
1: Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan terakhir dari Pak Ian di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana cara bagi seorang hamba untuk menghadirkan niat dan memperbaikinya sebelum dan sesudah amal? Dan apa saja rambu-rambunya untuk mengetahui apa yang kita kerjakan benar atau murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Nam.
0: Di antara cara untuk mendapatkan keikhlasan adalah yang pertama, seorang membiasakan diri untuk beramal soleh, tidak dilihat oleh orang lain, tidak didengar oleh orang lain, tidak diketahui oleh orang lain. Baik puasanya, zikirnya, membaca Al-Qur'annya, menghafalnya terhadap matan misalnya. Maka dia berusaha bagaimana amalan tersebut yang mengetahui hanyalah Allah Rabbul Alam. Kemudian yang kedua, dia berdoa, meminta kepada Allah SWT keikhlasan, khususnya ketika dia akan beramal soleh, dijauhkan dari riya, dijauhkan dari sum'ah, dijauhkan dari ujub. Dan memang syirik, ketidakikhlasan sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW itu lebih samar daripada seekor semut hitam yang berjalan di atas batu yang hitam hitam di malam hari yang gelap gulita, suatu yang sangat-sangat tidak terlihat. Kita lemah, kita tidak memiliki kemampuan yang luar biasa, kita adalah manusia yang lemah, sementara kita juga ingin selamat dari riya, dari sum'ah, dari ujub. Maka tidak ada jalan lain kecuali kita kembali kepada Allahu Rabbul Alam, supaya kita benar-benar selamat dari riya tersebut yang sangat-sangat samar di dalam diri seseorang. Dan Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukan dirimu sedangkan aku dalam keadaan tahu, dan aku berlindung kepadamu wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku memohon ampunan kepadamu dari perbuatan kesyirikan yang aku ketahui, artinya yang aku sadari. Jadi kalau tidak diketahui, meminta kepada Allah SWT dilindungi dari perkara tersebut, dan kalau itu sudah terjadi, maka seseorang memohon ampun kepada Allah atas perbuatan yang bertentangan dengan keikhlasan, baik riya, sum'ah maupun yang semisalnya. Demikian yang bisa kita sampaikan, dan semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semuanya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum, kepada Al-Ustadz Dr. Abdullah Roy MA Fidullah Ta'ala yang telah memberikan materinya pada kesempatan ini, suatu kajian ilmiah dari pembahasan Situ Duror Min Usuli Ahlil Athar dalam format rekaman. Dan semoga Allah menjaga beliau dalam sebaik-baik penjagaan, Allahumma amin. Dan tak lupa kami ucapkan pula jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada kaum dangu yang senantiasa mendengarkan kami, juga menyimak kajian yang telah kami hadirkan dari awal hingga akhir. Semoga ini menjadi pahala bagi kita semuanya, Allahumma amin. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
5: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
6: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
5: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
7: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
8: ilmu yang terpuji,
9: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
7: dan sunnah.
5: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
10: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM, menebar cahaya sunnah.
11: Qala Rasul
12: sallallahu alaihi wasallam
13: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه.
14: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya, itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaih.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. أيها الإخوة para pendengar raja-raja yang berbahagia, faslun fil hilmi, fasal tentang al-hilm, sifat al-hilm. Apa itu sifat al-hilm ya akhi? Al-hilmu adalah sifat yang terpuji, di mana hakikatnya adalah kekuatan untuk menahan emosi. Seringkali kita terpancing emosi, terutama di keadaan-keadaan yang memang memancing emosi. Namun ketika seseorang dapat menahan emosinya, di mana akal pikirannya mendahuluinya daripada emosinya, maka pada waktu itu disebut dengan al-hilm. Makanya ya akhi, ya, sifat al-hilmu atau sifat al-halim itu hanyalah dimiliki oleh orang yang mempunyai dua syarat atau dua kemampuan. Yang pertama adalah kemampuan akal yang luas, di mana ia melihat segala sesuatu ke depan. Yang kedua adalah kebesaran jiwa. Dengan kebesaran jiwanya itu, dia mampu untuk menahan emosinya. Ketika meledak, dia mampu untuk menahan kemarahannya ketika dia ingin melakukan kepada orang lain. Itulah hakikat al-hilm. Dan sifat al-hilm ya akhi adalah merupakan sifat yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Asyaj Abdi Qais dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Muslim. Dan demikian pula Abu Dawud, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Inna fika khuluqaini yuhibbuhum Allah wa rasuluh. Al-hilmu wal-anah." Sesungguhnya kamu itu memiliki dua akhlak yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Apa itu? Yaitu sifat al-hilmu, ya, yaitu mampu menahan emosi. Wal-anah, yaitu sikap tenang dan tidak tergesa-gesa. Dua sifat yang luar biasa. Apabila bertemu dua sifat ini pada seseorang yang memberikan kebijakan, ya, kewibawaan, bahkan seorang pemimpin yang diberikan dua sifat ini, maka Allah akan berikan kepadanya taufik. Ya, al-hilmu, ya, ketika seseorang menahan amarahnya, berarti dia telah menahan banyak sekali, ya, kemudorotan dari dirinya. Karena ya akhi, sudah kita jelaskan pada pertemuan kemarin bahwa orang yang marah seringkali, ya, menimbulkan kerugian. Orang yang marah seringkali, ya, yang dia inginkan adalah kepuasan jiwanya. Dia pukul, dia lempar, dia kemudian marah, ya, sumpah serapah yang keluar, kata-kata kotor. Itu adalah hakikatnya adalah apa namanya? merusak kewibawaan dia. Akhirnya pandangan manusia kepadanya menjadi kecil dan remeh. Ya, sehingga akhirnya dia pun ikhwatul Islam azani Allah, ya, ditinggalkan oleh manusia akibat daripada sifat marahnya tersebut. Ikhwatul Islam a'azzani Allah. Namun dengan al-hilm, ketika seseorang berhasil menahan amarahnya dan dia tetap tidak mempunyai sifat cepat marah, dia tenang, dia pikirkan segala sesuatu jauh ke depan, dia berpikir apakah kalau saya marah ini akan bisa memberikan manfaat ataukah tidak. Dan ini sifat ya akhi butuh kepada pelatihan jiwa. Sifat ini ya harus diusahakan semampu kita. Ya, karena manusia punya sifat pemarah, suka marah, tapi kemampuan manusia untuk menahan marah memang berbeda-beda. Ada orang ya akhi, ya, mudah sekali marah dan tidak mampu untuk menahan kemarahannya. Ada orang yang masya Allah diberikan oleh Allah kemampuan untuk menahan kemarahan dan amarahnya. Biasanya orang yang pemarah atau orang yang mudah untuk memuaskan kemarahannya itu akibat daripada terlalu tinggi egonya. Yang dia pikirkan adalah ego dirinya. Ya. Yang dia pikirkan adalah kepentingan dirinya. Kemudian dia berpikir secara ringkas, ya, bahwa dia ingin menunjukkan kehebatannya, menunjukkan kelebihannya. Dia ingin agar kehormatannya terjaga pada waktu itu tanpa berpikir kepada ya akibat-akibat yang akan terjadi setelah itu. Oleh karena itu Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam memerintahkan kita ya untuk mempunyai sifat al-hilm ini. Beliau bersabda, innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu ya dengan cara mencarinya. Dan al-hilmu, sifat al-hilmu itu menahan emosi itu adalah dengan cara berusaha yang mempunyai sifat seperti itu. Ya akhi, orang yang menahan kemarahannya pasti akan diberikan oleh Allah keberuntungan yang banyak sekali. Ia akan dihindarkan dari akibat buruk kemarahan. Dia akan dihindarkan dari godaan syaitan untuk mempermainkan dirinya. Bahkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya cahaya pada pemikirannya, sehingga pada waktu itu ia bisa menimbang segala sesuatu dengan adil ya dan bijak. Oleh karena itu kalau kita lihat bagaimana para sahabat mempunyai sifat al-hilm luar biasa. Syatama rajulun Ibn Abbasin radhiyallahu anhu falamma qadha maqalatahu faqal ya Ikrimah unzur hal lirajul hajah fanaqdhiha. Fanakasa rajul ra'sahu wastahya. Pernah ada seorang laki-laki mencaci maki Ibnu Abbas di hadapan Ibnu Abbas. Dicacinya Ibnu Abbas, dimakinya Ibnu Abbas. Ya, setelah si orang itu selesai memaki, maka Ibnu Abbas dengan tenang berkata, "Hai Ikrimah, coba lihat mungkin orang ini ada keperluan yang bisa kita bantu." Mendengar itu si laki-laki itu langsung menundukkan pandangannya dan malu. Itulah ya akhi kebesaran jiwa. Sulit sekali. Memang sangat-sangat sulit sekali ya akhi. Ketika diri kita dicaci maki, dicerca atau disakiti dan yang lainnya. Ini seringkali ego kita naik. Kemudian mata kita, ya apa, kepala kita membesar. Lalu kemudian hidung kita memerah. Ya mulailah mata kita memerah pula. Kita ingin berusaha untuk membalasnya. Ya tatkala seseorang berhasil menahannya, disitulah kemuliaan Allah berikan kepadanya. Seperti halnya Ibnu Abbas ini, masya Allah. Dicaci maki, diomelin, dia diam, dia tenang. Ya malah kemudian ia berkata kepada maulanya, "Hai Ikrimah, coba lihat, ya mungkin orang itu ada kebutuhan yang bisa kita bantu." Ya subhanallah, bagaimana rasanya ya akhi kalau kita ya memaki seseorang kemudian orang itu ternyata malah tersenyum dan memberikan kebaikan kepada kita. Betapa malunya kita. Wa asma'a rajulun Muawiyah radhiyallahu anhu kalaman syadidan faqila lahu law aqabtahu wa qala inni la astahi an yadhiqa hilmi an dhanbi ahadin min ra'iyati. Pernah ada seorang laki-laki memperdengarkan kepada Muawiyah, waktu itu Muawiyah sebagai seorang khalifah, yang memperdengarkan kata-kata yang mengejek dan menyakiti hati Muawiyah. Lalu kemudian ada seseorang berkata kepada Muawiyah, "Kenapa kamu tidak tangkap dia dan kamu sanksi dia, berikan sanksi?" Apa kata Muawiyah? "Aku malu. Ya kalau ternyata aku tidak bisa menahan amarahku karena dosa yang dilakukan oleh salah seorang ya rakyatku." Subhanallah. Dan memang Muawiyah ini seorang sahabat yang memang subhanallah yang punya hilmun azim. Beliau seorang sahabat yang tidak cepat marah. Makanya ketika beliau menjadi khalifah, beliau berhasil ya apa namanya memegang kendali Syam luar biasa, di mana rakyat Syam pada waktu itu sangat mencintai Muawiyah karena sifatnya yang hilm ya, dan tidak cepat emosi kepada rakyatnya, tidak cepat marah, dan sifatnya yang anah, tidak cepat mengambil ya keputusan. Keputusannya selalu bijak, ya tidak berat sebelah, sehingga ia dicintai oleh ya rakyatnya di kota Syam, di negeri Syam pada waktu

berkata, "Ana fa'altu amdan li'aghidhaka fatadribuni fata'tham." Aku yang melakukannya sengaja supaya kamu marah, supaya kamu pukul aku dan kamu pun melakukan dosa. Mendengar itu Abu Dzar, ia malah berkata, "La'aghidhanna man harradhaka 'ala ghaidhi." Kata beliau, sungguh aku akan membuat marah ya orang yang menganjurkan kamu untuk membuat aku marah. Maksudnya aku akan membuat marah setan yang membuat kamu marah melakukan seperti itu. Apa yang terjadi? Abu Dzar pun memerdekakan si budak ini. Dimerdekakannya. Masya Allah. Itulah sifat daripada seorang sahabat, para sahabat ya akhi. Orang-orang yang Masya Allah, kita lihat luar biasa sifat hilmun, ya hilmunnya. Wa syatama rajulun Adi ibn Hatimin wa huwa sakitun. Falamma faragha min maqalatihi qala, in baqiya 'indaka syai' faqul qabla an ya'ti syababul hayy. Fa innahum in yas'in sami'uka taqulu hadha li sayyidihim lam yardaw. Pernah suatu ketika seorang laki-laki ya mencaci maki Adi bin Hatim. Sementara Adi diam saja. Setelah orang itu selesai mencaci maki, Adi bin Hatim pun berkata, "Ya. Kalau kamu ada kebutuhan, coba sampaikan saja kepadaku. Ya, kalau masih ada kata-kata yang lain untuk mencaci maki aku, silakan katakan kepadaku. Sebelum nanti datang para pemuda desa ini, sebab kalau mereka mendengarkan kata-kata kamu itu, mereka tidak akan ridho kepada kamu." Ya. Tapi Adi bin Hatim tidak membalas. Dan inilah ya akhi hakikat kebesaran jiwa. Itulah memang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah marah untuk membela dirinya. Intisaran lin nafs. Ya, ketika ada orang Arab Badawi menarik kerah baju Rasulullah dari belakang sampai gempeng, ya. Sampai apa namanya? Ya, sampai leher Rasulullah SAW itu berbekas. Ya, ketika Rasulullah menengok ternyata orang Arab, maka ia melihat itu Rasulullah hanya tersenyum. Subhanallah. Padahal Rasulullah seorang khalifah. Rasulullah sebagai seorang rasul, manusia yang paling mulia. Rasulullah mampu untuk marah. Rasulullah mampu untuk memberikan takzir kepada orang itu. Tapi luar biasa. Demikian ya akhi. Wadakhala Umar ibn Abdul Aziz al-masjid laylatan fi dhulmati. Famarra bi rajulin na'imin fa'athara bihi farafa'a ra'sahu wa qala amajnun anta? Faqala Umar la, fahamma bihi al-haras. Faqala Umar mah, innama sa'alani amajnun? Faqultu la. Pernah suatu ketika Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang adil, yang bijak, masuk ke dalam masjid di suatu malam dalam kegelapan. Rupanya Umar, ya Umar bin Abdul Aziz, melewati seorang laki-laki yang sedang tidur di masjid itu. Ya, dan tidak sengaja, ya Umar, menginjak salah satu bagian tubuhnya. Entah tangannya atau gimana, terkadang kalau kita sedang jalan nggak tahu ada orang di situ, akhirnya ketajong gitu. Rupanya orang itu bangun langsung, lalu dia berkata, "Kamu gila apa?" Ya, kata Umar, "Tidak, saya tidak gila." Apa yang terjadi rupanya, ya, para penjaga atau para tentara yang ada di situ marah. Ya, kepada orang ini. Kemudian Umar berkata kepada para penjaga itu, biarkan. Dia tadi hanya bertanya kepada saya, ya kamu gila apa tidak? Saya jawab tidak. Ya sudah, selesai. Subhanallah. Ikhwatal Islam, ma'azzani Allah wa iyyakum. Walaqiya rajulun Ali ibn al-Husayn radhiyallahu anhuma fasabbahu. Fatharat ilayhi al-abid faqala mahlan. ثم أقبل على الرجل فقال ما سُتِر عنك من أمر أكثر ألك حاجة نعينك عليها فاستحي الرجل

0: فألقى عليه خميصة كانت عليه وأمر له بألف درهم. فكان الرجل بعد ذلك يقول: أشهد أنك من أولاد الرسول. Pernah suatu ketika seorang laki-laki bertemu dengan Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Lalu laki-laki itu mencaci maki Ali bin Husain. Rupanya, ya salah seorang budak hamba sahaya marah dan ingin menyerang dia. Maka Ali bin Husain pun berkata, "Ya sabar, sabar." Kemudian Ali bin Husain menghadap kepada orang yang memakinya. Lalu ia berkata, "Apakah kamu punya kebutuhan? Barangkali saya bisa bantu kamu." Maka orang itu rupanya merasa malu. Maka kemudian ya Ali bin Husain pun memberikan kepadanya pakaian khamisahnya, ya, dan memberikan kepadanya 1000 dirham. Maka orang itu berkata, "Aku bersaksi bahwa memang kamu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Artinya seperti itulah keturunan Rasul, hendaknya mempunyai sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam. Wa qala rajulun li Wahab bin Munabbih, "Inna fulanan syatamak." Faqala, "Ma wajada syaitanu baridan ghairak?" Pernah ada seorang laki-laki, ya, berkata kepada Wahab bin Munabbih, "Hei Wahab, tahu enggak si fulan tu mencaci maki kamu?" Apa kata Wahab bin Munabbih? Subhanallah, kata-kata yang ya kalau kita dengarkan ya subhanallah, luar biasa. Kata Wahab, ya, "Apa setan tidak menemukan ya orang selain kamu untuk mengantarkan kata-kata itu kepada saya?" Ya, artinya kok kamu sih yang menjadi posnya setan ya untuk mengantarkan kata-kata orang kepada saya? Ya biarin aja, dia mau mencaci maki saya, mau apa nuduh saya, gimana ya terserah dia menanggung dosa. Itulah ya akhi sifat ya para ulama, sifat para sahabat yang diambil dari sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ya mempunyai musuh, atau beliau dimusuhi oleh seorang ya orang sufi batiniyah yang bernama Al-Bakri, di mana terjadi dialog atau saling bantah-membantah antara Syekhul Islam dengan Al-Bakri. Dan Syekhul Islam sendiri pernah menulis buku yang kuat dan kokoh sekali yang berjudul Ar-Radd 'ala Al-Bakri, bantahan terhadap Al-Bakri. Akhirnya apa yang rupanya yang terjadi, ya Al-Bakri ini marah terhadap Syekhul Islam. Akhirnya dia pun membawa beberapa murid-muridnya. Ya. Di tunggunya Syekhul Islam dalam keadaan sendiri. Ketika Syekhul Islam sedang sendiri, maka didatangi oleh Al-Bakri, dipukuli oleh Al-Bakri dan ya murid-muridnya tersebut. Ya, dipukuli sampai berdarah. Akhirnya kemudian Al-Bakri dan murid-muridnya itu pun pergi. Ya, karena tak lama kemudian polisi pun datang. Akhirnya kemudian polisi itu berkata kepada Syekhul Islam, "Siapa?" Ya, ketika dia tahu polisi itu tahu ternyata yang melakukan Al-Bakri. Maka kemudian ya para polisi itu meminta izin kepada Syekhul Islam, "Ya, kami akan menangkap Al-Bakri dan memberikan sanksi yang sepadan dengan dia." Kata Syekhul Islam, "Jangan. Jangan, jangan kalian lakukan. Saya sudah memaafkan dia." Rupanya ya akhi, ya. Apa yang terjadi? Para polisi itu tetap bersikukuh untuk menangkap Al-Bakri. Mereka tidak ridha Syekhul Islam ya dizalimi seperti itu, dipukuli. Namun Syekhul Islam tetap melarang mereka, "Jangan." Ya. "Kalau kalian ingin mencari mereka, sungguh aku telah memaafkan dia. Biarkan saja." Namun tetap mereka mencari. Kemudian ya, mereka para polisi itu kemudian mengumumkan di rumah-rumah di desa-desa, ya, siapa yang menemukan Al-Bakri, ya, dia akan ditangkap. Apa yang terjadi ya akhi? Ya, Al-Bakri yang memang dia sudah tahu bagaimana sifat Ibnu Taimiyah yang sangat pemaaf, ya rupanya dia buronan itu malah ngumpetnya di rumahnya Ibn Taimiyah. Ya. Dan Ibn Taimiyah pun kemudian menjaga dia. Padahal Ibn Taimiyah Al-Bakri sudah memukuli dia, memberikan apa, menzalimi dia. Tapi subhanallah, ya, kebesaran jiwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang luar biasa. Akhirnya kemudian Al-Bakri minta syafaat kepada Ibn Taimiyah, tolonglah, ya, maafkan aku. Kemudian Ibn Taimiyah membawa Al-Bakri, ya, kepada gubernur dan berkata, wahai gubernur, ya, tolong maafkan orang yang di belakang saya ini. Rupanya Al-Bakri. Subhanallah, ya akhi, itulah, ya, bagaimana kebesaran para ulama. Ya, pantas saja nama mereka menjadi besar, karena memang betul-betul ilmu itu teraplikasi dalam kehidupannya. Berbeda dengan kita-kita yang terkadang kita ini cuma bisa pintar ngomong, tapi dalam aplikasinya subhanallah sangat-sangat jauh sekali. Ya, tapi kemudian tentunya ya kita berusaha semaksimal mungkin, ya, untuk berusaha untuk memiliki sifat-sifat yang mulia seperti ini. Wallahi, apalagi di zaman ini, ya akhi, ketika kita mendakwahkan hak, mendakwahkan kebenaran, ya, seorang da'i harus mempunyai sifat al-hilm yang tajam. Terlebih orang-orang yang tidak suka kepada dakwah ini seringkali ya memancing emosi. Ya, seringkali meledek ikhwah yang berusaha untuk berpegang kepada sunnah. Kalaulah kita tidak mempunyai sifat al-hilm, ya, tidak mampu menahan emosi kita, barangkali malah semakin rusak dakwah ini. Ya, tapi ya itulah, kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini, ya tentu kita termasuk orang-orang yang terjerembab di dalam apa namanya godaan syaitan. Akhan Islam, a'azzani Allah wa iyyakum, barangkali ini saja yang bisa sampaikan, ya. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa mengaplikasikan sifat al-hilm ini ya di dalam kehidupan kita. Terlebih al-hilm apabila dibarengi dengan sifat al-anah, yaitu sikap tenang dan tidak tergesa-gesa mengambil keputusan, maka itu memberikan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Wallahu a'lam.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Sebagian orang kan ada yang ketakutan dengan masa depannya. Nanti gimana masa depan anak-anak saya? Bagaimana nanti hidup mereka? Nggak usah pikirin.
3: Yang kita pikirkan tuh bagaimana agama anak-anak kita.
2: Kalau masalah rezeki sudah ditanggung sama Allah.

0: Makanya Nabi Ya'qub ya, ketika hendak meninggal, beliau mengumpulkan anak-anaknya. Yang ditanya oleh Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya apa? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian ibadahi setelahku, ai anak-anak? Nabi Ya'qub tidak berkata, apa yang kalian makan setelahku nanti, nah. Kenapa? Karena rezeki sudah ditanggung oleh Allah, Pak. Enggak usah khawatir. Yang kita khawatirkan itu agamanya.
1: Agamanya, Pak.
0: Wa rezeki semua di tangan Allah.
2: Jangan seorang khawatir berlebihan. Rizki sudah ditanggung. Bagaimana kita suudzon sama Allah? Sementara kita masih dalam janin, Allah kasih rizki sama kita. Kita kecil, belum bisa cari rizki, Allah sudah kasih rizki lewat kedua orang tua kita. Setelah kita dewasa, sudah punya kemampuan, sudah pandai berpikir, sudah lebih matang, kemudian takut tidak dapat rizki. Ini suudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuhu innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadara.
4: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam
7: an Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Muttafaqun alaihi.
8: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaihi.
9: Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
10: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
9: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Saudara-saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: Muttaqin.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim. Kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan. Dan menghindarkan mudarat yang lebih besar umat Islam. Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sendiri. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Yahya bin Mu'adz rahimahullah, malam itu panjang, maka jangan engkau pendekkan dengan tidurmu, dan siang itu jernih, maka jangan engkau nodai dengan dosa-dosamu.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
1: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
2: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.

0: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
1: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum Dangu Raja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan maghrib kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana, wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya 'ala s-salah. Hayya 'ala s-salah. Hayya 'ala s-falah. حي على الفناء الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
3: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
4: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholatnya 5 waktu. Merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin. Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
5: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu sholat. Maka siapa meninggalkan sholat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah, sholat, akhirnya tidak diterima.
0: Karena ada orang yang sholat tapi dia riak. Waktunya tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat.
4: Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna ar-rajula la yusalli sholata 60 sana." Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholah. Satu pun sholatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu.
0: Sholatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

0: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kaum dangu di 104.3 FM Radio Raja Bandung, menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Azza wa Jalla untuk bisa menyimak kembali kajian ilmiah yang insya Allah akan kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda bersama Al-Ustadz Abdullah Zain M.A. Hafidhullah Ta'ala dari pembahasan Tafsir Al-Quranul Karim. Kajian ini kami hadirkan siaran secara langsung. Kita simak dan ikuti kajiannya. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, hari Rabu malam Kamis tanggal 29 Safar 1448 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 12 Agustus 2026, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki materi hari ini, kita akan membaca sebagian dari ayat-ayat yang termaktub dalam surat yang mulia, surat Abasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi majlis kita.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره

0: Amicum.
1: Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang tafsir ayat ke-24. Apa bunyinya? Fal yanzuril insanu ila ta'amih. Yang artinya, hendaklah manusia merenungkan makanannya. Kalimat ini berisikan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala agar kita tidak hanya mengonsumsi makanan, akan tetapi kita disuruh sama Allah agar merenungi makanan. Perintah ini masih bersifat global. Kemudian setelah Allah menyampaikan perintah itu secara global, lalu Allah merinci bagaimana tahapan kita merenungi makanan itu. Kita disuruh merenung tentang makanan. Tapi belum dijelaskan merenungi makanan itu apanya yang direnungi. Apakah macam-macamnya atau prosesnya? Bagaimana makanan itu tercipta?

Allah menyampaikan dulu secara nopo? Global. Kemudian baru diuraikan secara rinci. Allah mengawali penguraian secara rinci itu mulai dari ayat yang ke-25. Nanti ke-26, 27, begitu seterusnya. Di ayat yang ke-25 yang insya Allah akan kita pelajari pada malam hari ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan rincian itu dengan firman-Nya, Anna sobabanal ma'a sobba. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan air dengan kadar yang melimpah dan presisi. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan air dengan curahan yang melimpah dan terukur. Yang dimaksud dengan air di sini apa? Hujan. Ya, berarti proses merenungi makanan itu diawali dari proses apa? Turunnya air hujan dari mana? Langit ke bumi. Jadi di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita sebuah maklumat, sebuah pengetahuan, sebuah perintah diawali dari pola yang global, baru kemudian diapakan? Dirincikan. Metode yang seperti ini, itu adalah metode yang sangat ampuh untuk menyampaikan sebuah pengetahuan. Jadi pengetahuan itu supaya mudah difahami, disampaikan pertama kali secara apa? Global, baru dirinci. Maka para guru, para orang tua, para pendidik, dan siapapun yang ingin menyampaikan ilmu, supaya ilmu itu bisa difahami dan dimengerti, salah satu caranya adalah sampaikan ilmu itu secara global dulu, baru kemudian diapain? Dirinci. Contoh, guru agama pengen menjelaskan tentang sholat kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Yang murid-muridnya itu sama sekali belum tahu sholat itu apa. Atau seorang ustadz menghadapi orang yang baru masuk Islam, alias apa? Mu'allaf. Yang nggak tahu sholat itu apa. Jadi jangan ujuk-ujuk langsung diuraikan secara apa? Rinci. Jadi sholat gue ana rukune, ana wajibe, ana apa nih? Sunai. Rukune ana sekian, wajibe ana sekian, sunai ana sekian. Wong dia rukun be urung ngerti. Ya. Kemudian nanti ketika ruku itu kamu harus membaca bacaan ini, bacaan ini, bacaan ini sekian kali. Ketika sujud baca ini. Dijamin apa? Mumet. Tapi seharusnya bagaimana? Seharusnya kita jelaskan secara global dulu. Sholat itu adalah ibadah. Sholat itu adalah apa? Ibadah. Ibadah yang dikerjakan oleh seorang manusia sebagai wujud rasa syukur dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah melimpahkan sekian banyak nikmat kepadanya. Jadi fahami dulu sholat itu apa? Oh, kayak gue ya. Iya. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Ya karena nikmat yang Allah berikan kepada kita itu amat sangat banyak. Coba bayangin. Allah kasih kita nikmat berapa jam?

0: 24 jam kali seumur hidup. Terus kita disuruh mensyukuri nikmat itu. Kita disuruh sholat. Yang wajib itu sehari cuma berapa kali? 5 kali. Kalau selama ini kita ngitung orang yang sholat, paling-paling sholatnya sekali sholat berapa?
1: 5 menit.
0: Ya. 10 menit kali berapa? 5. 50 menit tambah wiridnya ya sejam lah. Coba lihat bagaimana Allah memberikan keringanan kepada kita. Nikmat yang kita rasakan selama 24 jam non-stop, kita disuruh mensyukurinya salah satunya dengan menjalankan ibadah. Sholat berapa jam? 1 jam saja. Jadi jelaskan dulu secara apa? Global. Setelah, oh kayak gue ya. Si kepriwe carane sholat. Nah, mulai. Kalau kita jelaskan secara global itu akan muncul rasa penasaran dan ingin tahu. Rasa penasaran dan ingin tahu itu adalah modal besar. Agar ilmu saat disampaikan akan dicerna dan difahami dengan penuh semangat. Kenapa? Karena pengen tahu. Perasaan ingin tahu dan penasaran itu muncul ketika ilmu diawali dengan penjelasan secara apa? Global. Carane kepriwe. Berarti mulai apa? Pengen tahu. Begitu dia pengen tahu, jangan juga langsung saking semangatnya kita jelaskan seperti tadi itu. Langsung secara rinci. Jangan. Bertahap. Sholat itu adalah sebuah ibadah yang menggabungkan antara 3 unsur. 1 gerakan, 2 bacaan, dan 3 adalah hati. 1 nopo? Gerakan. 2 nopo? Bacaan. 3? Merenungi dengan hati, keikhlasan dengan hati, khusyuk dengan hati. Jadi sholat itu ibadah yang super lengkap. Karena menggabungkan antara 3 aspek. Aspek perbuatan, yaitu gerakan. Aspek ucapan, yaitu bacaan. Ya, aspek lisan, yaitu bacaan. Dan aspek nopo? Hati. Supaya dia mengerti bahwa sholat itu enggak cuma urusan gerakan. Sholat itu enggak cuma urusan bacaan yang enggak dimengerti maknanya. Bukan. Sholat itu ada bobotnya. Sholat itu ada ruhnya. Yang membuat seseorang bisa menikmati ibadah tersebut. Tambah nopo? Penasaran. Sing diwaca apa? Ya, mulai masa kita. Jadi dalam sholat itu, bacaan ada yang hukumnya wajib. Harus dibaca, enggak boleh, tidak. Ada yang tidak wajib, ada yang sunnah. Mulai diajari yang apa? Wajib dulu. Apa yang wajib? Al-Fatihah. Jadi belajar dulu Al-Fatihah. Jadi jangan langsung suratan sing dawa. Oh suratannya Al-Baqarah. Loh, Al-Fatihah baru ngerti, ucuk-ucuk apa? Al-Baqarah si kepri. Ya tapi kan Rasulullah SAW pernah sholat malam. Suratannya apa? Al-Baqarah. Kita harus menjelaskan sunnah Nabi SAW. Iya. Ada apanya? Ada tapanya. Loh jenengan sih ngajari ke gue beurung mesti. Pas tahajud suratnya Al-Baqarah. Paling ya. Kul huwallah nas. Ini namanya menjelaskan secara apa? Global, kemudian rinci. Itulah metode Al-Quran di dalam menjelaskan pengetahuan. Itu guru. Orang tua pun juga sama. Orang tua ini akan menjelaskan tanggung jawab kepada anak. Itu jangan langsung, leh, pokoknya kamu punya tanggung jawab. 1, beresi kamar. 2, nyapu. 3, ngepel. 4. Nyuci. 5. Jemur. 6. Kowe bening ngapa iki kabeh-kabeh. Ketika begitu banyak instruksi secara rinci masuk ke dalam telinga anak kita, kira-kira kepriwe? Minggat bae. Kasih tahu dulu, Nak. Manusia itu hidup punya tanggung jawab. Punya apa? Dan masing-masing dari kita itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah atas tugas-tugas itu. Sampaikan dulu secara global bahwa kita itu hidup di rumah bareng-bareng. Ada kamu, ada bapak, ada ibu, ada kakak, ada apa? Adik. Yang namanya hidup bareng-bareng itu akan terasa nyaman kalau tugasnya diapain? Dibagi-bagi. Kemudian, Nak, kamu itu enggak mungkin akan kecil terus. Dari tahun ke tahun kamu akan semakin apa? Akan semakin besar. Suatu saat nanti kamu akan menjadi bapak. Kalau bapak punya apa? Anak. Suatu saat nanti kamu akan menjadi suami yang punya apa? Istri. Sebelum sampai ke tahap itu, Nak, kita harus latihan untuk menjalankan tanggung jawab. Contohin apa, Bi? Ya. Mulai apa? Tertarik. Begitu dia tertarik kayak gitu juga, jangan langsung yang berat-berat. Contohnya, ketika kamu bangun, coba dilihat bantalnya di mana, gulingnya di mana. Ya kadang di kolong. Ya sudah. Tanggung jawab pertama kamu latihan, bantalnya diapain? Ditaruh di tempatnya, gulingnya ditaruh di tempatnya. Itu dulu aja. Sehingga tanggung jawab itu dirasakan oleh anak sebagai sesuatu yang tidak terlalu nopo berat dan membebani. Itu namanya menjelaskan sesuatu secara global, kemudian dirinci. Inilah korelasi antara ayat ke-24 dengan ayat ke-25. Baik. Mari kita masuk pembahasan tentang ayat ini kata per kata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anna sababnal ma'a sabba." Kita bahas kata per kata. Pertama, anna. Anna itu artinya adalah sesungguhnya kami. Sesungguhnya kami. Yang dimaksud siapa? Allah. Allah itu tunggal atau banyak? Tunggal. Kami itu kata tunggal atau kata jamak? Jamak. Berarti yang benar Allah itu tunggal atau banyak? Tunggal. Kenapa pakai kata kami? Kenapa enggak pakai kata aku? Betul. Kata para ulama tafsir, kata kami di sini maknanya lit-ta'zim. Lit-ta'zim itu adalah untuk menunjukkan keagungan. Untuk menunjukkan kebesaran. Untuk menunjukkan kekuatan. Untuk menunjukkan kekuasaan. Kekuatan, kekuasaan, keagungan, kebesarannya siapa? Allah. Dan menonjolkan keagungan Allah dalam konteks menurunkan hujan dari langit, itu pas. Kenapa? Karena hujan itu bukan proses yang simple. Hujan itu bukan proses yang simple. Hujan itu proses yang rumit kalau dalam hitungan manusia. Kenapa? Karena melibatkan banyak sekali makhluk Allah. Melibatkan apa? Langit. Melibatkan angin. Ya, melibatkan matahari. Melibatkan lautan, melibatkan bumi. Yang semua itu hanya Allah tok yang menguasainya. Yang menguasai matahari siapa? Allah. Yang menguasai angin siapa? Allah. Yang menguasai langit siapa? Allah. Yang menguasai awan siapa? Allah. Yang menguasai laut Allah. Yang menguasai bumi Allah. Proses turunnya hujan yang melibatkan sekian banyak makhluk-makhluk besar tadi tidak mungkin dilakukan kecuali oleh Zat yang Maha Agung. Yaitu siapa? Makanya di sini menggunakan kata sesungguhnya kami. Yaitu siapa? Allah. Sababana. Kenapa? Sababana. Sesungguhnya kami yaitu Allah yang menurunkan, yang mencurahkan. Menurunkan atau mencurahkan. Yang namanya menurunkan atau mencurahkan itu dari atas ke mana? Bawah. Dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Sesungguhnya kami, yaitu Allah, yang menurunkan air hujan dari atas ke bawah. Para ulama tafsir, mereka mengambil kesimpulan bahwa ayat ini memberikan isyarat bahwa Allah itu di atas. Karena hujan diturunkan Allah dari atas ke mana? Ke bawah. Apa dari bawah ke atas? Siapa yang melakukan itu? Allah. Allah yang Maha Tinggi. Dan itu sesuai dengan dalil-dalil lain dalam Al-Quran. Kami pernah menyampaikan, maupun hadis Nabi SAW. Kami pernah menyampaikan pengajian judulnya, kalau nggak salah, 1000 dalil. Tentang tingginya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik dari Al-Quran, maupun dari apa? Hadis, maupun dari ijma' kesepakatan para ulama. Ada seorang ulama besar, namanya Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi, salah seorang ulama madhab Syafi'i. Hidup di abad ke 7 atau 8 Hijriah. Itu beliau mengarang kitab namanya Kitabul Ulu. Kenapa? Kitabul Ulu. Kitab yang menjelaskan tentang tingginya Allah. Tebelnya segini nih. Segini. Ah, tebel. Oke, kandel apa? Tipis. Beliau bawakan dalil dari Quran, bawakan dalil dari hadis, bawakan dalil dari ijma, bawakan perkataan ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Sampai zaman beliau di abad ke-7 Hijriah. Makanya, salah satu sunnah Nabi SAW, ketika turun hujan, apa? Doa. Terus? Selain doa, kenapa? Hujan-hujanan. Itu bahasa simpelnya. Dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam yahsuru an thawbihi. Nabi SAW begitu turun hujan, maka beliau membuka sebagian busananya, sebagian pakaiannya. Entah itu pecinya, atau tutup kepalanya, atau mungkin sebagian dari nopo bajunya, supaya nopo terkena air hujan langsung. Seneng ya hujan-hujanan ya. Terus beliau ditanya oleh para sahabatnya, kenapa engkau lakukan itu wahai Rasul? Apa jawaban dari Nabi SAW? Li'annahu hadithu ahdin bi Rabbihi ta'ala. Karena sejatinya air hujan ini baru saja diturunkan dari Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Baru saja diturunkan dari Allah. Nek bahasanya dewek, grace apa ya? Ya. Maka Nabi SAW ingin mendapatkan keberkahan dari Allah tersebut. Berarti anak-anaknya udan-udanan pripun? Lihat sikon. Lihat apa? Sikon. Tubuhnya lagi apa? Fit atau tidak? Kalau lagi fit enggak apa-apa. Asik orang udan-udanan. Asik. Oke. Udah ya. Anna sababnal ma'a. Ma'a. Itu kalau diterjemahan secara harfiah artinya apa? Air. Sesungguhnya kami lah yang mencurahkan air. Makna air di sini sembarang air atau maksudnya air spesifik? Spesifik. Air apa? Hujan. Jadi bukan air teh, air apa lagi? Air kopi, air... Nah, yang dimaksud adalah air hujan. Saya tanya. Hujan itu bahasa Arabnya aslinya apa? Air, ma' atau bukan? Bukan. Napa? Mator. Napa? Mator. Mator itu adalah hujan. Ya. Kenapa kok di dalam ayat ini digunakan kata air? Kenapa nggak langsung disebutkan apa? Hujan. Gitu. Kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala sengaja menggunakan kata air di sini untuk mengungkapkan hujan supaya kita fokus bukan hanya proses hujannya, tapi kita fokus kepada rahmat Allah yang dihasilkan dari tujuh.
1: Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu nggak? Malu nggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق.

0: panggilan meraih kemenangan berkumandang. Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta dan tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain melainkan Allah akan menambah kemuliaan dirinya, dan tidaklah seseorang bersikap tawadu, rendah diri kepada Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.
4: Nurun minal Qur'an.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran, dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperbanyak harta, maka sesungguhnya dia hanya meminta bara api, maka hendaknya ia sedikit meminta atau memperbanyaknya. Hadis riwayat Muslim.
6: Pada hari itu, yauma la yanfa'u malu wa la banun.
7: Yauma la yanfa'u malu wa la banun.
6: Illa man atallaha biqalbin.

0: ada manfaat kecuali mereka yang menjumpai Allah dengan hati yang senang.
1: Siapapun,
0: para nabi, para wali,
1: orang-orang soleh,
0: Allah sudah tetapkan.
1: Wa in minkum illa waridu.
0: Satupun dari kalian melainkan akan melewati neraka. Semua.

0: Kana ala rabbika hatman maqdiyan.
1: Itu sudah keputusan Allah.
0: Allah menyampaikan,
1: Allah menginformasikan kalau kita semua bakal melewati neraka, tapi kita tidak dikasih informasi kalau kita akan selamat.
0: Ketika di sirat itu semua memikirkan diri mereka masing-masing.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.

0: sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut.
1: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: 101.8 FM dan Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Maka yang dikatakan Islam itu agama tauhid, agamanya para nabi,
4: Al-Quran dan sunnah hak. Tetapi harus ada metode.
3: Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat.
5: Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah SWT.
2: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, alladzi la nabiyya ba'da wa la rasula amma ba'd. Ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, sobat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama kami di saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta keberkahannya. Ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, kita akan kembali menyimak suatu kajian ilmiah dihadirkan ke tengah-tengah Anda, disiarkan secara langsung dari studio Roja TV Bandung, melanjutkan kembali pembahasan dari kiat-kiat agar pahala berlipat bersama guru kita semuanya, Al-Ustaduna Al-Fadil Abu Ubaidah Yusuf Asidawi Hafidhullahu Ta'ala. Baik, ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, sebelum kita memasuki pada materi, kami informasikan terlebih dahulu kepada Anda sekalian untuk dapat bergabung pada sesi interaktif ataupun soal jawab nanti di 0812-2010-1043. Dan alhamdulillah, Al-Ustaz tengah hadir bersama kami di studio Roja TV Bandung. Kami ucapkan selamat mengikuti dan juga menyimak. Barakallahu fikum. Kepada Al-Ustaz kami persilakan. Falyatafadhol masykuro. Naam, silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man ihtada bihudah wa attaba'atharahu ila yaumid-din, amma ba'd. Para pendengar Radio Roja Bandung dan para pemirsa Roja TV Bandung yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah SWT dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT bisa bersua kembali dalam kajian ilmiah kita rutin setiap Rabu malam. Semoga Allah SWT menjadikan pertemuan kita pertemuan yang berbarokah, pertemuan yang menambah iman, pertemuan yang menambah ilmu yang bermanfaat, pertemuan yang memotivasi kita untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah SWT, pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas kiat-kiat agar pahala berlipat. Ya, yang pertama yaitu tentang keutamaan-keutamaan amal itu sendiri. Ya, yang kedua mengutamakan yang wajib daripada yang sunnah. Kemudian yang ketiga, ya, jika amalan tersebut ya dilakukan secara rutin, demikian juga jika amalan tersebut lebih mudah, ya, lebih mudah. Demikian juga jika amalan tersebut kita lakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini insyaallah taala kita lanjutkan tentang sebab-sebab yang lain, kiat-kiat yang lain agar kita meraih pahala yang berlipat. Berikutnya adalah ya yang keenam, agar kita meraih pahala yang berlipat yaitu ya keutamaan dan keistimewaan waktu. Sebagaimana kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan sebagian waktu itu lebih utama daripada waktu yang lain. Ya. Sebagai motivasi bagi kita untuk lebih bersemangat, berlomba-lomba di dalam kebaikan dengan memanfaatkan momentum-momentum waktu-waktu terbaik yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan agar kita lebih termotivasi. Ya, namanya orang kadang ya imannya naik turun, semangatnya itu kembang-kempes. Sehingga dengan adanya keutamaan-keutamaan waktu diharapkan ini bisa memompa semangat kita. Contoh di antara keutamaan waktu adalah bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram itu yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan Rajab. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah, Inna iddatasyuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun khurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah SWT itu ada 12. Ya. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang mulia. Ini yang disebut dengan 4 bulan haram. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, yang dimaksud 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini berurutan. Kemudian yang satu lagi yaitu bulan Rajab, ya, bulan antara Sya'ban dengan bulan sebelum Sya'ban, ya. Yang kedua, di antara contoh keutamaan waktu juga yaitu bulan Ramadan. Ini amal-amal kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan memiliki keistimewaan yang tidak ada di bulan-bulan yang lain. Makanya Nabi SAW menyebutkan Umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan mai. Umrah di bulan Ramadan pahalanya seperti hijrah kepadaku. Seperti haji bersamaku. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwasanya amal ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan tidak sama seperti amal ibadah yang dilakukan di bulan-bulan yang lainnya. Ya. Makanya kita dianjurkan di bulan Ramadan itu untuk meningkatkan amal-amal soleh. Ya, meningkatkan amal-amal ibadah. Terutama 5 amalan intinya. Yaitu yang pertama yaitu puasa. Yang kedua yaitu sholat tarawih. Yang ketiga membaca Al-Quran. Yang keempat adalah sedekah. Dan yang kelima yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 5 amalan inti yang sangat-sangat dianjurkan bagi kita untuk melakukannya di bulan Ramadan. Di antara contoh waktu yang istimewa juga yang harus kita manfaatkan untuk meraih pahala yang berlipat ganda yaitu 10 awal Dzulhijjah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashr." Tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Makanya kita dianjurkan di 10 awal bulan Dzulhijjah untuk memperbanyak amal soleh. Kenapa? Karena amal soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah lebih utama, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal soleh yang dilakukan di bulan-bulan yang lainnya. Terutama ya, beberapa amalan yang sangat dianjurkan. Pertama puasa. Ya. Yang kedua yaitu memperbanyak zikir, takbir, tahlil, ya. Kemudian tahmid, ya. Kemudian yang ketiga yaitu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kurban, ya, kurban. Kemudian yang kelima juga adalah umroh dan haji. Ini amalan inti yang sangat ditekankan di 10 awal bulan Dzulhijjah, ya, yang pahalanya sangat besar. Di antara contoh yang lainnya juga yaitu amalan, ya, atau waktu-waktu yang sangat istimewa yang dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak amal soleh yaitu di hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min yaumin aktsaru min an yu'tiqallahu fihi 'abdahu minan nar min yaumi Arafah. Wa innahu la yadnu summa yubahi bihimul malaika fayaqul ma arada haula." Tidak ada hari di mana Allah SWT lebih banyak membebaskan hambanya dari neraka ketimbang hari Arafah. Di hari itu Allah SWT mendekat kepada hambanya. Di hari itu Allah SWT bangga di hadapan para malaikatnya. Dan di hari itu Allah SWT akan mengabulkan doa-doa hambanya. Maka kita dianjurkan di hari Arafah untuk memperbanyak amal soleh. Terutama takbir. Ya, takbir mutlak dan takbir muqayyad. Kemudian juga berdoa. Ya, ad-du'a'u khairud du'a'i du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Kemudian juga puasa. Ini sangat ditekankan. Karena puasa di hari Arafah menghapus dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ya. Jadi maksudnya di antara kiat untuk meraih pahala berlipat yaitu bagaimana kita memanfaatkan waktu-waktu yang istimewa. Ya, waktu-waktu yang sangat istimewa yang Allah berikan kepada kita. Seperti tadi 4 bulan haram, ya, kemudian juga bulan Ramadan. Apalagi di bulan Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan 83 tahun. Masya Allah, luar biasa. Kemudian juga 10 awal bulan Dzulhijjah. Demikian juga hari Arafah. Ya, demikian juga nanti ada hari Asyura. Ya, dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan waktu yang telah Allah SWT berikan kepada kita. Tinggal kita. Apakah kita semangat memanfaatkan waktu-waktu tersebut ataukah tidak? Yang ketujuh, di antara kiat meraih pahala berlipat, yaitu dengan memanfaatkan keutamaan-keutamaan tempat. Sebagaimana waktu itu berbeda-beda keutamaannya, Allah nggak menjadikan satu, demikian juga tempat. Ya, ada beberapa tempat itu yang memiliki keistimewaan yang tidak ada pada tempat yang lain. Contohnya, yaitu Mekah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang Mekah, ya, la anti ahabbul biqa'i ilallah. Wahai Mekah, kamu adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya seorang ketika berada di Mekah, ya, terutama ya saudara-saudara kita yang umroh, ya, harus pandai-pandai memanfaatkan waktu dan kesempatan ketika diizinkan oleh Allah SWT, dimudahkan untuk umroh berada di Mekah, untuk memanfaatkan sebaik-baiknya. Dengan memperbanyak sholat, dengan memperbanyak doa, dengan memperbanyak sedekah, memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak zikir, ya, dan amal-amal ibadah yang lainnya, memperbanyak tawaf terutama, ya, memperbanyak tawaf. Karena ini amal-amal ibadah yang sangat ditekankan ketika kita berada di Mekah. Mungkin kalau di tempat-tempat yang lain kita bisa berdoa, bisa baca Quran, tapi kalau tawaf itu hanya khusus di Mekah saja, ya. Demikian juga di Madinah, ini tempat yang hijrahnya Nabi Sallam, ya, tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi pernah bersabda, Allahumma barik li ummati, ya, Allahumma barik fi Madinatina, ya Allah berkahilah kota Madinah kami. Al Madinatu khairul lahum lau kanu ya'lamun. Madinah itu lebih baik bagi mereka seandainya mereka mengetahui. Ya, makanya orang yang ketika berada di Madinah, ya, dia harus sadar. Ya, jangan lupa kalau Anda ketika berada di Madinah, ini tempat yang diberkahi, tempat suci. Di sana ada tempat-tempat yang mulia, yang banyak pahalanya, seperti Masjid Nabawi, ya, demikian juga Masjid Quba. Demikian juga banyak tempat-tempat bersejarah seperti Gunung Uhud, ya, dan tempat-tempat yang lain yang diharapkan ketika orang berada di Madinah, maka dia akan meraih pahala sebanyak-banyaknya, ya, dia semakin cinta kepada Nabi Muhammad SAW, semakin cinta kepada para sahabat Nabi, sehingga bertambah imannya, ya. Nah, lebih-lebih sekarang, ya, misalkan yang baru yang umroh, ya, di Mekah, di Madinah, ya, sekarang cuacanya lagi panas, ya, banyak sabar. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, man sabaro ala li'waiha kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Siapa yang sabar dengan panasnya Madinah, maka, ya, saya akan memberikan syafaat kepadanya besok pada hari kiamat. Yang ketiga di antara tempat yang memiliki keistimewaan juga yaitu Masjidil Haram. Di mana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, solatun fi Masjidil Haram khairun, ya, min mi'ati alfi solatin, ya, solat di Masjidil Haram itu lebih baik dari 100.000 solat di tempat yang lainnya. Masya Allah, luar biasa, sekali solat di Masjidil Haram, ya, lebih baik daripada 100 ribu. Pahalanya dilipat gandakan oleh Allah 100 ribu, ya, jika kita sholat di tempat yang lainnya. Begitu juga Masjid Nabawi, ini juga luar biasa. Nabi menyebutkan bahwa keutamaan sholat di Masjid Nabawi, sekali sholat dilipat gandakan oleh Allah 1000 kali lipat. Ya, 1000 kali lipat. Di antara tempat yang lainnya juga yaitu Masjid Quba. Masjid Quba ini masjid di Madinah yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi SAW pertama kali datang hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi bersabda, "Salatun fi Masjid Quba ta'dilu umrah." Salat di Masjid Quba itu pahalanya sebanding dengan umrah. Masya Allah, ya, luar biasa. Ya, sholat di Masjid Quba, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, ya, sebanding dengan pahala umrah. Ya, ini. Demikian juga di antara tempat yang diberkahi juga adalah Syam. Syam itu kalau sekarang mencakup 4 negara. Yordania, Palestina, ya, Suria, dan Lebanon. Ini termasuk negara yang diberkahi oleh Allah SWT, negerinya para nabi, itu Syam. Ya, Nabi Yusuf, Nabi Yakub, ya, Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, Nabi Ibrahim, ini ya, di Syam semuanya. Ya, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah SWT yang menjalankan di malam hari hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW, dari Masjidil Haram Mekah ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa Palestine, yang kami berkahi sekitarnya, yaitu kota Syam. Karena Palestine, Masjidil Aqsa itu berada di Syam, diberkahi sekitarnya, ya, yakni kota Syam. Makanya Nabi SAW sering memuji kota Syam, ya, sering memuji kota Syam. Dan masih banyak lagi tempat-tempat yang lainnya yang ada dalilnya. Kalau yang gak ada dalilnya gak boleh, ya. Yang ada dalilnya, maka kita manfaatkan keberadaan kita di tempat-tempat tersebut untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Ya, seperti Mekah, Madinah, Masjidil Haram, Masjid Al-Aqsa, kemudian juga Masjid Quba. Ini tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga masjid. Ya, masjid ini tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ahabbul biqa'i ila wahil masajid, tempat yang paling dicintai oleh Allah itu masjid. Maka ketika kita berada di masjid, mari manfaatkan untuk banyak ibadah, banyak sholat, banyak membaca Quran, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebagian orang kadang malah kebalik. Ya, ketika di kuburan, dia bermunajat, dia berdoa. Ya, tapi ketika di masjid mana tidak ada semangat seperti itu. Ya, sebagian orang kadang menganggap bahwasanya doanya di kuburan lebih mustajab daripada di masjid. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi kita beramal ibadah itu yang ada dalilnya. Ya, masjid ada dalilnya. Dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya ibadah di kuburan itu lebih utama daripada di masjid, ya. Ini perlu untuk kita perhatikan. Berikutnya, ya, yang ke 8 di antara kiat untuk mendapatkan pahala berlipat adalah jika amalan tersebut bermanfaat bagi orang lain. Semakin banyak manfaat yang dirasakan oleh banyak orang, maka pahalanya semakin banyak juga. Makanya para ulama rahimahumullah ta'ala membuat suatu kaidah, al-ibadatu al-muta'addiyatu afdalu minal ibadati al-qasirah. Ibadah yang manfaatnya itu dirasakan oleh orang lain maka lebih utama daripada ibadah yang manfaatnya hanya untuk diri kita sendiri. Contoh, misalkan, kalau kita bantu orang, itu manfaatnya dirasakan oleh orang lain. Tapi kalau kita sholat sunnah misalkan, atau iktikaf misalkan, ya, atau kalau kita baca Al-Quran, maka itu manfaatnya hanya untuk diri kita sendiri. Makanya ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dihasankan oleh Syekhul Albani rahimahullah, ya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, la an amsya ma'a ahin li fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa syahron fi masjidi hadha. Saya berjalan membantu kebutuhan saudara saya lebih aku cintai daripada saya iktikaf di masjidku ini selama satu bulan. Kenapa? Karena kalau membantu orang, manfaatnya dirasakan oleh orang lain. Berbeda kalau kita iktikaf. Kalau iktikaf, manfaatnya hanya untuk diri kita sendiri. Ya, makanya mari kita berusaha untuk mencari amalan-amalan, program-program kebaikan yang manfaatnya dirasakan oleh orang lain. Nabi bersabda, khairun nas angfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling memberi manfaat kepada orang lain. Semakin kita memberi manfaat kepada orang lain, jumlahnya semakin banyak yang mengambil manfaat, maka semakin besar. Ya, contoh misalkan, kalau kita mengajarkan ilmu berdakwah lewat, ya, seperti ini, radio, TV, ya, ini manfaatnya dirasakan oleh orang banyak, maka ini, ya, termasuk amal ibadah yang manfaatnya, yang pahalanya, ya, masya Allah, berlipat ganda. Kenapa? Karena manfaatnya dirasakan oleh banyak orang. Makanya kata Imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, ya, afdhalus shadaqati ta'limu jahil wa tanbihu ghafil. Amalan yang paling utama, sedekah yang paling utama adalah mengajarkan ilmu dan mengingatkan orang-orang yang lalai. Termasuk dengan media-media sekarang ini. Kita berdakwah, ya, walaupun mungkin ya, kelihatannya santai, ya, bahkan apalagi sekarang kita bisa berdakwah itu masya Allah, ya, di atas kasur sambil duduk sambil rebahan, ya, sekali pencet kita bisa berdakwah dan dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. Maka jangan pernah kita meremehkan, ya, amalan-amalan yang manfaatnya dirasakan oleh banyak orang. Termasuk juga yaitu kita kalau membantu orang dengan baksos misalkan, ya. Apalagi kalau keadaannya mendesak, seperti korban bencana misalkan. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Au it'amin fi yaumin dzi masghabah." Atau memberi makan di saat kritis, di saat orang lagi membutuhkan, itu pahalanya sangat besar. Karena manfaatnya dirasakan oleh banyak orang, ya. Nah, berikutnya di antara amalan, ya, yang ke-9 yaitu kalau melakukan amal ibadah di saat manusia banyak yang lalai. Di saat manusia banyak yang lalai. Disebutkan di dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya." Ibadah di saat banyak kekacauan itu pahalanya seperti hijrah kepadaku. Kenapa? Karena orang ketika banyak kekacauan, ya, banyak fitnah, banyak huru-hara, banyak perang misalkan, biasanya lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seorang istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di saat manusia banyak yang lalai, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi dalam hadis diperumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pahalanya seperti hijrah kepada beliau. Demikian juga dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah menyebutkan tentang keutamaan puasa Sya'ban. Pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW oleh Usama bin Zaid, "Wahai Rasulullah, kenapa saya melihat engkau paling banyak puasa sunnah itu di bulan Sya'ban?" Maka Nabi SAW menjawab, "Dzaka syahrun yaghfalu anhu an-nas." ما بين رجب ورمضان وترفع فيه أعمال العباد وأحب أن ترفع عملي وأنا صائم. Kata Nabi SAW, bulan itu, yaitu bulan Sya'ban, itu bulan yang dilalaikan oleh manusia. Yaitu bulan antara Rajab dan Ramadan. Dan di bulan itu, amal-amal hamba diangkat kepada Allah, dilaporkan kepada Allah SWT. Dan saya ingin ketika amal-amal saya dilaporkan, saya dalam keadaan puasa. Ya, ini. Di sini yang menjadi pembahasan kita adalah dzaka syahrun yaghfalu anhun nas. Bulan Sya'ban itu bulan yang dilalaikan oleh manusia. Jadi banyak manusia yang lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan tersebut. Ya, maka ketika ada seorang yang kemudian beribadah di bulan itu, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain, salat malam. Salat malam. Itu kan banyak orang lalai dari ibadah. Banyak yang masih tidur, ya. Kalaupun kadang nggak tidur, tapi dipakai untuk nonton, misalkan nonton bola. Biasa orang kemarin kayak kemarin untuk Piala Dunia, wah bisa tuh bangun malam, ya jam 2, jam 3 sampai subuh. Ternyata kebablasan subuhnya. Banyak orang, ya kalau seandainya orang ketika tengah malam, ya sepertiga malam terakhir dia bangun untuk sholat malam di saat manusia banyak yang lalai, di antara manusia banyak yang tidur, maka ini pahalanya sangat besar. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ayuhan nas, afsus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu billayli wan nasu niyam, tadhulul jannata bisalam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai sekalian manusia, sebarkan salam, berikanlah makanan kepada para fakir miskin, sambung silaturahmi, sholatlah di waktu malam, niscaya kalian akan masuk surga dengan sejahtera. Termasuk juga dalam hal ini, yaitu kalau kita mengamalkan amalan-amalan yang banyak dilalaikan oleh manusia, sunnah-sunnah Nabi yang dianggap aneh oleh manusia. Ya, misalkan nih, misalkan ada orang yang memelihara jenggotnya, ya, dengan ikhlas karena Allah SWT dan ingin meneladani Nabi Muhammad SAW. Sekarang banyak orang menganggap itu adalah suatu hal yang aneh. Dianggap itu bukan ajaran Nabi, bukan ajaran agama Islam. Ya, banyak bahkan malah mengklaim itu adalah menuduh bahwasannya itu adalah ciri teroris, radikal.

Bersabda, bada al-islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam ini pertama kalinya dianggap aneh dan akan kembali dianggap aneh juga. Maka berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh. Ya. Demikian juga Nabi bersabda, al-mutamassiku bisunnati yawma idzin kalqabidi alal jamar. Orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnahku di akhir zaman seperti memegang bara api. Ya, seperti memegang bara api. Ya. Makanya kita kalau melakukan amalan-amalan sunnah yang banyak dilalaikan oleh manusia, kita hidupkan, maka kita dapat dua pahala. Pahala yang pertama, pahala mengamalkan sunnah. Dan yang kedua, pahala menghidupkan sunnah. Maka mari kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW, ya, karena ini pahalanya sangat besar. Ya. Walaupun tantangannya juga lebih besar juga, tapi insya Allah kalau kita sabar, kita tegar, ya, kuat, ya, maka kita akan mendapatkan pahala. Ya, jangan hiraukan omongan orang. Karena yang kita cari bukan penilaian manusia, yang kita cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini hanya sebentar. Ya, kita enggak lama di dunia ini. Nabi bersabda, "Isbiru hatta talqauni fil haud." Sabarlah kalian sampai kalian bertemu denganku di telaga. Maka dalam berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW, ya, kita harus sabar, kita harus tegar, kita harus kuat. Yang terakhir, yang ke-10 di antara kiat meraih pahala berlipat, yaitu faktor kedudukan pelaku itu sendiri. Ya, semakin tinggi derajat dan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, semakin besar pula pahala yang Allah SWT akan berikan kepadanya. Ya, seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab, ya, ayat 30 dan 31, ya, ketika Allah SWT mengatakan tentang istri-istri Nabi. Ya, tentang istri-istri Nabi. Allah berfirman, "Ya nisa'an Nabi, may ya'ti minkun nabi fahishatin mubayyinah yudha'af lahal adzabu dhifain. Wa kana dhalika 'ala Allahi yasira." Wahai istri-istri Nabi, siapa yang melakukan perbuatan keji di antara kalian, yaitu di antara istri-istri Nabi, maka akan dilipat gandakan dosanya dua kali lipat. Azabnya akan dilipat gandakan dua kali lipat. Dan semua itu mudah bagi Allah. Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasuli wa ta'mal shaliha nu'tiha ajroha marratain wa a'tadna laha rizqan karima. Adapun barang siapa yang taat di antara kalian, ya, nurut sama Allah dan Rasulnya, beramal soleh, maka kami akan memberikan pahala dua kali lipat juga. Jadi istri-istri Nabi, karena kedudukan mereka sebagai istri-istri Nabi, tentu gak sama seperti istri-istri yang lainnya. Ya. Maka kalau mereka berbuat salah, berbuat dosa, dilipatkan, dilipat gandakan. Kalau mereka mendapatkan, ya, pahala, pahalanya pun dilipat gandakan. Kenapa? Karena kedudukan mereka. Begitu juga misalkan para ulama, para penuntut ilmu, para pemimpin, ya, karena resiko mereka, kedudukan mereka, sorotan kepada mereka itu lebih tajam daripada kepada manusia biasa, maka pahalanya pun lebih besar juga. Ya, lebih besar. Karena enggak sama seperti masyarakat biasa lainnya. Wa midadu ma tajri bihi aqlamuhum azka wa afdalu min damis syuhada'i ya talibi ilmin nabiyyi Muhammadin ma antum wa siwakum bisawa'i. Dan goresan, ya, tinta para penuntut ilmu lebih mulia daripada tetesan darah para syuhada. Wahai para penuntut ilmu, kalian tidak sama seperti masyarakat biasa. Orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah SWT, para ulama, para penuntut ilmu, gak sama seperti masyarakat biasa yang lainnya. Coba, kita saja, kalau melihat orang biasa misalkan melakukan sebuah kriminal, orang sekarang banyak menganggap, wajar lah, anak zaman sekarang, orang zaman sekarang. Tapi coba aja kalau yang melakukan itu adalah misalkan ulama. Kalau yang melakukan itu adalah tokoh

0: sorotannya akan lebih tajam. Wah, itu santri, ustad, tokoh agama, masa kayak gitu. Biasanya orang lebih tajam tuh. Sorotan media juga lebih tajam. Karena memang kedudukan mereka lebih tinggi, sehingga kalau mereka berbuat dosa, ya resikonya lebih besar. Demikian juga kalau mereka melakukan amal kebaikan, pahalanya juga lebih besar. Ya, menarik. Fudail bin Iyad pernah mengatakan, "Lau kanat li da'watun mustajaba la ja'altuha li sultan." Andaikan aku memiliki doa yang mustajab, saya akan peruntukkan untuk para pemimpin. Kenapa? Ya, karena kalau pemimpin itu baik, maka manfaatnya akan dirasakan oleh banyak orang. Ya, akan dirasakan oleh banyak orang. Jadi para pemimpin juga demikian. Coba setiap hari media massa, berita itu nyoroti kebijakan-kebijakan pemimpin. Ngomong apapun akan disorot. Karena itu resiko sebagai seorang pemimpin. Ya, makanya enggak gampang ya ngurusi orang itu. Jadi presiden, jadi pemimpin itu enggak gampang. Imam Syafi'i sendiri pernah mengatakan, "Siyasatun nas asyaddu min siyasati dawab." Ngurusi orang itu lebih berat daripada ngurusi binatang. Ya, enggak gampang. Tapi, Masya Allah, ya, kalau pemimpin itu adil, pahalanya pun lebih besar. Karena manfaat yang akan dia berikan juga besar. Ya. Makanya disebutkan di dalam hadis tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di suatu hari yang tidak ada naungan, kecuali naungan Allah SWT. Salah satunya apa? Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Tapi kalau pemimpinnya rusak, ya dosanya juga lebih berat. Ya, kenapa? Karena kedudukan pelaku tersebut. Jadi, ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Roja TV Bandung yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa kiat agar kita meraih pahala berlipat. Ya, dengan demikian kita telah mempelajari 10 kiat agar pahala berlipat. Ya, mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan kiat-kiat ini dan mempraktekannya dalam kehidupan kita, supaya kita bisa meraih pahala berlipat ganda dengan modal yang sederhana, tapi kita meraih keuntungan yang luar biasa. Ya, ingat, dunia hanya sebentar. Kita harus berbondong-bondong, kita harus bersemangat, kita harus berlari mengejar surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Demikian yang bisa disampaikan tentang kiat-kiat agar pahala berlipat, mudah-mudahan bermanfaat. Dan selanjutnya bila ada pertanyaan-pertanyaan baik terkait materi ataupun yang semisalnya, ya, kami persilahkan kepada para pemirsa untuk menyampaikannya. Insyaallah taala kita akan berusaha untuk membantu menjawabnya semampu mungkin. Ya, kami kembalikan kepada moderator kita. Ya, tafadhol.
1: Baik, terima kasih, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas materi yang tengah disampaikan di kesempatan malam ini, Ustaz. Baik, ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, bagi Anda yang ingin bertanya berkesesuaian dengan materi yang sedang dibahas, Anda dapat menghubungi kami di line telepon 0812-2010-1043 atau dapat mengirimkan pertanyaannya via chat WhatsApp di nomor yang sama. Baik, kita beralih kepada pesan WhatsApp yang sudah masuk terlebih dahulu, Ustaz. Dari Ibu Heni di Dago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu ada dalam lindungan Allah Ta'ala. Izin bertanya, Ustaz. Ustaz, saya tinggal di lingkungan perkampungan dan harus bersosialisasi dengan tetangga. Saya tahu pengajian ibu-ibu di lingkungan saya masih berbaur dengan bid'ah, dan saya tidak mengambil ilmu dari asatidzah mereka. Bolehkah saya sesekali ikut pengajian mereka, misalnya mendengarkan kajian, dengan niat agar saya bersosialisasi dengan mereka? Hanya sekedar hadir saja, Ustaz, atau lebih baik memisahkan diri dan tidak ikut-ikutan? Mohon penjelasannya, Ustaz. Jazakallahu khairan atas penjelasannya. Naam, silakan, Ustaz.
0: Ya, dianjurkan bagi kita untuk bermasyarakat, ya, bersosialisasi, ya, berbuat baik dengan tetangga, dengan kerabat, dengan masyarakat, ya. Itu dianjurkan bagi kita. Islam menganjurkan kepada kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Siapa yang beriman kepada Allah SWT dan beriman kepada hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Ya, dan Islam menganjurkan kita berakhlak mulia kepada siapapun, termasuk kepada masyarakat kita. Ya, namun di sisi yang lain, ya, kita juga dianjurkan oleh agama untuk berpegang kepada prinsip-prinsip agama kita dan ya menghindari perbuatan-perbuatan bid'ah. Ya, dalam banyak hadis Nabi SAW mewanti-wanti kita agar kita waspada dari perbuatan bid'ah. Ya, Nabi bersabda wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perbuatan-perbuatan yang baru dalam agama. Ya, perbuatan baru dalam agama, yakni perbuatan bid'ah. Ya. Jadi kita dianjurkan di dalam agama Islam untuk berbuat baik kepada masyarakat, tapi di sisi yang lain juga kita dianjurkan untuk ya menghindari dari perbuatan-perbuatan bid'ah, menghindari dari fitnah, menghindari dari syubhat. Ya, Nabi bersabda innas sabi'i dalam junnibal fitan, sesungguhnya orang yang bahagia adalah orang yang dihindarkan dari fitnah-fitnah. Ya, karena hati itu lemah. Hati itu lemah. Ya, oleh karenanya jangan kita mendekati fitnah-fitnah, jangan mendekati syubhat-syubhat, jangan mendekati bid'ah-bid'ah. Kita tetap bisa berbuat baik kepada masyarakat kita, kita bisa berbuat baik kepada tetangga kita tanpa kita mengorbankan prinsip-prinsip agama kita. Misal, ya, kalau misalkan ada ajakan untuk kerja bakti bersih-bersih kampung, misalkan, silahkan, ya, karena itu tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau misalkan, ya, ada ajakan untuk acara-acara bid'ah, misalkan, maka tidak boleh bagi kita untuk menghadirinya dengan alasan untuk berbuat baik atau bersosialisasi dengan masyarakat kita. Ya, kenapa? Karena bid'ah tetaplah bid'ah yang harus kita ingkari, yang harus kita jauhi. Ya. Nabi menyuruh kita malah mengingkari bid'ah. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Siapa yang melihat suatu kemungkaran maka ya rubahlah dengan tangannya. Jangan malah ikut-ikutan. Jangan malah kemudian ikut-ikutan. Ya. Jadi kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada masyarakat kita, tapi kalau mereka mengajak kita untuk bid'ah, ya, atau acara-acara yang bid'ah, maka hendaknya bagi kita untuk meminta maaf, ya, meminta izin untuk tidak hadir dalam acara-acara bid'ah tersebut, ya, demi menjaga keimanan kita dan demi menghindari dari perkara-perkara syubhat. Karena hati itu lemah, sedangkan syubhat kencang menerpa. Kita bisa tetap berbuat baik, kita bisa tetap bersosialisasi dengan masyarakat kita, ya, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip agama kita. Saya contohkan tadi, misalkan ada gotong royong, misalkan bersih-bersih, silakan. Ya, kalau ada tetangga kita yang sakit, kita jenguk. Kalau ada yang ngundang kita, misalkan, kita datang. Ya, kalau ada yang butuh bantuan, kita bantu. Tapi kalau untuk acara-acara yang bid'ah, maka hendaknya bagi kita untuk berpegang kepada prinsip-prinsip agama kita, salah satunya yaitu menghindari perbuatan-perbuatan mungkar, perbuatan-perbuatan bid'ah, ya, karena hal itu bisa merusak hati kita, iman kita, akidah kita. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya Ustaz. Semoga menjadi pencerahan terkhusus bagi Ibu Heni yang berada di Dago dan juga untuk kita semuanya. Allahumma amin. Baik, kemudian kita beralih kembali pertanyaan selanjutnya dari Bapak Endang di Bandung. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, apakah Rabu Wekasan itu ada contohnya dari Rasul? Syukran Ustaz. Naam, silakan Ustaz.
0: Rabu Wekasan, ya, yaitu Rabu terakhir, ya, yang dipercaya itu adalah membawa kesialan. Ini orang Jawa ini kayaknya yang nanya nih, ya. Ini adalah khurafat yang tidak ada dalilnya, ya, tidak ada dalilnya sama sekali. Bahkan ini bertentangan dengan agama kita. Kenapa bertentangan dengan agama kita? Karena agama kita melarang untuk tiarah. Tiarah itu adalah anggapan sial. Nabi bersabda, at-tiaratu syirkun. Tiarah itu adalah kesyirikan. Menodai tauhid. Menodai kesucian tauhid kita, kemurnian tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak boleh kita menganggap bahwasanya Rebu Wekasan ini membawa kesialan, ya, sehingga orang kemudian punya ritual-ritual, ya, di Rebu Wekasan tersebut ada cara sholat yang begini-begini, kemudian ada anggapan-anggapan, ya, harus melakukan ini dan itu untuk tolak bala. Maka ini adalah anggapan yang batil, khurafat yang tidak ada asalnya dalam agama kita. Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, tidak pernah dilakukan oleh para ulama ussalaf, imam-imam yang mereka adalah panutan bagi kita. Ulaika abai faji'ni bimislihim idza jama'atna ya jarirul majami'u. Ya, mereka adalah orang tua kami. Yaitu Nabi, para sahabat, itu pendahulu kita. Kalau seandainya itu adalah sesuatu yang baik, pasti akan didahului oleh Nabi SAW dan oleh para sahabat Nabi SAW. Tunjukkan kepada kami, ya, dalil, baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW yang menganjurkan acara-acara atau ritual-ritual seperti tadi. Gak ada. Itu keyakinan-keyakinan yang tidak ada dasarnya. Bahkan bisa jadi ya, ya, kalau mungkin diteliti, itu adalah dari, ya, keyakinan-keyakinan agama selain Islam. Ya, selain Islam. Apalagi kita kalau telusuri agama selain Islam, di sebelum datangnya agama Islam di Indonesia ini kan ada kepercayaan-kepercayaan. Ada Buddha, ada Hindu, animisme, dinamisme. Ya, bisa jadi kepercayaan-kepercayaan Rebo Kasan itu diambil dari agama-agama selain Islam. Ya, karena apa? Islam ini tidak pernah menganjurkan demikian. Tidak ada dalil dalam Al-Quran dan hadis. Itu adalah perbuatan yang baru dalam agama. Ya, padahal Islam ini sudah sempurna. Kata Imam Malik, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanah, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Siapa yang melakukan perbuatan bid'ah dan menganggapnya itu adalah sesuatu yang baik, maka sama saja dia telah menuduh Nabi Muhammad mengkhianati risalah. Ya. Kemudian kata Imam Malik, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. "Fama lam yakun yauma idzin dina fala yakunul yauma dina." Apa yang hari tersebut, hari turunnya ayat yang mulia ini, ya, kepada Nabi dan para sahabat, jika pada hari itu bukan termasuk agama, maka hari ini juga bukan termasuk agama. Intinya, kesimpulannya, Rebu Wekasan ini adalah acara atau ritual yang batil, tidak ada ajarannya dalam agama Islam, Al-Quran dan Sunnah, bahkan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip tauhid agama Islam. Wallahu a'lam. Jadi wajib bagi kita untuk menghindari acara tersebut. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan juga nasihatnya. Semoga bermanfaat terkhusus bagi Bapak Endang yang berada di Bandung. Baik, kita coba angkat kembali pertanyaan yang sudah masuk dari via chat WhatsApp dengan Ibu Safa di Soreang, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Saya suka bingung untuk cari alasan, apalagi setiap tahun di daerah saya suka dimintai iuran buat Maulid Nabi. Kemarin-kemarin sudah dimintai iuran Agustusan seikhlasnya. Bagaimana, Ustaz, cara untuk menolaknya dengan yang baik? Naam, silakan, Ustaz.
0: Ana menjawab yang tentang ya iuran untuk maulid aja ya. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya acara maulid Nabi adalah acara yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan banyak para ulama yang mengingkari ya acara maulid tersebut. Ya, cara mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan kita beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenarkan hadis-hadisnya, menyebarkannya, mempelajarinya, ya, kita meninggalkan larangannya. Cara mencintai Nabi Muhammad yaitu dengan memperbanyak solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, membela kehormatan Nabi, sunnah Nabi, syariatnya Nabi. Begitu cara mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan dengan perayaan-perayaan yang tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kalau kita tahu bahwasanya itu adalah perbuatan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh bagi kita pun untuk membantu. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan." Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Jangan tolong menolong dalam dosa dan kemaksiatan. Kita tidak boleh tolong menolong dalam kemaksiatan, dalam dosa, dalam kebid'ahan. Ya, walaupun dengan memberikan sumbangan. Jangan terkecoh dengan sebagian orang yang membawakan hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya secara dusta. Man aqama maulidi kuntulahu syafi'an yaumal qiyamah, siapa yang merayakan maulidku maka saya akan memberi syafaat kepadanya besok pada hari kiamat. Wa man anfaqa dirhaman limaulidi faka'annama anfaqa du'uhu dan dhahaba, siapa yang berinfak untuk maulidku maka dia mendapatkan pahala seperti berinfak emas sebesar gunung Uhud. Ini hadis yang palsu, tidak ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya kalau tidak boleh bagi kita untuk ya membantu acara-acara yang bid'ah, karena harta kita ini nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita mendapatkannya dan untuk apa kita membelanjakannya? Ya, kita sampaikan ya dengan terus terang bahwa kita tidak mendukung acara-acara seperti itu, tidak setuju dengan acara-acara seperti itu. Ya, tapi kalau misalkan ada acara-acara yang lain yang tidak bertentangan dengan syariat, silahkan. Termasuk wallahu a'lam ya, misalkan mengadakan perlombaan di Agustus, kemudian kita misalkan sebagai donaturnya untuk perlombaan-perlombaan yang tidak bertentangan dengan syariat, silakan, tidak mengapa ya perlombaan, karena hukum asal perlombaan itu adalah boleh asalkan perlombaannya tidak bertentangan dengan syariat. Ya, lomba balap karung misalkan, lomba kelereng tidak bertentangan dengan syariat ya, maka tidak mengapa bagi kita misalkan untuk menjadi donatur, hadiahnya dari saya misalkan, tidak mengapa. Tapi untuk mendukung acara-acara bid'ah ya seperti maulid, maka tidak boleh ya, karena berarti kita mendukung kebid'ahan. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, terima kasih, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya, semoga bermanfaat. Wabil khusus Ibu Safa yang berada di Soreang. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Banjaran, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ada orang yang tidak mau sholat bermakmum di belakang yang tidak sefaham. Apakah dia berdosa karena memiliki keyakinan seperti itu? Naam, silakan, Ustaz.
0: Ini diperinci. Ya, kalau dia tidak mau sholat di belakangnya karena imamnya tersebut melakukan penyimpangan yang menyebabkan dia keluar dari agama Islam, maka benar. Ya, karena tidak boleh bagi kita bermakmum kepada orang yang keluar dari agama Islam. Ya. Tapi kalau orang yang di luar dari fahamnya tersebut melakukan kebid'ahan yang tidak keluar dari agama Islam, lalu orang ini tidak mau bermakmum kepadanya, maka ini termasuk kekeliruan. Ya, termasuk kekeliruan. Karena sholat di belakang orang yang menyimpang, wah, selama dia sah sholatnya dan selama dia muslim, maka ya boleh. Ya. Hasan al-Basri sebagaimana dalam riwayat al-Bukhari dalam sahihnya pernah ditanya tentang hukum sholat di belakang ahlul bid'ah. Maka beliau mengatakan, sholli wa alaihi bid'atuh. Sholatlah ya, di belakangnya. Dan dosa bid'ahnya dia yang nanggung. Bukan kita. Ya. Karena kaidahnya man shahhat salatu shahhat imamatu. Siapa yang sah sebagai siapa yang sah salatnya, maka sah juga kita bermakmum kepadanya. Ya. Jadi kalau ada orang enggak mau bermakmum di belakang imam yang memiliki kebid'ahan, yang memiliki penyimpangan, lihat dulu. Kalau dia enggak mau karena memang bid'ahnya ini mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, maka benar. Tapi kalau bid'ahnya tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, maka keliru. Bahkan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, ya, tidak mau sholat di belakang ahlul bid'ah termasuk bid'ah. Menarik ini perkataan Syekhul Islam. Orang yang tidak mau sholat di belakang ahlul bid'ah karena bid'ah, ya, padahal bid'ahnya tidak mengkafirkan pelakunya, maka itu termasuk bid'ah. Ya, termasuk bid'ah. Memang ada sebagian orang seperti tadi, ya, mungkin karena hanya beda pendapat, hanya beda faham, enggak mau sholat di belakangnya. Ya, enggak mau sholat di belakangnya. Maka ini adalah bid'ah. Ini adalah penyimpangan. Ini memecah belah persatuan. Ya. Jadi selama imamnya sah sholatnya dan selama bid'ahnya tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam, maka tetap sholat di belakangnya karena persatuan lebih utama daripada perpecahan. Ya, menjaga persatuan kaum muslimin lebih utama daripada kita berpecah belah. Ya, makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau sholat di belakang Utsman bin Affan, padahal beliau tidak setuju ketika Utsman bin Affan tidak mengqasar sholat. Utsman bin Affan tetap menyempurnakan sholatnya. Diingkari oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Karena sunnah Nabi itu kalau kita safar, mengqasar. Tapi begitu dia bermakmum kepada Utsman bin Affan, ya ikut. Ya, tetap ikut 4 rakaat. Ketika ditanyakan, kenapa engkau tetap ikut? Ya. Sholatnya 4 rakaat padahal engkau mengingkari, kata beliau, al khilafu syar, ya, perselisihan itu adalah jelek, perselisihan itu adalah jelek. Jadi selama dia muslim, ya, walaupun dia ada kekurangan, ada kebid'ahan, selama tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, ya, maka hendaknya bagi kita untuk tetap, ya, bermakmum di belakangnya karena menjaga persatuan lebih utama. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, terima kasih, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, kami mengundang kembali kepada Anda yang ingin bertanya berkesesuaian dengan materi yang sedang Ustaz bahas. Silakan Anda dapat mengirimkan pertanyaannya ataupun menelpon kami di nomor yang sama di 0812-2010-1043. Baik, kita beralih selanjutnya ke pertanyaan masih via chat WhatsApp, Ustaz. Dari Suprianto di Cibereum, Cimahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Sebelumnya saya doakan Ustaz sehat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Mau nanya masalah tahlilan, bagaimana sikap kita kalau diundang oleh tetangga ataupun saudara, dan bagaimana kalau kita diminta iuran untuk yang tahlilan masih dalam iuran? Naam, silakan, Ustaz.
0: Tadi sudah kita sampaikan ya dalam jawaban sebelumnya bahwasanya ya kita tetap ya berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada kerabat, berbuat baik kepada masyarakat. Tapi kalau untuk urusan ya perbuatan-perbuatan yang mungkar, termasuk yaitu kebid'ahan, termasuk diantaranya adalah acara tahlilan, ya tidak boleh bagi kita untuk memenuhi undangan tersebut. Ya, Jadi kita satu sisi tetap berbuat baik, tapi sisi yang lain kita harus tetap berpegang kepada prinsip-prinsip agama kita. Ya. Jadi tetap kalau misalkan ada tetangga kita atau masyarakat kita yang sakit, kita jenguk. Ya, kalau ada tetangga kita ada ngundang kita untuk walimah, ya kita datang. Tapi kalau untuk acara-acara yang bid'ah, maka hendaknya bagi kita untuk menghindar, menjauh, ya tidak ikut-ikutan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda ketika Ja'far meninggal dunia, isna'u li ali Ja'far ta'ama, buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far. Ya, kita malah disuruh untuk membuat makanan untuk keluarga Ja'far. Ya, Nabi memerintahkan agar para sahabat membuatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Bukan malah keluarga Ja'far yang bikin makanan untuk orang-orang yang pergi bertakziah kepadanya. Bahkan disebutkan oleh Jarir bin Abdillah Al-Bajali, kunna na'uddu sun'atat ta'am wal ijtima' alal mayyit minan niyaha. Dahulu kami para sahabat menganggap bahwa kumpul-kumpul setelah kematian dan makan-makan ini termasuk niyaha, meratapi mayit. Ya, makanya semua ulama madhab sepakat bahwasanya acara tahlilan, selamatan ini adalah acara yang bid'ah mungkarah. Ya, kebid'ahan yang mungkar. Bukan bid'ah hasanah ya, tapi bid'ah yang mungkarah. Semua ulama madhab, termasuk yang paling keras adalah ulama madhab Syafi'i. Ulama madhab Syafi'i. Jadi kalau ada yang mengundang, ya sampaikan ya bahwa kita mohon maaf nggak bisa datang, ada acara yang lain. Acara yang lain, wallahu a'lam, bisa jalan-jalan, bisa sama keluarga, ya, bisa tidur, ya. Nah, kita tidur di atas sunnah lebih baik daripada kita bangun tapi melakukan kebid'ahan. Ya, Salam bin Abi Salam pernah mengatakan, ya Salam nam ala sunnah khairun min antakuma alal bid'ah. Wahai Salam, ya kamu tidur di atas sunnah lebih baik daripada kamu bangun di atas bid'ah. Jadi intinya kalau ada undangan untuk perbuatan-perbuatan yang bid'ah, ya diatur sendiri bahasanya ya, yang halus bagaimana, yang jelas kita tidak bisa hadir untuk acara seperti itu. Kita doakan saja mudah-mudahan si mayit yang meninggal dunia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kirim makanan kepadanya, silakan. Ya, kirim makanan, kirim uang, takziah, enggak apa-apa. Kita dianjurkan untuk bertakziah, mendoakan dia, menghibur dia. Tapi kalau untuk acara-acara yang tadi, tahlilan, selamatan, maka ini ya tidak boleh bagi kita untuk ikut-ikutan, ya. Karena itu termasuk kebid'ahan, kemungkaran yang diingkari oleh para ulama, sepakat ulama madhab. Bahkan dalam kitab I'anatut Thalibin itu dikatakan wajib diingkari, siapa yang mengingkarinya dapat pahala. Ya, siapa yang mengingkarinya malah dapat pahala. Itu kitab I'anatut Thalibin, ya, kitab kuning yang diajarkan di banyak pesantren. Ya, dari ulama yang bermadhab Syafi'i. Ya, ini perlu supaya banyak di antara masyarakat kita yang membuka ya mata, tidak taklid buta, ya, tidak taklid buta ikut-ikutan. Apalagi secara akal sehat juga ini tidak masuk di akal. Acara-acara tahlilan ini memberatkan, selamatan ini memberatkan. Ya, dan tidak masuk di akal juga. Kenapa tidak masuk di akal? Karena yang namanya makan-makan itu kalau lagi acara senang. Ya, walimah, nikah, walimah akikah. Kalau lagi kematian kok kita makan-makan, ini enggak masuk di akal. Ya. Nah, jadi intinya kalau ada yang ngundang kita untuk acara tersebut, ya bisa minta maaf ya dengan cara yang baik, tapi tetap kita memenuhi hak saudara kita. Kita takziah kepadanya, kita mendoakan dia. Ya, begitu. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, terima kasih, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan juga nasihatnya Ustaz. Semoga bermanfaat untuk Bapak Supriyanto yang berada di Cibureum, Cimahi. Nah, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. dengan Aab Saputra dari Garut, barakallahu fikum, yang sedang menyimak dari Garut. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana kalau sholat di rumah sebagai laki-laki tidak melaksanakan sholat di masjid? Naam, silakan, begitu kurang lebih. Naam, silakan.
0: Sholat di masjid berjamaah bagi kaum laki-laki hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari Muslim pernah mengatakan, saya ingin ya pergi untuk menemui ya orang-orang yang tidak sholat masjid dan saya akan bakar rumah mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh sahabat beliau Abdullah bin Ummi Maktum yang buta. Kemudian dia bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rumah saya jauh dari masjid. Ya. Tidak ada yang menuntun saya. Bolehkah saya sholat di rumah saja? Maka Nabi bertanya, apakah kamu mendengar adzan? Dia menjawab, mendengar wahai Rasulullah. Kalau begitu penuhi. Ini tetap berjamaah di masjid. Bayangkan ini. Sahabat Nabi yang buta. Gak ada yang menuntunnya. Rumahnya jauh. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menyuruhnya untuk datang ke masjid. Bagaimana dengan yang sehat walafiat? Gak buta, gak sakit. Karena dengan kita sholat berjamaah di masjid, ini banyak manfaatnya. Satu, jelas dapat pahala. Bahkan kata Nabi SAW, sholatun fi jama'atin afdalu min sab'in wa isrin min sholatil fadl. Sholat berjamaah di masjid itu lebih utama 27 derajat atau 25 derajat daripada sholat sendirian. Yang kedua, dengan kita sholat berjamaah di masjid, kita bertemu dengan saudara-saudara kita, ya, kumpul bersatu, bercengkrama, ya, dan itu bisa menjadikan kita saling mencintai. Di antara manfaat kita sholat berjamaah di masjid juga, yaitu menjadikan kita memakmurkan masjid. Bayangkan kalau misalkan semua orang sholatnya di rumah, terus buat apa masjidnya? Makanya sekarang banyak masjid yang megah tapi sepi. Kenapa? Karena sholatnya pada di rumah, ya, jarang yang ke masjid. Jadi mari kita makmurkan masjid-masjid kita dengan sholat berjamaah, ya, karena ini keutamaannya sangat luar biasa. Bahkan menurut pendapat yang lebih kuat bahwa sholat berjamaah, ya, di masjid bagi kaum laki-laki itu hukumnya adalah wajib. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih, syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban dan juga pembahasan di kesempatan malam ini. Pertanyaan dari Kang Aab dari Garut ini merupakan pertanyaan terakhir Ustaz, sebelum kita akhiri mungkin kepada Ustaz untuk memberikan ikhtitam sebagai penutup. Naam, silakan Ustaz.
0: Alhamdulillah kita telah mempelajari ya tentang kiat-kiat meraih pahala berlipat, ya. Semoga apa yang telah kita pelajari bisa kita amalkan. Karena intinya ilmu adalah amal. Percuma kita punya ilmu kalau kita tidak mengamalkannya. Gak barokah. Maka saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada saudara-saudari sekalian, para pemirsa semuanya dimanapun berada, mari kita amalkan. Mari kita mengejar surga. Mari kita semangat beribadah. Fafirru ila Allah, larilah kalian menuju Allah SWT. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardu as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian menuju ampunan dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya, mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat, agar kita meraih pahala sebanyak-banyaknya dan agar kita meraih surga. Dunia hanya singkat, dunia hanya sementara. Ya, tempat yang kekal dan abadi adalah di surga. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Baik, terima kasih, syukron jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas pembahasan dan juga pembelajaran di kesempatan malam ini berkaitan dengan kiat-kiat agar pahala berlipat. Dan juga pembahasan di kesempatan malam ini selesailah dari pembahasan tersebut. Demikian ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, sebuah program kajian ilmiah bersama guru kita semuanya Al-Ustadzuna Al-Fadil Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi hafidhallahu taala. Anda dapat menyimak kembali kajian ini rutin setiap Rabu malam pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda semuanya. Dan juga kami mohon maaf pada sejumlah pertanyaan yang telah masuk namun belum sempat kami ajukan dikarenakan keterbatasan yang ada. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
3: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
6: ilmu yang terpuji,
7: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
5: dan Sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
9: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
10: An Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu qala: Kuntu ridf an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar faqal: Ya Mu'adh, هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
11: Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: Aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: Wahai Mu'adh, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: Hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya: Wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab: Janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak didoakan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Anyam simpai masing page, pikeun mengket ngarah raket. Nu caket geraraketan, nu deket geradehesan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Galindeng na kalam ilahi, diwuh ku elmu ti para asatid nu jadi guru, ngajomantara, ngalangkungan Radio Roja. Mugia urang sadaya, kenging bagja dunia, rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu, urang papag kupang doa. Nedak kanu maha kawasa, menta tulung kanu maha

0: Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati manusia.

0: perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman, seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera,
1: sebuah lampu
0: yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening, yang disebutkan az-zujajatu, kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang,
1: terang.
0: Yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah. Pohon yang sangat baik, penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun. Yang tumbuhnya tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi.
1: Demikian baik.
0: Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman,
2: "Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasuna."
1: Hampir-hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api.
2: Nurun ala nur.
0: Inilah yang Allah sebutkan dengan
1: nurun ala nur.
0: Cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan. Penerangan di atas penerangan.
1: Allah memberikan hidayah untuk mendapatkan cahaya ini
0: bagi siapa yang dikehendakinya.
1: Dan Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan bagi manusia.
0: Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu.

0: perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya, bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman, yakni ketika mereka telah mendengarkan nasihat

0: ajakan untuk memperbaiki iman,
1: fa'alimu minal iman thumma alimu minal Qur'an,
0: maka mereka pun mengetahui dari keimanan, setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Qur'an.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.

ketika di akhirat kelak, ketika orang dihadirkan, dibangkitkan kembali, mereka merasa dunia cuma sebentar. Ya, ka'annahum yauma yarawunaha lam yalbathu illa asyiatan aw duhaha. Ka'annahum yauma yarawunaha, tatkala mereka melihat hari kiamat manusia, ya, seakan-akan lam yalbathu, mereka tidaklah tinggal di dunia illa asyiatan aw duhaha, kecuali cuma sekedar sore hari atau di pagi hari, sebentar. Mereka lihat kehidupan akhirat yang panjang, yang tiada penghujungnya, yang abadi, dibandingkan dengan kehidupan dunia sekarang kan cuma sekejap. Kita yang hidup selama ini, kita sudah 42 tahun, kemudian mungkin teman-teman ada yang sudah 50, 60, sebenarnya sedikit dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Nanti ketika kita di akhirat sadar bahwasanya kehidupan dunia itu hanya asyiatan al-duha, hanya sekedar sore aja, petang hari selesai, atau waktu duha yang kemudian selesai.

0: Dalam ayat yang lain, kam labithtum fil ardi adada sinin. Qalu labithna yawman aw ba'dha yawmin fas'alil adin. Nanti di akhirat kelak ditanya, berapa lama kalian tinggal di dunia? Mereka mengatakan, labithna yawman aw ba'dha yawmin. Kami hanya tinggal sehari atau sebagian hari. Subhanallah. Benar-benar kita terpedaya, kita merasa kita hidup lama. Ternyata sangat sebentar. Dan semakin terpedaya orang-orang yang memiliki kenikmatan dunia, dia mungkin sehat, dia merasa tubuhnya segar, dia merasa punya harta yang banyak. Bagaimana saya sampaikan bahwasanya kesegaran tubuh, kekuatan tubuh tidak menambah umur kita. Kalau tiba ajalnya mau sehat apapun akan meninggal. Ya. Kita banyak olahragawan yang mungkin fitness apa segala, mungkin olahragawan meninggal, waktunya meninggal. Sedang berolahraga meninggal banyak. Sedang bugar-bugarnya meninggal. Teman saya cerita, Ustaz, ada teman saya tiap hari lari, Ustaz. Kuat. Tiba-tiba lagi rapat, stroke, subhanallah. Kemudian selesai. Ya. Jadi kematian datang dengan tiba-tiba. Ya. Jangan terpedaya dengan segarnya tubuh. Jangan terpedaya dengan, ya. Banyak orang kita lihat segar, kita ternyata meninggal cepat. Banyak orang kita rasa dia sebentar lagi mati, ternyata panjang umur. Jangan merasa uang kita yang banyak menambah umur kita. Sedetik pun tidak akan menambah umur kita. Tidak seperti orang kafir yang merasa hartanya mungkin menambah umurnya. Ya. Alladzi jama'a mala wa addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah, dia menyangka hartanya akan mengkekalkannya. Tidak. Kalla, sekali-sekali tidak.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, sedikit makan dapat melembutkan hati, menguatkan pemahaman, menghancurkan nafsu, meredam syahwat, dan menyurutkan amarah.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah ma ba'd. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, para pendengar Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di kebersamaan malam ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di malam ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Firdaus Sanusi rahimahullahu ta'ala. Semoga nantinya kajian yang akan kami hadirkan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati amalina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah dannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Kalau sekiranya kalian bersyukur, maka sungguh aku akan tambah nikmat itu. Jika kalian kufur, maka sungguhnya siksaku sangat pedih. Semoga kita seluruhnya, semuanya, para pemirsa Radio Roja dan TV Roja dimanapun antum semua berada, semoga kita menjadi hamba-hambanya yang syakirin ala ni'amihi, senantiasa mensyukuri semua nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sekalian. Dan tentunya terutama nikmatul Islam wa nikmatus sunnah sebagai nikmat yang paling besar, nikmat yang paling mulia, nikmat yang paling agung yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kita. Semoga kita senantiasa mampu untuk menjaga dan meliharanya, dan semoga kita senantiasa dapat istiqamah di atas al-Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di atas manhaj yang benar, manhaj yang telah ditegakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan mampu untuk senantiasa ittiba' kepada semua sunnah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tetapkan bagi kita semuanya. Dan semoga kita senantiasa berada di atas sunnahnya hingga akhir hayat kita sekalian. Para pemirsa Radio Roja dan lapang atau kalem sempit. Kemudian wal kadhibil ghaid, mereka adalah orang yang senantiasa menahan amarah mereka. Ini kebaikan Islam. Menahan amarah. Ya, dan ini seringkali diungkapkan, seringkali disampaikan kepada kita semuanya, ya, para pendengar Radio Roja serta TV Roja. Ya, bahwa sungguhnya orang yang baik itu adalah orang yang mampu mengendalikan amarah mereka saat amarah itu sedang memuncak. Dia kendalikan amarahnya. Dia berusaha untuk menahan amarahnya, dia tidak umbar amarahnya. Kemudian wal afina 'anil nas, dia maafkan orang. Ketika suaminya bersalah, ketika istrinya bersalah, dia maafkan. Dimaafkan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada keterpaksaan. Ya, dia kendalikan amarahnya, dia kemudian memaafkannya dengan penuh keikhlasan. Ini adalah kebaikan-kebaikan Islam yang banyak sekali dilupakan oleh manusia. Kemudian wallahu yuhibbul muhsinin, sungguhnya Allah cinta kepada orang yang berbuat ihsan, orang yang berbuat baik. Ya, walladzina idza fa'alu fahsyatan, dan orang-orang yang manakala mereka berbuat fahisyah, kekejian. Ya. Aw zalamu anfusahum, atau saat mereka berbuat zalim kepada diri mereka sendiri, dzakarallah, mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap

orang yang beriman, ketika terjatuh pada satu kemaksiatan, satu dosa, dia segera beristighfar kepada Allah. Ya, dia segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang larut dalam dosa dan maksiat. Tidak. Dia bukan orang yang larut dalam dosa dan maksiat, dia segera istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfiru lidzunubihim. Ya. Kemudian mereka minta ampun dari dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapakah yang dapat mengampunkan dosa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin ketika dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosanya, dia yakin Allah berikan ampunan kepadanya. Allah akan berikan ampunan kepadanya. Wa lam yusirru ala ma fa'alu, tetapi kemudian dia tidak lanjutkan. Ya, dia tidak lakukan kembali dosa-dosa tersebut. Wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahuinya. Ya. Maka jika ini kebaikan-kebaikan ini terus ia kerjakan, terus ia lakukan, maka apa kata Allah? Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim. Mereka akan mendapatkan balasan, ya. Mereka akan mendapatkan balasan berupa ampunan dari Tuhan mereka. Wa jannat, dan surga. Tajri min tahtiyal anhar, yang surga, yang dalam surga itu mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha, dan mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Inilah merupakan satu anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Oleh karena itulah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga memberikan nasihat-nasihat yang berharga bagi kita semuanya. Di antaranya beliau bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, badiru bil a'mali fitanan kaqat'il laili muslim. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ya bi'u dinahu bi'arad minad dunya. Rawahu Muslim. Dari Abi Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia bersabda, badiru bil a'mal. Segeralah kalian melakukan amal. Segeralah kalian melakukan segala kebaikan-kebaikan dalam Islam. Fitanan. Jangan sampai akan terjatuh pada suatu fitnah. Kaqati'il lail, seperti potongan malam muslim yang gelap gulita. Yusbihur rajul mu'minan, seseorang di pagi hari biasa bisa saja dia beriman. Wa yumsi kafiran, dan di sore hari dia sudah jadi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yumsi mu'minan, atau bisa jadi dia di sore hari beriman kepada Allah. Wa yusbihu kafiran, kemudian di malam hari pun dia telah menjadi kafir. Ya, wa yusbihu kafiran, dan pagi harinya dia sudah menjadi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yabi'a dinahu, karena ia jual agamanya. Waliyadu billah. Ini satu fitnah yang berbahaya sekali. Kalau sekiranya orang sudah menjual agamanya bi'aradin minad dunya, ya, dengan kemegahan, kemewahan kehidupan dunia, waliyadu billah, na'udzu billah min dzalik. Ya. Dari sini kita lihat bagaimana sesungguhnya agama mengajarkan kepada kita sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu nasihat yang berharga bagi kita. Untuk apa? Untuk at-tamassuk bid-din. Untuk senantiasa berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan segera untuk melaksanakan, menegakkan amal-amal saleh. Ya? Segera untuk menunaikan, menegakkan, mengamalkan amal-amal saleh sebelum datang satu musibah, satu fitnah kepada kita sekalian, sehingga pada akhirnya kita orang-orang yang tidak lagi ikhlas dalam beragama. Ya, sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak ikhlas lagi dalam beragama, sehingga ketika kita beragama, tujuan kita tidak lain kecuali dunia, waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Ya, dan fitnah itu akan senantiasa menyertai kehidupan manusia, terutama kita sekalian, orang-orang yang hidup di akhir zaman. Betapa banyak kita saksikan manusia, orang-orang yang mereka bergelimpangan dalam berbagai macam musibah-musibah, ya, karena mereka tidak sanggup mempertahankan iman mereka. Mereka jual keyakinan mereka hanya sekedar untuk mendapatkan kekayaan duniawiyah. Waliyadzubillah. Ya. Oleh karena itulah agama mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, berupaya terus untuk menegakkan kebaikan-kebaikan Islam, ya, sebagaimana yang disampaikan tadi. Apakah berkaitan dengan masalah-masalah yang ada hubungannya dengan akidah, dengan manhaj, ya, dengan ibadah, dengan akhlakul karimah, dan lain-lainnya. Ya. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW,
orang yang paling utama, orang yang paling mulia, orang yang sangat kita kagumi keteladanannya, kepahlawanannya, akhlaknya yang mulia. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat cinta kepada kebaikan, orang yang selalu berupaya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, bahkan dia tidak ingin kalau sekiranya hari itu dia tidak melakukan kebaikan. Dia berusaha bagaimana dia berbuat baik kepada manusia. Ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat sederhana, ya, orang yang tidak berharap dengan dunia, orang yang sangat khawatir jika sekiranya ada kekayaan yang dia belum bagikan hari itu, yang kemudian masih tersimpan di rumahnya. Ya, sebagaimana satu kisah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan salat berjamaah dengan para sahabatnya di siang hari. Ya. Rasul berjamaah dengan para sahabatnya, ya, salat berjamaah dengan para sahabatnya, satu hal yang tidak biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai salat dia langsung pergi meninggalkan para jamaah. Dia tinggalkan para sahabat-sahabatnya sehingga para sahabat-sahabat terheran, ada apa? Ada apa ini? Kok Rasulullah tidak biasa seperti ini? Ya. Tidak pernah Rasulullah melakukan hal yang seperti itu. Rasulullah langsung meninggalkan sahabat-sahabatnya. Ya. Kemudian mereka pun sahabat saling bertanya-tanya, ya, ada apa? Kok Rasulullah seperti ini? Ya, satu hal yang tidak biasanya. Sampai kemudian Rasulullah kembali datang, ya, ke masjid dan menjumpai para sahabat-sahabatnya. Kemudian mereka pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ada apa? Kenapa engkau setelah salat langsung menuju ke rumahmu? Kata Rasulullah SAW apa? Ya. Ketika aku salat aku teringat. Ya. Ketika aku salat aku teringat ada sedikit segumpal atau siapa? Sedikit potongan emas yang masih tertinggal di rumahku dan aku lupa untuk membagikannya. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ya. Tinggal di rumahnya sepotong kecil emas dan dia teringat ketika ia sholat dan kemudian dia ambil dan kemudian setelah itu dia bagikan olehnya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang ya tidak pernah tidak melakukan kebaikan-kebaikan kepada semua sahabat-sahabatnya, kepada orang-orang yang berhajat kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa melakukan kebaikan tersebut kepada mereka semuanya. Ya. Contoh lain bagaimana kita saksikan seorang sahabat, ya, yang masih belia, yang masih muda, ya, ketika datang kepada Rasulullah SAW saat perang Uhud, ya, akan terjadinya perang Uhud. Dia bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, ara'aita in kutiltu fa'ina ana. Ya Rasulullah SAW, orang ini pun bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana pandanganmu? Kalau sekiranya aku ini terbunuh dalam perang Uhud, ya, aku ini ada di mana? Kata sahabat ana, sahabat ini. Qala Rasul menjawab, anta fil jannah. Engkau berada di surga. Ya. Fa'alqa tamaratin kunna fi yadihi. Sampai kemudian orang itu kemudian melempar semua tamar, semua kurma yang di tangannya, thumma qatala. Kemudian dia pun berperang. Hatta kutila. Sampai dia menghembuskan nafas yang terakhir, sampai dia meninggal syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala.

0: meninggal dunia, ya, ketika berjihad, di manakah saya? Kata Rasulullah, anta fil jannah, engkau dalam surga. Dia tinggalkan, ia tanggalkan, dunianya tinggalkan. Ya, ia lepas atribut duniawiyahnya. Kemudian dia pun berjihad, jalan Allah Subhanahu wa taala, qatala thumma kutila. Ya, qatala hatta kutila. Dia pun berperang jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia meninggal dunia fi sabilillah, ya. Dia menjadi syahid, mata syahid fi sabilillah. Bahwa ahlu jannah, ya. Bahwa ahlu jannah insyaallah taala. Nah, inilah bagaimana kebaikan-kebaikan Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, bagi kita semuanya, yang patut tentunya kita laksanakan dalam kehidupan rumah tangga kita sekalian, agar kita senantiasa meniru tauladan, ya, menjadikan Rasulullah sebagai tauladan hidup kita, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kebaikan-kebaikan Islam, dan patut untuk kita upayakan dalam rumah tangga kita masing-masing, sehingga insyaallah akan lahirlah keluarga-keluarga yang mereka istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, keluarga-keluarga yang saleh dan salihah insyaallah taala. Allahu a'lam.
1: Baiklah para pendengar, dimanapun Anda berada, demikian telah sama-sama kita simak sebuah uraian yang sangat menarik tentang sebuah tema, yaitu berlomba-lomba dalam memperoleh kebaikan Islam dan kaitannya dengan menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk selanjutnya kami undang Anda untuk berpartisipasi dalam sesi yang berikutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Anda bisa melayangkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat atau SMS di nomor 081-989-6543. Dan bagi Anda juga yang ingin menyampaikan langsung pertanyaan Anda, dapat memutar nomor di 021-823-6543. Baiklah Ustadz, untuk yang pertama kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustadz.
0: Iya.
1: Dari Abdillah di Bogor Ustadz, barakallahu fikum.
0: Wafika baraka, insyaAllah.
1: Ustadz, ana bekerja dan masih lajang Ustadz. Dan orang tua sudah tidak bekerja. Apakah penghasilan yang ana berikan kepada orang tua adalah sedekah? Dan bagaimana kaitannya Ustaz, disambungkan dengan pertanyaan berikutnya, dengan materi bahwa sedekah yang terbaik itu dari seorang suami kepada istri dan anak-anaknya. Mohon penjelasannya Ustaz.
0: Iya. Yang antum harus pahami bahwa sungguhnya semua yang kita miliki itu adalah merupakan hasil jerih payah orang tua kita sekalian. Ya. Jadi satu hal yang wajar jika sekiranya seorang anak itu berupaya untuk membalas budi baik orang tuanya. Ya, itu sebagai satu kewajiban yang tidak boleh diabaikan oleh setiap anak, ya. Oleh setiap anak muslim, dia harus berusaha untuk membantu meringankan beban hidup orang tuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada seorang sahabat, anta wa maluka li abika, engkau dan hartamu itu adalah milik orang tuamu. Ya. Bahkan pada riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, kalau sekiranya orang tua kita ditahan oleh pihak musuh, ya. Kemudian kita keluarkan dana kita, menghabiskan semua harta kita untuk menebus orang tua kita tersebut, ya, itu belum cukup untuk membalas budi baiknya. Jadi satu hal yang wajar sekiranya seorang anak itu membantu atau memberikan hartanya bagi orang tuanya. Satu hal yang wajar dan satu hal yang pantas ia lakukan. Ya, berkaitan dengan rumah tangga, sering sudah disampaikan bahwa sungguhnya seorang suami itu ketika dia membagi sebagian hartanya untuk orang tuanya, maka istri tidak boleh menghalanginya. Ya, karena ialah yang mencari harta tersebut, ialah yang mencari nafkah, dan satu hal yang diperbolehkan dalam agama, ya, dibenarkan dalam agama ketika suami tersebut memberikan sebagian hartanya itu untuk orang tuanya, ya. Sebaliknya bagi seorang istri, maka dia tidak dibenarkan untuk memberikan milik suaminya itu, pemberian suaminya itu kepada orang tuanya tanpa izin daripada istri, daripada suaminya. Jadi istri ketika ingin memberikan sesuatu anugerah kepada orang tuanya, maka dia harus minta izin lebih dahulu kepada suaminya. Ya, jadi ini ketentuan syariatnya, suami tidak harus meminta izin kepada istrinya, namun istri harus minta izin kepada suaminya. Wallahu a'lam bishawab. kaitannya dengan tadi dengan apa namanya

0: Ya, dengan sedekah yang paling utama ketika seseorang sudah berumah tangga ini, ya, itu dia ketika dia sudah berumah tangga, tentunya infak yang paling utama itu adalah infak seorang suami kepada istrinya. Ya, makanya oleh karena itu kepada orang tua itu ya, dia memberikan bantuan setelah dia tentunya memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Allah alam.
1: Baiklah, mudah-mudahan jelas bagi penanya yang melalui pesan singkat dan juga bagi Anda yang memiliki permasalahan yang serupa. Untuk selanjutnya, kami akan angkat pertanyaan melalui telepon. Sudah menunggu hamba Allah di Depok. Silakan, Pak.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam, Pak.
2: Saya baru kena musibah, kena kecobaan. Jadi saya sudah meninggal.
3: Innalillahi wa inna ilaihi
2: raji'un. 2 hari, ya, penyakit sudah lama.
3: Iya.
2: Kiranya kalau suami itu mendoakan setiap habis sholat, gimana itu Pak? Assalamualaikum.
3: Mendoakan istri maksudnya, Pak?
2: Iya.
3: Iya.
2: Ini saja, Ustaz. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya, saya ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un kepada musibah yang Bapak alami, ya, setelah ditinggalkan oleh istri yang Bapak cintai. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat yang layak kepadanya, yang memberikan rahmat di sisinya, ya. Menganugerahkan kepadanya kebahagiaan jannah, menganugerahkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan di alam barzahnya, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala kelak mudah-mudahan memasukkannya ke dalam surganya tentunya dengan rahmatnya. Satu hal yang patut, satu hal yang pantas kiranya seorang suami mendoakan istrinya ketika dia sudah meninggal dunia. Yang terpenting, Bapak, ya, saya ingatkan kepada Bapak untuk mengikhlaskan kepergiannya. Ketahuilah bahwasanya ketika kita mengikhlaskan kepergian istri kita dan kita redo, kita rela kepadanya, maka insya Allah ini merupakan ahlamat di mana dia merupakan ahlul jannah insya Allah ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW ketika seorang suami dia merestui, meredui istrinya ketika istrinya meninggal dunia dan dia mengikhlaskannya, maka insya Allah dia merupakan ahlul jannah insya Allah. Dia merupakan ahlul jannah selagi dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selagi istri bapak orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan imannya itu akan mengantarkannya ke dalam surga jannatul na'im. Ya, jadi patutlah bagi bapak untuk senantiasa mendoakannya. Doakan terus, ya. Semoga istri bapak yang mendapatkan maghfirah, ampunan dari si Allah Subhanahu wa taala, ya, mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih sayangnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan dirinya ke dalam surga jannatul na'im, memberikan kenikmatan-kenikmatan di alam barzahnya, dijauhi dari azab kubur, dijauhi daripada azab api neraka jahanam insyaallah taala. Allah yusahil umur insyaallah.
1: Baik, mudah-mudahan cukup jelas bagi penanya dan juga diberikan kesabaran terhadap musibah yang menimpanya. Ya. Untuk selanjutnya kami akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat dari hamba Allah di Tasikmalaya ini, Ustaz. Bagaimana hukumnya, Ustaz, jika seseorang menegur dan mencerca orang lain secara langsung di depan orang ramai, tetapi dengan maksud baik, Ustaz, agar orang tersebut tidak mengulangi perbuatannya dan mau merubah perilakunya? Bagaimana ini, Ustaz? Mohon jawabannya.
0: Allahu a'lam bishawab. Ya, yang pasti bahwa agama itu adalah nasihat. Ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Agama itu adalah merupakan nasihat, agama itu adalah merupakan nasihat, adalah agama itu adalah merupakan nasihat. Ya. Jadi ketika kita memberikan nasihat kepada orang tentunya bil hikmah. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dengan lain wallahu a'lam sudah. Yang penting kita telah menyampaikan sesuai dengan ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang itu menanggapinya dengan tidak rasional, ya, merasa dia dipojokkan, merasa dia dihinakan padahal kita telah menyampaikan secara baik-baik, yaitu urusan lain. Ya, jadi inilah ketetapan syariat yang harus kita lakukan, ya, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajak orang menuju jalan Allah Subhanahu wa taala bil hikmah, dengan hikmah dan juga dengan nasihat-nasihat yang baik. Wallahu a'lam.
1: Baik, mudah-mudahan jelas bagi Anda yang bertanya. Untuk selanjutnya, Ustaz, masih ada pertanyaan, masih banyak pertanyaan oleh pesan singkat.
3: Ya.
1: Kami akan angkat salah satunya, Ustaz. Dari hamba Allah nih, Ustaz. Ustaz, bagaimanakah adab juga akhlak suami dan istri yang baik kepada masing-masing pakaiannya, pasangannya, maaf, Ustaz, selama masa kehamilan hingga tiba saat kelahiran anak? Apakah ada hal-hal khusus, Ustaz, dalam hal ini? Mohon penjelasannya.
0: Bagaimana, ulangi pertanyaannya?
1: Apakah ada adab akhlak suami istri yang baik kepada masing-masing pasangannya, Ustaz,

0: selama masa kehamilan hingga kelahiran anak. Apakah ada hal-hal yang khusus dalam hal ini, Ustaz? Dalam kehamilan, menunggu kelahiran, dari kehamilan sampai menunggu kelahiran.
1: Iya, begini. Ini tentunya berkaitan dengan adanya satu interaksi, ya, satu komunikasi. Yang penting yang apa diajarkan oleh Islam itu adalah bagaimana kita berusaha untuk menciptakan satu hubungan yang harmonis. Itu yang pasti, ya. Bagaimana caranya? Tentunya diantaranya adalah dengan membangun komunikasi yang baik, ya. Membangun komunikasi yang baik antara suami dengan istri. Ya. Ini harus terus-menerus kita lakukan. Kemudian juga berupaya bagaimana kita menyelesaikan segala perkara kita dengan cara-cara musyawarah. Bagaimana Allah berfirman, "Wa amruhum syura bainahum." Hendaklah urusan mereka dimusyawarahkan di antara mereka. Ada asas musyawarah yang harus kita tegakkan. Yang juga patut diingat ketika saat kehamilan misalnya seorang istri melampiaskan amarahnya, ya begitu juga dengan suami, ya dengan suara yang keras, suara yang tidak patut untuk didengar. Ini tentu memberikan pengaruh buruk kepada anak yang di dalam kandungannya tersebut. Ini yang harus kita fahami. Sungguhnya pendidikan anak itu telah dimulai saat si anak masih dalam kandungan. Ya, bagaimana cara tadi? Kita berupaya untuk bersikap yang lemah lembut, berkata-kata yang ramah, ya. Kemudian juga bagaimana kita berusaha setiap harinya kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaji, membaca Al-Qur'an Karim, mungkin kita salat tahajud di malam hari. Kita banyak beristighfar, ya. Kemudian juga mengkonsumsi yang halal, yang baik, ya. Ini memberikan pengaruh positif kepada anak kita, ya. Anak yang ada dalam kandungan kita. Ketika kita tidak berzikir kepada Allah, kita tidak pernah bertasbih, kita tidak pernah beristighfar, ketika kita tidak pernah membaca Al-Quranul Karim, kita tidak pernah sholatul lail misalnya, maka tentunya juga akan memberikan pengaruh buruk pada anak kita. Jadi pendidikan anak itu hakikatnya telah dimulai ketika si anak berada dalam kandungan kita. Ya. Dengan sikap-sikap yang baik, komunikasi yang baik, kata-kata yang lemah lembut, ya, yang ramah tamah. Ini semua insya Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan bagi semua pihak. Allahu a'lam bishawab.
0: Baik, mudah-mudahan jelas bagi Anda, para pendengar semua, dan juga terkhusus bagi Anda yang bertanya. Untuk selanjutnya masih kami akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat, Ustaz. Dari hamba Allah di Jonggol, Ustaz.
1: Iya.
0: Barakallahu fikum, Ustaz.
1: Wa fik barakah, insyaAllah.
0: Dahulu, Ustaz, ana pelaku maksiat dan pelaku dosa besar. Alhamdulillah, Allah telah memberikan hidayah Islam di atas sunnah, walaupun masih dalam tahap belajar, Ustaz.
1: Alhamdulillah.
0: Dan ana bertaubat atas dosa-dosa yang pernah ana lakukan, walaupun Ustaz di hati ini masih ada rasa takut tidak diampuni dosa-dosa anak.
1: Ya.
0: Bagaimana ini Ustaz? Mohon penjelasannya.
1: Baik. Harus diketahui bahwasungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat gembira bagi hamba-hambanya yang bertobat kepadanya. Lebih gembira dari seseorang yang mendapatkan hewan tunggangannya kembali setelah hilang sekian lamanya. Allah lebih gembira dari orang tersebut. Ya. Dan banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan taubat. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya. Ya. Kemudian juga pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijaharin tsumma yatubuna min qarib." Sungguhnya taubat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah bagi orang-orang yang melakukan segala kemaksiatan karena kebodohannya, karena kelalaiannya. Tsumma yatubu min qarib. Kemudian mereka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita tentang orang yang telah terjatuh pada dosa besar. Ya. Dalam surah Al-Furqan Allah berfirman, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar." وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهِ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Ya, dan orang-orang yang menyeru kepada selain Allah, artinya orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia membunuh jiwa yang diharamkan untuk membunuhnya, kecuali dengan benar. dan mereka tidak berzina. Orang yang tidak berbuat syirik, orang yang tidak membunuh, orang yang tidak berzina. Maka barang siapa melakukan ketiga hal tersebut yalqa athama. Dia akan jumpai kelak apanya? Dosa-dosanya tersebut. Yudhaf lahul adzabu yaumil qiyamah, akan digandakan siksaan mereka di hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, dan mereka akan kekal di dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Kecuali kata Allah apa? Illa man taba. Kecuali orang-orang yang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Illa man taba. Kecuali orang yang bertaubat. Kemudian apa? Wa amana. Dia berupaya untuk beriman kepada Allah. Dia berupaya untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amila amalan salihan. Dan kemudian dia berusaha untuk beramal salih. Maka, fa'ulaika yubaddilallah sayyatihim hasan. Allah akan gantikan. Ya, kesalahan mereka hasanat dengan kebaikan-kebaikan. Hasanat dengan segala kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang patut untuk difahami oleh antum adalah penuhilah syarat taubat itu. Apa syarat taubat itu? Yang pertama adalah kita mencabut sampai seakar-akarnya dosa dan maksiat yang kita kerjakan. Yang kedua, kita menyesali dosa dan maksiat yang kita kerjakan tersebut dengan penyesalan yang mendalam. Dan yang ketiga, kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukannya lagi di masa-masa yang akan datang. Para ulama menambahkan di antaranya adalah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk menjadi orang yang beriman, jadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia berusaha menegakkan, mengamalkan amal-amal saleh. Maka insyaallah ya, apa yang kita khawatirkan tobat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tidak menjadi kenyataan jika syarat tobat ini kita penuhi. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baiklah, mudah-mudahan jelas bagi Anda penanya maupun para pendengar semua yang memantau siaran kami melalui radio di 756 AM ataupun bagi Anda yang mendengarkan siaran kami melalui radio streaming di www.radioroja.com, dan juga bagi Anda yang berada di wilayah Cileungsi dan sekitarnya yang memantau siaran kami ini melalui TV Roja atau Roja TV di 12 VHF di 224 MHz. Dan juga kami informasikan bagi Anda yang ingin ikut memperdalam materi ini, Anda bisa mengajukan pertanyaan khusus untuk line SMS di nomor 081-989-6543. Sekali lagi, line ini khusus untuk line pesan singkat atau SMS saja. Bagi Anda yang ingin menanyakan langsung permasalahan Anda atau memperdalam materi kita di malam hari ini, Anda bisa mengajukan pertanyaan langsung di nomor 021-823-6543. Baiklah, kami akan angkat dulu pertanyaan melalui pesan singkat kembali, Ustadz. Ini dari pertanyaan dari yang tidak ada namanya nih, Ustadz. Ustadz, orang tua ana menghendaki agar ana menikah dengan muslimah yang bekerja, Ustadz. Dengan muslimah yang bekerja, apakah dalam hal ini ana harus menurut, Ustadz? Lantas, pekerjaan apakah yang pantas bagi seorang muslimah di zaman ini? Mohon penjelasannya, Ustaz.
1: Rasulullah SAW telah memberikan hadisnya kepada kita tentang motivasi orang menikah tersebut. Ya. Di mana Rasulullah bersabda, Tunkahul mar'atu li arba' lima liha wa li jamaliha wa li hasabiha wa li diniha. Fadzfar bidzati din taribat yadak. Orang menikah itu motivasinya empat, ya. Yang pertama lima liha, karena hartanya. Nah, ini maksudnya apa? Kalau orang tua menyuruh kita atau meminta kita untuk menikahi seorang wanita yang karir, yang bekerja, apa motivasinya? Apa karena hartanya? Ya, kalau memang karena hartanya, ini tentu berbahaya. Ya. Sebab harta itu bisa saja suatu ketika akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika akan diambil, karena itu adalah merupakan amanah yang bisa saja cepat atau lambat akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau motivasinya harta, tentunya tidak baik. Ya. Rumah tangga antum tidak akan menjadi baik nantinya. Yang kedua, orang menikah itu karena kecantikannya. Yang ketiga, karena nasabnya. Dan yang keempat, karena agamanya. Ah, Rasulullah SAW ya, menyatakan, ya, fadfar bidzatid din taribat yadak. Cari yang karena agamanya. Agamanya baik, wanita ini salihah, wanita ini tayyib, tayyibah. Ya? Orang yang baik, orang yang saleh, orang yang betul-betul berupaya menegakkan, mengamalkan agamanya, melaksanakan syariatnya, ya, melakukan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, cari yang seperti ini, maka kita akan selamat. Selamat di dunia sama juga di akhirat nanti. Ya, jadi dalam hal ini, bolehlah kita berikan pengertian kepada orang tua kita, ya, bahwa Pak atau Bu, saya berharap agar istri saya kelak adalah istri yang salihah. Ya, saya tidak mandang dia apakah dia orang yang berharta atau tidak. Saya tidak pandang dia apakah dia berpendidikan atau tidak. Yang saya harapkan dia adalah orang yang salihah. Sebab saya berharap nanti kelak anak-anak saya juga ada anak-anak yang saleh dan salihah. Dan ini tidak mungkin terjadi kecuali kalau istri saya adalah istri yang salihah. Sampaikan pengertian yang baik-baik kepada orang tua kita sehingga mereka mau memahaminya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baiklah para pendengar, mudah-mudahan jawaban tadi cukup jelas bagi Anda, terkhusus bagi Anda yang bertanya. Untuk selanjutnya kami masih akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustadz, dari Abu Farid di Palembang Ustadz. Ustadz, Ana bekerja sebagai supir yang biasa pulang malam. Namun semakin lancar pekerjaan Ana, justru Ana bingung. Sebab Ana semakin tidak memiliki waktu untuk membaca Al-Quran, bahkan menghafalnya Ustadz. Ana menginginkan mencari pekerjaan lain namun belum ada. Bagaimana mengatasi permasalahan seperti ini Ustaz? Mohon penjelasannya.
1: Iya. Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seorang sahabat, apakah kewajiban seorang suami itu adalah antut'imuha idza ta'imta. Kau berikan makan kepadanya, kepada keluargamu sebagaimana engkau makan. Ya. Dan Allah menyatakan dalam surah An-Nisa ayat 34 itu, ar-rijalul qawwamuna 'alan nisa bima faddala ba'dukum ba'dahu wa bima anfaqu min amwalihim. Ya, bahwa sungguhnya seorang laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, bagi istri-istrinya. Ya, oleh sebab keutamaan yang diberikan kepada mereka kepada yang lainnya. Dan oleh sebab apa? Oleh sebab infak yang mereka belanjakan, sedekah yang mereka belanjakan, uang yang mereka belanjakan kepada keluarga mereka. Jadi inilah merupakan dasar yang menyatakan bahwa sungguhnya kewajiban suami adalah mencari nafkah, mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya dia berusaha untuk mencari rezeki yang halal dan thayyibah, halal dan baik. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali yang baik. Ini yang harus kita sadar dan harus kita fahami. Ya. Adapun teknik daripada upaya kita mencari rezeki itu tergantung kita masing-masing. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan waktu kepada kita, ya, 24 jam itu cukup untuk kita dalam sehari. Ya, tentu antumlah yang patut untuk bisa membagi waktu tersebut. Ya, waktu untuk mencari nafkah, antum siapkan berapa jam, ya, yang wajar tentunya. Misalnya dari jam 8 hingga jam 5 sore, ya, atau dari jam berapa? Ya, antum atur 8 jam dalam sehari itu sudah cukup untuk mencari nafkah gitu. Selebihnya antum juga badan antum harus beristirahat, ya. Kita punya badan juga harus istirahat, jaga sehatmu sebelum sakitmu, ya. Kemudian juga antum punya waktu yang digunakan untuk keluarga, untuk istri dan untuk anak-anak. Ini juga antum harus siapkan waktu itu untuk istri dan anak-anak. Mereka perlu bimbingan, ya. Mereka perlu nasihat-nasihat antum. Mereka perlu dekat dengan antum, ya. Ini juga harus kita lakukan. Dan kemudian juga antum siapkan waktu untuk belajar. Waktu untuk mengaji, waktu untuk membaca Al-Quranul Karim. Ya, antumlah yang dapat memanage, mengatur waktu yang antum punya, yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada antum, ya. Jadi, dalam hal ini, kembali kepada kitanya. Ya, kalau kita menuruti hawa nafsu, dunia ini tidak ada habis-habisnya. Ya, kita turuti hawa nafsu, tidak ada habis-habisnya. Bukan berarti kalau antum misalnya memiliki pekerjaan yang lain juga akan dapat mengatur waktu kita. Tidak juga, ya. Semua tergantung diri kita masing-masing. Selama kita bisa mengatur waktu kita untuk mencari rezeki, waktu untuk keluarga, waktu untuk ibadah dan sebagainya, maka insya Allah, ya, waktu yang Allah berikan kepada antum bermanfaat untuk diri antum. Ingatlah surah Al-Asr wal Asri, innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa aminu salihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabar, ya. Ini yang harus kita pahami. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baiklah, mudah-mudahan jelas bagi Anda yang bertanya. Untuk selanjutnya kami akan mengangkat pertanyaan melalui line telepon. Sudah menunggu Ibu Lia di Ciledug. Silakan Ibu.
2: Ya, Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
2: Saya memohon nasihatnya. Saya seorang istri, tapi saya juga bekerja. Saya bekerja harus membuka hijab. Tidak boleh karena saya bekerja di tempat non-muslim. Nah, suami saya bekerja, tapi dia masih di bank. Nah, saya meminta supaya dia keluar berusaha, tapi dia tidak berani karena masih anak-anak masih sekolah.
1: Anak ibu berapa?
2: Jadi, anak dua. Nah, saya yang diminta keluar lebih dahulu untuk berusaha, tapi saya belum bisa. Usaha, kenapa tidak pernah usaha selama ini hanya bekerja. Tapi suami tersebut tidak belum mau keluar sebelum ada usaha yang dijalankan. Nah, bagaimana hasil dari suami ini yang diberikan nafkah untuk anak-anak? Itu aja. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, sepatutnya kita untuk memahami bahwa dalam Islam itu ada yang halal dan ada yang haram, ya. Dan itu sudah jelas disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram juga jelas, ya. Di antara dua itu ada yang subhat, ya. Subhat yang banyak orang tidak mengetahuinya, kata Rasulullah Sallam. Wa ma bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Di antara keduanya, antara hal dan haram itu ada yang namanya subhat, yang banyak orang tidak mengetahuinya, banyak orang tidak memahaminya, gitu. Tetapi Rasulullah kemudian memberikan satu sinyal kepada kita, faman waqa'a fis subhat waqa'a fil haram. Barang siapa terjatuh kepada yang subhat, maka dia jatuh kepada yang haram, ya. Jadi kalau para ulama menyampaikan kepada kita bahwa beraktivitas, bekerja ataupun bergumul dengan bank-bank konvensional itulah merupakan satu hal yang harus dijauhkan, ya, dan itu berkaitan dengan riba yang patut untuk kita hindarkan sejauh-jauhnya, tentunya dalam hal ini cobalah diyakinkan, ya, kita harus punya keyakinan yang kuat dan kokoh bahwa sungguhnya rezeki itu bukan hanya dari situ saja. Kita yakini betul rezeki itu Allah yang berikan kepada kita sekalian, ya. Sebagaimana firman-Nya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, tidaklah ada hewan, tidaklah makhluk yang melata di bumi ini melainkan rezekinya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan jalan keluar. Allah akan berikan solusi yang terbaik baginya. Ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan berikan rezeki dari jalan yang dia tidak sangka dan dia tidak duga. Tumbuhkan keyakinan ini pada diri kita sekalian. Rezeki Allah yang berikan. Ya. Ketika kita ada upaya, ada ikhtiar, pasti ada jalan keluar. Pasti. Karena itu janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Ketika kita berusaha, bekerja, berikhtiar, karena kita punya potensi, kita punya kemampuan, maka insyaallah rezeki itu Allah akan berikan kepada kita. Lihat bagaimana burung ketika ia tinggalkan sarangnya, anak-anak yang keadaan lapar di pagi hari, dia bekerja keluar, dia terbang mencari makan, ya, dengan nalurinya, bukan dengan akal, dengan nalurinya. Sedangkan kita punya akal, kita punya potensi yang besar, ya. Kenapa kita tidak berkaca kepada seekor burung yang tidak punya akal pikiran dan dia mampu? Ketika pulang dia membawa makan untuk dirinya dan anak-anaknya. Dia cukupi keluarganya. Dia cukupi dirinya dan anak-anaknya dengan nalurinya. Allah berikan potensi yang besar kepada kita. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya Allah ciptakan manusia dalam keadaan rupa, dalam keadaan bentuk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Ya, kita punya potensi, kita punya kemampuan, kita punya akal untuk dapat mencari rezeki Allah Subhanahu, dan rezeki Allah itu luas sekali. Ya, rahmat Allah itu maha luas sekali. Dan kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yakin, keluar, cari rezeki Allah. Akan kita jumpai di sana insyaallah taala. Betapa banyak kita saksikan teman-teman yang ketika mereka faham itu adalah satu hal yang tidak patut untuk dia terus-menerus berada di situ. pada akhirnya mereka keluar mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapatkan hasil, mendapatkan rezeki yang baik, yang halal, dan lebih mendapatkan ketenangan dalam keluarganya insyaallah taala. Begitu juga dengan anti sebagai seorang ummahat, sebagai seorang ibu rumah tangga, cobalah kita harus sadari betul bahwa sungguhnya surganya kita di rumah kita, bukan di luar sana. Surga seorang wanita itu dalam rumahnya. Ketika dia berbakti kepada orang, kepada keluarganya, kepada suaminya, kepada anak-anaknya, dia urus rumah tangganya begitu baiknya, ya. Dan dia orang yang selalu menegakkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menegakkan salatnya, dia patuh kepada Allah, kepada Rasulullah, dan patuh kepada suaminya, ya. Maka insya Allah jaminannya surga Jannatul Na'im. Surga bagi seorang wanita bukan di luar sana, tapi di rumahnya. Ya, di rumahnya. Dia berusaha untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik. Dia berusaha untuk mengurusi rumah tangganya dengan baik. Ya, melaksanakan amanah ini dengan baik. Karena Rasul mengatakan, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Dan seorang wanita adalah merupakan tulang punggung atau penanggung jawab dalam rumah tangga suaminya. Maka dia patut untuk mengurusi rumah tangganya dengan baik sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah kebaikan-kebaikan akan didapatkannya di dunia dan juga insyaallah di akhirat nanti. Wallahu a'lam bissawab.
0: Baik, mudah-mudahan jelas bagi Ibu Lia di Celeduk dan juga bagi Anda para pendengar semua. Untuk selanjutnya kami akan angkat pertanyaan kembali melalui pesan singkat Ustaz. Dari Junaidi di Bekasi Ustaz. Ustaz, jika seorang ikhwan yang merasa kurang keimanannya dan ia ingin menikah dan ia mengharapkan menikah dengan seorang akhwat yang solehah, mungkinkah Ustaz ikhwan yang merasa kurang imannya ini bisa menemukan seorang akhwat yang solehah yang kuat keimanannya untuk dijadikan istrinya? Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Ya, bukan satu hal yang mustahil. Bukan satu hal yang tidak mungkin. Ya, kenapa? Karena iman itu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus, ya, bahwa iman itu adalah merupakan ucapan dan amal, dia bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah, bertambahnya dengan taat, berkurangnya dengan maksiat. Itu, ya. Jadi ketika dia sadari dirinya keimanannya kurang, tentu dia faham ada faktor penyebab di mana imannya berkurang, kemaksiatan yang dia kerjakan, kemaksiatan yang dia lakukan. Maka dia berusaha untuk menyudahi kemaksiatannya. Ya, dia putuskan hubungan dengan kemaksiatannya, dia sudahi. Dia talak, ya, dia menjauhkan dirinya dari segala kemaksiatan dan dosa tersebut. Dan kemudian dia berusaha untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tegakkan nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam, sehingga kemudian imannya akan naik kembali. Ya. Jadi bukan satu hal yang mustahil bahwa antum yang kondisi keimanannya dalam keadaan berkurang memperoleh seorang wanita yang salih, bukan satu hal yang mustahil. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada antum untuk memperolehnya. Ya. Berdoalah kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar diberikan istri yang salihah. Insyaallah Allah akan memberikan kepada antum jika antum juga berusaha untuk menjadi orang yang beriman kepadanya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, mudah-mudahan penanya ini mendapatkan apa yang menjadi idam-idamannya,
1: Ustaz. Mudah-mudahan. Baik. Sahil umur insyaallah.
0: Baik. Berkaitan dengan pertanyaan tersebut juga ada pertanyaan ini Ustaz, mohon penjelasannya sekali lagi Ustaz. Bagaimana solusinya jika kita sudah terlanjur menyukai seorang wanita yang bukan karena Allah Ustaz?
1: Ya,
0: bagaimana ini
1: Ustaz? Ini maksiat.
0: Ya. Udah terlanjur cinta
1: hawa katanya nafsu. Ustaz. Itu hawa nafsu namanya. Ya. Jadi cinta itu dasarnya hawa nafsu, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi bukan satu hal yang mustahil untuk bisa dirubah. Ya, cobalah bagaimana dasar hawa nafsu itu dirubah menjadi karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara misalnya dia menjauhkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya pertemuan-pertemuan secara langsung, ya. Berduaan. Ini kan satu hal yang terlarang. Ketika kita berdua tentunya ketiganya setan, ya. Tidak berkomunikasi secara langsung atau tidak langsung, ini coba kita tidak lakukan. Artinya betul-betul nantinya akan lahir satu keinginan itu atau hubungan itu bukan lagi didasari hawa nafsu. Kemudian setelah itu segeralah untuk melamarnya. Setelah ini tumbuh, ya. Ya, setelah itu tumbuh semuanya, maka cobalah langsung ya saat itu juga kita lamar dirinya untuk menghindarkan fitnah-fitnah yang semakin berkembang nantinya. Ya, kita langsung mengkhitbahnya, kemudian kita tetapkanlah waktu dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk menikahinya. Maka insya Allah dengan demikian kita akan terhindarkan daripada hawa nafsu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, fadhol.
0: Baik Ustaz, untuk selanjutnya sudah menunggu seorang penanya melalui line telepon Ustaz dari Pak Bayu di Menteng Dalam. Silakan Pak Bayu.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
3: Pak Ustaz, ini mengenai kumpul-kumpul Facebook dan reuni-reuni yang sekarang ini banyak ikhtilat. Apakah itu dapat diarahkan menjadi positif atau memang itu tidak boleh Pak Ustaz? Mengenai kumpul-kumpul reuni sekolah yang sekarang menjamur di mal-mal dan di kafe-kafe. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya yang namanya dunia maya seperti itu ada nilai-nilai positifnya dan juga ada nilai-nilai negatifnya. Misalnya Facebook itu kita jadikan sebagai ajang dakwah. Ya, ajang untuk menyampaikan kebenaran agama Islam ini kepada orang, ya. Atau kita jadikan sebagai media untuk memberikan nasihat, ya, dengan tentunya menghindarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah itu namanya reuni seperti tadi, ya, sampai kemudian kopi darat istilahnya barangkali ya, pertemuan-pertemuan seperti yang dikatakan tadi, apakah itu di mall atau apakah itu di sekolah atau yang lain-lainnya, selama kita bisa menghindarkan diri kita daripada kemaksiatan dan dosa, maka insya Allah itu memberikan manfaat. Tetapi kalau kita larut dalam perbuatan dosa dan maksiat, tentunya ini menjadi terlarang dalam Islam. Ya, jadi semua itu tergantung daripada motivasi dan keinginan masing-masing. Jadi kalau orang misalnya menggunakan media tersebut sebagai ajang baginya untuk dapat memberikan nasihat kepada teman-teman, kepada saudara-saudaranya, ya, kemudian juga merupakan ajang baginya untuk menyampaikan dakwah, menyampaikan materi-materi agama berupa Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka insya Allah itu memberikan manfaat. Ya, internet itu memberikan manfaat. Seperti kita lihat bagaimana para ulama memanfaatkan media tersebut untuk dakwah kemana-mana di seluruh dunia ini. Dimanfaatkan media itu untuk dakwah dengan tentunya menjaga dan melihara hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjadi pada hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekali lagi bisa menjadi bernilai negatif kalau itu digunakan sebagai ajang untuk bermaksiat seperti tadi yang dikatakan adanya ikhtilat dan lain sebagainya, ya. Atau di situ banyak kemaksiatan-kemaksiatan, ya. Macam-macam kemaksiatan yang dikerjakan tentunya ini akan menjadi haram untuk kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, mudah-mudahan jelas bagi Anda pendengar semuanya, terkhusus bagi Anda Pak Bayu yang bertanya. Untuk selanjutnya kami akan angkat kembali pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz dari hamba Allah di Jonggol. Ustaz, mengapa saya terasa berat untuk melakukan perintah-perintah Allah? Padahal saya sudah mengetahui bahwa bila kita menjalankan perintahnya, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Mohon solusinya ini Ustaz.
1: Ya, banyak sekali orang yang terjatuh kepada keengganan dia untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, keengganan dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka terjatuh kepada hawa nafsu yang tidak dapat terkendali. Hawa nafsu ini ya yang menjerumuskan diri mereka kepada kemaksiatan dan dosa yang menjadi asbab di mana mereka itu enggan atau malas untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga tentunya pengaruh-pengaruh setan. Ya, as-syahwat was-subhat dan juga pengaruh-pengaruh setan yang terus menghantuinya, yang selalu bisik-bisikannya agar tidak lagi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus disadari. Ya. Walaupun kita mengerti, kita tahu bahwa ketika kita beribadah kepada Allah, ketika kita dekat kepada Allah itu memberikan manfaat yang besar untuk kita. Tapi karena pengaruh hawa nafsu tadi, ya, kemudian keinginan kita untuk melakukan melampiaskan hawa nafsu kita, syahwat dan subhat kita, kemudian juga kita ikuti kehendak-kehendaknya setan tersebut, maka itu akan menghambat kita, akan menghalangi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak orang yang seperti itu, orang yang tahu ilmunya. Ya, tapi karena dia lampiaskan hawa nafsunya, karena dia turuti kemauannya setan, pada akhirnya dia tidak mengamalkan apa ajaran yang baik tersebut. Ya, oleh karena itulah maka antum harus sadari hal itu, jauhi maksiat dan dosa. Asyubat was syahwat itu harus antum jauhkan sejauh-jauhnya. Kemudian juga harus antum ingat godaan-godaan setan yang selalu menghantui diri antum, dan antum harus berusaha untuk menjauhkannya dengan berta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada pengaruh-pengaruh setan, dengan misalnya mengucapkan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzubikalimatillahittammati min syarri ma khalaq atau yang lain-lainnya. Mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar betul-betul diri kita dijauhkan daripada pengaruh-pengaruh syaitan. Wallahu a'lam.
0: Menyambung pertanyaan tadi, Ustaz, apakah mungkin rasa malas untuk beribadah itu juga disebabkan lingkungan tempat dia tinggal dan juga teman-teman dia memang tidak kondusif untuk mengajak bisa kepada ketaatan kepada Allah?
1: Bisa jadi seperti itu.
0: Bisa jadi, Ustaz.
1: Iya. Makanya ada yang mengatakan ajar qobladar. Ajar qobladar. Jadi lihat lingkungan, lihat tetangga, ya, kiri dan kanan kita sebelum kita berumah di situ. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di hadisnya tentang fitrah itu, tentang manusia yang lahir itu kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Bahwa seorang manusia itu lahir dalam keadaan fitrah dan lingkungannya, milieunya yang menjadi penyebab apakah dia menjadi seorang Yahudi, menjadi seorang Nasrani atau menjadi seorang Majusi. Fa in kana abahu mu'min wa huwa mu'min. Kalau seandainya kedua orang tuanya orang yang beriman, maka dia akan menjadi orang yang beriman juga. Jadi kondisi lingkungan itu juga menentukan dirinya, ya, akan mempengaruhi dirinya. Dan sebagaimana dikatakan Imam Syafi'i, bahwasanya kita ini lemah, ya, manusia itu lemah dan mudah untuk dipengaruhi, ya. Jadi tergantung siapa yang pengaruh diri kita. Makanya hal ini juga rasa mengingatkan kita untuk berhati-hati dalam pergaulan, Tidak semua orang harus kita gauli, ya, bergaul dengan orang yang saleh, bergaul dengan orang yang baik. Karena orang yang soleh, orang yang baik itu akan memberikan pengaruh positif bagi diri kita. Ketika kita bergaul dengan orang yang buruk, akan memberikan pengaruh yang buruk juga bagi diri kita. Ya, wallahu a'lam.
0: Baik, mudah-mudahan semakin jelas bagi Anda yang bertanya. Ustaz, untuk selanjutnya kami akan angkat kembali pertanyaan melalui pesan singkat yang Ustaz sudah banyak sekali ini, Ustaz. Dari hamba Allah di Cileungsi, Ustaz. Ustaz, ibu saya menceritakan kepada saya kalau semalam dia bermimpi bertemu dengan seorang temannya yang sudah meninggal. Lalu dalam mimpi tersebut, teman ibu saya tersebut yang sudah meninggal mengatakan kalau kiriman bacaan Al-Quran yang dikirim oleh ibu saya sampai kepadanya. Dan ibu saya meyakini, Ustaz, berdasarkan mimpi tersebut bahwa kiriman yang disampaikan olehnya sampai kepada temannya yang sudah meninggal itu. Mohon pencerahannya, Ustaz.
1: Iya, ini
0: yakin kepada mimpi ini, Ustaz.
1: Begini, mimpi itu ada dua, ya. Ada mimpi yang baik dan ada mimpi yang buruk, gitu. Jika mimpi yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, jika mimpi buruk itu datangnya dari syaitan. Ya. Dan yang harus disadari, ya, ini satu pelajaran buat anti yang bertanya, mimpi itu tidak harus kita ceritakan kepada siapapun. Itu. Sebab nanti ada yang namanya tabir mimpi. Ketika kita menceritakan kepada orang yang keliru, kepada orang yang salah, yang suka menafsir-nafsirkan mimpi, itu bisa menjadi jatuh kepada khurafat dan kesyirikan. Ya. Kalau memang jatuh kepada orang yang faham dengan agama, tentu dia akan berikan nasihat. Ya, bahwa mimpi yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, mimpi yang buruk datang dari setan, dan mimpi itu jangan diceritakan kepada siapapun. Cukup dirinya saja yang mengetahuinya. Nah, yang dialami oleh ibunya ini merupakan mimpi yang buruk gitu. Ya, mimpi yang buruk. Bagaimana mungkin dia dapat bertemu dengan, misalnya dalam mimpinya bertemu dengan sahabatnya, dengan temannya, ya? Satu hal yang tidak mungkin gitu. Orang yang sudah meninggal dunia itu akan bangkit kembali, hadir kembali di hadapan ini, satu hal yang tidak mungkin, mustahil gitu. Dan itu tidak pernah ada syariatnya seperti itu. Kalau misalnya itu bisa dia dihadapi apa datang ke hadapannya, dia lihat dengan mata kepalanya orang itu ada di hadapannya, bisa jadi itu qarin. Orang yang menyertai hidup orang yang sudah meninggal tersebut. Orang yang sudah mati selesai in qata'alu. Ya, dia di alam kuburnya yang enggak bisa kembali lagi, di sana dia bisa kembali di orang yang saleh, orang yang baik dia mendapatkan nikmat. Kalau orang yang talih, orang yang buruk dia akan mendapatkan azab. Selalu diawasi oleh malaikat, enggak mungkin lagi dia bisa kembali kepada keluarganya atau kembali kepada lagi temannya atau kembali lagi ke dunia. Satu hal yang mustahil. Nah, mimpi yang seperti ini yang hakikatnya merupakan satu hal yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan mimpi buruk yang datang dari syaitan untuk semakin menyebarkan ya, semakin merajalelanya ke kesyirikan dan khurafat. Ya waliyadzubillah na'udzubillah min dzalik.
0: Yang jelas mimpi bukan dalil ya Ustaz. Baik, untuk selanjutnya Ustaz, sudah ada penanya yang menunggu, Pak Aris di Kranji, silakan Pak.
4: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gini Ustaz, ana punya pendapat begini Ustaz. Ternyata jadi orang soleh atau istiqomah itu nggak bisa sendirian gitu Ustaz. Saya kasih contoh gini, anak kan dagang, ketika datang waktu sholat tiba-tiba ada yang beli gitu. Ya, itu yang membuat saya punya pendapat, jadi ternyata kalau mau jadi istiqomah atau jadi orang soleh, dia harus lingkungan pun harus mendukung gitu saat. Cuma saat itu nantum.
0: Oh baik. Okay. Itu saja Pak. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, insya Allah orang yang soleh itu tidak sendiri. Ya. Orang yang soleh itu banyak insya Allah. Tidak sendiri dia. Tetapi ingat bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada kita, nabi itu ada enggak ada pengikutnya. Ya, nabi itu ada yang pengikutnya 1-2 orang saja. Nabi itu ada yang pengikutnya hanya bisa dihitung dengan jari. Nabi itu ada yang dakwahnya 1000 tahun kurang 50 tahun tapi pengikutnya tidak sampai 100 orang. Ya. Jadi di sinilah letaknya bahwa sungguhnya kita harus tetap optimis, tetap berbahagia, tetap bergembira, ya. Kita telah berusaha untuk menjadi orang yang saleh dan mudah-mudahan kesalehan ini akan menular juga kepada yang lainnya, terutama tentunya bagi minimal keluarga, ya. Minimal keluarga kita. Ya, bagaimana kita berusaha, berupaya, kita saleh, istri kita salehah, anak-anak kita, anak-anak yang saleh dan saleh juga, ya. Ini yang harus kita sadari. Tetapi orang-orang saleh itu tentunya lebih sedikit dibandingkan dengan orang-orang yang taleh, ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Unasun salihun fi unasin su'in katsir." Kata Rasulullah SAW, orang yang saleh itu adalah orang-orang yang hidup berada di tengah-tengah lingkungan orang-orang yang buruknya lebih banyak. Orang yang melakukan tindakan kekejian, kemungkaran lebih banyak. Unasun salihun fi unasin su'in katsir. Orang-orang yang saleh yang berada di tengah-tengah orang yang jelek, ya, jelek akhlaknya, jelek budi pekertinya, jelek agamanya. Ya, itulah satu ketetapan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun kita termasuk sawadul a'zam, umat yang terbanyak nanti hari kiamat, tapi terbanyak dibandingkan dengan umat yang terdahulu. Wallahu a'lam bishawab. Itu sebagai ujian bagi antum. Ya, ketika antum berdagang, tiba-tiba datang waktu salat, ya. Mendatang orang untuk membeli barang antum itu ujian. Ujian kesalehan, ujian keimanan insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira
0: mungkin satu pertanyaan lagi, Ustaz.
1: Silakan. Pertanyaan lagi.
0: Baik, Ustaz, ada satu pertanyaan terakhir di malam hari ini, Ustaz. Dari Pagar Alam, Ustaz, Sumatera Selatan. Ustaz, saya pernah berbuat dosa kepada seseorang. Tetapi saya tidak sanggup minta maaf secara langsung, Ustaz, karena saya sangat malu. Bagaimanakah, Ustaz, apakah ada cara lain agar dosa saya terhadap orang tersebut bisa diampuni oleh Allah? Mohon penjelasannya.
1: Ya, begini, ya. Yang dimaksudkan dengan malu itu malu dalam hal apa? Kalau malu untuk melakukan kebaikan, itu tidak boleh. Ya. kalau malu untuk melakukan keburukan, itu harus kita lakukan. Karena kata Rasulullah SAW, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kalau engkau sudah tidak punya malu, kerjakan apa sajalah, silakan. Gitu. Jadi malu dalam hal ini, dalam hal kebaikan tidak boleh. Ketika antum melakukan satu perbuatan, katakanlah berbuat zalim kepada seseorang, ya antum minta maaf, itu satu kepatutan yang harus kita lakukan. Sebab di antara taubat itu, sebagaimana tadi disampaikan, tiga hal harus kita lakukan antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita cabut sampai seakar-akarnya dosa yang kita kerjakan. Yang kedua, kita menyesalinya. Dan yang ketiga, kita berjanji kepada Allah untuk tidak melakukannya lagi. Ditambah, kalau berhubungan dengan manusia, kita minta maaf. Misalnya, kita pernah berbuat zalim kepadanya. Ya. Kita pernah melakukan satu hal yang menyakiti orang tersebut, misalnya. Ya. Atau berkaitan dengan hutang piutang. Maka semua itu harus kita selesaikan. Jika kita pernah berbuat zalim, suruh orang itu, misalnya pernah kita pukul, suruh pukul kita lagi. Kalau dia nggak mau, ya sudah, kita minta maaf. Ya, itu harus kita lakukan sebagai syarat-syarat taubat yang harus kita penuhi. Jadi dalam hal ini nggak boleh malu. Ya, malu untuk meminta maaf, malu untuk mengakui kesalahan, itu satu hal yang tidak boleh kita lakukan. Ya, jadi malu itu harus ditempatkan pada tempatnya. Malu dalam hal-hal yang negatif itu harus kita lakukan. Malu untuk mencuri, malu untuk berzina, malu untuk merampok, malu untuk berbuat zalim, malu untuk melakukan kekejian. Ini harus kita kerjakan yang seperti ini. Apa? Tidak boleh kita lakukan. Ya, malu kita untuk melakukan yang seperti itu. Tapi dalam kebaikan nggak boleh malu. Untuk beribadah, untuk sholat, untuk meminta maaf, dan lain sebagainya, itu nggak ada istilahnya malu. Allah alam. Inilah kajian kita pada malam hari ini. Jadi kita sebagai sebagai salah satu individu, sebagai salah satu penghuni rumah tangga, maka kita berusaha untuk melakukan segala kebaikan-kebaikan Islam dalam diri kita, keluarga kita, istri kita, serta anak-anak kita sekalian. Hal yang berkaitan dengan perkara-perkara, apakah itu manhaj, perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah, ya tauhid, berkaitan dengan ibadah dan juga dengan akhlak kita, maka kita berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Yang insya Allah memberikan nilai positif bagi keluarga kita dan juga bagi masyarakat kita. Wallahu a'lam bishawab. Inilah kajian kita pada malam ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semuanya. Pada akhirnya, saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati antum semuanya. Segala sesuatu yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jelek dan buruk datang dari saya pribadi sebagai seorang manusia biasa. Kita akhirin kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
0: Demikian saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan malam ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Firdaus Sanusi rahimahullahu taala dalam pembahasan Buyutun Mutmainnah. Semoga kajian yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan kepada kita rumah tangga yang sakinah, mawadah, juga warohmah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita akan simak kembali beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Jazakumullahu khairan. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
6: Tidak satupun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah, dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
7: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
8: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatadarra'un, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
9: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan musibah kepada seorang mukmin itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah SAW bersabda, senantiasa musibah, bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membuat dosa sama sekali.
5: Teras kupingkan Radio Roja, insyaallah ta'ala, matak bagja, dunia rawuh akhiratna.
10: 104,3 FM, Roja Bandung.
11: Qala Rasul, sallallahu alaihi wasallam.
12: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه.
13: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
14: Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
15: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
14: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak, saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an.
16: Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi was

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sendiri. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran, dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.

0: بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP.
2: La haula wala quwwata illa billah.
1: Menghinakan diri pada manusia.
2: Menghinakan diri pada manusia.
1: Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah.
2: Punya izzah.
1: Maka Nabi bersabda sallallahu
3: alaihi wasallam, "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl
1: wa izzahu istighna'u 'anil nas." Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.
0: Wa la tat

0: Innalima.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
5: La yushrikuna bi syai'.
6: Kenapa syirik memang
7: wa du'iqabin ali.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadidah, yang artinya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah engkau berkata-kata perkataan yang benar. Subhanallah. Ciri-ciri orang beriman adalah senantiasa jujur dalam berkata-kata dan jujur dalam berbuat apapun perkaranya. Kebenciannya kepada suatu kaum tidak akan pernah merubah dirinya menjadi seorang pendusta. Allah mengatakan tentang orang-orang beriman, wala yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum membawamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, sesungguhnya dia adalah merupakan perkara yang dekat kepada ketakwaan. Semakin sempurna keadilan seorang, semakin takwa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jujur adalah perkara yang berat, apalagi jika berkaitan dengan lawan-lawan kita. Subhanallah. Dan ciri-ciri Ahlussunnah adalah senantiasa jujur dalam berkata-kata. Apapun, senantiasa mereka akan katakan dengan sesungguhnya, dengan kebenaran. Mereka tidak pernah sembunyikan sebagaimana orang-orang Ahlul Kitab menyembunyikan kebaikan. Subhanallah. Saya teringat kisah dua istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani kisah perseteruan antara dua manusia yang memiliki satu suami. Antara Zainab bintu yani Jahsh dan antara Aisyah bintu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu tabaraka taala anhuma. Saya melihat bagaimana begitu kuatnya antara keduanya perseteruan. Bahkan suatu ketika datanglah Zainab ke rumah Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah sedang berada di rumah salah satu istrinya Aisyah radhiyallahu anha wardhaha. Sungguh ketika Zainab datang, dia lontarkan segala macam ucapan-ucapan, perkataan-perkataan keras, umpatan-umpatan. Subhanallah. Marahnya Zainab. Ketika itu Aisyah hanya terdiam semata. Kemudian Aisyah melihat Rasulullah SAW. Beliau mencari-cari apakah Rasulullah memberikan kepada beliau izin untuk menjawab perkataan Zainab. Maka ketika dia lirik ujung mata Rasulullah SAW, Rasulullah memberikan kesempatan yakni kepada Aisyah untuk menjawab Zainab. Seketika Aisyah menjawab dan membantah segala macam perkataan Zainab. Al-Imam Bukhari menyebutkan peristiwa dalam sahihnya. Sehingga berkatalah Aisyah, Ummul Mu'minin radhiyallahu tabaraka taala anha, akhirnya aku membantah segala macam perkataan Zainab. Aku debat dia sehingga kering air liurnya. Zainab pun terdiam. Subhanallah. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya persaingan antara mereka. Zainab terdiam. Zainab terbungkam. Allahu Akbar. Tapi apakah hal ini membuat Zainab yakni membenci Aisyah radhiyallahu anha, berdusta atasnya, memfitnahnya? Tidak. Suatu pelajaran penting dalam kehidupan. Apapun yang terjadi antara mereka, mereka tetap berkata jujur. Ketika Aisyah radhiyallahu anha difitnah di tengah-tengah negeri Madinah, dia dituduh berselingkuh, dia dituduh berzina ya billah dengan Safwan bin Mu'attil, disebarkan oleh orang-orang munafik dan sebagian daripada kaum muslimin turut menyebarkan berita dusta ini. Datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Zainab dan berkata, ya Zainab, kemarilah. Aku bertanya kepadamu, bagaimana pandanganmu tentang isu-isu yang tersebar ini? Bagaimana pandanganmu terhadap Aisyah? Apakah engkau mencurigainya? Sungguh perkataan luar biasa. Berkata Zainab, ya Rasulullah, ahmi sam'i wa basari. Aku menjaga telingaku dan pandangan mataku. Ma alimtu minha illa khairan. Tidaklah aku mengetahui daripadanya, wahai Rasulullah, kecuali kebaikan. Kata-kata yang begitu indahnya, yang layak ditulis dengan tinta emas tentang kejujuran seorang wanita, walaupun dengan madunya. Subhanallah, perhatikan bagaimana Hamnah. Hamnah adalah merupakan kakaknya Zainab. Dia ingin supaya adiknya naik ke atas. Dia ingin kalaulah Rasulullah SAW menceraikan yakni istrinya Aisyah, kemudian jadilah Zainab menjadi istri yang paling cintai Rasulullah. Dia turut menyebarkan isu-isu ini. Subhanallah. Tapi lihatlah bagaimana Zainab sendiri, dia mengatakan, ma alimtu minha illa khairan. Ya Rasulullah, aku tidak pernah mengetahui daripadanya, daripada istrimu Aisyah, kecuali kebaikan. kalimat yang begitu indah, kalimat yang begitu jujur yang dia katakan untuk lawannya, untuk madunya. Wallahi yang jarang dapat dilakukan oleh orang-orang kecuali orang-orang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu tabarakatul alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Berutang ini bukan masalah kecil. Masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam surga. Utang itu yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dzanbi. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min mu'allaqatun bidaini, tergantung dari hutangnya sampai dibayarkan. Ya ayyuh.

0: bin Adam.
1: Ketika berhutang, datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan nggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi. Inna rajula idza gharima idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashajj Abd al-Qais إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة رواه مسلم.
6: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim. أشهد

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.

0: Dayan Mutiara Nasiha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ayuhal ikhwah a'azakumullah, pada seluruh kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin memberikan nasihat untuk seluruh kaum muslimin, terutama para penuntut ilmu, para da'i, dan semua kaum muslimin, yaitu berkaitan dengan kewajiban kita berbakti kepada kedua orang tua dan tidak boleh durhaka pada orang tua. Jadi nasihat ini harus diulang ribuan kali, karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengkaitkan antara beribadah kepada Allah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah mengambil perjanjian kepada bani Israil, tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah, dan dalam kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah berfirman juga dalam surah An-Nisa di ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan dalam kalian beribadah hanya kepada Allah saja, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Allah juga berfirman dalam surah Al-Isra di ayat 23, ayat 24, Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al kibara aduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wa ihfid lahumu janaha dhulli min ar rahmah wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Dan Allah telah mewajibkan, tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Apabila kedua, salah satu orang tua kalian atau kedua-duanya berada di sekalian sudah mencapai umur lanjut, jangan sekali-kali kalian mengucapkan kalimat akh. Jangan mengatakan kalimat cis, jangan menengking, jangan menghardik keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu dengan penuh kasih sayang kepada keduanya. Dan ucapkanlah, ya Allah, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya mendidik aku selagi aku masih kecil. Akhwani fiddin, a'azakumullah. Ayat-ayat Al-Quran ini menjelaskan tentang wajibnya kita berbakti pada orang tua. Tidak boleh kita durhaka pada orang tua. Karena durhaka pada orang tua merupakan dosa besar yang paling besar. Dan berbakti pada orang tua merupakan amal yang paling utama dari seluruh amal yang ada. Setelah kita mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, kemudian berbakti pada orang tua, itu amal yang paling utama. Sebagaimana ditanyakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ayyul a'mali afdal, amal apa saja yang paling utama? Maka Rasulullah SAW menjawab, as-salatu li waqtiha, salat pada waktunya. Thumma ayyu, kemudian apa lagi? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Thumma ayyu, kemudian apa lagi? Al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW menyebutkan tentang amal-amal yang paling utama dari seluruh amal setelah mentauhidkan Allah Taala, itu salat pada waktunya, mengerjakan salat yang lima waktu pada waktunya, kemudian berbakti pada orang tua. Ini amal yang paling utama. Jadi kalau kita sebagai seorang anak, perhatikan, kita harus berbuat baik pada orang tua kita. Ini amal yang paling utama dari seluruh amal yang ada. Amal utama itu berbakti orang tua. Berusaha bagaimana kita berbakti pada orang tua kita. Berusaha kita bagaimana berbuat baik pada orang tua. Berusaha bagaimana kita menyenangkan orang tua kita. Bagaimana kita mengembirakan orang tua kita. Kewajiban seorang anak berbakti pada orang tua. Apakah dia masih kecil? Apakah dia sudah remaja? Apakah dia seorang pemuda? Apakah dia sudah menikah? Dia sudah punya anak? Dia sudah punya cucu? Selama masih ada orang tua, dia wajib berbakti pada orang tuanya. Karena itulah jalan dia menuju ke sorga. Ini amal yang paling utama. Setelah itu baru Nabi sebutkan tentang jihad fi sabilillah. Karena puncak dari agama Islam itu jihad di jalan Allah. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Maka seorang anak berusaha bagaimana berbuat baik pada orang tuanya setiap hari itu. Setiap hari. Karena enggak ada lagi perbuatan yang paling baik melainkan berbakti pada orang tua. Dan kita enggak boleh untuk merasa lelah atau malas atau letih ketika orang tua kita menyuruh, sami'na wa ata'na. Jangan dibantah. Orang tua jangan dibantah. Sami'na wa ata'na. Jangan mengeluh, jangan marah orang tua suruh, jangan. Itulah jalan kita menuju surga. Ketika anak ini tidak taat, itu kerugian buat dia. Rugi. Nanti saya bawakan hadisnya tentang dosa besar yang paling besar. Maka ini jalan menuju surga. Maka banyak anak-anak yang kita lihat sekarang ini durhaka pada orang tuanya. Pasti celaka. Pasti. Sudah jutaan orang sudah yang kita lihat. Bukan satu, bukan seratus, bukan seribu, jutaan. Dan mungkin orang-orang tua sekarang, yang ada sekarang ini juga, dia pernah durhaka pada orang tuanya. Maka perhatikan itu. Celaka. Susah hidupnya, sulit hidupnya. Sengsara hidupnya. Tidak akan bahagia. Anak yang durhaka pada orang tua, tidak akan bahagia. Tidak akan bahagia. Tapi kalau dia berbakti pada orang tua, dia pasti bahagia. Nah, ketika Allah menyebutkan tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam di dalam surah Maryam, wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah memerintahkan aku untuk berbakti pada ibuku dan Allah enggak jadikan aku sebagai orang yang sombong lagi celaka. Anda perhatikan di sini, berarti kalau orang yang tidak berbakti pada orang tuanya, dia pasti celaka. Tapi ketika dia berbakti pada orang tuanya, apalagi berbakti pada ibunya, dia pasti akan bahagia. Pasti. Gitu. Itu perhatikan tuh. Tinggal antum hitung tuh dari mulai antum remaja sampai sekarang berapa dosa antum kepada orang tua. Untuk taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Karena dia orang tua kita, jalan kita menuju surga. Susah payahnya orang tua, gak bisa kita bayangkan bagaimana susahnya. Tidak ada kebaikan di muka bumi yang paling baik melainkan kebaikan orang tua kepada anaknya. Dan tidak ada sesuatu yang bisa dibalas, gak ada yang bisa kita balas kepada orang tua. Gak ada kebaikan yang bisa kita balas sebagaimana seorang anak kepada orang tua, yang gak bisa membalas kebaikannya. Karena kebaikannya luar biasa pada anaknya. Apa aja yang kita lakukan pada orang tua, itu belum seberapa dengan susah payahnya orang tua. Makanya kita wajib berbakti pada orang tua. Wajib berbuat baik pada orang tua. Dan bersyukur. Antum syukur pada orang tua. Allah berfirman di dalam surah Luqman, "Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana." Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu fi 'amayn an ishkur li wa li walidayka ilayya al-masir. Allah sebutkan dalam surah Luqman, Allah menyebutkan, Allah berwasiat, ini wasiat Allah SWT kepada semua anak agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dalam surah Luqman di ayat 14, wa wassainal insana biwalidayhi, wa wassainal insana biwalidayhi hamlatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkurli wa li walidayka ilayya al-masir. Dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dia dalam keadaan lemah dan bertambah lemah. Dan dia menyapih anaknya 2 tahun. 2 tahun dia sapih anaknya. Dalam engkau bersyukur kepadaku, kata Allah, dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Kemudian di ayat 15 yang Allah sebutkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan apabila keduanya memaksa kamu untuk berbuat syirik kepadaku yang kamu tidak punya ilmu padanya, maka jangan kamu taati. Kalau dia mengajak untuk berbuat syirik, berbuat kufur, jangan kamu taat. Tapi kata Allah apa? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Maka hendaklah kamu bergaul kepada kedua orang tua dengan cara yang baik. Bergaul dengan cara yang baik. Kemudian Allah sebutkan untuk kita mengikuti jejaknya para sahabat, wattabi sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian dah, kamu ikut jalan orang-orang yang taubat kepadaku. Jalannya siapa? Jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in.

berbakti orang tua dengan kita berbuat baik pada orang tua. Apa saja yang bentuknya baik pada orang tua kita lakukan. Tersenyum pada orang tua. Jangan marah-marah pada orang tua. Jangan. Ketemu orang tua senyum. Jangan dia enggak sama sekali udah sama orang tua enggak senyum. Tidak berbakti. Kadang-kadang dilaksanakan perintahnya orang tua tapi dengan kekesalan. Ini dosa besar. Kekesalan. Dia laksanakan perintah orang tua tapi mulutnya terus marah-marah dia. Dia penuhi perintah orang tua tapi dengan dia membangkang, menghardik, menendang-nendang. Ini enggak boleh, hukumnya haram dalam Islam. Dan dosa besar, bukan dosa kecil. Durhaka pada orang tua, dosa besar. Antum ingat itu. Ketika kita berbuat baik, coba antum, pernah enggak antum tawarkan orang tua, Bapak, Ibu, apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya kerjakan hari ini? Anak kalau dipanggil sama orang tua, sudah takut, takut disuruh. Ini perbuatan dosa. Ketika dipanggil anak itu, apakah anaknya 3, 4, 5, 7 dipanggil salah satu, segera. Ini kebaikan menuju kepada dia. Jangan takut disuruh sama orang tua. Justru dengan disuruh, itulah kebaikan buat dia. Itulah pahala, itulah ganjaran. Itulah jalan menuju sorga. Antum ingat tuh seumur hidup. Banyak anak yang durhaka pada orang tuanya. Itu jalan menuju sorga. Makanya ketika Nabi SAW mendengar di sorga, ada suara di sorga. Nabi tanya kepada malaikat, suara siapa itu yang masuk sorga? Kata malaikat, itu Haritha bin Nu'man. Haritha bin Nu'man. Seorang sahabat. Nabi mengatakan SAW, kadzalikal bir, kadzalikal bir, kana abarra nasi bi ummihi. Dia, itulah kebaikan. Itulah kebaikan kepada orang tua. Dia adalah orang yang paling baik kepada ibunya. Apa yang dia lakukan, selalu bagaimana ibunya, ibunya. Antum lihat bagaimana kebahagiaan orang-orang yang berbuat baik pada ibunya. Ini Haritha bin Nu'man. Belum lagi antum pernah dengar tentang seorang tabi'in yang Nabi katakan khairu tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Siapa? Uwais al-Qarni. Dia adalah orang yang baik kepada ibunya. Berbuat baik pada ibunya. Jadi setiap hari itu apa yang bisa kita bantu buat orang tua kita. Kita kalau kerja, atau antum di toko atau di mana, mesti antum tawarkan kepada orang yang datang, apa yang bisa saya bantu. Orang yang datang ini antum gak kenal, apa yang bisa saya bantu. Sekarang orang tua yang melahirkan antum, Bapak, Ibu, apa yang bisa saya bantu setiap hari. Kerjakan itu kebaikan. Itu pahala. Itu amal yang paling utama. Dan itu jalan menuju sorga. Itu kesempatan bagi kita. Jangan menyesal nanti. Banyak orang yang menyesal. Banyak sudah. Orang tuanya meninggal baru dia menangis setiap hari. Enggak ada manfaatnya. Maka Nabi menyebutkan dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, "Ragima anfu, ragima anfu, ragima anfu rajulin adraka abawaihi wa lam yudkhilahul jannah." Celaka, celaka, celaka. Seorang yang mendapatkan orang tuanya masih hidup orang tuanya. Tidak memasukkan dia ke dalam sorga. Orang tuanya masih hidup, kesempatan dia berbakti. Mesti datangi orang tua. Setiap hari datangi orang tua. Kalau jauh, setiap pekan. Kalau jauh lagi, tiap bulan antum mesti punya rencana untuk. Orang tua itu ingin melihat kita, ingin melihat wujud kita. Karena dia yang melahirkan, dia yang didik sejak kecil. Jadi antum gak pernah ketemu orang tua. Sampai bertahun-tahun gak ketemu orang tua. Orang tuanya kangen, rindu pada anaknya. Biasakan tuh, bagaimana ketemu orang tua. Karena itulah kebaikan. Nah, orang tua senang dengan datangnya kita. Sahabat yang paling baik, orang tua kita. Ketika seorang sahabat, ya Rasulullah, siapakah sahabat yang paling baik? Ummuka, ibumu. Kemudian lagi, ummuka, ibumu. Baru setelah yang lainnya. Orang tua itu perhatikan. Antum jangan sekali-kali durhaka pada orang tua. Jangan menyakiti hatinya, jangan. Jangan. Bagaimana kita menyenangkan orang tua? Jangan sampai dia marah. Sebab Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, ridha Rabbi fi ridhal walid wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua. Dan kemurkaan Allah tergantung pada murkanya orang tua. Ketika orang tua ini murka, bahaya antum. Celaka. Gitu. Banyak anak-anak yang celaka. Dan rugi kehidupannya dia. Karena apa?
orang tua

selalu dibikin oleh dia murka, marah kepada dia. Cari bagaimana supaya orang tua kita senang dan ridho dengan kita. Sering juga disebutkan dengan lafaz yang lain, ridho Allah fi ridhol walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Ridho Allah tergantung pada keriduan kedua orang tua dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan Allah. Perhatikan tuh orang tua antum, itu jalan menuju surga. Setiap hari kita bagaimana berbuat baik. Betul kita berdoa setiap hari siang malam, tapi bagaimana kita bertemu dengan orang tua berbuat baik? Mumpung dia masih hidup, kesempatan dia, kesempatan kita untuk berbuat baik. Teman antum semuanya ini, semua teman antum, berapa ribu teman antum, tetap dengan satu orang tua lebih baik orang tua antum dari 1000 teman antum. Perhatikan itu. Antum punya teman ribuan, dengan satu orang tua antum lebih baik, dua orang tua antum ini lebih baik dari semua manusia. Karena itulah yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, untuk berbuat baik pada orang tua. Sampai kalau kita ada rezeki, ada kita dapat rezeki, atau kita dapat gaji lebih, atau dapat bonus, pertama kali orang tua kita. Di samping kita, orang tua. Nafkah yang paling baik, ya orang tua, kita berikan kepada orang tua. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, di ayat 215, يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 215, mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka harus infakkan, nafkahkan. Katakanlah, apa yang kamu nafkahkan itu, yang kamu infakkan pertama kali pada orang tua, kedua orang tua, yang kedua sanak kerabat. Yang pertama orang tua, yang kedua sanak kerabat, yang ketiga orang miskin. Allah menyebutkan, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falilwalidayni wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Orang tua, sanak kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Apa aja yang kamu lakukan dari kebaikan, Allah Maha mengetahui. Setiap hari itu berbuat baik, apa yang bisa kita lakukan kepada orang tua kita? Itu jalan kita menuju surga. Itu kebaikan yang paling baik dari semua kebaikan. Jangan kita dapat rezeki, dapat bonus, pertama kali ajak teman, traktir teman. Kok teman ditraktir? Kok teman diajak makan? Orang tua nomor satu. Apa yang bisa kita berikan kepada orang tua? Apa hadiah apa untuk orang tua kita? Nomor satu orang tua, bukan teman. Orang tua nomor satu, karena dia yang melahirkan kita, yang mendidik kita, kita kecil. Makanya Al-Quran menyebutkan selalu ketika disebutkan mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah, berbakti kepada orang tua. Karena apa? Yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan Adam dan keturunannya Allah. Yang menciptakan Allah, yang melahirkan kita, yaitu orang tua. Allah menciptakan, tapi yang melahirkan itulah orang tua, yang mendidik orang tua. Maka yang pertama, kenapa Allah sebutkan antara beribadah kepada Allah dengan berbakti orang tua? Karena yang pertama itu. Yang kedua, yang memberikan rezeki kepada alam semesta adalah Allah, tapi yang memberikan nafkah kepada kita orang tua. Orang tua. Begitu juga yang mendidik alam semesta ini, Allah semesta, semuanya. Segala macam dah. Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan segala macam semua. Orang tua mendidik kita. Itu diantara kenapa digandengkan antara beribadah kepada Allah dengan berbakti kepada orang tua. Ikhwan fil din, azakumullah. Nabi juga menyebutkan tentang durhaka pada orang tua. Termasuk dosa besar yang paling besar. Kalau berbuat baik kepada orang tua termasuk kebaikan yang paling baik, durhaka dosa besar yang paling besar. Dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair, kulna bala ya Rasulullah. Qala al ishraku billah wa uququl walidain wa qaul az-zur wa shahadatuz zur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Tiga kali Nabi sebutkan.
Kata para sahabat, mau ya Rasulullah. Nabi kemudian menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, dosa besar yang paling besar yang pertama syirik, menyekutukan Allah. Yang kedua yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga berkata dusta dan menjadi saksi palsu. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari, Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Dan Nabi mengulang-ulang, jangan sampai kita berkata dusta. Yang tadi Nabi duduk dengan tegak, kemudian Nabi ucapkan lagi, terus seperti itu. Jadi hati-hati itu. Dosa besar yang paling besar. Kalau sudah seperti ini, antum bertaubat kepada Allah. Kalau antum pernah salah pada orang tua, kesempatan. Minta maaf pada orang tua, jangan ulangi lagi seumur hidup. Apakah antum dulu berbuat salah ketika masih kecil, atau remaja, atau sudah ketika pemuda atau sudah punya istri, kesempatan orang tua masih ada, itu jalan kita menuju surga. Minta maaf. Kemudian berbuat baik kepada orang tua. Tiap hari tawarkan apa yang bisa saya bantu. Bapak, ibu, apa yang... Antum disuruh orang tua, jangan ngeluh, jangan marah. Apalagi disuruh kebaikan. Disuruh sholat, jangan marah. Disuruh baca Quran, disuruh bangun tengah malam, itu kesempatan kita. Ini orang tua yang paling baik pada kita. Banyak orang tua yang tidak baik pada anaknya, dibiarkan anaknya. Tidak sholat dibiarkan, tidak puasa dibiarkan, gak baca Quran dibiarkan, gak ngaji dibiarkan. Ini orang tua yang jelek yang seperti ini. Yang tidak perhatian kepada anaknya. Tapi ada orang tua yang baik, nyuruh anaknya untuk sholat. Nyuruh anaknya baca Quran, nyuruh anaknya berzikir, nyuruh anaknya sholat malam. Ini kebaikan yang paling baik orang tua ini. Berbakti pada orang tua, jangan marah. Jangan marah. Disuruh apa aja orang tua, sami'na wa ata'na. Ingat tuh, disuruh orang tua, jangan bilang enggak. Iya, sami'na wa ata'na. Itu perhatikan, itu jalan kita menuju surga. Ketika durhaka, marah pada orang tua, menengking orang tua, menghardik orang tua, menyakiti orang tua, ini durhaka. Pasti akan diazab oleh Allah di muka bumi ini. Pasti. Itu perhatikan tuh, anak yang durhaka pasti akan diazab oleh Allah. Karena Nabi menyebutkan demikian, SAW. Babani mu'ajjalani uqubatuma ma'a man yadakhiru fil akhirah al-baghyi wal-uquq. Kata Nabi, ada dua dosa yang Allah akan cepatkan azabnya di dunia ini dan Allah akan simpan di azab di akhirat. Yang pertama al-baghyu, itu orang yang zalim. Yang kedua al-uquq, anak yang durhaka kepada orang tua. Maka kita lihat banyak anak-anak yang waktu kita lihat nih, masya Allah, dia sholat, rajin ngaji, tapi berantakan rumah tangganya. Sholat, rajin ngaji, tapi dia susah, sulit hidupnya. Kenapa? Ya dulu durhaka pada orang tuanya. Durhaka pada orang tuanya. Ini akibat. Jadi apa yang kita dapatkan sekarang ini akibat dari perbuatan dosa kita yang dulu pada orang tua. Maka bertobat kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa itu Allah akan ampunkan. Sekarang orang tua udah meninggal, tetap kita minta ampun. Dan tetap mohonkan kepada orang tua agar diampun dosanya. Kemudian sambung kepada orang-orang yang orang tua kita berbuat baik kepadanya. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, "Inna abarral birri." Karena banyak orang tua yang mengeluh tentang anaknya. Dan banyak juga anak-anak yang durhaka padahal dia belajar, padahal dia sekolah di pondok. Kok lulus begini di pondok? Kok enggak berbakti pada orang tua? Kok kurang ajar pada orang tua? Nah, dia enggak beres ini. Maka harus diingatkan, diingatkan, diingatkan. Antum jangan sekali melawan orang tua. Antum pasti kalah. Doakan kejelekan juga makbul. Kadang orang tua enggak doakan apa-apa sudah. Tapi orang tua menangis sedih dengan anaknya kurang ajar. Ini pasti akan kena anak ini. Karena wajaza'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha. Orang berbuat kejelekan akan dibalas dengan kejelekan itu. Dan banyak anak-anak yang rumah tangganya berantakan, kehidupan yang susah, sulit, dan segala macam lah sudah. Banyak kecelakaan, kesedihan dan segala macam. Atau yang udah jelas, pasti anaknya dia akan durhaka. Karena dia anak ini pernah durhaka pada orang tuanya. Dibalas itu oleh Allah SWT. Maka perhatikan, kita udah ngaji, kita nuntut ilmu, dan juga para da'i, para ustadz, antum berbakti orang tua, antum masih ada. Kesempatan antum. Jangan antum bisa nasihatin orang, tapi antum gak berbakti pada orang tua. Orang tua antum nomor satu dari semua manusia di muka bumi ini. Tawarkan kebaikan kepada dia. Apa yang bisa antum lakukan, lakukan buat orang tua. Dan itulah jalan menuju surga. Dan
anda perhatikan bahwa doa pada orang tua itu enggak bisa tinggal tiap hari itu. Rabbighfirli waliyadayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu tiap hari itu. Waktu sujud antum baca Rabbighfirli waliyadayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, terus doakan. Terdoakan juga seperti kita mendoakan ketika kita menyolatkan jenazah, Allahumma ighfir lahum warhamhum, ya untuk kedua orang tua antum, untuk kakek dan nenek antum, untuk doakan Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum, terus sampai akhir. Selalu setiap hari doakan, karena kebaikan dia tidak bisa dibalas dengan apapun juga. Tidak ada kebaikan yang enggak bisa kita balas, itu kebaikan orang tua pada kita, enggak bisa kita balas dengan apapun juga. Makanya ketika ada seorang yang bertanya kepada Ibnu Umar, menggendong orang tuanya untuk tawaf, sa'i, haji nih, waktu haji, apakah saya sudah berbuat baik? Belum. Belum. Berarti digendong orang tuanya, belum berbuat baik. Maka perhatikan tuh, kalau sebegitu aja gendong orang tuanya belum bisa berbuat baik, artinya belum bisa membalas kebaikannya. Apalagi antum gak pernah melakukan seperti itu. Jadi berusaha bagaimana berbuat baik pada orang tua. Jadi nasihat, jalankan. Nasihat, dengar, sami'na wa ato'na, jalankan. Jalankan. Pulang nanti antum taubat pada Allah. Minta maaf pada orang tua. Berbuat baik pada orang tua. Saya ingin punya murid, murid yang baik. Saya gak mau punya murid yang durhaka. Kalau antum durhaka, antum jangan ngaji. Gak ada manfaatnya ilmu ini pada antum. Juga kalau ada seorang ustaz durhaka pada orang tua, antum jangan jadi ustaz. Gak manfaat ilmu antum kalau durhaka pada orang tua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Udayan Mutiara Nasional.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، الحياة ميدان ابتلاء ودار امتحان، والناس فيها ليس سواء، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. كيف يكون ثبات صاحب التوحيد عند الفتن؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. صاحب التوحيد الخالص الذي حقق توحيده فجرده أبعده من الشرك قليله وكثيره ومن البدع والمعاصي والمخالفات، هذا الذي خلص إيمانه من هذه الأمور كلها، هو في أمن وطمأنينة في حياته كما هو في آخرته. قال جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والمراد بالظلم هنا الشرك، لأن الله وصف الشرك بالظلم في قول لقمان عليه السلام: إن الشرك لظلم عظيم. فالذي لم يلبس إيمانه بظلم له الأمن التام ولذا التام، أمن في الدنيا، هو في الدنيا آمن وفي طمأنينة قلب وانشراح صدر وقرة عين مهما تكون الأحداث والبلاء والمصائب، لكنه يتلقاها بصدر رحب ونفس مطمئنة، موقن بالله، مصدق بلقاء الله، محتسبا ذلك عند الله. يقول صلى الله عليه وسلم: عجبت لأمر المؤمن، إن أمره كله لعجب، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، أو أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فالمؤمن في ضرائه صابر، وفي سرائه شاكر، مطيع لله، مؤمن بقضاء الله وقدره، فتراه مطمئن النفس قرير العين، لا تزحزح الأحداث ولا المصائب، بل هو ثابت الجأش، يزداد إيمانا ويقينا بكل يوم يصبر فيه ويثبت فيه. فالتوحيد الحق هو الذي يقوي إيمان العبد ويجعل يتحمل كل المشاق والمصائب ذات الله.
4: Pertanyaannya wahai Syekh Abdul Aziz yang mulia, manusia tentu berbeda-beda dalam menghadapi kehidupan yang merupakan ladang cobaan dan ujian ini. Pada satu sisi, ada orang yang beribadah kepada Allah, namun jika dianugerahi kepadanya kebaikan, maka dia akan merasakan ketenangan. Namun jika ditimpa fitnah ataupun musibah, keadaannya menjadi terbalik, sehingga rugi dunia dan akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Pertanyaannya, bagaimana cara agar para pengemban tauhid ini tetap tegar dalam menghadapi fitnah? Kemudian Syekh menjawab, setelah bertahmid kepada Allah Azza wa Jal dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, pengemban tauhid yang murni dan mampu merealisasikan tauhidnya, yang menghindarkan dan menjauhkan dirinya dari syirik yang besar maupun syirik yang kecil, menghindarkan diri dari bid'ah, maksiat dan penyimpangan, orang yang seperti ini yang menyelamatkan imannya dari perkara-perkara tersebut di atas adalah orang yang senantiasa merasakan keamanan dan ketenangan dalam hidupnya, sebagaimana kelak dia akan merasakannya di akhirat. Oleh karenanya, Allah Azza wa Jalla berfirman, الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan imannya mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maksud dari kezaliman di dalam ayat ini adalah kesyirikan, karena Allah Azza wa Jal mensifati kesyirikan dengan kezaliman dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perkataan Luqman, Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya menyekutukan Allah Azza wa Jal adalah benar-benar kezaliman yang besar. Orang yang tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, maka dia akan mendapatkan keamanan yang sempurna. Keamanan di dunia dengan hati yang tenang, dada yang lapang, dan akan menyejukkan pandangannya. Meskipun ujian dan cobaan selalu menimpa, akan tapi dia menerimanya dengan dada yang lapang, jiwa yang tenang, dengan penuh keimanan kepada Allah dan keyakinan akan pertemuan dengannya, serta dia juga berharap pahala dari Allah Azza wa Jal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajibtu li amril mu'min, inna amrahu kullahu la'ajab. In asabathu dharra sabar, fa kana khairan lah, aw asabathu sarra syakar, fa kana khairan lah, wa laysa dhalika illa lil mu'min." Saya merasa takjub dengan urusan seorang mukmin. Sesungguhnya setiap urusannya benar-benar menakjubkan. Jika ditimpa kesempitan, maka dia akan bersabar, dan hal itu sangat baik baginya. Dan jika diganugerahi kepadanya kelapangan, dia pun akan bersyukur, maka hal itu pun akan baik baginya. Dan hal ini tidak terjadi kecuali pada seorang mukmin. Dengan demikian, ma'asyiral muslimin, seorang mukmin itu bersabar dalam menghadapi kesempitan dan bersyukur dalam menerima kelapangan. Selalu taat kepada Allah, beriman kepada qadha dan qadarnya, sehingga engkau akan melihat ketenangan dalam jiwanya dan kesejukan dalam pandangan matanya. Ujian dan cobaan tidak akan menggoyahkan keimanannya, akan tapi dia tetap teguh layaknya seorang tentara. Keimanan dan keyakinannya pun bertambah. Setiap hari dia senantiasa bersabar dan tegar dalam menghadapinya. Inilah tauhid yang benar. Itulah yang akan menguatkan keimanan seorang hamba dan menjadikannya menerima setiap kesusahan dan cobaan dari Allah Azza wa Jal. Wallahu ta'ala a'lam.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
7: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku.
8: Jadikan hidup Anda di dalam seluruh penghambaan diri dan ibadah yang Anda lakukan hanya untuk Allah. Karena sesungguhnya Anda diciptakan untuk itu, untuk menjadi hamba Allah, untuk melakukan seluruh ibadah hanya kepada Allah.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan untuk Allah satu-satunya ibadah mereka itu, ketaatan mereka itu, hanya untuk Allah. Tidaklah mereka diciptakan untuk yang lain, tapi diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Diciptakan untuk menghambakan diri mereka kepada Allah, mengikhlaskan semuanya untuk Allah. Berarti Anda Allah ciptakan untuk itu. Allah menciptakan Anda bukan untuk menumpuk dunia dan kekayaan, bukan untuk menumpuk dunia dan jabatan. Allah menciptakan Anda agar Anda beribadah kepadanya dan mengesakannya di dalam tauhid uluhiyah.
2: Roja للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: قال الرسول
5: صلى الله عليه وسلم
6: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
7: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
8: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
9: Was'aluka ridha ba'da al-qada.
8: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
9: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
8: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
9: Dan kita senantiasa memohon keridhaan-Nya.
8: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
9: Kita menjadi hamba-hamba yang

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: Illa biiznillah.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran, dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي

0: توكلت عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: Dayan Mutiara Nasihat.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إخوانًا أخواتًا سيبولياكًا، الحمد لله ربنا mempertemukan kita di tempat yang mulia ini, masjid, salah satu rumah, baitun min buyutillah, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, untuk menuntut ilmu. Suatu kemuliaan bagi seseorang apabila ia duduk di majlis ilmu dan mempelajari apa kata Allah dan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari dinullah. Karena itu kita memohon senantiasa berdoa agar Allah azza wa jal memberikan kepada kita hidayah dan nur, cahaya Al-Kitab dan Sunnah, agar terpimpin hidup dan kehidupan, perjalanan hidup dan kehidupan kita dari dunia sampai ke akhirat. Dan tidak lupa, kita pun berdoa dan berharap, sangat berharap kepada agar Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kekuatan dan keteguhan serta kemenangan dan kemerdekaan bagi saudara-saudara kita seiman di Palestina, di mana orang-orang Yahudi kalap dan panik. Mereka tidak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan. Setiap hari mereka melakukan genosid, pembinasaan kepada saudara-saudara kita di Palestina, tapi tidak habis, tidak kunjung padam. Rabbuna memberikan keteguhan hati. Setiap hari dibantai, belum pernah terjadi dalam sejarah. Setiap hari, sampai bayi-bayi pun dibunuhi. Yahudi kalap. Dan dunia, masyarakat dunia mencaci maki mereka, menyerang mereka. Dan ini merupakan azab bagi mereka. Satu persatu negara menyatakan kemerdekaan Palestina, menyatakan negeri Palestina. Sadaqallahul Azim. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kitabnya yang mulia, wa idh ta'adzana rabbuka, dan ingatlah ketika Rabb adalah orang-orang Yahudi. Karena ini adalah akhir dari akhir dalam sebuah surat yang menceritakan kisah mereka bersama Nabi mereka, kedurhakaan mereka, kekufuran mereka, pembangkangan mereka, kesombongan mereka. Dan mereka selalu mencari jalan untuk menghalalkan apa yang Rabbuna haramkan. Ini di akhir kisah ketika mereka membangkang, enggan, sombong, menolak apa yang Allah larang, agar mereka tidak memancing, mengambil ikan di hari Sabtu, tapi mereka tetap melakukannya. Falamma atau an amma nuhu anhu kulna lahum kunu kiradatan khasi'in. Baru Allah berfirman, wa iz ta'azzana rabbuka, wa iz ta'azzana rabbuka, yani Allah mengumumkan

0: umumkan kepada manusia. Rabbmu memberikan pemberitahuan, sungguh pasti Allah akan mengirim kepada mereka ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Siapa? Mayasumuhum su'al azab. Orang yang akan menimpakan, merasakan kepada mereka seburuk-buruk siksa. Yakinlah kita akan firman Allah ini, bahwa tidak lewat satu zaman, melainkan ada orang-orang yang akan mengazab, menyiksa dengan seburuk-buruk siksa kepada orang-orang Yahudi sampai hari kiamat. Terbukti dalam sejarah, dalam perjalanan mereka dari sebelum diutusnya Rasulullah SAW, datang bangsa yang bengis, menghancurkan, membinasakan mereka karena kedurhakaan mereka, karena kekufuran mereka, dan mereka membunuhi para nabi dan rasul. Terus sampai diutusnya Rasulullah SAW bersama para sahabat, dan dia kuasai, diusir dari Madinah, dihancurkan Khaybar, mereka bertebaran di muka bumi. Dan terus dari satu masa ke masa yang lain, pasti karena ini Allah Subhanahu wa taala mengumumkan kepada manusia. Wa idz ta'adzana rabbuka. Ingatlah ketika Rabbmu memberitahukan kepada manusia bahwa ia Allah sungguh pasti akan mengirim kepada mereka orang-orang sampai hari kiamat. Akan ada saja. Dan sekarang sudah terasa azab bagi Yahudi. Bukan azab fisik, tapi azab hati, pikiran mereka. Manusia semua mencaci makinya karena mereka melakukan pembinasaan kepada manusia yang tidak mempunyai perlawanan yang berarti. Bahkan pemimpin mereka, Benyamin, Netanyahu, Firaun masa kini, telah diumumkan akan ditangkap sebagai penjahat perang. Apa bukan azab itu? Kalap mereka. Setiap hari mereka membunuhi, menyerang, membom. Tidak habis-habisnya, saudara kita itu. Allahu Akbar. Rabbuna memberikan kekuatan. Kita harus yakin suatu saat, dengan memohon kepada Rabbul Alamin, saudara-saudara kita akan memiliki kemerdekaan. Sebagaimana kita dahulu di sini berjuang kaum muslimin untuk memperoleh kemerdekaan, tidak diakui karena Belanda dan sekutunya menutupinya. Berjuang terus sampai akhirnya merdeka, dan negara Palestina lah yang pertama mengakui kemerdekaan orang-orang Indonesia, kemerdekaan Indonesia. Kalau tidak salah fatwa muftinya. Begitu juga sekarang. Tidak boleh berputus asa, tidak boleh lemah. Ini firman Allah Jalla Zikruhu dalam surat Al-A'raf ayat 167. Tegas, Yahudi pasti terazab. Dan sekarang sudah ada tanda-tandanya. Tidak ada kemenangan bagi Yahudi. Karena mereka membinasakan orang yang tidak berdaya, tidak mempunyai perlawanan. Dan mereka, orang-orang Yahudi, didukung oleh para sekutunya. Ya, itu sekelumit. Ini kebenaran firman Allah. Terbukti dalam sejarah. Ada saja orang, mayasumuhum su'al azab. Orang yang akan menyiksa mereka, merasakan kepada mereka tidak sekedar siksa, tapi su'al azab. Su'al azab, azab yang sangat buruk. Dan itu terbukti karena ini memang kedurhakaan mereka, pengingkaran mereka, kekufuran mereka, kesombongan mereka, kekejaman mereka. Dan sekarang tampak nyata asli wajah Yahudi, kekejaman itu. Tidak peduli mau anak, mau wanita, mau orang dewasa, dibinasakan. Al-anbiya wal mursalin dibunuhi oleh mereka, apalagi yang selain para nabi dan rasul. Bukan satu dua orang nabi, itu sifat mereka. Ketika mereka telah sampai pada puncaknya seperti itu, maka Rabbuna mengumumkan kepada manusia semuanya agar diketahui bahwa akan ada orang-orang yang akan menyiksa mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan mengampuni saudara-saudara kita dan memberikan kekuatan kepada kita sekalian, memberikan hidayah dan cahaya dan nur. Dan yang mati dari saudara-saudara kita, orang-orang yang beriman, Allah berikan tempat jannah. Dan yang masih hidup, Allah berikan kekuatan. Karena keinginan Yahudi adalah agar mereka mati semuanya. Itu keinginan Yahudi. Nabi kita alaihi salatu wassalam, orang Yahudi kalau memberi salam kepada Nabi, bukan assalamu alaikum. Mereka mengucapkan assalamu alaikum. Matilah engkau. Keinginan Yahudi adalah agar Nabi Islam Muhammad SAW mati. Kalau mereka memberi salam kepada para sahabat, mereka mengucapkan assalamu alaikum. Matilah kamu. Oleh karena itu Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat, kalau ada orang Yahudi mengucapkan salam kepada kamu, tahukah kamu apa yang mereka ucapkan? Mereka ucapkan assalamu alaikum. Maka ucapkanlah wa alaika atau wa alaikum, kamu juga mati. Dalam hadis yang sahih ini, Bukhari, Muslim. Dan kata Nabi SAW, doa kita diijabahkan oleh Allah. Doa mereka agar kita binasa, agar kita mati, tidak diijabahkan oleh Allah. Dan sekarang terbukti, tidak habis kaum muslimin di Palestina itu. Setiap hari, kita enak duduk tenang, makanan terhidang. Di sana susah, saudara kita lihat. Sekarang bisa kita saksikan dengan mata kepala kita per detik apa yang terjadi di sana. Di tempat pengungsian mereka bom. Ini kalap Yahudi. Panik. Gila. Tersiksa hatinya. Terazab. Masyarakat dunia menyerang mereka.
1: Di PBB, 140 negara mengakui bahwa Palestina masuk ke dalam perserikatan bangsa-bangsa itu. Maka Yahudi murka, marah dia. Hanya 9 negara yang tidak mengakui. 100 mengakui. Rabbuna gerakkan hati mereka. Terus ada lagi negara yang mengakui kemerdekaan. Terus, seperti itu memang. Sejarah akan kembali berbicara. Sejarah akan mengulang ceritanya kembali. Baik ikhwan, itu semoga kita tetap bersemangat. Paling tidak kita mendoakan mereka agar Allah memberikan kekuatan, ketabahan, dan kemenangan serta kemerdekaan. Karena mereka berhak dengan negeri itu.
0: Yahudi tidak punya satu sejengkal tanah.
1: Dan hal ini sudah diberitahukan jauh-jauh hari oleh Raja Abdul Aziz, Raja Saudi pertama, kepada Presiden Amerika yang mendukung Yahudi pada tahun berapa? 1948, ya? Menguasai Palestina.
0: Bukan negeri Yahudi, negeri kaum muslimin dijajah dan dibantu oleh mereka. Mau kita beli produknya? Sampai hati kita membeli produknya.
1: Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Undayan Mutiara Nasihat.

0: kullu nafsin dha'iqatul maut.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat anda terbaring terbujur kaku, kaki-kaki anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rizki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa.
2: Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji. Ya.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: ربهم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.
1: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus perbuatan-perbuatan mereka. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang soleh, serta beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.

لهم. Yang demikian adalah karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti yang hak dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi mereka.

Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka. Dan sesudah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah, apabila Allah mengendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka. Tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka.

0: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.
1: والذين كفروا فتعسًا لهم

dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menghapus amal-amal mereka. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran. Lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka.

Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi, sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka, dan orang-orang kafir akan menerima akibat-akibat seperti itu.

Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tiada mempunyai pelindung.

0: لَهُمْ.
1: Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang. Dan neraka adalah tempat tinggal mereka.

Dan betapa banyaknya negeri-negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu Muhammad yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka. Maka tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang setan menjadikan dia memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya?

Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari homer atau arak yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih, sehingga memotong-motong ususnya.

0: ذِكْرَاهُمْ.
1: Dan orang-orang yang mendapat petunjuk Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaannya. Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat sudah datang?

0: مَثْوَاكُمْ.
1: Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah. Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu.

0: لَهُمْ.
1: Dan orang-orang yang beriman berkata, mengapa tiada diturunkan suatu surat? Maka, apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya, dan disebutkan di dalamnya perintah perang, kamu lihat, orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Dan kecelakaanlah bagi mereka.
0: Ta'atun wa qawlun ma'ruf, fa'idha azamal amru falaw sadaqullaha lakana khairan lahum.
1: Taat dan mengucapkan perkataan yang baik adalah lebih baik bagi mereka. Apabila telah tetap perintah perang, mereka tidak menyukainya. Tetapi, jikalau mereka benar imannya kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.

0: Arhamakum.
1: Maka, apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan?

0: absarahum. Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka.
1: Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha?
0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an ataukah hati mereka terkunci?

0: سول لهم الشيطان سول لهم وأملى لهم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang kepada kekafiran sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, setan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka.
0: Dzalika biannahum qalu lilladzina karihu ma nazzalallahu sanuti'ukum fi ba'dil amr wallahu ya'lamu israrahum.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka, orang-orang munafik itu, berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah, orang-orang Yahudi, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, sedang Allah mengetahui rahasia mereka.
0: فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ.
1: Bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, seraya memukul muka mereka dan punggung mereka?

0: lahum.
1: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah, dan karena mereka membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu Allah menghapus pahala amal-amal mereka.
0: أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ.
1: Atau apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka?
0: وَلَوْ

0: Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu, sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka. Dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan kamu.
1: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ.
0: Dan sesungguhnya, kami benar-benar akan menguji kamu, agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik-buruknya hal ihwalmu.

0: شيئا وسيحبط أعمالهم.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, mereka tidak dapat memberi mudarat kepada Allah sedikitpun. Dan Allah akan menghapuskan pahala amal

Sesungguhnya, orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka.

0: Janganlah kamu lemah dan minta damai, padahal kamulah yang di atas, dan Allah pun beserta kamu, dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu.
1: Innama al-hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
0: Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, dan jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu.
1: In yas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adwarakum.
0: Jika Dia meminta harta kepadamu, lalu mendesak

0: لَكُمْ.
1: Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada yang kikir. Dan siapa yang kikir? Sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan seperti kamu ini.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudaraku, saudariku yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat Musnad Imam Ahmad disebutkan, suatu saat sahabat Umar bin Khattab melewati sahabat Utsman bin Affan. Namun ternyata sahabat Utsman tidak menyadari, bahkan tatkala sahabat Umar mengucapkan salam padanya, dia pun tak menjawabnya. Umar pun akhirnya pergi dan mengadukan hal tersebut kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar dan Umar datang menemui Utsman. Kata Abu Bakar, "Wahai Utsman, sahabatmu Umar melewatimu dan mengucapkan salam padamu. Kenapa kamu tidak menjawabnya?" Kata Utsman, "Saya enggak merasa dia melewatiku dan mengucapkan salam padaku." Kata Umar bin Khattab, "Demi Allah, saya mengucapkan salam padamu." Kata sahabat Abu Bakar, "Utsman benar. Dia tidak menjawab karena dia sedang memikirkan konsentrasi, khusyuk memikirkan suatu hal yang lebih penting." "Dan benar," kata Utsman, "saya sedang memikirkan sesuatu." "Apa yang sedang dia pikirkan?" Kata Utsman, "Saya sedang memikirkan bagaimana cara saya selamat nanti di akhirat. Rasulullah wafat, saya belum menanyakannya kepada beliau. Belum sempat menanyakannya." Lalu kata Abu Bakar, "Saya telah menanyakannya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, 'Man qabila minni al-kalimata allati aradtuha ala ammi falam yakbalha falahun najah.' Barang siapa yang menerima ungkapan kalimat yang pernah saya tawarkan kepada pamanku yaitu Abu Talib, tapi dia sayang menolaknya, maka dia akan selamat." Saudaraku, saudariku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, semua kita harus memikirkan bagaimana cara dia, cara kita nanti selamat di akhir. Ada beberapa kiat yang perlu kita lakukan supaya kita selamat dunia akhirat. Pertama, kunci yang pertama adalah tauhid. Tauhid adalah kunci keselamatan di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man laqiyallah la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar." Siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan tauhid, tidak menyekutukan Allah, maka dia masuk surga. Sebaliknya, siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, maka dia akan masuk neraka. Maka tauhid menentukan nasib kita nanti di akhirat. Apakah kita di surga ataukah kita nanti di neraka? Maka mari kita perbaiki tauhid kita. Kita agungkan, kita lestarikan tauhid kita. Jangan sampai ternoda oleh noda-noda kesyirikan. Yang kedua, agar kita selamat dunia akhirat, terutama nanti di akhirat, hendaknya kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam ucapannya, perbuatannya.

0: Ya, baik dalam akidah, ibadah, akhlak, dakwah, politik, sosial, hendaknya kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah. Imam Malik pernah mengatakan, As-sunnatu safinatu Nuh, man rakibaha naja wa man lam yarkabha ghurik. Sunnah itu perumpamaannya seperti kapalnya Nabi Nuh. Siapa yang menaikinya, dia akan selamat. Siapa yang tidak menaikinya, maka dia akan tenggelam. Maka wahai saudaraku, berpegang teguhlah dengan sunnah Rasulullah. Terutama di saat-saat fitnah, perpecahan. Rasulullah SAW pernah mewasiatkan kepada kita, فَمَنْ يَئِسْ مِنْكُمْ بَعْدِ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّشِدِينَ. Barang siapa yang hidup setelahku di antara kalian, dia akan mendapati perselisihan dan perpecahan yang banyak. Maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Gigitlah dengan gigi geraham, yakni dengan kuat, kokoh. Karena banyak tantangan. Inilah kunci keselamatan yang kedua. Yang ketiga, agar kita selamat dunia akhirat, adalah kita mengamalkan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW ketika ditanya oleh sahabat Uqbah bin Amir dalam Sunan At-Tirmidzi. Ketika beliau mengatakan, man najah, apa kunci keselamatan itu wahai Rasulullah? Maka beliau memberikan kunci selamat ada pada tiga hal. Yang pertama, amlik alaika lisanak, jaga lidahmu. Yang kedua, wal yasa'a baitak, hendaknya kamu tetap di rumahmu. Wabki ala khotiatik, dan tangisi dosa-dosamu. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kunci selamat ada pada tiga. Yang pertama adalah dengan menjaga lisan kita, karena lisan adalah sumber fitnah. Kata Ibnu Abbas, innamal fitnatul lisan, sesungguhnya fitnah itu sumbernya adalah lisan. Betapa banyak dosa berawal dari lisan. Betapa banyak manusia diseret ke neraka gara-gara lisan. Maka jaga lidah kita atau diam. Yang kedua adalah hendaknya kita tetap tinggal di rumah, tidak ikut-ikutan untuk dalam aksi pemberontakan, dalam aksi tawuran, dalam aksi demonstrasi, hendaknya kita tetap tinggal di rumah. Dan yang ketiga adalah hendaknya kita menangisi dosa-dosa kita, karena dosa kita banyak. Kita banyak dosa-dosa kita, sedikit amal kita, tapi kita selalu menghayal bahwa Allah akan memasukkan kita ke surga. Ya. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan mengadab suatu kaum jika kamu berada di tengah-tengah mereka, dan Allah tidak mengadab suatu kaum jika mereka selalu istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, agar kita selamat dunia akhirat adalah dengan melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita dan meninggalkan larangan-larangan yang Allah larang kepada kita. Dalam hadis Jabir bin Abdullah dalam riwayat Muslim bahwa sahabat Nu'man bin Qawqal pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ara'aita in sallaitul maktubat wa sumtu ramadhan wa ahlaltul halal wa harramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'a adkhulul jannah?" Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu sekiranya saya melakukan sholat lima waktu, puasa Ramadan, saya halalkan yang haram, saya tinggalkan yang haram, apakah saya masuk surga? Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Naam." Ya. Dan itulah kesuksesan yang sebenarnya. Tatkala seorang menginjakkan kakinya di surga, diselamatkan oleh Allah ke neraka. "Faman zukhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan ke surga, itulah kesuksesan yang sebenarnya. Orang yang sukses yang sebenarnya, tatkala dia mengejar surga, meninggalkan dunia. Orang yang kasihan, orang yang rugi adalah orang yang mengejar dunia, tapi meninggalkan surga. Yang terakhir, kiat agar kita selamat dunia akhirat, ya, kunci selamat dunia akhirat adalah dengan selalu memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan, keselamatan dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan pada kami di dunia dan di akhirat kami. di dunia dengan ketenangan batin dan di akhirat dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang selamat dunia dan di akhirat, terutama lagi nanti di akhirat, karena itulah penentu nasib kita yang sebenarnya. Demikian, semoga yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
3: Berutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga, utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga.
4: Utang itu yughfaru lisyahidin
5: kullu dhanbin illa dhanbi
3: yughfaru. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min
6: mu'allaqatun bidaini,
3: tergantung dari hutangnya
6: hatta yughda'an,
3: sampai dibayarkan.
7: Ya ayyuhal

0: بالعدل.
1: Ketika brutal datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan nggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi. Inna rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
5: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين متفق عليه.
6: Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat dua rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih.

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar."
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Demi rombongan yang bersaf-saf dengan sebenar-benarnya, dan demi rombongan yang melarang dengan sebenar-benarnya dari perbuatan maksiat, dan demi rombongan yang membacakan pelajaran, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Esa.
1: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq.
0: Rabb langit dan bumi, dan apa yang berada di antara keduanya, dan Rabb tempat-tempat terbit matahari.

0: Sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang, dan telah memeliharanya sebenar-benarnya dari setiap setan yang sangat durhaka. Setan-setan itu tidak dapat mendengar-dengarkan pembicaraan para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru. Untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. Akan tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi pembicaraan, maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang.
1: Fastaftihim ahum ashaddu khalqan amman khalaqna inna khalaqnahum min tinin lazib.
0: Maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mekah, apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat.

Bahkan kamu menjadi heran terhadap keingkaran mereka, dan mereka menghinakan kamu. Dan apabila mereka diberi pelajaran, mereka tiada mengingatnya. Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda kebesaran Allah, mereka sangat menghinakan. Dan mereka berkata, "Ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata."

Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali? Dan apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula? Katakanlah, ya, dan kamu akan terhina. Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka melihatnya.

Dan mereka berkata, "Aduhai, celakalah kita, inilah hari pembalasan. Inilah hari keputusan yang kamu selalu mendustakannya."

Kepada malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah selain Allah, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.

Dan tahanlah mereka di tempat perhentian, karena sesungguhnya mereka akan ditanya, "Kenapa kamu tidak tolong-menolong?" Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri. Sebagian dari mereka menghadap kepada sebagian yang lain berbantah-bantahan.

Pengikut-pengikut mereka berkata kepada pimpinan-pimpinan mereka, "Sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami dari kanan." Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah yang tidak beriman. Dan sekali-kali kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamulah kaum yang melampaui batas."

maka pastilah putusan azab Rabb kita menimpa atas kita, sesungguhnya kita akan merasakan azab itu. Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat.

0: جنون.
1: Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama dalam azab. Sesungguhnya demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Sesungguhnya mereka dahulu, apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Mereka menyombongkan diri. Dan mereka berkata, Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila?

Sebenarnya dia, Muhammad, telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Sesungguhnya kamu pasti akan merasakan azab yang pedih. Dan kamu tidak diberi pembalasan, melainkan terhadap kejahatan yang telah kamu kerjakan.

Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa, mereka itulah memperoleh rezeki yang tertentu, yaitu buah-buahan, dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan. Di dalam syurga-syurga yang penuh nikmat, di atas takhta-takhta kebesaran berhadap-hadapan, diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamr dari sungai yang mengalir. Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. Tidak ada dalam khamr itu alkohol, dan mereka tiada mabuk karenanya.

Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya. Seakan-akan mereka adalah telur burung unta yang tersimpan dengan baik.

Lalu sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain sambil bercakap-cakap. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sesungguhnya aku dahulu di dunia mempunyai seorang teman yang berkata, 'Apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit?'

0: فاطلع فرآه في سواء الجحيم.
1: Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Berkata pulalah ia, maukah kamu meninjau temanku itu? Maka ia meninjaunya. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka, menyala-nyala

Ia berkata, "Demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku. Jikalau tidaklah karena nikmat Rabbku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka."

Maka, apakah kita tidak akan mati? Melainkan hanya kematian kita yang pertama saja di dunia, dan kita tidak akan disiksa di akhirat ini.

Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar. Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja. Makanan syurga itukah hidangan yang lebih baik, ataukah pohon zakum?

Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Mayangnya seperti kepala-kepala setan. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari pohon itu. Maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Kemudian sesudah makan buah pohon zakum itu, pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka jahim. Karena sesungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka dalam keadaan sesat. Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka itu.

dan sesungguhnya telah sesat sebelum mereka Quraisy sebagian besar dari orang-orang yang dahulu. Dan sesungguhnya telah kami utus pemberi-pemberi peringatan, rasul-rasul, di kalangan mereka. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa tidak akan diazab.

Sesungguhnya Nuh telah menyeru kami, maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan adalah kami. Dan kami telah menyelamatkannya dan pengikutnya dari bencana yang besar. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Dan kami abadikan untuk Nuh itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman. Kemudian kami tenggelamkan orang-orang yang lain.

Dan sesungguhnya, Ibrahim benar-benar termasuk golongannya, Nuh. Ingatlah ketika ia datang kepada Rabbnya dengan hati yang suci. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah itu?"

0: rabbil alamin.
1: Apakah kamu menghendaki sembahan-sembahan selain Allah dengan jalan berbohong? Maka apakah anggapanmu terhadap Rabb semesta alam?

0: فتولوا عنه مدبرين.
1: Lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang. Kemudian ia berkata, "Sesungguhnya aku sakit." Lalu mereka berpaling daripadanya dengan membelakang.

Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu ia berkata, "Apakah kamu tidak makan? Kenapa kamu tidak menjawab?" Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya dengan kuat. Kemudian kaumnya datang kepadanya dengan bergegas. Ibrahim berkata, "Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu."

Mereka berkata, "Dirikanlah suatu bangunan untuk membakar Ibrahim, lalu lemparkanlah dia ke dalam api yang menyala-nyala itu."

0: Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Rabbku, dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar.
1: فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ

أبت افعل ما تؤمر. قال يا أبت افعل ما تؤمر.

Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar."

Tatkala keduanya telah berserah diri, dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik."

Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

0: amin.
1: Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak, dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik, dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata.

Dan sesungguhnya, kami telah melimpahkan nikmat atas Musa dan Harun, dan kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar. Dan kami tolong mereka, maka jadilah mereka orang-orang yang menang. Dan kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas. Dan kami tunjuki keduanya ke jalan yang lurus. Dan kami abadikan untuk keduanya pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Musa dan Harun.

Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya keduanya termasuk hamba-hamba kami yang beriman.

Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul-rasul. Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta? Yaitu Allah, Rabbmu, dan Rabb bapak-bapakmu yang terdahulu." Maka mereka mendustakannya, karena itu mereka akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa.

Dan kami abadikan untuk Ilyas pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ilyas. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman.

Sesungguhnya Lut benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika kami selamatkan dia dan keluarganya, pengikut-pengikutnya semua, kecuali seorang perempuan tua, istrinya yang berada bersama-sama orang yang tinggal.

Kemudian kami binasakan orang-orang yang lain. Dan sesungguhnya kamu, hai penduduk Mekah, benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka di waktu pagi dan di waktu malam. Maka apakah kamu tidak memikirkan

0: مُلِيمٌ.
1: Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela.

Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit.

Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu.

Tanyakanlah ya Muhammad kepada mereka, orang-orang kafir Mekah, apakah untuk Robmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak laki-laki? Atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikannya? Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka dengan kebohongannya benar-benar mengatakan, Allah beranak dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta.

Apakah Allah memilih mengutamakan anak-anak perempuan daripada anak laki-laki? Apakah yang terjadi padamu? Bagaimana caranya kamu menetapkan? Maka, apakah kamu tidak memikirkan? Atau apakah kamu mempunyai bukti yang nyata? Maka, bawalah kitabmu jika kamu memang orang-orang yang benar.

Dan mereka adakan hubungan nasab antara Allah dan antara jin. Dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret ke neraka.

0: Sesungguhnya mereka benar-benar akan berkata, kalau sekiranya di sisi kami ada sebuah kitab dari kitab-kitab yang diturunkan kepada orang-orang yang dahulu, benar-benar kami akan jadi hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Tetapi mereka mengingkarinya, Al-Quran, maka kelak mereka akan mengetahui akibat keingkarannya itu.
1: وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ.
0: Dan sesungguhnya telah tetap janji kami kepada hamba-hamba kami yang menjadi rasul, yaitu sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan.

0: وأبصر فسوف يبصرون.
1: Dan sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang. Maka berpalinglah kamu Muhammad dari mereka sampai suatu ketika. Dan lihatlah mereka, maka kelak mereka akan melihat azab itu. Maka apakah mereka meminta supaya siksa kami disegerakan? Maka apabila siksaan itu turun di halaman mereka, maka amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan itu. Dan berpalinglah kamu dari mereka hingga suatu ketika. Dan lihatlah, maka kelak mereka juga akan melihat.

Maha suci Rabbmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan, dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul, dan segala puji bagi Allah, Rabb seru sekalian alam.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Rasulullah SAW apabila telah selesai salat, beliau mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam, aminkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Namun menjadi sebuah pertanyaan buat kita adalah mengapa setelah selesai sholat Rasulullah istighfar? Apakah sholat itu berarti dosa? Tentu tidak mungkin. Ya, tidak mungkin sholat dosa. Namun, ya, jawabannya adalah bahwasannya terkadang kita ketika sedang sholat ada sesuatu yang barangkali bisa merusak sholat kita. Mungkin ketika kita sedang sholat kita memikirkan sesuatu yang tak layak misalnya. Atau ketika kita sedang sholat mungkin tak terasa kemasukan kurang ikhlas misalnya. Maka Rasulullah SAW istighfar, meminta ampun kepada Allah terhadap apa yang menimpa ibadah kita. Dan ini memberikan kepada kita sebuah

Faedah yang besar bahwa seorang muslim hendaknya berusaha untuk introspeksi diri. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, muhasabah atau introspeksi diri itu hendaknya di dua tempat. Tempat yang pertama adalah sebelum ibadah. Tempat yang kedua adalah setelah ibadah. Sebelum ibadah, kita mempertanyakan diri kita tentang keikhlasan. Apakah kita ikhlas atau tidak? Sebelum kita beribadah, ikhwatul Islam, azakumullah wa iyakum, coba kita tanya, saya sholat karena apa, untuk siapa? Dan apakah tata cara sholat saya sesuai dengan syariah atau tidak? Kemudian setelah selesai sholat, kita introspeksi diri juga. Apakah ketika sholat tadi kita dimasukkan kelalaian ataupun yang lainnya? Maka kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelalaian yang terjadi ketika kita sedang sholat. Maka Rasulullah SAW setelah selesai sholat, ia mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Aku mohon ampun kepada Allah. Aku mohon ampun kepada Allah dan aku mohon ampun kepada Allah. Maka dari itulah ya akhal Islam, azakumullah wa iyakum. Setiap kita jangan merasa bahwa ibadah kita, wah sudah, paling hebat sudah. Kita jangan merasa, wah saya sholatnya paling khusyuk. Kita jangan merasa bahwasanya puasa kita yang paling masya Allah. Belum tentu, kita tidak tahu. Barangkali ada suatu amalan yang kecil yang kita anggap remeh, ternyata itu berpengaruh terhadap ya sholat kita, bahkan bisa merusak sholat kita. Maka dari itulah penting kita istighfar setelah selesai sholat. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan hal itu kepada diri kita. Ini memberikan ya faedah yang besar. Ketika seseorang istighfar setelah selesai sholat, seakan Rasulullah SAW memberikan ya pesan kepada kita bahwa jangan sampai sholat kita itu membuat diri kita ujub. Jangan sampai kita merasa ya telah berbuat sebaik-baiknya di dalam sholat kita. Karena kita tidak tahu, barangkali sholat kita belum sesuai dengan apa yang Allah inginkan dari kita. Maka kita banyak istighfar kepada Allah, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun setelah selesai sholat ternyata. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyakum. Maka sebaik-baik hamba adalah ketika seorang hamba tersebut merasa khawatir sholatnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dia juga berharap ya, agar ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seorang hamba itu diantara rasa khawatir, yaitu khauf, dan rasa berharap itu roja. Ya, seorang yang takut, khawatir, rasa takut inilah yang menyebabkan dia akan selamat dari ujub, dari merasa telah berbuat baik sebaik-baiknya. Orang yang berharap, harapan inilah yang menyebabkan dia ya berharap terus dan memberikan motivasi dalam kehidupannya untuk senantiasa beramal saleh. Akhal Islam, makanya subhanallah ternyata ya hikmah yang sangat agung yang bisa kita petik dari istighfarnya Rasulullah SAW setelah selesai sholat adalah seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Akhal Islam, azakumullah wa iyakum. Istighfar, memohon ampunnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan karena sholat itu ya dosa, tapi khawatir akan adanya kekurangan yang ada di dalam sholat kita. Karena siapa sih di antara kita yang bisa khusyuk terus, terkadang sulit. Ya, yang namanya kita sedang sholat,

0: berbicara dari hawa nafsunya. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya, melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah. Allah.

0: berat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifak, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifak amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq.

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alay wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله سبغي ربكو, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimati.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Al-qira'atul Qur'aniyyah.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: Sallallahu alaihi wasallam
6: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam, apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi, dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
8: Ayatun minal Qur'an.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
0: Berkata Al-Fudhail Ibnu Iyad rahimahullah, Ahlus Sunnah adalah mereka yang mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perutnya berupa yang halal.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma.
3: Dia, Muhammad, bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya.
2: وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَذَّكَّى أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى.
3: Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya.
2: أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى. وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى.
3: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, beriman.

Dan ada pun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya.

0: bararah.
1: Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya, ajaran-ajaran Rob itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan. Di tangan para penulis, malaikat, yang mulia lagi berbakti.

0: فقدره.
1: Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya, lalu menentukannya.

0: syarah.
1: Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.

0: kami.
1: Sekali-kali jangan. Manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

0: طعامكم.
1: Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

0: Dan apabila datang suara yang memekakan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma'idhin musfirah, dhahikatun mustabshirah.
0: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria.

0: الفجر.
1: Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.
2: Al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, kaum dangu Radio Raja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami hadir kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga kita semua berada dalam keberkahan dan juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga ini bisa menenteramkan jiwa kita, membersihkan hati pula, serta limpahan pahala untuk kita semuanya. Berikut kami hadirkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami putar kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas dan berbahagia selalu. Kami yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum. Selamat mendengarkan kembali.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Wa ma

0: setiap pinjaman yang ada kelebihannya.
1: Kita utang itu 150 juta. Setelah berjalan lancar, untuk maaf jadi 350.
0: Dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diharamkan oleh Islam.
2: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang.
3: Pak Zanu biharbin minallahi wa rasul.
2: Perang sama Allah.
4: Perang melawan Allah dan Rasul.
5: Jadi balik paksa oleh dir kolektor dari pihak lisi.
6: Fa'in lam taf'alu fa'zanu biharbin اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ
3: فَرَحْمَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
0: وَسَلَّمَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
7: آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ
3: yang ngasih akan pinjam pinjam uang
0: وَكَاتِبَهُ
3: yang jadi penulis
8: hati-hati kalau yang kau tulis adalah akan riba
0: وَشَاهِدَيْهِ
8: وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ
3: sama dosanya
0: terkutuk Allah melaknat pemakan harta riba. Laknat adalah diusir, dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala.
4: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
0: Lalu kita merasa remeh dan kita melakukan riba padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri. Itu yang paling ringan.
9: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM
1: dari satu bab yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya terkait dengan penghalang-penghalang waris, apa yang menjadi penghalang dari terhalangnya ahli waris untuk mendapatkan hak warisnya. Insya Allah kita akan membahas di kesempatan pagi ini, dan kami memberikan kesempatan bagi ikhwah dan akhwat fillah sahabat Roja ingin bertanya dalam pembahasan seputar permasalahan waris. Anda bisa menyampaikan pertanyaan via telepon di 021-823-6543. Pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama. Dan untuk pertanyaan waris, kami berharap untuk diberikan penjelasan secara lengkap terkait dengan yang wafat dan juga kerabat-kerabat yang ditinggalkannya masih hidup secara lengkap. Demikian, kita akan mulai pembahasan dan kajian pagi ini. Kepada Ustadz kami persilakan, Fadlita Fadl Mashkul.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasda'in, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Ikhwani wa akhawati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat terkhusus pada bab waris. Allah telah menjelaskan siapa para ahli waris yang berhak mendapatkan harta. Namun bila para ahli waris tersebut terdapat pada dirinya salah satu faktor penghalang dia untuk mendapatkan waris, maka dia tidak jadi mendapatkan waris. Di antaranya yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya adalah perbedaan agama. Statusnya memang anak, statusnya memang ayah, statusnya memang suami atau istri, akan tetapi bila mereka berbeda agama, yang satu Muslim, yang satu Kristen, atau yang satu Kristen, yang satu Buddha, maka para ulama Islam sepakat tidak saling mewarisi. Berdasarkan hadis Usama bin Zaid dan hadis Abdullah bin Amr al-As, Nabi SAW mengatakan, "La yarithul mu'minul kafir walal kafirul mu'min." Orang kafir tidak mewariskan hartanya kepada orang beriman atau muslim. Orang muslim tidak mewariskan hartanya kepada orang yang kafir. Dan hadis yang kedua, yaitu hadis Abdullah bin Amr, dua orang la yatawarasu ahlu al-millataini syatta, dua yang berbeda agamanya tidak saling mewarisi. Bagian dari perbedaan agama adalah seorang keluar dari agamanya, jamakan dengan murtad. Dia muslim kemudian keluar dari Islam. Mungkin beragama, mungkin tidak beragama juga dia, mungkin dia ateis dan seterusnya. Yang penting dia sudah melakukan hal-hal yang menyebabkan dia keluar dari agama Islam. Bila dia wafat, atau ayahnya wafat, atau istrinya wafat, atau anaknya wafat, seperti apa? Apakah saling mewarisi atau tidak? Fadhal, Ustaz.
1: Nah, Ustaz. Bismillah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Naam. Wa in mata al-murtad.
2: Al-murtad la yarithu ahadan.
1: Baik. Naam. Wal murtad la yarithu ahadan. Dan seorang yang murtad tidak mewarisi harta dari seorang pun, fala yarithu qaribuhu al-muslim al-muslim. Maka dia tidak mewariskan dari kerabatnya yang muslim, wala qaribuhu al-kafir. Demikian juga kerabatnya kafir. Li umumi hadis Usama wa hadis Abdullah ibn Amr as-sabiqain. Berdasarkan hadis Usama dan hadis Abdullah bin Amr yang terdahulu, dan ini menjadi kesepakatan para ulama. Nah.
2: Ya. Seorang yang keluar dari agama Islam, maka dia tidak menerima warisan dari kerabatnya yang muslim, begitu juga kerabatnya yang non muslim. Ya. Karena murtad itu agama tersendiri. Berdasarkan hadis Usama La yarisu al-kafir al-muslim wa al-muslim al-kafir. Orang kafir tidak menerima warisan dari muslim, orang muslim tidak menerima warisan dari kafir. Begitu juga hadis Abdullah bin Amr yang kita jelaskan tadi, la yatawarasu ahlu millataini syatta. Dua agama yang berbeda tidak saling mewarisi. Murtad agama tersendiri itu. Ya, maka dia tidak saling mewarisi, tidak menerima warisan dari saudaranya, kerabatnya yang muslim, juga kerabatnya yang non-Islam. Ini tidak ada perbedaan pendapat para ulama. Lanjut.
1: Wa imata al-murtaddu famaluhu fi li hadis Usama sabiq. Dan apabila seorang mati dalam wafat dalam keadaan murtad, maka hartanya menjadi harta fai sebagaimana hadis Usamah yang terdahulu.
2: Ya, kalau dianya yang wafat, dia muslim lalu keluar dari agama Islam dengan perbuatan dan ucapannya yang tidak ada perbedaan para ulama bahwa itu ucapan dan perbuatan itu membuat dia keluar dari agama Islam, kemudian dia mati. Ya, hartanya milik siapa? Faiq. Faiq itu berarti dimasukkan ke Baitul Mal, bukan untuk kerabatnya. Lanjut.
1: Nah. Di hadis Usama sabiq sebagaimana hadis Usama yang terdahulu, wa lima rawal Imam Ahmad wa ghairuhu an al-Bara ibn Azib an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bi qatli rajulin tazawwaja imra'atahu abihi imra'ata abihi wa an ya'khudha malahu. Sebagaimana juga hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad dan selainnya dari sahabat al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh seorang yang menikahi istri ayahnya dan untuk mengambil hartanya.
2: Dan dia diambil hartanya. Ya. Landasan hukumnya orang harta orang yang murtad tadi adalah menjadi milik Baitul Mal adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lainnya dari Al-Bara bin Azib bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seseorang yang menikahi istri ayahnya. Dalam Al-Quran dilarang. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Kata Allah, janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan yang sudah dinikahi ayah kalian. Artinya ibu tiri Anda. Lalu ada seorang yang menikahi ibu tirinya dan dia tahu itu perbuatan haram, dia mungkin menghalalkan pernikahannya itu, dia yakini enggak ada mungkin Al-Quran bilang begitu, atau walaupun ada saya lawan, saya tentang ya, dan dia menikahinya, maka ini dinamakan murtad ya. Maka Nabi memerintahkan untuk dibunuh sebagai murtad, kemudian hartanya diambil, dimasukin ke Baitul Mal, bukan dibagikan kepada para ahli warisnya.
1: Nah, wasani ada pun bagian yang kedua, min mawani'il irsi, di antara penghalang seseorang mendapatkan waris, ariqu, yaitu perbudakan. Fala yarisul abdu ahadan. Seorang budak tidak mewariskan kepada siapapun. Wa hadha mujma'un alaihi baina ammati ahli ilmi. Dan ini menjadi kesepakatan di kalangan para ahli ilmi. Liana fihi naqsan mana akaunihi mawrusan. Karena adanya penghalang atau adanya yang menjadi kekurangan dirinya di dalam mendapatkan harta waris. Famana'ahu ayyakuna warisan kal murtad, maka menjadi penghalang keperbudakan sebagaimana seseorang yang murtad. Naam.
2: Ya, kemudian budak. Budak yang kita ketahui dia adalah didapatkan dari tawanan perang yang dahulu diperjualbelikan sebelum Islam dan Islam tidak membatalkan mutlak karena dia menjadi harta di tangan banyak manusia. Kemudian hanya saja Islam menganjurkan untuk dimerdekakan, terutama sekali budak yang sudah masuk Islam. Maka bila ada yang meninggal dari tuannya, budak tidak menerima warisan. Seperti dia tidak menerima warisan, maka bila dia yang meninggal, juga dia tidak mewariskan harta untuk menjadi milik orang lain. Lalu hartanya milik siapa? Milik tuannya. Karena diri budak itu pun milik tuannya, bu. Tuannya bisa memperjualbelikannya. Contoh.
1: Wala malahu yurisu. Dan ia tidak memiliki harta yang bisa diwariskan. Wa maka sabahu min malin fahuwa li sayyidihi. Maka apa yang dia dapatkan dan dia peroleh dari harta menjadi milik sayyidnya, tuannya. Lima rawal Bukhari wa Muslim an Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ba'a 'abdan wa lahu mal famaluhu lil ba'i ila an yashtarathu al mubta'. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, siapa yang menjual budak yang memiliki harta, maka harta budak tersebut menjadi milik penjualnya, kecuali apa yang dipersyaratkan di dalam jual beli tersebut. Dan ini menjadi kesepakatan para ulama.
2: Oleh si pembeli.
1: Kecuali apa yang disyaratkan dari pembeli, dan ini menjadi ijma di kalangan para ulama.
2: Hartanya tidak, bila dia wafat, hartanya tidak diwariskan. Lalu milik siapa? Milik tuannya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi berkata, man ba'a 'abdan wa lahu mal famaluhu lil ba'i'i illa ayashtaritahu al mubta'. Nabi mengatakan, siapa yang menjual budak, seseorang punya budak lalu dia jual, ternyata budak ini punya harta, punya harta emas atau dinar atau uang perak atau dirham, punya harta dia. Ini harta yang mengikut pada budak ini milik siapa? Milik pembeli atau penjual? Kata Nabi, bila tidak disyaratkan oleh pembeli, itu milik penjual. Kalau penjual mengatakan, saya jual budak ini dengan harga 200 juta rupiah, pembeli mengatakan, saya beli, ternyata budak itu punya harta di dalam kantongnya, umpamanya ada 30 dinar, main itu 120 gram. Ada 30 keping uang emas. Ya, ini sekarang milik siapa? Milik pembeli, milik penjual. Kan dia sudah dibelinya. Tapi kan dibelinya, dia tidak mensyaratkan uangnya. Maka Nabi mengatakan, ini milik penjual. Kecuali pembeli mensyaratkan di dalam akad. Kalau pembeli mengatakan, saya beli budak ini dan seluruh harta kepemilikan jadi milik saya, ya. Kalau tuannya mengatakan, ya saya jual, maka harta tadi, emas tadi yang 30 dinar tadi menjadi milik pembeli. Di sini Nabi mengatakan bahwa si budak punya harta, saat dia hidup pun itu milik penjual, milik tuannya yang menjual dia, bukan milik dia. Maka ketika wafat pun menjadi milik tuannya. Dan aturan ini menjadi kesepakatan para ulama. Lanjut.
1: Wa man kana ba'dhu hurran warasa warisa wa hajaba bi qadri ma fihi min al-hurriyah qiyasan al-khunsa. Dan apabila seorang budak memiliki satu bagian dari dirinya ke hak kemerdekaan, maka dia mewariskan dan diwariskan dan dihalangi dari harta waris sesuai dengan nilai yang dia miliki dari kemerdekaan. yang dikiaskan sebagaimana al-khunsa. Nah.
2: Bila sebagiannya sudah merdeka, sebagiannya belum. Itu gimana? Ya. Pemanya tuannya mengatakan, kalau kau bayar uang 400 juta, kamu jadi merdeka. Datanglah dia ke lembaga amal zakat. Kata lembaga amal zakat, cicilan kamu belinya, beli dirimu ke tuanmu dengan cara tunai atau cicil. Kata tuanku, boleh dicicil. Ya udah, kami bayarkan dulu 100 juta, berarti tadi berapa harganya? 400 ya. Berarti sudah terbebas, dirinya merdeka, dirinya 25%. Bila dia wafat, yang 25% itu mewarisi dan diwarisi. Ya. Adapun yang sisa 75% tidak mewarisi dan tidak diwarisi. Ya. Itu. Dikiaskan tentang khunsa, yaitu seseorang yang punya dua kelamin, dan ini sudah pernah kita bahas dengan rinci. Seorang memiliki dua kelamin, maka dia menerima warisan dengan salah satu kelaminnya dengan kelamin yang lain juga. Ya.
1: Aina. Asalisu, kemudian yang ketiga, min mawani al-irsi, di antara penghalang waris, al-qatlu, yaitu pembunuhan. Fala yarithul qatil al-maqtul bi ghairi haqqin. Seseorang pembunuh tidak bisa menerima harta waris dari harta yang dari harta orang yang dibunuhnya secara tidak benar. Kayyakuna in qatlu amdan udwanan, seperti seseorang yang membunuh secara sengaja, ya, dengan sengaja dan permusuhan. Wa hada mujma'un alaihi baina ahli ilmi, ini menjadi kesepakatan di kalangan para ahli ilmu. Wa misluhu syubhul amd, demikian juga sengaja atau serupa dengan kesengajaan. Wa huwa an yadribahu bima la yaqtul ada, yaitu seseorang yang memukul orang lain yang secara kebiasaan tidak sampai membuat pukulannya mematikan. Fayamut min dalika, akan tetapi menjadi mati karena sebab pukulan tersebut. Lima rawan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu lam yurithul qatil al-mu'tamad syai'an. Hal ini berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak mewariskan seorang pembunuh yang melakukannya secara sengaja. Nah.
2: Ya. Kemudian hal ketiga dan terakhir yang menyebabkan seseorang terhalangi untuk mendapat warisan adalah pembunuhan. Yaitu bila seseorang membunuh, mungkin istrinya, atau istri membunuh suaminya, atau ayahnya, atau ibunya, atau anaknya, dibunuh dengan sengaja. Dalam Islam itu ada tiga jenis pembunuhan. Qatlul am, syibhul am, dan qatlul khata. Qatlul am itu dibunuh dengan alat yang biasanya memang alat itu mematikan. Dan dipukulkan ke tempat yang memang tempat itu mematikan. Ya. Alatnya mematikan biasanya umpamanya pisau tajam atau senjata api. Tapi ditempatkan di tempat yang biasanya tidak mematikan. Ini tidak qatlul am. Pokoknya kalau tangan luka kan tidak mati. Ya, pokoknya tangannya dipotong tidak mati, atau tangannya yang ditembak tidak mati. Tapi ya, tapi kalau umpamanya di bagian leher, di bagian jantung, nah. Ya, itu dengan alat yang mematikan biasanya, maka itu qatlul am. Ya. Kemudian ada syubhul am. Alatnya tidak mematikan, atau tempatnya itu bukan yang mematikan, tapi dengan sebab itu mati dia. Ya. Seperti dia pukul hanya dengan pena. pena biasanya kalau di tempat yang mematikan, mungkin bisa mematikan ditusuknya umpamanya di bagian yang mematikan di leher atau di daerah dekat anus ada tempat yang mematikan, ya ditusuknya di bagian itu dan mati, ya itu namakan qatlul amd. Tapi kalau di tempat yang tidak mematikan dan mati dia, seperti tadi tangan ditembak tidak mematikan, ditembaknya dengan pistol dan mati orang tadi, ini di bawah yang pertama tadi. Ya, perbedaannya dalam diatnya nanti berbeda dalam sanksinya. Ada yang qatlul khata', tidak dengan alat yang mematikan dan juga tidak di tempat yang mematikan. Umpamanya pak guru memukul muridnya tangannya dengan pena. Kan bukan alat mematikan pena dan bukan tempat yang mematikan tangan. Tapi dipukul wa qadarallah, anak sehat, kecuali anak itu umpamanya kelihatan tidak sehat ya, dan sedikit saja umpamanya stres, gangguan, mungkin dia mati ya. Ini dinamakan qatlul khata', atau yang sering dijelaskan oleh para ulama contohnya dia dalam kondisi tidur. Yang sering terjadi seorang ibu tidur di sampingnya bayi. Sering terjadi tahu-tahu anaknya sudah enggak bernafas, bayinya. Karena mungkin terhimpit oleh badannya, tertutup nafasnya oleh badannya. Ini ulama mengatakan ini pembunuhan dengan cara khata', tidak sengaja. Berdosa tidak ada diat, tapi ada. Berdosa tidak ada. Tapi ada kompensasi harta yang harus dikeluarkan. Atau dia berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Ya. Ini bagian dari bentuk-bentuk pembunuhan. Mana pembunuhan yang menyebabkan dia tidak mewarisi, tidak menerima waris, adalah dia membunuh tanpa hak dengan sengaja, yang jenis yang pertama. Ya, tanpa hak itu kalau dengan hak umpamanya dia ditunjuk oleh negara sebagai algojo untuk menebas orang yang berbuat salah, ya, dalam beberapa kesalahan yang dilakukannya. Dan ternyata yang dia akan tebas ini dengan pedang ini adalah bagian dari kerabatnya. Maka ini tidak menghalangi karena dia membunuh dengan yang hak. Ya, kalau dia membunuh dengan tidak hak, maka dia tidak menerima warisan, dan ini kesepakatan para ulama. Tidak ada perbedaan para ulama. Ini saddan lizari'ah. Kalaulah dibolehkan, dikhawatirkan. Bila seorang anak kelamaan dia menunggu ayahnya untuk dapat harta, ya, ayahnya masih koma, belum bisa dibagi waris hartanya. Ya, lalu dicabutnya ventilator sehingga ayahnya meninggal dan ketahuan dia yang cabut. Ya, maka dia tidak mendapatkan warisan.
1: Nah, wa in qatalahu bihaqqin, apabila pembunuhan dilaksanakan atau dilakukan secara benar di atas kebenaran, kal qatli qisasan, seperti dengan cara qisas atau had, au qatala al adilu al baghi alaihi, atau seorang yang adil membunuh seorang yang melakukan aniaya atas
2: pemimpin
1: dirinya.
2: Pemimpin yang adil, nah, membunuh para pemberontak.
1: Sahih. Pemimpin yang adil yang membunuh orang yang memberontak, melakukan aniaya kepadanya, lam yamna mirasuh, maka ini tidak menjadi penghalang untuk mewariskan atau diwariskan hartanya.
2: Ya.
1: Li'annahu fi'lun madhunun fihi, karena apa yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang diizinkan. Falam yamna al-miras kama law asqahu ma famata, maka hal ini tidak menghalangi warisan sebagaimana seorang yang memberikan minum lalu kemudian wafat atau mati. Amma idza kana al-qatl khata wal qatil ghairu muttahamin bi annahu qatalahu isti'jalan lil irsi fasahihu annahu yarithu min malihi. Adapun apabila seseorang yang membunuh karena sebab kesalahan dan pembunuh tidak tertuduh bahwa dia membunuh karena untuk mengharapkan penyegeraan harta waris haknya, maka yang sahih dia tetap mewariskan dari harta harta yang wafat. Li umumil adillatil dala ala tawrisil aqarib min maurisihim, berdasarkan keumuman hadis yang menunjukkan bahwa kerabat mewariskan harta dari kerabatnya. Walaysa hunaka dalilun sahihun yu'tamadu alaihi fi man'ihim min al-irsi, dan tidak ada dalil yang sahih yang menjadi sandaran larangan atau terhalangnya seseorang mendapatkan waris. Wa takhassusi bihi adillatil miras, dan dikhususkan dengan adanya dalil yang mewariskan. Amma ad-diyat allati yadfa'uha al-qatil khata'an fajma'u ahli ilmi annahu la yarithu minha. Adapun diat yang dibayarkan atau diberikan seorang yang membunuh karena membunuh kesalahan atas sebab salah, maka para ulama sepakat bahwa tidak ada warisan atau tidak ada hak waris atasnya. Wa alaihi fa inna as-sa'iqa idza tuwfiya ma'ahu mawrithun lahu fi hadithati sayyaratin aw qitarin aw ta'iratin aw ghairiha wa kana al-hadith khata'an wa lam yakun hadha as-sa'iq muttahaman bi ta'ajjulihi mauti mawrithi fa innahu yarithuhu. Demikian juga apabila seseorang yang berkendaraan, yang
2: supir,
1: apabila wafat dan bersamanya ahli warisnya pada kejadian tabrakan mobil atau kereta atau pesawat terbang, yang kecelakaan pesawat terbang atau yang selainnya, maka apabila kejadian tersebut karena sebab kesalahan dan tidak menjadi tertuduh bahwa supir melakukannya untuk menyegerakan harta warisannya, maka dia tetap mendapatkan hak warisnya.
2: Nah. Ya. Bila jenis yang ketiga dari pembunuhan, yaitu tidak sengaja, tidak ada unsur kesengajaan, seperti apa? Masalah sengaja tidak sengaja kan unsurnya hati. Itu akan repot memberikan kriterianya, sehingga para ulama memberikan kriteria bukan hatinya, alatnya. Jadi kan kita jelaskan, alatnya bukan alat yang membunuh dan tidak pada tempat yang biasanya bila dilakukan pukulan pada tempat tersebut dia mati. Ya, itu qatlul khata' namanya. Maka orang yang membunuh yang akan mewariskan harta kepadanya, ya, dia bunuh secara khata', terbunuh secara mati, secara terbunuh secara kesalahan tadi, tidak menghalangi hak warisnya, ya, tidak menghalangi hak warisnya. Adapun diatnya, kan walaupun dia bunuh umpamanya tadi seorang bunda, qadarullah, ya, ketimpa anaknya saat menyusukan, ya, ketiduran, nyenyak, atau Allah qadarullah lah, wafat anaknya, bayinya. Ya, ini ada diatnya, ada. Pertama, yaitu kompensasi kepada ahli waris bayi ini, yaitu ayahnya, saudara, saudarinya, kakek, nenek, dan ahli waris yang lain. Ibunya, ya, siapa yang bayar? Yang bayar adalah ibunya ini yang membunuh ini. Sepakat dia tidak berdosa, tapi tidak menghalangi hak waris, tapi diat yang dia berikan dia tidak dapat. Kalau bayi tadi umpamanya terjadi meninggal di rumah sakit, ya, dan tidak ada kelalaian dokter, tapi seperti tadi ada ketidaksengajaan, di luar kemampuan dokter.
1: Nah.
2: Tetap

Jadi bundanya kan ngasih kompensasi 100 ekor unta. Apakah dia dapat dari 100 ekor unta? Jawabannya sepakat para ulama tidak dapat. Ya. Seperti itu. Maka dalam kasus kekinian, seorang anak nyetir mobil, ada ayahnya, ada ibunya, ada istrinya, ada anaknya, ya, dia tidak melakukan kesalahan dalam berkendara, ya. Semua mulai dari sebelum berangkat, ban sudah diperiksa, kondisi mesin sudah dibawa ke apa namanya bengkel resmi untuk dicek aman berkendara jarak jauh, umpamanya mau mudik. Laqadarullah ditabrak dari belakang, atau dia yang menabrak, ditabrak belakang, dia nabrak yang depan juga, jadinya habis mobilnya depan belakang peot, ya. Ini tentu tidak ada kesalahan dari supir, dan dia tidak sempat juga untuk menghindari kondisi itu. Namanya qadrul khata. Ada yang meninggal dari penumpang. Penumpang itu ahli warisnya. Ya, apakah dia dapat kompensasinya? Jawabannya tidak. Tapi kalau itu di angkutan umum, bukan dia yang supir, maka dia bisa dapat. Ya. Maka Anda juga kalau kita apa namanya berkendara roda 4, roda 2, kita kecepatannya normal. Ya, umpamanya di jalanan umum 40 km per jam. Laqadarullah, kemudian ayam melompat ke depan kita dan ketabrak mati. Secara syariat kita tidak wajib menggantinya, karena ini di jalanan umum. Ya, yang punya ayam peganglah ayamnya. Apa yang Anda lepas? Ya, tidak wajib mengganti ayamnya. Adapun masyarakat yang heboh itu urusan mereka. Secara syariat tidak wajib menggantinya. Begitu juga anak tahu-tahu nyebrang. Tambah lihat kiri kanan, dia nyebrang. Ini namanya qadrul khata. Ya. Bisa jadi pembunuhannya itu walaupun kecelakaan lalu lintas, bisa jadi masuk dalam sengaja. Kecepatan bolehkan di 40 km per jam, dia bawa 60. Dan lewat anak nyebrang. Anak nyebrang di penyeberangan resmi. Ya, yang ada zebra cross-nya. Yeah. Cross-nya. Maka ini dinamakan qatrul am. Dia bisa dikisos dan seterusnya. Ya. Karena mobil dengan kecepatan 60 itu membunuh. Membunuh itu. Alat membunuh. Tapi kalau dengan kecepatan normal tadi, ya, dan tidak ada unsur kesengajaan, dia di zebra cross. Kalau dia tidak di zebra cross, kecepatan normal. Ya, ini juga ada unsur syibhul am. Maka dilihat kasus per kasus. Dan bagi Anda pun yang pengguna jalan dengan berjalan kaki, tidak sembarangan juga. Nyebrang semau-maunya, karena itu jalanan dibuat ada yang untuk berjalan kaki, ada untuk yang pengendara roda 2, roda 4. Bila Anda masuk ke sana, kemudian la qadarullah terjadi kecelakaan, bisa jadi ya yang memiliki kendaraan tidak salah sama sekali. Apalagi kalau jalanannya bebas hambatan. Atau ada yang masuk, nyebrang, dan ketabrak.

0: itu yang nabrak qatlul khata, dia tidak wajib membayar kompensasi apapun. Ya, wabillahi taufiq.
1: Nah, Ustaz, jazakallah khair atas syarah dan penjelasan. Demikian pemirsa dan pendengar Radio Roja, sahabat Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, sejumlah poin pembahasan berkaitan dengan sebab-sebab seseorang terhalang untuk mendapatkan warisan, demikian juga sejumlah kasus kontemporer yang dibahas di dalam kitab ini. Kita akan membuka sesi soal jawab untuk memperdalam pembahasan. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan di line telepon 0218236543 dan pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama. Kita berikan kesempatan yang pertama via telepon. Silakan di 0218236543. Baik, kita angkat untuk telepon yang pertama. Ya, halo. Silakan, akhir sudah masuk. Ya, silakan.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu, di mana?
2: Dengan Cinta dari Bandung.
1: Baik, silakan Ibu pertanyaannya.
2: Iya, mau tanya tentang warisan. Jadi ibu saya dulu pernah punya properti berupa tanah dan rumah. Lalu meminta tolong kepada seseorang untuk membantu menjualkan. Namun untuk biaya pengurusannya ditanggung oleh orang yang diminta bantuan tersebut. Nah, qadarullah, ibu saya sudah meninggal. Lalu sekarang properti tersebut tuh belum terjual, tapi orang yang diminta bantuan tersebut meminta ganti biaya gitu kepada ahli waris gitu. Apakah biaya tadi pengurusan tadi itu dimaksud dengan hutang dan harus dibebankan kepada, maksudnya ditunaikan oleh
1: ahli waris sih mungkin.
0: Ya, wallahu a'lam. Kalau orang tadi dia mengatakan tolong jualkan, bila ada urusan biaya segala macam berkaitan dengan penjualannya, tolong talangin. Itu kan ya. Bila sudah ada izin dan dia melakukan, ya maka bila tidak jadi terjual atau meninggal, wajib dibayar biaya dia yang sudah keluar tanpa pertambahan. Apanya, dia bantu mengurusin pengukuran ke BPN, ada biaya umpamanya, dan lain-lainnya, maka biaya yang keluar wajib dibayarkan oleh ahli waris dari harta yang meninggal. Baik.
1: Jazakallah khair atas penjelasannya. Demikian Ibu, semoga banyak pencerahan dan jawabannya bermanfaat. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya via telepon. Silakan di 0218236543. Baik, halo, kita angkat kembali. Silakan, akhi. Iya, sudah masuk, silakan.
3: Ya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Bapak, di mana?
3: Saya Rudi di Cilengsi, Pak.
1: Baik, Pak Rudi, silakan pertanyaannya.
3: Ya, mau bertanya begini, Pak.
1: Silakan, Pak.
3: Iya, Pak, mau. Kalau seperti ini, ada bersaudara, orang tua saya, ibu bersaudara 8 orang.
1: Silakan lanjutkan, Pak.
3: Iya. Terus laki-laki itu 5 dan perempuan itu 8. Dan masing-masing ini sudah
0: bentar, laki-laki 5, waris perempuan 8. Berarti bukan 8, 13.
3: Iya, Pak. Jadi laki-laki 5, perempuan 3. Ini masing-masing
0: 3 perempuan
3: sudah mendapatkan warisan. Sudah mendapatkan warisan dari kakek saya terdahulu. Nah, dalam perjalanannya tinggal satu laki-laki tapi belum menikah dan 2 perempuan yang sudah menikah. Nah, dalam perjalanannya lagi yang laki-laki ini laki-laki yang belum menikah ini meninggal dunia, sisa yang 2 perempuan ini yang sudah berkeluarga. Nah, ini warisan yang laki-laki yang belum berkeluarga ini jatuhnya atau hartanya ini kemana?
0: Kepada begitu. Saudarinya dapat 2/3. Kemudian ada saudara laki-lakinya sudah meninggal semua.
3: Bagaimana, Pak Ustaz?
1: Apa monitor via telepon saja, Pak?
0: Jangan pada kiri. Saat yang dia meninggal, yang belum menikah.
1: Silakan. Silakan, Ustaz.
0: Pada saat yang belum menikah meninggal, saudara-saudarinya masih hidup, hanya 2 perempuan, tidak ada laki-laki.
3: Iya, yang meninggal ini laki-laki terakhir.
0: Ya, yang laki-laki yang lain punya anak laki-laki kah atau tidak? Artinya keponakan dari yang meninggal terakhir ini.
3: Yang laki.
0: Karena laki-lakinya tadi 5.
3: Yang
0: kan sudah meninggal 4.
3: Punya anak laki-laki.
0: Dari yang 4 itu berapa anak laki-laki mereka semuanya?
3: Iya.
0: Berapa?
3: Ada Pak Ustadz, ada.
1: Jumlahnya berapa, Bapak? Halo? Halo, Pak Dodi? Terputus tampaknya, Ustaz. Baik, Pak Rudi, belum bisa kita dapatkan sudah secara jelas. Mungkin bisa coba dihubungi kembali. Dan kami sampaikan kepada pemirsa dan pendengar Radio Roja yang menghubungi via telepon, cukup monitor langsung via telepon. Dan kalau bisa jangan menghubungi nomor WhatsApp karena ada delay. Dengan telepon seluler lebih baik. Ya, dan monitornya via telepon, jangan dengan TV dan radio. Demikian, kita coba berikan kesempatan kembali via telepon di 021-823-6543. Silakan. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana?
4: Dengan Ibu Lila, Pak Ustaz.
1: Ibu Lila di mana, Ibu?
4: Di Jakarta.
1: Oke, pertanyaan tentang waris atau yang lain, Ibu?
4: Tentang waris, Pak Ustaz.
1: Disebutkan namanya, Ibu, ya, secara jelas.
4: Iya.
1: Biar lebih mudah Ustaz memahami. Silakan.
4: Iya, assalamualaikum, Ustaz. Perkenalkan saya dengan Ibu Lila dari Jakarta, Pak Ustaz.
1: Silakan, Ibu, pertanyaannya.
4: Saya tanyakan adalah, saya ada 4 orang bersaudara. Orang tua saya itu memiliki beberapa harta yang mereka cari bersama. Mereka bekerja bersama, mereka berusaha bersama. Kemudian ayah saya meninggal duluan. Tapi ketika itu ibu saya belum membagikan harta warisnya kepada anak-anaknya. Kemudian adik saya yang nomor 2 itu meninggal sebelum ibu. Memiliki 2 orang anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Setelah 2 tahun kemudian, ibu kami meninggal. Pertanyaannya, Ustaz, untuk adik laki-laki kami yang sudah meninggal, bagaimana posisi warisnya, Ustaz?
0: Yang Anda berlima, berapa laki-laki, berapa perempuan?
4: Kami 4 bersaudara, Pak Ustadz, 2 laki-laki dan 2 perempuan.
0: Berarti saat saudara laki-laki yang meninggal, masih ada saudara laki-laki yang hidup 1, kan ya?
4: Betul, Pak Ustadz.
0: Nah, maka ketika dia wafat, ibunya dapat masih. Kan ibunya masih hidup?
4: Betul, Pak Ustadz.
0: Ibunya dapat 1/6.
4: Ibunya dapat 1/6.
0: Istrinya dapat 1/8.
4: Anak, iya, Pak Ustaz.
0: Anak laki, anak perempuannya ada?
1: Ada, salah satu, Ustaz.
4: Anak laki-lakinya sisa 1 orang, anak perempuannya 2 orang.
0: Ya, berarti dibagi 4 sisanya. Berarti
4: sisanya dibagi 4.
0: Berarti saudara-saudarinya tidak dapat. Pembagiannya berarti ibundanya 4 dengan 8, 24. Ibunda dapat 4/24, istrinya dapat 3/24, sisanya 17/24. 17 dibagi 4, ada pecahan 4 dikali 24 sama dengan 96. Maka hartanya dibagi 96, untuk ibundanya 16/96, untuk istrinya 12/96, untuk anak laki-lakinya 34/96, untuk anak perempuannya masing-masing 17/96.
4: Kemudian untuk cucunya Ustaz yang ada anak dari adik kami Ustaz.
0: Sudah saya katakan.
1: Itu tadi pembahasan tentang yang tadi wafat ibunya meninggalkan anak.
4: Oh iya iya.
1: Iya.
4: Iya baik. Baik Ustaz.
1: Cukup jelas ya?
4: Iya.
0: Baik. Dengar lagi Ustaz. Rekamannya Ibu ya.
4: Iya.
1: Baik. Jazakallah khair Ibu, barakallahu fik, demikian. Dan masih kita berikan kesempatan kembali dan kami ingatkan kembali juga bagi para pemirsa dan pendengar untuk bisa menyebutkan namanya saja biar lebih jelas dan juga mudah. Yang wafat, demikian juga yang ditinggalkan, disebutkan nama sehingga bisa menjadi pencerahan dan juga memudahkan dalam memahami. Baik, kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya via telepon. Silakan. Halo.
5: Halo, saya Erwin dari Bogor.
1: Pak Erwin dari Bogor. Silakan ya. Pertanyaan tentang waris atau yang lain, Bapak?
5: Mau tentang waris.
1: Baik, disebutkan namanya ya, Pak ya. Silakan. Ya.
5: Mau menanyakan saya punya kakek Pak Jalil.
1: Iya.
5: Dan nenek Aminah.
1: Baik.
5: Keduanya sudah meninggal. Dari sini punya anak satu laki-laki dan satu perempuan. Yang satu laki-laki Bapak Rohili dan anak perempuannya Ibu Dahlia dan yeah. sudah meninggal juga. Nah Pak Jalil ini punya, kakek saya ini punya sebidang tanah. Dari anak laki-laki punya cucu 3 orang.
1: Pak Rohili ya?
5: Pak Rohili. Ya Pak Rohili punya cucu 3 orang, 2 laki-laki 1 perempuan. Dan dari Ibu Dahlia punya cucu 4 orang, 2 laki-laki 2 perempuan. Nah, saat ini yang saya mau tanyakan Pak Ustaz, bagaimana pembagian warisnya Pak Ustaz?
0: Yang meninggal duluan siapa?
5: Pak Jalil.
0: Pak Jalil punya harta
5: sebidang tanah.
0: Sebidang tanah. Istrinya masih hidup saat dia wafat berarti kan ya?
5: Iya betul.
0: Istri Pak Jalil, istri. Saat dia wafat, istri, anak-anaknya masih hidup?
5: Masih hidup saat Pak Jalil wafat.
0: Berapa anaknya tadi?
5: Ada 2, 1 laki-laki, 1 perempuan.
0: Oke. 1 anak perempuan. Jalil wafat. Bagian warisnya adalah istri Pak Jalil, karena Pak Jalil punya anak, kata Allah, mendapatkan 1/8, anak mendapatkan sisa, maka pembaginya ini yang kita tarik ke atas angka 8 ini. 8 bagi 8 kali 1, 1. 8 kurang 1, sisa 7. 7 akan dibagikan 1 anak laki, 1 anak perempuan. Anak laki 2 bagian, tambah 1 berarti 3 bagian. 7 akan dibagi 3, ada pecahan agar bisa dibagi. 3 dikali 8 sama dengan 24. 3 dikali 1 sama dengan 3. Untuk anak laki-laki 2 bagian, 2 kali 7, 14. Anak perempuan 1 berarti 7, plus 24. Harta Jalil dibagi 24 bagian, untuk istrinya 3/24, untuk anak laki-lakinya 14/24, anak perempuannya 7/24.
1: Cukup jelas Bapak?
5: Iya, jelas Pak Ustaz. Terima kasih sudah saya lengkap. Terima kasih Pak
0: Ustaz. Baik,
1: baik. Ya. Baik, jazakallah khair Bapak, barakallahu fikum. Alhamdulillah sudah menjadi pencerahan dan jawaban bermanfaat. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Baik, silakan masih di line telepon 021-823-6543. Bagi Anda yang baru bergabung dalam pembahasan penghalang-penghalang waris. Kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Halo.
6: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Umu di mana?
6: Di Umu Abdillah di Mamuju.
1: Umu Abdillah di Mamuju. Silakan Ibu.
6: Pertanyaan saya Ustaz. Ada titipan pertanyaan dari teman Ustaz. Beberapa bulan yang lalu Ustaz, ini teman menyuruh seseorang menjualkan kebunnya, waktu itu tidak laku Ustaz. Nah, bulan lalu dia sudah mendapatkan pembeli Ustaz, tapi sudah beberapa bulan baru dapat begitu.